Ya, bagi Ikrimah muda, Nabi Muhammad adalah ancaman. Islam adalah penyakit yang harus diamputasi dari tubuh Mekah. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menenun benang yang jauh berbeda untuk masa depannya. Malam itu di Darun Nadwah, udara terasa berat. Para pemuka Quraisy berkumpul, merancang makar demi makar. Abu Jahal berdiri di sana, suaranya menggelegar memecah keheningan malam, menyerukan pemusnahan terhadap kaum muslimin. Dan di sampingnya, berdiri Ikrimah. Ia menyimak setiap kata, menyerap setiap strategi, dan mengangguk setuju pada setiap rencana keji ayahnya. Demi Lata dan Uzza, kita tidak bisa membiarkan Muhammad memecah belah persatuan kita lebih lama lagi. Kehormatan Bani Makhzum dan Quraisy ada di ujung tanduk, kata Abu Jahal. Ikrimah melihat ayahnya bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan pelindung tradisi. Loyalitas Ikrimah pada ayahnya adalah loyalitas buta yang seringkali dimiliki oleh seorang anak yang mengagumi ayahnya secara berlebihan. Ia berada di garis depan ketika siksaan dilancarkan kepada para budak yang beriman. Ia ada di sana, mendukung boikot yang menyengsarakan Bani Hashim. Ikrimah pada masa itu adalah bayangan sempurna dari Abu Jahal. Sebuah cermin yang memantulkan kekerasan hati yang sama. Ia meyakini bahwa dirinya sedang membela kebenaran, membela Tuhan-Tuhan leluhur dari dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi. Keyakinan inilah yang kelak membawanya menuju medan perang yang akan mengubah segalanya, yaitu Perang Badar. Pada tahun kedua Hijriah, Lembah Badar menjadi saksi bisu pertemuan dua pasukan yang tidak seimbang. 300-an pasukan muslimin harus melawan 1000 prajurit Quraisy yang bersenjata lengkap. Di sayap kanan pasukan musyrik, Ikrimah memacu kudanya dengan liar. Baju besinya berkilauan ditimpa matahari gurun, pedangnya terhunus haus akan darah. Hari itu, Ikrimah bertempur bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk membuktikan dirinya di hadapan sang ayah. Ia melihat Abu Jahal memimpin dari tengah, di bawah tenda kemewahan, dikelilingi pengawal terbaik. Keyakinan mereka begitu tinggi. Bagaimana mungkin pasukan kecil yang kelaparan itu bisa mengalahkan elit perang Mekah? Namun Badar bukanlah perang tentang jumlah. Badar adalah perang tentang keimanan. Ketika debu pertempuran mulai membumbung tinggi dan denting pedang beradu memekakan telinga, Ikrimah mulai menyaksikan sesuatu yang ganjil. Pasukan Quraisy yang gagah berani, satu persatu tumbang. Kuda-kuda mereka tergelincir, panah-panah mereka meleset, dan ketakutan yang tidak masuk akal mulai merayapi hati para prajurit musyrik. Malaikat pun ikut serta atas izin Allah Azza wa Jalla. Namun mata Ikrimah yang tertutup tirai kekufuran hanya melihat kekacauan. Ia berteriak, memberi komando, mencoba menahan barisan yang mulai retak. Dan tibalah momen yang paling mengguncang jiwa Ikrimah seumur hidupnya. Di tengah kemelut perang, ia melihat ayahnya Abu Jahal terkepung. Bukan oleh panglima perang besar, melainkan oleh dua pemuda belia dari kaum Ansor, Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr. Seperti dua ekor elang yang menyambar mangsanya, mereka menerjang pertahanan Abu Jahal. Ikrimah melihatnya, ia melihat saat pedang pemuda Ansor itu menebas kaki kuda ayahnya, lalu menebas kaki sang ayah, hingga ia tersungkur ke tanah berpasir. Raungan kesakitan Abu Jahal terdengar di antara hiruk pikuk perang. Sang pemimpin besar, yang angkuh dan tak tersentuh, kini terkapar tak berdaya diinjak debu kehinaan. Darah Ikrimah mendidih. Dunianya runtuh. Sosok yang ia agungkan dihancurkan di depan matanya sendiri. Dengan teriakan yang membelah langit, Ikrimah memacu kudanya menembus kerumunan, mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Ia bukan lagi seorang prajurit. Ia adalah seekor singa yang terluka yang ingin menyelamatkan induknya. Ikrimah berhasil mendekat. Dengan sayatan pedang yang penuh amarah, ia menyerang Mu'adz bin Amr yang baru saja melukai ayahnya.

Ia harus meninggalkan ayahnya meregang nyawa sendirian di tengah musuh yang paling ia benci. Ia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Ayahnya mati. Pemimpin Quraisy telah tewas dan mereka juga kalah. Kekalahan yang memalukan. Ikrimah melarikan diri dari Badar bukan hanya membawa luka fisik, tapi membawa dendam yang akan membakar dadanya selama bertahun-tahun ke depan. Ayahnya telah pergi, dan kini beban kebencian itu beralih sepenuhnya ke pundaknya. Mekah menyambut mereka dengan ratapan. Tidak ada satu rumah pun di Quraisy melainkan ada tangisan di dalamnya. Namun, Ikrimah tidak menangis. Air matanya telah kering di gurun Badar, digantikan oleh api yang tak kunjung padam. Ia kini adalah kepala keluarga. Ia mewarisi kekayaan ayahnya, kedudukan ayahnya, dan yang paling berbahaya, ia mewarisi permusuhan ayahnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kegelapan kamarnya, Ikrimah bersumpah. Ia bersumpah demi Lata dan Uzza bahwa ia tidak akan membiarkan kematian Abu Jahal berlalu begitu saja. Ia akan menggunakan seluruh harta peninggalan ayahnya, seluruh pengaruhnya, untuk satu tujuan: membalas dendam dan menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Maka dimulailah babak baru dalam hidup Ikrimah. Jika Abu Jahal adalah ancaman masa lalu, maka Ikrimah adalah badai yang sedang bersiap menerjang di masa depan. Ia menjadi arsitek utama bagi perang-perang selanjutnya. Ia menggalang dana, ia melatih pasukan. Hatinya tertutup rapat, sekeras batu hitam Ka'bah. Ia tidak tahu bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melangit dan hidayah Allah azza wa jalla bisa menembus benteng yang paling kokoh sekalipun. Namun sebelum cahaya itu datang, Ikrimah harus melewati kegelapan yang lebih pekat lagi, yaitu Perang Uhud. Satu tahun berlalu sejak kekalahan memalukan di Badar. Satu tahun yang bagi Ikrimah terasa seperti satu abad. Setiap detiknya dihabiskan untuk satu tujuan, balas dendam. Ikrimah dan para pemuka Quraisy tidak main-main. Mereka mengumpulkan seluruh keuntungan kafilah dagang bukan untuk kemewahan, tapi untuk membeli kuda, senjata, dan menyewa tentara bayaran. Ia bukan lagi pemuda yang menangis melihat ayahnya mati. Ia telah bertransformasi menjadi mesin perang. Bersama Khalid bin Walid, sahabat sekaligus rival kompetitifnya, mereka menjadi dua ujung tombak kekuatan militer Quraisy. Khalid memimpin kavaleri sayap kanan dan Ikrimah. Ia dipercaya memimpin kavaleri sayap kiri. Posisi yang sangat strategis. Di belakang barisan pasukan, para wanita Quraisy memukul rebana, menyanyikan syair-syair penyemangat yang mengerikan. Di antara mereka ada Ummu Hakim binti Al-Harith, istri tercinta Ikrimah. Kehadiran istrinya di medan perang membakar darah Ikrimah. Ia tidak hanya bertarung demi nama ayahnya, tapi demi harga diri di hadapan wanita yang dicintainya. Ia bersumpah pedangnya akan diminumkan darah kaum muslimin di lembah Uhud. Pertempuran Uhud pecah dengan dahsyat. Di awal laga, sejarah seolah ingin berulang. Pasukan muslimin, meski kalah jumlah, bertempur dengan keberanian yang tak masuk akal. Strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempatkan pemanah di atas bukit Ruma'ah benar-benar jenius. Hujan panah menghalangi setiap upaya kavaleri Quraisy untuk mendekat. Ikrimah memacu kudanya di sayap kiri, mencoba mencari celah untuk memutar, namun setiap kali ia maju, hujan anak panah memukulnya mundur. Ia berteriak frustrasi. Kuda-kuda terbaiknya meringkik kesakitan tertembus panah. Bayang-bayang kekalahan Badar kembali menghantui benaknya. Ia melihat bendera demi bendera Quraisy jatuh ke tanah. Para pemegang panji musyrik tewas satu persatu. Pasukan Quraisy mulai goyah. Mereka berbalik arah, melarikan diri. Para wanita yang tadi bernyanyi kini

0: ini menjerit ketakutan, berlari mengangkat gaun mereka agar tidak tersandung. Ikrimah dengan gigi gemeretak menahan amarah, terpaksa ikut mundur. Hatinya hancur. Apakah Tuhan-Tuhan mereka benar-benar telah mati? Apakah Muhammad benar-benar tak terkalahkan? Katanya. Namun, mata elang Ikrimah dan Khalid tidak pernah terpejam. Mereka menunggu. Menunggu satu kesalahan kecil. Dan kesalahan itu akhirnya terjadi. Dalam perang, satu detik kelengahan bisa mengubah sejarah selamanya. Melihat pasukan Quraisy lari dan meninggalkan harta benda, sebagian besar pemanah di atas bukit melanggar perintah Nabi. Mereka turun, berlomba memungut harta rampasan perang, mengabaikan teriakan komandan mereka, Abdullah bin Jubair. Dari kejauhan, Khalid bin Walid melihat punggung bukit itu kosong. Ia menoleh ke arah Ikrimah di sayap kiri. Tanpa perlu kata-kata, dua panglima jenius ini mengerti. Ini adalah kesempatan emas. Ikrimah menarik kekang kudanya dengan kasar, memutar arah 180 derajat. Serbu mereka terbuka, hancurkan mereka dari belakang. Seperti air bah yang menjebol bendungan, kavaleri pimpinan Khalid dan Ikrimah menyapu sisa pemanah yang bertahan, lalu menerjang pasukan Muslim dari arah belakang. Pukulan yang sangat telak. Kaum Muslimin yang sedang bersuka cita memungut harta, tiba-tiba terjepit di antara dua batu gilingan raksasa. Ikrimah mengamuk. Pedangnya menari-nari mencabut nyawa. Ia merasa dendam Badar sedang terbayar lunas hari ini. Ia melihat kepanikan di wajah-wajah sahabat Nabi. Ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi telah gugur. Ia mendengar teriakan, Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Berita bohong itu meruntuhkan mental sebagian pasukan Muslim, namun justru menjadi bahan bakar bagi Ikrimah. Ia merasa telah memenangkan segalanya. Ia merasa roh Abu Jahal sedang tersenyum padanya dari alam kubur. Namun meski tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka parah, beliau selamat. Ikrimah pulang ke Mekah dengan kepala tegak, membawa ilusi kemenangan. Ia tidak sadar bahwa kemenangan fisik ini tidak sedikit pun memadamkan cahaya Islam. Justru, ini adalah awal dari bentrokan yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu, kebencian itu tidak surut, malah semakin menjadi obsesi. Hingga tibalah di tahun kelima Hijriah, terjad Perang Parit atau disebut dengan Perang Khandaq. Kali ini, Ikrimah datang bukan hanya dengan pasukan Quraisy. Ia datang bersama koalisasi terbesar yang pernah dilihat tanah Arab. 10.000 pasukan, mereka datang untuk menghapus Madinah dari peta dunia. Di atas kertas, Madinah seharusnya rata dengan tanah dalam hitungan jam. Namun, sesampainya di sana, Ikrimah tertegun. Di hadapannya terbentang parit raksasa yang lebar dan dalam, memisahkan mereka dari kota Madinah. Sebuah strategi pertahanan dari Persia yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Taktik yang asing bagi bangsa Arab yang terbiasa perang terbuka. Hari demi hari berganti minggu. Pengepungan itu menyiksa. Tidak ada pertempuran jantan, yang ada hanyalah saling lempar panah dan ejekan dari kejauhan. Logistik menipis, angin malam menusuk tulang, dan moral pasukan Ahzab mulai runtuh. Ikrimah, dengan darah mudanya yang panas, tidak tahan lagi. Ia merasa seperti singa yang dikurung. Ia mondar-mandir di tepi parit, mencari celah sempit, tempat di mana kuda bisa melompat. Ia menolak untuk pulang tanpa pertarungan. Akhirnya, Ikrimah menemukan celah itu. Bersama pahlawan legendaris Arab yang konon kekuatannya setara 1.000 prajurit, Amr bin Abdul Wud, dan beberapa ksatria lain, mereka memacu kuda dan berhasil melompati parit. Mereka mendarat di sisi Madinah, menantang duel satu lawan satu. Amr bin Abdul Wud, dengan sombongnya berteriak menantang siapa saja yang berani melawannya. Dan yang maju adalah Ali bin Abi Thalib, pemuda yang dulu menghancurkan berhala-berhala mereka. Di hadapan mata Ikrimah, terjadilah duel paling ikonik itu. Ikrimah yakin Amr akan menang mudah. Namun, debu pertarungan menutupi pandangan. Tiba-tiba terdengar takbir. Allahu Akbar. Debu menipis, dan Ikrimah melihat kepala Amr bin Abdulwud telah menggelinding di tanah. Sang legenda tak terkalahkan, mati di tangan Ali. Mustahil, Amr mati. Jika Amr saja bisa dibunuh oleh mereka, apa jadinya denganku? Ketakutan merayapi tulang punggung Ikrimah. Untuk pertama kalinya, keberaniannya luntur. Melihat Ali bin Abi Thalib mulai melangkah ke arahnya, Ikrimah memutar kudanya. Ia melemparkan tombaknya sembarangan karena panik, dan memacu kudanya melompati parit kembali ke sisi pasukan Ahzab. Ia lari. Pengepungan itu berakhir dengan bencana. Angin topan yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala memporak-porandakan kemah mereka. Ikrimah pulang kembali ke Mekah, kali ini tanpa kemenangan, tanpa kebanggaan, hanya membawa rasa frustrasi yang mendalam. Ia mulai menyadari, ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi Nabi. Kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh pedang maupun jumlah pasukan. Namun hati Ikrimah masih terlalu keras untuk menerima hidayah. Ia butuh satu guncangan terakhir. Guncangan terbesar. Fathu Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah, takdir berputar dengan cepat. Mekah, kota yang selama ini menjadi benteng kekafiran, kini terkurung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kembali, bukan sebagai pelarian yang diusir di tengah malam, melainkan sebagai penakluk dengan membawa 10.000 pasukan muslimin. Di atas bukit, Ikrimah memandang lautan api unggun pasukan muslimin. Jumlah mereka tak terhitung. Abu Sufyan, pemimpin tertinggi Quraisy saat itu, telah menyerah. Ia telah tunduk dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Tapi tidak bagi Ikrimah. Darah Abu Jahal yang mengalir di tubuhnya menolak untuk tunduk. Dia berkata, "Biarkan Abu Sufyan menjilat kaki Muhammad demi keselamatannya. Selama pedang ini masih ada di tanganku, mereka tidak akan masuk ke Mekah tanpa melangkahi mayatku." Ikrimah menolak realita. Ia mengumpulkan sisa-sisa fanatik Quraisy, kaum muda yang darahnya masih mendidih, dan orang-orang dari Bani Bakr dan Hudail. Ia merencanakan perlawanan bunuh diri. Ia memilih bertahan di Khandamah, satu-satunya jalur masuk yang ia yakini akan dilewati pasukan Khalid bin Walid. Dan akhirnya Fathu Makkah pun dimulai. Pasukan muslimin masuk dari 4 penjuru mata angin dengan perintah tegas. Jangan membunuh kecuali diperangi. 3 penjuru masuk dengan damai, tanpa tetesan darah. Namun di sektor yang dijaga Ikrimah, pedang berbicara. Ikrimah dan pasukannya menghujani pasukan Khalid bin Walid dengan panah. Namun, apa artinya segelintir pemberontak melawan sahabat lamanya yang kini menjadi seorang muslim, tidak memberinya ampun? Dalam hitungan menit, pertahanan Ikrimah digulung. 2 sahabat Nabi, Qurs bin Jabir dan Khunais bin Khalid, syahid karena tersesat ke jalur pasukan Ikrimah. Namun setelah itu, pasukan Ikrimah dibantai. 12 orang Quraisy tewas seketika, dan sisanya lari kocar-kacir. Ikrimah melihat pasukannya bubar. Ia berdiri sendirian, terengah-engah. Ia sadar, Mekah sudah tamat. Ia telah kehilangan rumahnya. Sementara Ikrimah melarikan diri ke lorong-lorong kota, di Ka'bah terjadi pemandangan yang menggetarkan langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad, lalu menghancurkan 360 berhala satu persatu. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Lalu keluarlah proklamasi yang tak pernah terdengar dalam sejarah penaklukan manapun. Pergilah kalian, hari ini kalian bebas," ucap Nabi. Namun setelah itu, ada pengecualian. Di tengah kerumunan, seorang penyeru membacakan daftar hitam. Nama-nama penjahat perang yang darahnya halal ditumpahkan meskipun mereka bergelantungan di kain Ka'bah. Daftar itu pendek, dan di urutan teratas terdengar nama itu, Ikrimah bin Abu Jahal. Berita itu sampai ke telinga Ikrimah. Ia divonis mati. Tidak ada pengampunan baginya. Bumi Mekah yang luas kini terasa sempit menghimpit dadanya. Ikrimah pun akhirnya menjadi buronan nomor satu di tanah kelahirannya sendiri. Ia tidak bisa tinggal sedetik pun. Ia harus pergi, jauh dari jangkauan tangan Nabi. Tujuannya adalah Yaman, untuk kemudian menyeberang ke Ethiopia. Ia meninggalkan segalanya. Hartanya, kemewahannya, status sosialnya. Ia bahkan meninggalkan istri tercintanya, Ummu Hakim, karena tidak ingin menyeretnya ke dalam pelarian yang berbahaya ini. Sang bangsawan Quraisy kini tak lebih dari seorang musafir gembel yang ketakutan, menutupi wajahnya dengan kain agar tak dikenali, memacu kuda menembus gurun Tihamah menuju pelabuhan Jeddah atau Syu'aibah. Di belakangnya, Mekah kini mengumandangkan adzan. Suara Bilal bin Rabah, bekas budak yang dulu disiksa ayahnya, kini menggema di atas Ka'bah. Suara itu menusuk telinga Ikrimah, membuatnya memacu kuda semakin kencang, lari dari kebenaran yang mengejarnya. Sesampainya di tepi Laut Merah, Ikrimah segera mencari kapal. Ia menemukan sebuah perahu dagang yang hendak berlayar. Dengan sisa emas yang ia miliki, ia membeli tumpangan. Saat kapal mulai menjauh dari daratan Arab, Ikrimah menatap pantai yang semakin mengecil. Hatinya berkecamuk. Ia membenci Islam setengah mati, namun ia diusir oleh tanah yang ia bela mati-matian. Ia merasa tuhan-tuhannya yaitu Lata, Uzza, Manat telah mengkhianatinya. Mereka tidak menolongnya di Badar, tidak di Uhud, tidak di Khandaq, dan tidak pula di Fathu Makkah. Kini, ia sendirian di tengah lautan luas, tanpa Tuhan, tanpa tujuan yang pasti. Namun Allah Azza wa Jalla punya rencana lain untuk anak Abu Jahal ini. Allah tidak ingin Ikrimah mati dalam kekafiran. Di tengah lautan lepas, badai dahsyat tiba-tiba menerjang. Ombak setinggi gunung mempermainkan kapal kayu itu seperti mainan kecil. Kepanikan melanda seluruh awak kapal. Ikrimah melihat orang-orang berteriak, menangis. Namun, ada satu momen yang menampar kesadaran Ikrimah lebih keras daripada ombak. Sang nakhoda berteriak kepada para penumpang. Ikhlisu, ikhlisu, murnikan doa kalian. Buanglah Tuhan-Tuhan kalian. Demi Allah, Lata dan Uzza tidak bisa menolong kalian di sini. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari badai ini. Kata-kata sang nakhoda itu menghantam dada Ikrimah laksana petir. Hanya Allah satu-satunya. Pikiran Ikrimah berputar. Selama ini ia lari dari Rasulullah karena Nabi mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan. Tapi kini, di saat kematian sudah di depan mata, orang-orang musyrik di kapal ini justru mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna dan hanya Tuhan yang satu yang berkuasa. Demi Allah, jika di laut ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan, maka di daratan pun pasti hanya Dia yang berkuasa. Ya Allah, jika Engkau menyelamatkanku dari badai ini, aku berjanji. Aku berjanji akan mendatangi Muhammad dan meletakkan tanganku di atas tangannya. Aku akan memeluk Islam. Di tengah amukan badai, janji suci itu terucap. Sumpah setia dari mulut anak musuh terbesar Islam. Badai perlahan reda, seolah alam semesta mendengar ikrar pertaubatan itu. Namun Ikrimah belum tahu bahwa di daratan istrinya sedang berjuang mati-matian mengejarnya, membawa secarik kertas jaminan keamanan dari sang Nabi. Sementara Ikrimah bertarung dengan badai di lautan, di daratan Mekah, istrinya Ummu Hakim binti Al-Harith sedang bertarung dengan nasib. Hatinya telah lebih dulu tertaut pada Islam. Ia telah bersyahadat, merasakan kedamaian yang selama ini hilang dari rumah tangganya yang penuh kebencian. Namun kebahagiaannya tidak lengkap. Suaminya, belahan jiwanya sedang dalam pelarian menuju kematian. Dengan keberanian yang luar biasa, Ummu Hakim memberanikan diri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang bukan untuk meminta harta, tapi memohon nyawa. "Wahai Rasulullah, Ikrimah telah lari darimu ke negeri Yaman karena takut engkau akan membunuhnya. Berilah dia jaminan keamanan. Semoga Allah memberimu keamanan." Suasana hening sejenak. Para sahabat menahan nafas. Ikrimah adalah anak Abu Jahal. Ia adalah komandan sayap kiri di Uhud yang membunuh banyak muslimin. Ia adalah penjahat perang. Secara logika perang, ia pantas mati. Namun, lihatlah keagungan akhlak Nabi. Beliau menatap Ummu Hakim dengan pandangan teduh, tanpa dendam, tanpa amarah masa lalu. "Dia aman," ucap Nabi. Hanya dua kata. Namun dua kata itu meruntuhkan vonis mati yang menggantung di leher Ikrimah. Ummu Hakim menangis bahagia. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia berpamitan. Ia harus mengejar suaminya sebelum terlambat. Cinta sejati itu butuh pengorbanan. Ummu Hakim, seorang wanita bangsawan, menempuh perjalanan ratusan kilometer membelah gurun Tihamah demi menyelamatkan suaminya. Ia hanya ditemani seorang budak Romawi. Namun, ujian belum berakhir. Di tengah gurun yang sepi, sang budak Romawi itu berkhianat. Tergoda oleh kecantikan Ummu Hakim dan situasi yang sunyi, ia mencoba menodai kehormatan majikannya. Tapi Ummu Hakim bukan wanita lemah. Ia adalah istri seorang panglima perang. Dengan kecerdikan dan tipu muslihat, ia mengulur waktu hingga mereka bertemu dengan kabilah Arab yang lewat, lalu meminta bantuan untuk mengikat budak pengkhianat itu. Ia tinggalkan budak itu dan melanjutkan perjalanan sendirian. Bayangkan, seorang wanita sendirian di gurun pasir yang ganas didorong oleh satu tujuan. Aku harus menyelamatkan Ikrimah. Di tepi pantai, Ikrimah termenung. Janjinya saat badai masih terngiang di telinga, namun kakinya berat untuk melangkah kembali ke Mekah. Keraguan masih menyelimuti hatinya. Apakah benar Muhammad akan menerimaku? Atau ini hanya jebakan? Saat itulah ia melihat siluet di kejauhan. Seorang wanita berlari tertatih-tatih di atas pasir pantai. Ikrimah menyipitkan mata. Jantungnya berdegup kencang. Itu Ummu Hakim, istrinya. Mereka bertemu di batas ombak. Ummu Hakim, dengan wajah penuh debu dan keringat, langsung mencerca suaminya dengan kabar gembira. "Wahai putra pamanku, aku datang kepadamu dari orang yang paling suka menyambung silaturahmi, orang yang paling baik, dan orang yang paling mulia. Jangan kau binasakan dirimu sendiri. Aku telah memintakan jaminan keamanan untukmu darinya." Ikrimah terperanjat. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam, mencari kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan hanya ketulusan dan cinta. "Apakah engkau benar-benar melakukannya?" "Dia memaafkanku?" "Ya, dia telah memberimu keamanan. Kembalilah bersamaku." Luluhlah hati Ikrimah. Mereka pun menempuh perjalanan pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan, saat mereka beristirahat di malam yang dingin, naluri suami istri muncul. Ikrimah yang merasa rindu setelah sekian lama berpisah, mencoba menyentuh istrinya dan ingin menggaulinya. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan Ikrimah. Ummu Hakim menolaknya dengan tegas. Ia mundur dan menutupi dirinya. "Jangan! Aku adalah seorang muslimah, sedangkan engkau adalah seorang musyrik," katanya. Ikrimah tersentak kaget. Ia mundur. Harga dirinya sedikit terluka, namun akal sehatnya bekerja. ia melihat keteguhan prinsip istrinya. Dulu mereka bebas melakukan apa saja, namun kini ada aturan tak kasat mata yang ditaati istrinya dengan begitu patuh, bahkan di tengah gurun di mana tak ada orang yang melihat. Demi Allah, agama yang bisa menghalangimu dariku dalam situasi seperti ini, pastilah agama yang sangat besar dan agung. Penolakan ini alih-alih membuatnya marah, justru semakin menambah rasa penasaran dan kekagumannya pada Islam. Agama apa ini yang bisa mengubah istrinya menjadi begitu suci dan berprinsip? Akhirnya, dinding kota Mekah terlihat. Kota yang ia tinggalkan sebagai buronan, kini ia masuki sebagai tamu yang dijamin keamanannya. Jantung Ikrimah berdegup kencang. Ia melihat wajah-wajah yang dulu ia perangi. Ia melewati rumah-rumah yang dulu ia hasut penghuninya untuk membenci Nabi. Di kejauhan, kabar kedatangan Ikrimah telah sampai kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedang duduk bersama para sahabat, memberikan instruksi khusus. Sebuah instruksi yang menunjukkan betapa halusnya perasaan Nabi dalam menjaga hati seseorang yang baru ingin bertaubat. Akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abu Jahal sebagai seorang mukmin dan muhajir. Maka janganlah kalian mencaci maki ayahnya, Abu Jahal. Karena mencaci maki orang yang sudah mati itu menyakiti orang yang masih hidup. Padahal caci maki itu tidak sampai kepada orang yang mati. Subhanallah. Nabi melarang para sahabat menyebut keburukan Abu Jahal di depan Ikrimah. Beliau ingin menjaga perasaan Ikrimah. Beliau tidak ingin luka lama terkoyak. Karpet merah pengampunan telah digelar. Ikrimah melangkah masuk ke Masjidil Haram. Matanya mencari sosok itu. Sosok yang dulu ia kejar-kejar dengan pedang terhunus. Dan di sana, di dekat Ka'bah, ia melihat Rasulullah. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Ikrimah. Melihat kedatangan musuh besarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk angkuh di singgasana. Beliau justru berdiri. Beliau berdiri dengan wajah berseri-seri, begitu gembira menyambut kedatangan anak musuhnya itu, hingga diriwayatkan beliau lupa mengenakan selendangnya saking bersega berdiri menyambut kedatangan Ikrimah. Ikrimah tertegun. Di hadapannya dia melihat bukan seorang raja penakluk, tapi seperti seorang saudara yang merindukan kepulangan saudaranya. Jarak di antara mereka semakin dekat. Detik-detik yang akan mengubah sejarah Ikrimah selamanya. Wahai Muhammad, benarkah engkau telah memberiku jaminan keamanan? Benar, engkau aman. Di titik inilah, benteng kebencian yang dibangun Abu Jahal selama puluhan tahun di hati anaknya, runtuh seketika, hancur lebur oleh senyuman tulus sang Nabi. Tidak ada pedang, tidak ada ancaman, hanya akhlak. Hati Ikrimah yang sekeras batu cadas, akhirnya pecah, menumpahkan air mata hidayah. Di hadapan manusia paling mulia itu, Ikrimah akhirnya tersungkur. Ia menatap wajah Rasulullah, wajah yang selama ini ia benci, namun kini memberinya harapan hidup. Ikrimah berkata dengan suara yang parau, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku apa yang harus aku katakan." Nabi membimbingnya perlahan, dan kalimat tauhid itu meluncur dari lisan Ikrimah. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Selesai ia bersyahadat, Ikrimah tidak langsung berdiri. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, malu. "Wahai Rasulullah, mintalah ampunan kepada Allah untukku atas setiap permusuhan yang pernah aku lakukan, atau setiap langkah yang aku ayunkan ke tempat-tempat untuk memadamkan cahaya Allah." Mendengar permohonan tulus itu, Nabi pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia atas setiap permusuhan yang dia lakukan terhadapku. dan ampunilah dia atas setiap langkah yang dia ayunkan untuk memadamkan cahayamu. Dan ampunilah segala caci maki yang pernah ia ucapkan, baik di hadapanku maupun di belakangku. Mendengarnya Ikrimah pun menangis. Ikrimah bangkit dengan jiwa yang baru. Namun ia tahu, kata-kata maaf saja tidak cukup. Ia adalah seorang ksatria, dan seorang ksatria menebus kesalahannya dengan tindakan, bukan sekadar air mata. Di bawah bayang-bayang Ka'bah, Ikrimah meneriakan sumpahnya. Sebuah ikrar ekonomi dan militer yang akan ia pegang sampai mati. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada satu jumlah harta pun yang dulu aku keluarkan untuk menghalang-halangi jalan Allah, kecuali akan aku keluarkan 2 kali lipat untuk membela jalan Allah. Dan tidak ada satu pertempuran pun yang aku ikuti untuk melawanmu, kecuali aku akan bertempur 2 kali lebih dahsyat untuk membelamu. Para sahabat yang mendengarnya merinding. Mereka tahu kekayaan Ikrimah. Mereka tahu keberanian Ikrimah. Jika ia berkata 2 kali lipat, itu artinya ia akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya dan seluruh hartanya untuk Islam. Sang pedang kebatilan kini telah patah dan telah ditempa ulang menjadi sang pedang Allah yang baru. Transformasi Ikrimah tidak hanya terjadi di medan laga, tapi juga di keheningan malam. Orang-orang mengenal Ikrimah sebagai singa di siang hari, tapi mereka jarang melihatnya sebagai rahib di malam hari. Sejak masuk Islam, Ikrimah memiliki hubungan yang unik dengan Al-Quran. Kitab yang dulu paling ia benci, yang dulu ia anggap sihir dan syair gila, kini menjadi kekasihnya. Seringkali, para sahabat menemukan Ikrimah sedang duduk di pojok masjid atau di rumahnya, meletakkan lembaran tulisan Al-Quran di wajahnya hingga basah oleh air mata. Tubuhnya yang kekar, yang biasa menahan hantaman pedang tanpa mengeluh, kini terguncang hebat karena tangisan kerinduan dan penyesalan. Kalamu Rabbi, kalamu Rabbi. Inilah perkataan Tuhanku, inilah perkataan Tuhanku. Ia membaca ayat-ayat itu seolah-olah baru diturunkan khusus untuknya. Ia menyerap setiap peringatan dan setiap janji. Hati yang dulu sekeras batu cadas, kini telah melembut melebihi kapas. Ikrimah benar-benar ingin mengejar ketertinggalannya dari Abu Bakar, Umar, dan Ali. Waktu berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Madinah berduka dan semenanjung Arabia berguncang. Banyak suku-suku Arab yang murtad, enggan membayar zakat, bahkan ada yang mengaku nabi palsu. Inilah saat pembuktian sumpah Ikrimah. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang jeli melihat potensi, tidak membiarkan Ikrimah menganggur. Abu Bakar memberinya panji perang. Ia dikirim ke front-front terjauh dan tersulit. Oman, Mahrah, hingga ke Yaman. Ikrimah bertempur dengan gagah berani. Ia seolah-olah sedang mencari kematian di setiap ayunan pedangnya. Ia tidak lagi bertarung untuk kabilah, tidak untuk nama besar ayahnya, tapi murni untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Di mana ada pemberontakan, di situ pedang Ikrimah hadir sebagai penegak hukum. Ia menebus setiap detik masa lalunya yang kelam dengan debu-debu jihad fisabilillah. Tahun ke-13 Hijriah, ujian terbesar datang. Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, adidaya dunia saat itu, mengerahkan pasukan raksasa untuk menghancurkan Islam di Syam. 240 ribu tentara Romawi dengan baju besi lengkap melawan hanya 40 ribu pasukan Muslim. Perbandingan 1:6. Secara logika militer, ini adalah misi bunuh diri. Ikrimah berada di sana. Di lembah Yarmuk, ia menatap lautan tentara Romawi yang memenuhi cakrawala, menutupi sinar matahari dengan kilauan perisai mereka. Bagi prajurit biasa, pemandangan ini menimbulkan gentar. Tapi bagi Ikrimah, matanya justru berbinar. Inilah pasar surga yang ia tunggu-tunggu. Inilah kesempatan untuk melunasi hutang sumpahnya kepada Rasulullah. Wahai Khalid, dulu di banyak tempat aku berperang habis-habisan melawan Rasulullah. Apakah hari ini, saat melawan musuh Allah yang sesungguhnya, aku akan lari? Demi Allah, tidak akan terjadi. Fajar menyingsing di Yarmuk. Angin berhembus kencang membawa aroma debu dan darah. Ikrimah melakukan ritual terakhirnya. Ia mengambil pedangnya. Lalu dengan gerakan tegas, ia mematahkan sarung pedangnya di lututnya. Itu adalah simbol kuno bangsa Arab. Maut atau menang. Tidak ada sarung pedang, artinya pedang itu tidak akan pernah disarungkan kembali sampai pemiliknya mati. Ia menoleh kepada pasukannya, sisa-sisa pejuang yang siap mati. Hari ini, Ikrimah tidak ingin hanya menjadi komandan. Ia ingin menjadi pasukan berani mati. Ia ingin memimpin satu detasemen khusus yang tidak akan mundur selangkah pun. Detasemen yang akan dikenal sejarah sebagai pencari syahid. Sumpah telah diucap, sarung pedang telah dipatahkan. Ikrimah telah siap untuk tarian terakhirnya demi mencatatkan namanya sebagai salah satu syuhada perang. Matahari Yarmuk membakar kulit, namun api pertempuran membakar lebih panas. Situasi semakin genting. Gelombang pasukan Romawi tidak henti-hentinya membanjiri medan perang. Jumlah mereka yang laksana semut membuat strategi militer manapun tampak mustahil. Di salah satu sisi sektor pasukan kaum muslimin, pertahanannya mulai retak. Tekanan Romawi begitu kuat hingga pasukan Islam terdorong mundur mendekati kemah-kemah belakang. Jika garis ini tembus, kekalahan total di depan mata. Islam akan terancam musnah dari tanah Syam. Di tengah kekacauan itu, Ikrimah melihat kepanikan di mata saudara-saudaranya. Ia melihat ketakutan, dan pada detik itulah, ia menyadari ini bukan lagi waktunya untuk strategi bertahan. Ini waktunya untuk pengorbanan yang tak masuk akal. Ikrimah memacu kudanya ke depan barisan. Ia tidak memberi komando untuk formasi, melainkan sebuah seruan kematian. Ia berteriak membelah kebisingan perang. Siapa yang berani berbaiat kepadaku untuk mati? Siapa yang siap mati hari ini demi Allah? Khalid bin Walid, sang panglima tertinggi, terkejut melihat kenekatan sahabatnya. Ia memacu kuda mendekati Ikrimah, mencoba mencegah tindakan bunuh diri itu. Jangan lakukan itu, wahai Ikrimah. Kematianmu akan menjadi pukulan berat bagi kaum muslimin. Ikrimah menatap Khalid. Tatapan itu bukan tatapan orang yang takut, melainkan tatapan orang yang sudah melihat surga. Ia tersenyum, senyum perpisahan yang damai. Biarkan aku, wahai Khalid, engkau telah lebih dulu memiliki masa lalu yang indah bersama Rasulullah. Sedangkan aku dan ayahku adalah orang yang paling keras memusuhi beliau. Biarkan aku menebus masa laluku. Apakah aku akan lari dari Romawi setelah aku memerangi Rasulullah di berbagai tempat? Tidak. Demi Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Mendengar itu, Khalid terdiam. Ia melepaskan sahabatnya. Ia tahu, Ikrimah bukan sedang mencari kemenangan dunia. Ia sedang menjemput janji Tuhannya. Maka berkumpullah 400 kesatria pilihan. Di antara mereka ada paman Ikrimah, Al-Harith bin Hisham, dan kesatria bertelanjang dada, Dirar bin Al-Azwar. 400 orang melawan puluhan ribu. Allahu Akbar. Seruan itu mengguncang lembah Yarmuk. Ikrimah memimpin di depan. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Pasukan berani mati ini menabrak jantung pertahanan Romawi. Mereka tidak bertarung untuk pulang. Mereka membuang perisai mereka. Mereka hanya menyerang, menebas, dan terus maju. Efeknya mengejutkan. Keberanian 400 orang ini menciptakan lubang besar di barisan Romawi, ribuan tentara Bizantium panik melihat sekelompok orang yang tidak takut mati. Formasi Romawi kacau balau. Serangan bunuh diri ini berhasil menghentikan laju Romawi dan memberi nafas bagi induk pasukan Muslimin untuk melakukan serangan balik. Menjelang senja, debu perang mulai turun. Kemenangan besar diraih kaum Muslimin di Yarmouk, namun harganya sangat mahal. Ratusan jasad syuhada terhampar di tanah Syam. Khalid bin Walid tidak merayakan kemenangan. Ia berjalan tertatih-tatih di antara jasad-jasad itu, mencari wajah yang ia kenal. Hatinya berdebar cemas, dan akhirnya ia menemukannya. Di sebuah sudut, tergeletak tiga tubuh yang hancur oleh luka tombak dan panah. Mereka adalah Al-Harith bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan sang pemimpin, Ikrimah bin Abu Jahal. Nafas mereka tinggal satu-satu. Darah mengucur deras dari sekujur tubuh mereka. Sang pemberi air mendekati Al-Harith yang sedang sekarat kehausan. Ia menyodorkan air ke bibir Al-Harith. Namun, saat air itu menyentuh bibirnya, Al-Harith mendengar suara rintihan Ikrimah di sebelahnya. "Air, air." Al-Harith menarik wajahnya dari air itu. Ia menunjuk ke arah Ikrimah. Ia menolak minum demi saudaranya. Pemberi air lari ke arah Ikrimah. Ia mengangkat kepala Ikrimah, hendak memberinya minum. Tapi tiba-tiba, Ikrimah mendengar rintihan Ayyash di sebelahnya yang juga sekarat. Ikrimah, meski tenggorokannya kering kerontang dan nyawanya di ujung tanduk, menolak air itu. Ia memberi isyarat. "Berikan pada dia dulu." Sang pemberi air berlari ke arah Ayyash. Namun terlambat. Saat ia sampai, Ayyash sudah menghembuskan nafas terakhir. "Syahid." Pemberi air bergegas kembali ke Ikrimah. "Terlambat." Ikrimah pun telah pergi. Ia kembali ke Al-Harith. Juga terlambat, Al-Harith telah menyusul mereka. Ketiga ksatria itu wafat tanpa sempat meminum setetes air pun. Mereka mati kehausan di dunia demi membiarkan saudaranya minum. Khalid bin Walid duduk bersimpuh, meletakkan kepala Ikrimah di pangkuannya. Ia memandang wajah sahabatnya itu. Wajah yang dulu penuh kebencian jahiliyah, kini bersinar bersih, tenang dalam senyum syahadah. Luka di tubuh Ikrimah tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 70 luka tusukan dan panah tertancap dadanya. Itu adalah medali keberanian yang ia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah perjalanan panjang ini. Anak dari Abu Jahal itu telah pergi. Anak dari musuh terbesar Nabi, wafat sebagai kekasih Nabi. Ia tidak mati sebagai Ikrimah bin Abu Jahal, melainkan ia mati sebagai Ikrimah sang syahid, sang pembela Islam, sang penunggang kuda yang dinantikan surga. Dari kegelapan Mekah, menuju cahaya Madinah, dan berakhir di keabadian Syam. Selamat jalan Ikrimah, wahai pengendara yang tak pernah lelah. Janjimu telah lunas. Kisah Ikrimah mengajarkan kita satu pelajaran besar, yaitu, tidak ada hati yang terlalu keras untuk hidayah Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk dimaafkan. Jika anak Abu Jahal saja bisa menjadi penghuni surga dan syuhada yang mulia, maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya, karena pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Imam Syafi'i berkata, seburuk-buruk bekal menuju akhirat ialah menzalimi manusia.

Mendengar nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Mus'hab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Istrinya bernama Hamnah binti Jahsi. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior dan banyak memiliki keutamaan. Seorang pemuda yang sangat tampan di kota Mekah, kedua orang tuanya sangat mencintainya. Ibunya yang kaya raya memberinya pakaian yang paling bagus dan lembut. Dia juga orang yang paling harum dan wangi di kota Mekah, mengenakan sandal Hadrami yang berasal dari Yaman. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatnya, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang di Mekah yang paling bagus juntaian rambutnya, tidak pula yang lebih halus pakaiannya, serta tidak pula yang lebih banyak mendapatkan kemewahan hidup daripada Mus'hab bin Umair." Mus'hab bin Umair masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Al-Arqam. Dia menyembunyikan keislamannya dari keluarga dan kaumnya. Tetapi kemudian diketahui oleh Utsman bin Talhah. Lalu ia pun memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Mereka mempercayainya sehingga menyebabkan Mus'hab tertahan dan terkekang oleh keluarganya. Hingga suatu hari, Mus'hab berhasil lolos dan pergi, berhijrah ke Habasyah bersama dengan para sahabat yang lain. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Seperti di Perang Badar, pada Perang Uhud ini beliaulah orang yang membawa bendera kaum muslimin di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di Perang Uhud karena terbunuh oleh Ibnu Qomi'ah Al-Laisi yang menyangka Mus'hab radhiyallahu anhu yang ketika itu berusia 40 tahun sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Qomi'ah lantas menemui orang-orang Quraisy sambil berseru, "Aku telah membunuh Muhammad." Begitu Mus'hab terbunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib hingga akhir peperangan. Ketika peperangan telah usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Mus'hab yang sudah tidak bernyawa itu dengan pakaian yang ia gunakan ternyata tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, maka nampaklah kedua kakinya. Sebaliknya, jika kedua kakinya ditutup, maka akan nampak kepalanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar bagian kepalanya ditutup dengan pakaiannya dan untuk kakinya ditutup dengan izkir atau semacam rumput. Setelah itu, sahabat Mus'hab radhiyallahu anhu dimakamkan. Sekembalinya Rasulullah dan para sahabat dari peperangan, Hamnah radhiyallahu anha, istri Mus'hab, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengabarkan kematian saudaranya Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu. Hamnah kemudian beristirja dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian pamannya dari jalur ibu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Wanita itu pun kembali beristirja dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian Mus'hab bin Umair, istrinya berteriak histeris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat tersendiri dalam hati istrinya. Dia terlihat tegar tatkala mendengar kematian paman dan saudaranya. Akan tetapi, dia akan berteriak histeris terhadap suaminya." Mendengar itulah sedikit kisah Mus'hab bin Umair yang rela memikul perjuangan Islam meskipun harus dengan meninggalkan kemewahan hidup dunia yang tidak seberapa nilainya dengan balasan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah meridhaimu wahai syuhada Uhud, Mus'hab

generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku, Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha, katanya. Kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada, tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, Ayung Qasuddin wa ana hayy. Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah. Dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah. Roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dhanni abdi. Kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardo ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil ardha ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu ruhul Qur'anul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Qur'an menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nuro, dan kami jadikan buat dia cahaya, yamshi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati kita dengan Quran, maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat.

0: Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e, Kang?
1: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Lah mbok rada engko to, Kang? Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas. Mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
5: Orang-orang zaman sekarang berusaha untuk memisahkan itu sebenarnya. Hmm. Jadi agama yang turun itu sebenarnya apa esensinya?
6: Itu, ini penasaran nih. Waktu pertama kali turun ke Rasulullah tuh ke Nabi Muhammad.
5: Betul.
6: Sebenarnya
5: esensinya
6: itu kan,
5: apa?
6: Esensinya kan nilai-nilai yang baik.
5: Betul.
6: Cuman ketika dipadukan sama
7: budaya
6: Arabnya ya memang Nabi itu dari Arab.
5: Betul.
6: Gitu. Jadi kecampur sekarang nih. Ya.
5: Makanya sekarang sebenarnya sudah jelas sih. Ada yang namanya agama, ada yang namanya ekspresi agama.
6: Nah,
5: ekspresi agama tidak dipungkiri ada di setiap tempat. Contoh misalnya, orang kan nggak memungkir ada namanya karakter kolektif. Hmm. Orang Jawa punya karakter kolektif, orang Ambon punya karakter kolektif, orang Batak, orang Sunda punya karakter kolektif, orang Cina punya karakter kolektif. Itu kan ya. Nah, apakah salah punya karakter kolektif? Tidak. Contoh misalnya ya, kalau mudik itu kan baliknya, kalau perginya apa? Merantau.
6: Merantau.
5: Budaya merantau itu hanya ada pada orang-orang Jawa sama orang-orang Sumatera. Tapi orang Sunda itu jarang ada budaya merantau. Coba lihat. Ya, orang Sunda dibandingkan orang Jawa, itu orang-orang Sunda enggak banyak merantau. Makanya ada namanya budaya kolektif. Contohnya lagi orang Batak misalnya. Orang Batak katanya kalau satu orang dia solo, dua orang dia main catur, tiga orang dia bentuk trio,
6: itu kan. Iya juga sih.
5: Empat orang
6: ngapain main gitar pecah suara tuh.
5: Iya betul. Nah itu kan ada karakter kolektif. Ada orang-orang yang senang nyanyi, misalnya kayak orang-orang Manado dan segala macam. Ada orang-orang yang pintar cari duit, bukan pintar cari duit. Semuanya diukur berdasarkan materi tuh orang-orang Cina. Itu kan karakter kolektif kan gitu kan ya. Nah pertanyaan karakter kolektif ini salah atau tidak? Tidak. Maka ketika Islam, ketika dia datang dalam bentuk esensinya, ketika diinstal kemanapun, dia punya ada karakter kolektif yang mewarnai itu, jadilah budaya. Nah maka kita lihat, yang mana esensi Islamnya? Esensi Islam ada pada Quran dan Sunnah, itu esensinya.
6: Okay.
5: Tapi Islam tidak menolak ekspresi daripada agama. Maka ekspresi agama Islam di Indonesia cenderung lebih ramah, cenderung lebih happy daripada ekspresi Islam yang ada di Arab.
7: Oh, ekspresinya juga
5: ekspresi
7: berbeda.
5: Ekspresi gak ada masalah. Islam di Nusantara akan menghasilkan ekspresi Islam di Nusantara.
6: Ya karena kan mayoritas kita orang Jawa nih.
5: Jawa,
6: bercampur betul. Pak dokter sama kejawen.
5: Ya.
6: Ada 7 harian, ada 40 harian tuh gak salah Hindu ya?
5: Ya Hindu.
6: 40 harian.
7: Ya. Nah ini kita pisahin ya. Kita pisahin antara budaya dan Islam ya. Apakah budaya ini mempengaruhi Islam ataukah Islam ini mempengaruhi budaya.
5: Ya?
6: Atau ada yang mereka kawinin?
5: Nah tadi aku bilang, ada hal-hal yang kemudian budaya di dalam Islam, budaya-budaya yang akan menjadi bagian daripada agama atau menjadi perhitungan daripada
6: budaya
5: agama.
6: Budaya menjadi bagian dari agama.
5: Nah, tapi bisa juga agama akan menjadi budaya.
6: Nah ini sekarang udah
7: salah
6: terjadi.
7: Satu contohnya nih, kita sebutin contohnya
6: mudik
7: ya.
6: Mudik lebaran.
7: Ada yang tadi itu lu kita bahas nih tadi nih.
6: Apa tuh?
7: Datang ke orang pinter. Itu sudah dijadi budaya tuh.
6: Jadi budaya,
5: datang ke orang pinter itu adalah budaya pra-Islam.
7: Tapi sekarang masih banyak.
5: Berarti ada yang belum terislamkan. Karena justru ketika Islam datang, Islam menolak budaya ini. Makanya sampai ada hadis kan, siapa yang datang kepada peramal, membenarkan ramalan, maka dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Gitu kan ya.
6: Nah,
5: justru Islam datang untuk menolak budaya ini.
7: Budaya percaya dengan mistis. Segala sesuatu disambungkan dengan mistis. Itu budaya juga?
5: Itu budaya pra-Islam. Makanya ketika Rasul datang dan anaknya wafat, Ibrahim itu wafat, kemudian orang-orang pada desas-desus tuh. Ketika anaknya wafat, anaknya Rasulullah wafat, itu terjadi gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan,
7: dicocok-cocokin.
5: Orang bilang, ini fenomena yang sangat berhubungan dengan wafatnya. Kata Rasul apa? Dan Rasul diwahyukan kan berarti oleh Allah. Katanya Rasul, jangan

0: sambung. Enggak ada urusannya. Ini fenomena
1: kekuasaan. Udah ngomong Allah. Gitu juga.
0: Udah ngomong gitu.
1: Lebih Muhammad ngomong gitu.
0: Betul. Padahal kalau dia mau manfaatin bisa kan?
1: Bisa.
0: Untuk glorifikasi dirinya.
1: Untuk branding.
0: Untuk branding
1: gitu kan, ya. Lu pernah enggak sih misalnya buat lagu kayak gitu ya? Enggak laku. Gue pernah enggak kayak gitu? Apa lu buka usaha nih ya? Enggak laku nih ya. Kata teman-teman yang paling sering itu apa? Lu kurang sedekah lu.
2: Alah, tai kucing itu mah.
0: Betul.
2: Enggak ada gagal usaha lagi lah.
1: Nah, itu. Betul. Tapi kan di Indonesia itu kayak jadi budaya segala sesuatu ini dihubungkan ke mistis.
0: Nah, itu yang aku bilang, itu budaya pra-Islam yang akhirnya ketika di dalam Islam dia menjadi legitimasi. Padahal enggak ada.
1: Contoh tidak ya, ada ya Pak Ustaz
0: tidak
1: ya?
0: Ada. Contoh nih, aku kasih tau logikanya ya. Kalau ada orang bilang, contoh dia gagal dalam bisnis, pendekatan pertama pasti mistika, bukan logika kan?
1: Iya.
0: Kenapa mistika? Karena memang ini adalah pra-Islam sudah begitu. Pasti dia bilang, untuk menjustifikasi itu dia bilang, kamu kurang sedekah. Pertanyaanku nih, logikanya ya, pertanyaanku adalah, kalau dia berhasil kemudian bisnisnya, apakah dia gak sedekah lagi? Sedekah itu, lu mau gak ada uang,
2: mau ada gagal, uang, mau berhasil sedekah.
0: Disarankan sedekah. Lu mau kemudian miskin, lu mau kemudian kaya, tetap lu sedekah. Lu mau populer, lu gak mau populer, tetap sedekah.
1: Betul.
0: Kan artinya, sama kayak kita bilang kemarin lah.
2: Wajib
0: lu,
2: ya, Pak.
0: Lu mau sakit, lu gak mau sakit. Rukyah tetap wajib. Bukan wajib, rukyah itu tetap sunnah. Merukyah diri dengan ayat-ayat Al-Quran itu tetap sunnah. Lu gak usah sakit dulu untuk nunggu lu
2: rukyah. Gak usah kesurupan dulu.
0: Iya, gak
2: usah kesurupan. Ya kan orang kesurupan baru rukyah.
1: Ya jangan kan itu.
0: Nah, yang anehnya adalah justru orang-orang yang sakit yang dibacain Quran. Yang sehat enggak. Itu masalahnya.
2: Harusnya sehat juga kan.
0: Itu mistika bagiku, bukan logika.
1: Lu pernah lihat gak sih, zaman sekarang ya, lebih parah lagi, suami selingkuh, dia rukyah. Bukan gue ngomong apa sih, rukianya boleh sih, boleh. Bagus sih.
0: Itu mau dia selingkuh, mau dia gak selingkuh, tetap di rukia.
2: Rukia lah lulusan ya.
1: Tapi cara berpikir mereka itu, maksudnya cara berpikir mereka kalau ada yang itu. Selingkuh, ini pelet nih, ini kayaknya jin nih. Jin nih.
0: Padahal kayak memang gitu. Dialah jinnya. Bukan dialah jinnya, dia setannya.
2: Pak Ustaz, mau nanya nih, ini kan sering terjadi di bulan puasa nih, menjelang lebaran. Okay. Itu ziarah itu tuh syirik gak sih Pak Ustaz?
0: Ziarah. Jadi gini, ziarah itu sendiri artinya adalah menziarahi, artinya mengunjungi. Makanya ziarah itu bukan hanya pada orang mati, orang hidup juga perlu diziarahi.
1: Serius?
0: Ziarah itu artinya zaro, artinya berjalan, mengunjungi.
1: Oh.
0: Jadi mengunjungi, contoh ya, saya lagi mau ziarah kepada guru saya itu boleh, padahal dia belum mati. Itu gak ada masalah, karena ziarah artinya mengunjungi. Contoh, aku mengunjungi Mesir. Itu bahasa Arabnya zurtu bi Mesir. Aku mengunjungi Mesir. Nah, berarti ziarah itu di dalam bahasa Indonesia cuma mengunjungi orang mati.
1: Oke.
0: Okay. Nah, berarti kita baca kita sekarang baca dan kita bahas tentang bagaimana mengunjungi kuburan. Itu kan orang mati. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan disunahkan di dalam Islam.
2: Oh, ada di Islam. Benar, mau nanya, di Islam gimana?
0: Disunahkan. Disunahkan tuh dianjurkan.
2: Karena kalau ngajak ngomong batu nisan tuh gimana, Pak Ustaz?
0: Nah, ngajak ngomong batu nisan ada nanti
1: pembahasan. Terus berdoa lagi. Juga.
0: Nah,
1: papa.
2: Kalau doain ya, apa, dokter?
1: Doain aku ya? Enggak.
2: Minta doain bapaknya.
0: Nah, itu pembahasannya beda lagi. Kita bahas dulu pertama ziarah kubur.
2: Ziarah gimana?
0: Ziarah kubur hukumnya sunnah. Karena Rasulullah sebelum meninggal itu memperbanyak ziarah kubur. Dan setiap ziarah kubur, apa kata Rasulullah? Rasul mendoakan mereka yang di dalam kuburan itu. Lalu kemudian Rasul berkata bahwasanya sebentar lagi kami bersama kamu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu berarti untuk mengingatkan diri karena Rasulullah berkata sebaik-baik pengingat adalah mati. Maka ketika orang mengingat mati itu otomatis selesai itu semua maksiat itu. Artinya, kalau ada orang yang banyak maksiat itu berarti dia jauh daripada mengingat mati. Nah, makanya orang-orang yang mengingat mati selalu baik. Nah, cara mengingat mati yang paling bagus pergi ke kuburan. Lihat tuh semuanya. Lihat tuh.
2: Lihat kematian kan.
0: Betul. Fir'aun mati. Korun yang paling kaya mati. Siapa lagi? Haman yang paling pintar mati. Orang populer mati, semuanya mati. Jadi lagu tuh. Orang kaya mati. Kayak gitu-gitu. Yang nyanyi juga mati juga. Makanya kalau ada orang ngomong, jangan foto bertiga, yang tengah pasti mati. Lah emang yang pinggir mati. Mati juga. Yang foto mati enggak? Mati juga.
2: Gimana Pak Ustadz itu?
0: Yang enggak foto mati juga.
2: Yang ngajak ngobrol kuburan tuh gimana? Nah,
0: berarti kita udah jelas dengan ziarah kubur hukumnya sunnah.
2: Sunnah.
0: Tolong dibedakan ziarah kubur dengan syirik. Syirik adalah menjadikan Allah punya tandingan. Itu syirik.
2: Oh,
0: Allah itu gak suka menjadi punya tandingan. Allah itu pencemburu. Artinya, kalau kita treat misalnya pasangan kita supaya dia gak cemburu, Allah harus lebih di-treat lebih daripada itu. Makanya contoh ya, syirik ini kan pekerjaan hati nih, bukan pekerjaan amal. Contoh ya, dia minta sesuatu pada kuburan. Itu syirik. Dia itu, minta sesuatu pada kuburan.
2: Itu minta doakan tadi berarti?
1: Minta doakan tadi ya?
0: Nah, contoh ya. Kalau doa beda lagi. Kalau doa, pertanyaanku adalah, orang di dalam kubur tuh bisa apa? Makanya kan di dalam Islam diajarin bahwasanya orang-orang itu kalau mau beramal pas masih hidup. Di hidup ini kata Imam Ali bin Abu Thalib bahwasanya ketika kita hidup ada amal tanpa ada perhitungan. Nanti setelah kita mati yang ada perhitungan, yang gak ada amal. Pertanyaannya kalau kita bacain, misalnya contoh kita bacain Al-Quran kepada orang yang sudah mati, pertanyaannya dia masih bisa amal gak? Contoh misalnya kita baca wa aqimus shalah, ayo tegakkanlah sholat. Nah kalau dia tegak sholat beneran,
2: wah ya serem sih.
0: Serem kan? Nah tapi
2: Walking Dead.
0: Iya. Tapi kalau kita jadikan kalau kita membaca Al-Quran sebagai anak yang soleh dan kita niatkan atau tidak kita niatkan, apakah mereka akan dapat pahalanya daripada perbuatan anak soleh? Dapat. Beda ya. Jadi kemudian kalau kita bacain dia supaya dia kemudian dengar dan berbuat, nggak bisa.
1: Oke.
0: Kita minta nggak bisa, itu yang saya yakini.
1: Kalau doa berarti ya papa doain aku ya semoga usahaku lancar.
0: Nah, jangan doa ke papanya, doanya ke Allah. Lemasnya bapak nggak bisa berdoa.
2: Dokter, Pak Ustadz, gue jadi kepikiran sesuatu deh. Ini rada balik sedikit ya. Dulu waktu Siddhartha Gautama dapat pencerahan dari Tuhan juga dari cahaya, Buddha itu warnanya jadi kayak gitu tuh. Terus Islam kan Arab gitu, Hindu India, terus Yahudi tuh Israel banget lah itu Yahudi. Ini apakah memang pattern nih Tuhan menurunkan sesuatu itu
0: cahaya?
2: Iya, Tuhan menurunkan ya kayak seperti kayak Islam gitu, nilai-nilai baik ini di setiap tempat tuh jadi bercampur dengan di mana diturunkan gitu, sehingga terciptalah jadi agama namanya nih banyak nih.
0: Ya
2: kan kalau Buddha itu kan bukan Arab banget Buddha. Berarti apakah itu pas turun ini Tuhan nih memang berkali-kali nurunin nih? Buddha kan duluan, Islam dulu, Islam habis itu lebih modern sekarang kan, terus Yahudi juga, Hindu. Pikirin nggak Ustaz?
1: Waktu lu ngomong, yang gua kebayang tuh ada lagunya tuh. Lagu Sembokong kan.
0: Oke, menarik.
2: Gimana ini?
0: Oke.
2: Ini soalnya berhubungan nih.
0: Aku yakin sebenarnya yang berhubungan kebaikan tuh berhubungan satu sama lain. Keburukan juga berhubungan satu sama lain. Maka konspirator-konspirator keburukan dan penganjur-penganjur kebaikan tuh pasti sama. Aku yakin setan tuh ada di mana-mana. Makanya dari ujung timur sampai ujung barat biasanya sama tuh. Ritualnya sama. Sama-sama nyembah matahari. Gak di timur, gak di barat, matahari disembah dan segala macam. Nah, yang antum bilang itu adalah bias namanya. Bias agama itu seperti apa. Tapi aku yakin agama itu daripada satu sebenarnya. Cuman ketika sampai ke satu tempat atau sampai pada orang-orang tertentu, dia ada biasnya. Nah, itulah kemudian kemampuan kita untuk melihat yang mana yang pure-nya ini dan yang mana yang bias. Dan yang bias ini pasti akan jadi budaya tadi kan ya. Nah, budaya mana yang masih bisa ditolerir, budaya mana yang gak bisa ditolerir. Nah, itu tugas agama tuh. Okay. Tapi pionnya pasti sama. Menarik Son Gokong. Contoh Son Gokong. Son Gokong mencari kitab ke sebelah
1: barat.
0: Lihat ya, orang Cina itu bikin Son Gokong, dia udah tahu kitab itu sebelah barat. Sedangkan orang-orang dulu menyembah dewa, penyembah-penyembah dewa itu kalau bikin kuil, kuilnya ngadep ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab sebelah timur, betul. Orang timur nyari kitab ke sebelah barat. Nah, di tengah-tengah itulah tempat peradabannya manusia. Makanya agama-agama itu dapatnya dari tengah situ. Ya kan, itu namanya Syam itu kan daerah pertengahan. Mesopotamia itu juga daerah pertengahan. Nah, maka daerah pertengahan itu yang kemudian dapat dalam tanda kutip agama-agama itu tadi. Nah, tapi kebaikan itu universal. Nah, tinggal kita lihat dari kebaikan yang universal ini kebenaran apa yang menyatukan mereka semua. Karena kebaikan itu adalah ekspresi daripada kebenaran.
1: Oke.
0: Gitu, bukan sebaliknya.
1: Oke, jadi kita runtut tadi ya. Atas dong. Percaya mistis tadi pra-Islam ya. Berdoa dengan kekuburan itu sunnah, tapi berdoa itu dengan Tuhan ya. Kita mendoakan yang sudah meninggal, oke, enggak ada masalah.
0: Aku mau kasih tahu. Dokter tahu awal daripada syirik itu di nabi siapa?
2: Nah, ini gimana?
0: Awal syirik. Jadi Nabi Adam tuh enggak syirik. Anak-anak Adam berdosa tapi tidak syirik. Tapi syirik itu dimulai dari zamannya Nabi Nuh.
2: Iya benar, makanya di
0: betul. Gimana caranya kemudian syiriknya Nabi Nuh? Mereka buat patung-patung orang yang sudah mati. Lalu iblis meyakinkan pada manusia bahwasanya mereka bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih mudarat. Bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih keburukan. Maka orang-orang tuh minta kepada patung. Tolonglah ini Hubal, Manat, apalagi Siwa segala macam. Bukan Siwa, siapa? Siwa kalau enggak salah. Atlata, Uzza, Manat segala macam. Tolonglah ini kemudian agar kami ini
1: minta mendapat, kekayaan,
0: iya, hujan segala macam,
1: minta rezeki, minta hujan.
0: Betul. yang diminta bukan Allah. Padahal awalnya itu adalah dianggap cuma ini wasilah aja, okay, wasilah kepada orang soleh.
1: Okay.
0: Nah makanya kalau kita bicara balik lagi ya, kalau kalau kita bicara kubur, sekali lagi ini pasti perbedaan pendapat. Cuman silahkan sampaikan dalilnya, karena menurut saya secara pribadi kita doa tuh ke Allah itu sudah cukup. Nah kalau ada orang-orang yang kemudian meyakini bahwasanya mereka berziarah kepada orang-orang yang soleh dalam tanda kutip, bagi saya berhusnuzon, contoh mereka ziarah ke Wali Songo, aku nggak ada masalah. Aku juga ziarah kepada Wali Songo. Aku juga ziarah kepada orang-orang yang dalam tanda kutip hebat-hebat di dalam Islam. Tapi aku berhusnuzon bahwasanya aku datang ke sini untuk mengingatkan bahwasanya ini loh, aku mengingatkan mati itu yang pertama. Yang kedua, aku berhadapan dengan orang-orang yang dulu hebat dan gimana caranya agar aku bisa untuk reflect kepada mereka.
1: Oke.
0: Okay. Tapi bukan minta sesuatu.
1: Bukan menuhankan mereka.
2: Okay. Pak dokter, aku mau nanya lagi satu lagi nih. Ini Pak Ustaz, Islam ini bisa dimodif gak sih sesuai dengan supaya nggak Arab banget balik yang kayak tadi? Misalnya dia ada orang mau masuk Islam dia di Norway misalnya.
0: Betul.
2: Kan kebudayaannya Viking tuh.
0: Betul.
2: Bisa gak dia dimodif gitu?
0: Justru Viking akan sangat cocok banget dengan Islam.
2: Waduh. Kenapa jadi cocok?
0: Karena Islam menghargai banget keberanian mereka.
2: Oh iya juga.
0: Islam menghargai banget, terus kemudian mereka tuh bisa berkorban. Kan coba tanya sama
2: Viking. Berarti di Valhalla kan?
0: Iya, Valhalla.
2: Oh, iya benar.
0: Dan mereka tuh Valhalla gitu. Yo, kan iya. Ya.
1: Kalau di Miami?
0: Miami misalnya. Miami itu apa misalnya? Orang-orang apa tuh?
1: Bikini.
0: Bikini.
1: Naked. Ya kan kalau di pantai kan naked kan?
2: Ya dia dia mau menerima Islam nih. Dia sebagai dia ajaran. Dia
0: senang senang naked misalnya.
1: Ya kan kalau di pantainya pakai bikini dan naked dong. Dia
0: senang seksi. Islam menghargai orang seksi. Bahkan aku tuh bilang pada semua ibu-ibu tuh, jangan sampai kalian tuh ketika sudah jadi seorang muslimah pakai kerudung, Anda enggak ngerti bagaimana membuat suami Anda tuh mohon maaf gitu kan ya, menyukai Anda lebih daripada yang lainnya.
2: Benar juga sih.
0: Lain kan ya. Artinya Islam enggak merarang seksi, cuma Islam mengatur seksinya buat siapa.
2: Itu ini kerennya tuh Islam tuh. Seksinya jangan dikasih orang lain jadi betul. Diskon.
0: Nah, benar. Itu benar.
2: Benar yang kalo, namanya apa? Eksklusif itu dilihat sama pasangan lo doang. Ini keren Islam iya, tuh di situ.
0: Premium. Nah, makanya aku tuh bilang ya, termasuk aku tuh bilang sama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu, Dok, Masya Allah Dok. Itu punya punya seragam tiap hari apa? Senin bajunya apa? Selasa bajunya apa dan segala macam. Tapi kalau pas sama suaminya, itu daster dari zaman kuliah.
1: Kayak gitu aja. Iya,
0: udah bolong lah, ikan bau ikan asin dan segala macam.
2: Tapi itu Pak Ustaz, itu nilai itu kebudayaan Arab apa memang dari Allah itu?
0: Yang mana?
2: Itu kalau soal menutup aurat itu.
0: Menutup aurat itu dari Allah, karena kebudayaan Arab enggak ada.
2: Kebudayaan Arab
0: serius? Gak, iya, kebudayaan Arab enggak kayak gitu. Kemudian alat tadi kerudungnya ke belakang, lalu kemudian kebuka dadanya, lalu kemudian kakinya nggak ada segala macam, kemana-mana pakai gelang, segala macam, namanya mahalul zinah, tempat dikasih perhiasan, kakinya dikasih emas, ini pahanya dikasih emas dan segala macam, dan ada dandanan-dandanannya, kalau mohon maaf pelacur dandanya kayak apa, lalu kemudian orang-orang terkenal kayaknya kayak dandanya kayak apa, dalam Islam semuanya disamain.
2: Oh berarti waktu nilai baik ini turun dari Tuhan tuh ke Rasul memang merubah situasi di Arab ya?
0: Makanya heboh. Makanya Arab jadi heboh. Karena, jadi gini, lu bisa bayangin ya. Andaikan Rasulullah Muhammad itu tidak bawa apapun yang bertentangan, dia heboh nggak? Nggak kontroversi.
2: Ya nggak, pasti kontroversi.
0: Dr. Richard kontroversi karena dia bawa sesuatu yang beda, yang nggak mudah diterima sama orang. Nabi Muhammad bukan hanya bawa sesuatu yang berbeda, diametral. Maka yang paling heboh itu kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy tahu, Rasul bawa sesuatu yang lebih bagus daripada yang mereka tawarkan. Ketika itu orang-orang tahu, ini mereka bisa jadi nggak punya kekuasaan lagi.
2: Oh, berarti sebelum Islam itu turun, ada apa yang disembah itu? Di Arab itu apa tuh dulu?
0: Semuanya menyembah berhala.
2: Oh.
0: Jadi ada set of rules, value hidup yang benar-benar diametral yang Rasul kemudian kritik. Pertama adalah penyembahan terhadap berhala. Yang kedua adalah equilibrium atau ekuitas di antara manusia. Misalnya, posisi perempuan itu parah banget tuh.
2: Di Arab sih parah banget.
0: Islam emang langsung ngasih posisi perempuan tiba-tiba ditempatkan gini. Heboh gak orang? Coba lu bayangin, zaman lu perempuan tuh gak jadi warisan. Sorry, perempuan gak dapat warisan. Bahkan bisa jadi warisan. Islam datang.
2: Perempuan jadi warisan?
0: Jadi warisan. Contoh ya, misalnya ini ada seorang laki-laki. Bayangin nih, kalau tiap tahun dia nikah, umurnya 60 tahun, berapa bininya?
2: Buset, 40 lah, 30 lah.
0: Kalau tahun dia nikah 2.
2: Ya juga.
0: Dan
2: ya,
0: itu biasa udah di Arab. Ketika contoh misalnya dia umur 60 tahun nih, berarti isinya ada yang bervariasi tuh. Ada yang umur 60, ada yang umur 50, ada yang sampai umur 20.
2: Benar, benar. Iya, betul.
0: Nah, tiba-tiba dia meninggal. Ini diwarisin ke anaknya.
2: Bininya?
0: Bininya bisa dinikahi sama anaknya.
2: Buset.
0: Kalau dia punya anak namanya siapa tuh? Anaknya manggil apa? Engkong?
2: Bingung juga ya.
0: Atau bapak?
2: Oh, berarti kayak waktu itu pembahasan kita tuh, kan banyak orang pengen masuk Islam gara-gara bisa apa namanya, bisa poligami.
0: Iya.
2: Ternyata
0: pas Islam datang.
2: Iya, dulu bisa 20-30 pas Islam
1: datang. Aku mau cerita itu. Ini kisah nyata ini. Beberapa hari yang lalu
0: yang
1: ada seseorang yang ngomong dengan aku. Kenapa lu buat acara download cerita dengan Ustaz Felix katanya kan? Mau nikah lagi lu kayak gitu kan. Itu enggak aku ngomong apa.
0: Apa?
1: Karena dia ngomong itu di satu-satunya agama di dunia ini dia bilang yang memperbolehkan menikah lagi cuma Islam. Karena yang lain, agama yang lain kan cuma satu tuh.
0: Yeah.
1: Gitu kan? Cuma yang Islam ini cuma bisa lebih dari, dia ngomong seperti itu. Kok gak aku jawab? Ya aku mau banggain dulu diri aku.
2: Yoi.
1: Aku kan, dia kan ngomong kayak gitu kan, seolah-olah menganggap bahwa Islam itu tidak ada baiknya kan.
0: Betul.
1: Itu kan yang pengen disampaikan kan. Aku ngomong benernya gak kayak gitu loh. Kalau kalian menganggap dari sisi yang positif, aku bilang, kok gak sebelum adanya Islam, orang itu tuh nikah sampai 20 orang, 30 orang.
2: Iya benar.
1: Dan jadi, itu tuh gak diatur.
2: Kita jadi ngajarin, gue juga ngomong kayak gitu kok waktu
1: itu. Orang itu nikah sampai 20-30 orang dan seenak-enaknya, aku bilang kan. Lalu datanglah Islam yang pengen memperbaikin ini. Dan betul, pada zaman itu, ini adalah yang terbaik. Memang sekarang, kalau tolak ukurnya sekarang, memang tidak sesuai, aku bilang. Karena di sini sekarang kita mengakui,
0: banyak yang protes
1: satu, ya kan, perselingkuhan itu tidak baik, dan lain sebagainya. Memang agak nggak sesuai, karena zamannya berbeda. Tapi pada zaman itu amat sangat bagus banget,
0: aku bilang. Jadi empat tiba-tiba ya?
1: Iya, jadi empat, dan semuanya itu diatur. Bahkan kita atur yang namanya adil, harus diatur dengan apa. Tapi memang ada perubahan zaman yang sekarang terjadi, sehingga ngelihatnya seolah-olah itu gak baik.
0: Betul. Padahal sebenarnya kalau kita lihat agama-agama lain ya, ini kalau mau konsisten, sekali lagi Indonesia standar ganda, standar ganda tuh. Pertanyaannya, kalau agama-agama lain, contoh misalnya Kristen misalnya, atau Yahudi, kan mereka pasti mengaku Ibrahim dong. Ibrahim istrinya berapa? Coba tanya.
2: Iya juga ya.
0: Nah kalau dibilang Bani Israel itu artinya 12 anak Yakub. Pertanyaannya apa, 12-12 dari istri yang satu? Ayo loh.
2: Belum tentu.
0: Enggak tentu juga, sudah pasti. Ada 4 ibunya. Ibunya 4, Yusuf dan Benyamin itu dari ibu yang satu. Sementara kemudian ada 3 ibu yang lain yang ngelahirin ada 10 anak yang lain. Ayo loh, berarti mereka poligami. Pertanyaan yang kedua, Yesus bagi orang-orang Nasrani kan jelas gak nikah kan ya. Nah pertanyaannya, apa lu harus gak nikah semua yang masuk Kristen? Sama kayak di Islam, apakah di dalam Islam harus nikah 4 semua? Enggak, karena itulah namanya syariat kan.
2: Berarti ini logiknya gitu.
0: Itu logik kan. Nah jadi kira-kira gitu. Nah kalau kita balik lagi kemudian dalam perkara agama, memang betul. Jadi di dalam Islam tuh semuanya itu diatur oleh Allah. Nah nanti yang diatur oleh Allah ini ada yang diametral dengan budaya. Seperti yang tadi, tiba-tiba perempuan itu dapat warisan, itu heboh semua orang. Bayangin laki-laki yang toksik itu. Ah, perempuan dapat warisan, ogah gua.
1: Ada perubahan peraturan.
0: Yang kedua, haid itu dibilang penyakit parah.
2: Di dulu,
0: belum
2: Islam.
0: Perempuan haid, pindahin dari rumah, jangan dideketin. Di dalam Islam enggak apa-apa, yang enggak boleh cuma bersetubuh aja.
2: Karena masuk penyakitnya akal juga di situ. Sih, itu kan bulanan ya.
0: Betul.
2: Kenapa penyakit parah?
0: Kenapa penyakit parah? Di dalam Islam yang penting lu enggak boleh masuk.
2: Oh, berarti setiap cewek dulu disehina itu.
0: Sehina itu.
2: Udah pasti semua cewek mengidap penyakit parah dong.
0: Benar, karena punya haid kan. Kata Allah,
2: ya, gila kali ya,
0: gak ada masalah.
1: Gue bayangin ya,
2: gila kali zaman dulu.
1: Kita aja ya, kita aja yang kasih edukasi ke masyarakat kayak gini ya, sampai berdarah-darah kadang-kadang. Gue bayangin gak kalau Rasul ya, dengan bawa seaturan yang apa ya namanya,
2: kontroversi itu.
1: Berubah banget.
2: Iya, kontroversi.
0: Emre. Iya. Makanya orang nonton ini jadi apresiat sama Dr. Richard. Karena mereka belum pernah ketemu kafir Quraisy.
2: Iya.
0: Belum ada apa-apanya.
2: Lebih parah berarti.
0: Lebih parah jauh.
2: Berarti kafir Quraisy ini dia menganut agama apa? Kan menyembah berhala. Cuma kebudayaannya kebudayaan apa?
0: Dia sebenarnya enggak punya agama, dia status quo. Dia intinya kekuasaan aja. Maka bagi mereka enggak peduli dengan agama apapun selama enggak ganggu kekuasaan mereka.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, ayo gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Dosa taubahnya seperti tiupan angin di tanah berdebu. Wajah terasa sejuk sesaat, tapi butiran nodanya mulai melekat. Tanpa terasa, tapi begitu berbekas. Kalau saja tak ada cermin, orang tak pernah mengira kalau ia sudah berubah. Perjalanan hidup memang penuh debu. Sedikit, tapi terus dan pasti. Butiran-butiran debu dosa kian bertumpuk dalam diri. Masalahnya, seberapa peka hati menangkap itu? Karena boleh jadi mata kepekaan pun telah tersumbat dalam gundukan butiran debu dosa yang mulai menggunung. Seorang mukmin soleh mungkin tak akan terfikir akan melakukan dosa besar karena hatinya sudah tercelup dengan warna Islam yang teramat pekat. Jangankan terfikir, mendengar sebutan salah satu dosa besar saja tubuhnya langsung merinding dan lidah pun berucap na'udzubillah min dzalik. Namun tidak begitu dengan dosa-dosa kecil. Karena sedemikian kecilnya, dosa seperti itu menjadi tidak terasa. Terlebih ketika lingkungan yang redup dengan cahaya ilahi ikut memberikan andil, dosa menjadi terbiasa. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil, karena jika ia terkumpul pada diri seseorang, lambat laun akan menjadi terbiasa. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah SAW mewanti para sahabat agar berhati-hati dengan sebuah kebiasaan. Karena boleh jadi, sesuatu yang dianggap ringan punya dampak besar buat pembentukan hati. Dari Anas Ibnu Malik berkata, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu di hadapan para sahabatnya. Beliau Rasulullah SAW berkata, telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Maka aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti pada hari ini. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas berkata, tidak pernah datang kepada sahabat Rasulullah suatu hari yang lebih berat kecuali hari itu. Berkata lagi Anas, para sahabat Rasulullah SAW menundukkan kepala-kepala mereka dan terdengar suara tangisan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, sekecil apapun dosa, terlebih ketika menjadi biasa, punya dampak tersendiri dalam hati, pikiran, dan kemudian perilaku seseorang. Repotnya, ketika si pelaku tidak menyadari, justru orang lain yang lebih dulu menangkap ketidaknormalan itu. Di antara dampak dosa yang kadang remeh dan tidak terasa adalah melemahnya hati dan tekad. Kelemahan ini ketika tanpa sadar, seseorang tidak lagi bergairah menunaikan ibadah sunnah. Semuanya tinggal yang wajib. Nilai-nilai tambah ibadah menjadi hilang begitu saja. Tiba-tiba ia menjadi enggan beristighfar. Sementara hasrat untuk melakukan kemaksiatan mulai menguat. Kemudian dosa yang dianggap remeh diantaranya menganggap dosa remeh. Seseorang akan terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga ia akan menganggap remeh dosa tersebut. Padahal dosa yang dianggap remeh itu adalah besar di sisi Allah Ta'ala. Di antara bentuk itu adalah ucapan-ucapan dusta. Awalnya mungkin hanya sekedar canda agar orang lain bisa tertawa, tapi ucapan tanpa makna itu akhirnya menjadi terbiasa. Padahal di antara ciri seorang mukmin selalu menghindar dari perbuatan tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, lenyap rasa malu. Dosa dan maksiat akan melenyapkan rasa malu, padahal malu merupakan tonggak kehidupan hati, pokok dari segala kebaikan. Jika rasa malu hilang, maka lenyaplah kebaikan. Nabi SAW bersabda, malu adalah kebaikan seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat adalah sulitnya menyerap ilmu keislaman. Sulitnya menyerap ilmu keislaman ini karena dosa mengeruhkan cahaya hati. Padahal ilmu keislaman merupakan pertemuan antara cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejernihan hati. Yang kelima, enggan bertemu sapa sesama mukmin. Ada satu dampak lagi yang cukup memprihatinkan. Seseorang yang hatinya berserakan debu dosa enggan bertemu sapa dengan sesama mukmin karena magnet cinta sesama ikhwah mulai redup, melemah. Sementara kecenderungan bergaul dengan lingkungan tanpa nilai justru menguat. Ada pemberontakan terselubung.
Berontak untuk bebas nilai. Pendengar, perjalanan hidup memang bukan jalan lurus tanpa terpaan debu. Kian cepat kita berjalan, semakin keras butiran debu menerpa. Berhati-hatilah, karena sekecil apapun debu, ia bisa mengurangi kemampuan melihat, sehingga tidak lagi jelas mana nikmat dan mana maksiat. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, mensucikannya, membuatnya bahagia dan mengusir kegundahan darinya, selain keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa iman. Telah nampak bagi kita semua bahwa sejarah mencatat sepanjang kehidupan dunia ini, dari abad ke abad, bahwa berhala-berhala itu adalah takhayul belaka, kekafiran itu sumber petaka, pembangkangan itu dusta. Begitu sebaliknya, bahwa apa yang dibawa para rasul itu adalah benar adanya, dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala puji bagi Allah, dan Dia sungguh-sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, kuat dan lemahnya iman kita akan menentukan seberapa besar dan kecilnya kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surah An-Nahl ayat 97. Maksud kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rob mereka, keteguhan hati mereka dalam mencintai Zat yang menciptakan mereka, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan itu semua adalah karena mereka benar-benar yakin dan tulus menerima bahwa Allah adalah Rabb mereka, Islam agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.

Sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sholat tidak membaca ihdinash shiratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya, apalagi di bulan Ramadan, tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinash shiratal mustaqim. Nah, sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam, mesti setiap hari ihdinash shiratal mustaqim itu dibaca, mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an, ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafaraqu bikum an sabili, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, disitu diterangkan. Fatafaraqubikum ansabili, dalikum wasokum bihi la'allakum tatakun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu. Kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan kok dipelajari, bukan sekedar dibaca.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang Paimin, alhamdulillah ya. Iya. Mesti awak dhewe iki makmur tenan. Jamaahe akeh. Terus guyu bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
2: Iya, Jo. Alhamdulillah, Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua, Jo. Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
1: Lah tapi ki rahasiane apa to, Kang? Kok mesti dhewe iki kok ya iso makmur ngene iki lho.
2: Wo, lah akeh, Jo.
1: Lah, antarane apa wae kuwi?
2: Ah, ing antarane, Jo. Siji, organisasi pengurus masjid. Kaping lorone, Jo. Terjalin komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus, Jo. Yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin, yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Nah, sing keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam kegiatan, Jo.
1: Kayak pengajian ngono kuwi ya.
2: Nah, terus sing terakhir iki, Jo. Sing enom ngajeni sing sepuh. Lah sing sepuh ya ngayomi sing enom. Terus Jo, yang rapat kuwi juga meminta usulan, kritik, saran saka sing enom-enom, Jo.
1: Oh iya, ngerti-ngerti, paham.
2: Wis, Jo, awake dhewe ndonga wae, Jo. Muga-muga masjid-masjid liyane saka yang nggone dhewe, Jo.
1: Amin.
0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat. نسيم الشوق يلهف الحنايا وحب البذل من. Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil baligh atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal, jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelpon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita terutama salat tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga. Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh. Wow.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
6: RDS FM.
7: Kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena bisa mengajak temanku sendiri untuk ngobrol bareng kita di sini, untuk lebih mengenal diri kita sendiri dari sisi spiritual. Ada Ustadz Haris Abu Naufal. Assalamualaikum Ustadz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat datang di Suara Berkelas.
8: Barakallahu fiik. Terima kasih banyak.
7: Ustadz, kalau yang teman-teman belum tahu juga atau Ustadz belum tahu, waktu Bilal bangun Suara Berkelas dengan tim, itu akar masalahnya karena kita itu punya kesamaan dengan teman-teman lain, yaitu rasa malas.
8: Rasa malas.
7: Kita malas, tapi kita mau berkembang.
8: Iya.

0: meminta perlindungan kepada Engkau dari rasa malas dan rasa lemah. Ya, jadi seorang muslim itu dia tidak boleh malas. Ya, tetapi dia harus beraktivitas. Dia harus punya kerjaan. Ya, dia ada sesuatu yang mesti dilakukan yang bermanfaat untuk dunianya dan juga untuk akhiratnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah engkau apa yang bisa memberikan manfaat untukmu, apakah itu untuk urusan duniamu atau urusan akhiratmu. Bahkan hari Jumat kan kita salat Jumat semua kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza qudiyatish salati atau idza qudiyatish salatu fantashiru fil ard. Ya, kalau seandainya salat itu sudah selesai, maka hendaknya engkau menyebar di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencari rezeki. Ya, untuk mencari nafkah. Jadi orang enggak boleh mager. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang paling anti dengan kaum rebahan.
1: Ya.
0: Ya, sangat anti. Bahkan Umar bin Khattab, kita ketahui di zaman kekhalifan Umar bin Khattab, itu kan sepertiga dunia berada di bawah kakinya Umar bin Khattab. Tapi bersama dengan itu beliau berkata, sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan dari langit itu emas dan perak. Tapi Allah turunkan adalah air. Jadi air ini adalah sebagai sesuatu yang perlu diolah. Ya, untuk tanaman, untuk sawah. Jadi kalau Allah turunkan emas, ya udah orang tinggal jual emas kan. Tapi ketika Allah turunkan air, ini menunjukkan harus diusahakan. Ya, jadi gak boleh malas. Seperti itu.
1: Wah, menarik ya, karena selama ini kan mungkin harus dari batu hitam itu kemudian jadi berlian.
0: Iya, betul.
1: Itu menandakan bahwa kita sebagai manusia harus punya upaya atau harus effort berusaha untuk dari raw material tadi jadi barang berharga itu seperti apa.
0: Betul.
1: Makanya akhirnya ada orang yang lebih kaya mungkin karena sesuai sama upaya mereka kali ya.
0: Iya, nah, dan juga tentunya rezeki dari Allah ya.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya. Tapi Ustaz, kalau dilihat dari sisi malas tadi, sebenarnya titik seseorang itu ragu dengan dia punya konsistensi atau upaya itu, apakah karena dia cuma melihat bahwa aku berdoa-berdoa aja nih, gak usah effort, nanti ada rezeki juga. Gimana narasi itu sih harusnya kita pahami?
0: Jadi sebenarnya ketika kita membahas tentang malas ya, jadi malas itu bukan hanya malas dari gerakan badan, tapi juga masuk dalamnya malas untuk berpikir.
1: Malas untuk berpikir.
0: Iya, berpikir. Jadi kan seseorang itu ketika dia ingin menggerakkan badannya, dia ingin beraktivitas, ada sesuatu yang dia pikirkan dulu untuk manfaat hidupnya. Tapi ketika dia tidak berpikir sesuatu atau mentalnya mental block, jadi kadang-kadang orang punya mental ini kalau saya buat ini begini-begini, ah terlalu banyak kendala, terlalu banyak masalah, udahlah saya nggak mau ngapa-ngapain. Maka ini adalah sesuatu yang sangat diperangi dalam Islam. Jadi lagi kita berbicara tentang Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab beliau pada waktu itu sempat menegur orang-orang yang sudah umurnya 60 tahun itu tidak bekerja. Jadi di zaman pemerintahan Umar bin Khattab juga meminta mereka untuk bekerja sesuai dengan tenaga dan umur yang dia punya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya memang zat yang memberikan rezeki kepada kita, tapi juga dengan usaha. Ya, tidak hanya cukup dengan seseorang itu berdoa. Tapi dia ada sesuatu yang harus dia lakukan, apakah dia berdagang, apakah dia berkebun, ya, atau apapun namanya yang bisa menghasilkan rezeki untuk dia. Jadi ada satu kisah menarik Bilal, ketika Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang beliau berasal dari Mekah dan kemudian pindah ke kota Madinah pada saat itu. Nah, ketika beliau tiba di kota Madinah, beliau bertanya di mana pasar. Ya, jadi itu awal yang beliau tanya. Karena apa? Karena beliau sadar kita untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kehidupan itu harus berusaha. Dan salah satu tempatnya di mana? Di pasar. Seperti itu.
1: Karena ada orang menyalahpahami bahwa kejar duit doang, kejar bisnis, melupakan akhirat gitu ya.
0: Sebenarnya ketika seseorang dia mencari nafkah, kemudian dia niatkan untuk memudahkan dia kehidupan akhirat. Kita tahu dalam Islam itu kan tidak hanya ibadahnya berupa fisik ya.
1: Benar.
0: Tapi dalam Islam itu juga ada ibadah berupa harta, naik haji, pergi umroh, membantu fakir miskin, membantu orang lain, menafkahi keluarga yang paling terpenting. Ini kan butuh uang. Dan uang itu tidak akan mungkin bisa didapatkan dengan cara kita rebahan. Ya, tetapi ada sesuatu yang harus diusahakan. Jadi ada satu kaidah dalam agama Islam itu, tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu bisa menjadi wajib. Jadi kita tidak bisa menafkahi keluarga kita dengan kecuali dengan cara bekerja

0: ya maka bekerja itu bisa menjadi sebuah kewajiban. Seperti itu.
1: Tadi Bila tiba-tiba kepikiran satu hal yang menarik ketika Ustaz tadi opening dari sisi Islam itu sebenarnya tidak, bukan agama yang support mager, anti mager.
0: Oh iya, ada mager.
1: Karena kita ada salat subuh yang mana kita harus bangun jam 5 pagi.
0: Betul.
1: Kalau di dunia barat kan harus kayak 5 a.m. club, bangun jam 5, bangun jam 5, olahraga segala macam. Sebenarnya kita sudah ada itu sejak ribuan tahun lalu.
0: Betul, betul.
1: Bahkan orang sekarang lagi campaign intermittent fasting, kita sudah ada puasa sejak ribuan tahun lalu.
0: Betul.
1: Tapi apakah karena kita sudah lahir dan besar di agama Islam ini, orang take it for granted gitu loh. Kayak mereka melihat dari sudut pandang luar Islam.
0: Iya, betul.
1: Dan mereka bilang yes karena oh di barat ada intermittent fasting, padahal di dalam dirinya sendiri tuh ada, sudah ada itu sejak lama.
0: Betul, betul.
1: Gimana Ustaz melihat kacamata itu gitu?
0: Jadi sebenarnya yang menciptakan kita itu kan Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu apa yang bisa memberikan manfaat untuk dunia kita dan manfaat untuk akhirat kita. Ya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita syariat. Jadi syariat yang Allah turunkan kepada kita dari perkara yang wajib dan juga dari perkara-perkara yang haram itu sebenarnya bukan untuk menyempitkan hidup kita. Tetapi itu semuanya adalah untuk memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Jadi kalau kita berbicara Islam ya, saya menarik tadi Bilal mengatakan seakan-akan orang di luar sana menganggap Islam itu ya hanya sekedar urusan akhirat, hanya urusan sholat dan yang semisalnya ya. Tapi kalau kita melihat sejarah Islam di zaman khalifahnya, para khalifahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya di zaman Utsman bin Affan. Ya, jadi Utsman bin Affan beliau ini seorang pemimpin yang tidak hanya menjaga hati-hati manusia agar fokus dengan ibadah, tetapi beliau berhasil meningkatkan perekonomian pada saat itu. Iya, sampai-sampai disebutkan orang mau mengeluarkan zakat itu harus pergi ke pasar dan harus panggil-panggil, mana nih orang mau terima zakat, ayo ambil zakat, ambil zakat.
1: Iya,
0: iya. Ya, jadi maksudnya di zaman itu orang yang memberi zakat itu lebih banyak daripada orang yang menerima zakat. Iya, dan ini enggak mungkin terjadi bin salabin, terjadi begitu saja, tetapi ada sistem yang diatur dalam Islam untuk kemajuan dunia dan akhirat seseorang seperti itu.
1: Ada satu artikel yang sampai Bila baca, Ustaz. Isi artikelnya yaitu tentang banyak orang masih melihat rezeki itu bisa seret karena kita tidak sholat gitu. Sebenarnya yang kita obrolin di awal tadi itu bagaimana kaitannya antara ibadah dari sisi sholat tadi yang kita harus praktis 5 kali dalam sehari. Apa hubungannya dengan kesabaran, dengan rezeki, atau even dari sisi kesehatan mental kita sebagai manusia, apa, apa korelasinya gitu?
0: Jadi pertama, rezeki itu kan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah ayat Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah telah menjaminkan rezeki untuk mereka. Bahkan ya, rezeki itu lebih pasti daripada kematian.
1: Rezeki itu lebih pasti daripada kematian.
0: Lebih pasti daripada kematian. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ya, seseorang itu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai semua rezeki yang dia Allah takdirkan untuk dia sudah dia dapatkan. Baru dia akan mati. Ya, jadi mungkin kondisi seperti ini sering ya kita dapatkan. Orang-orang, mungkin kasus yang paling sering, yang sering kita dengar, kasus tsunami ya di Aceh ya, Bilal ya. Di tahun 2003 atau di 2004 ada orang yang tinggalnya di pinggir laut, bahkan itu sudah dibawa dengan air, tapi masih hidup. Kenapa? Karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala catat untuk dia itu belum habis. Ya, jadi dia tidak akan mati sampai semua rezekinya itu dihabiskan. Nah, kemudian yang kedua, ya kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita syariat-syariat. Ya, di antara salat itu kan bukan hanya sekedar gerakan ruku, gerakan sujud, ya, atau bacaan-bacaan, tetapi di situ ada hikmah yang sangat besar. Ya, di antaranya adalah nutrisi untuk hati kita. Ya, kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita enggak bisa terlepas dari Allah. Ya, kita enggak bisa putus hubungan koneksi kita dengan yang menciptakan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu hari satu malam 5 kali agar untuk mencas imannya dia. Ya, untuk mencas imannya dia, oh saya punya Tuhan saya. Oh saya punya Rabb yang saya sembah, saya punya Rabb yang saya ruku, saya punya Rabb yang saya sujud, sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dalam kehidupan saya mesti punya pegangan. Ya, saya mesti punya pegangan. Sehingga pegangan itulah di dalam Islam itu disyariatkan dengan sholat tadi. Kemudian dari sisi disiplin ya, sholat itu justru mengajarkan kita disiplin. Waktunya jelas. Ya begitu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Saya mau begini nggak bisa. Waktunya jelas. Kemudian bacanya juga jelas. Kemudian setelah ruku, maka ini kegiatannya. Ya, ini kan mengajarkan kepada kita ke sebuah kedisiplinan dan mengajarkan kepada kita sebuah tanggung jawab. Ya, dan juga perlu kita ketahui, bukan berarti setelah kita selesai sholat maka kita bisa jadi kaya. Karena memang sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita adalah untuk menenangkan hati kita dan juga untuk bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk menjadi kita jadi orang kaya. Wah, saya sudah sholat 5 waktu, sholat sunnah, bahkan sholat malam, kok hidup saya kiri-kiri gini saja, gak ada perubahan dalam hidup saya. Karena memang Allah tidak menjanjikan dengan kamu sholat itu kamu akan jadi kaya. Tetapi kita dijanjikan dalam syariat ini, ketika kita menjaga batasan Allah dan kemudian kita tidak berbuat dosa, Allah akan berikan keberkahan. Jadi sebenarnya keberkahan ini yang perlu kita cari, Bilal. Ada orang, dia punya penghasilan satu hari 5 juta. Tapi ada orang yang dia punya penghasilan satu hari 100 ribu atau 50 ribu. Nah, bisa jadi orang yang punya penghasilan 50 ribu itu senyumnya lebih lebar, hidupnya lebih tenang, waktunya lebih banyak. Kenapa? Karena keberkahan tadi.
1: Wow.
0: Ya, jadi yang perlu kita cari adalah berkah tadi, dan itu akan kita dapatkan ketika kita semakin dekat dengan Tuhannya kita, seperti itu.
1: Tadi ada kutipan yang menarik ya dari sisi sebenarnya sholat itu kalau dilihat bukan sekedar praktis kita sebagai muslim, tapi sebagai tempat untuk kita menjalani aktivitas sehari-hari. Ada fase kita ups and downs, itu kita kayak HP.
0: Betul.
1: Perlu dicas kalau baterai sudah lemot sekali,
0: Betul.
1: Udah low battery sekali, kita perlu ngecas lagi untuk menambah energi.
0: Betul.
1: Baterai.
0: Betul.
1: Itu dari sisi ini sebagai manusia kita harus balik 5 kali sehari untuk bisa terkoneksi lagi dengan spiritual kita kepada Tuhan gitu ya.
0: Betul.
1: Itu kacamata yang menarik ketika melihat sisi sholat, karena selama ini ya orang sholat doang, praktis doang, tapi itu sebagai apa ya, sebagai aktivitas sederhana ya, udah 5 kali sehari udah, tapi sisi spiritualnya malah terlupakan. Terus sisi disiplin juga.
0: Iya, disiplin juga jelas. Jadi juga Bilal, kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kadang-kadang kita suka WA seseorang atau telepon seseorang di reject atau enggak dibalas ya. Kadang-kadang kan ini membuat sesuatu kita jadi sempit hati ya. Saya kok enggak dibalas ya WA saya? Saya kok enggak diangkat telepon saya ya? Tetapi subhanallah, itu semuanya sebenarnya ketika kita memahami hakikat sholat, itu menjadi hal yang kecil buat kita. Kenapa? Karena setiap kita sholat dan kita berdiri dalam sebuah hadis kursi, Allah mengatakan bahwasanya aku membagi antara hambaku dengan diriku dua bagian. Jadi ketika kita membaca dalam sholat kita alhamdulillahirrabbilalamin, Allah akan menjawab, hambaku telah mengujiku. Jadi ini yang menciptakan kita, ini yang memberikan rezeki kepada kita. Setiap apa yang kita keluarkan dari lisan kita, Allah menjawab. Ya, jadi misalnya ada seseorang yang dia sangat idolakan, ya, seseorang yang lainnya, yang kemudian orang itu misalnya merepost apa yang dia share di Instagramnya, itu kan senang ya.
1: Ya,
0: dan tentunya nggak sebanding dengan ya perbuatan Allah yang Allah menjawab setiap apa yang kita baca dalam sholat kita. Dan inilah sesuatu yang sangat istimewa sebenarnya. Ya, karena lagi-lagi sholat itu bukan hanya gerakan badan, tapi ada sesuatu rahasia-rahasia yang indah buat kehidupan seorang manusia seperti itu.
1: Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital product, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung, dan orang semua bisa kesana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di LinkID atau LinkedIn, dan aku udah pakai LinkedIn sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang, dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku, kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana, dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di LinkedIn, dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di LinkedIn. So, bagi teman-teman yang belum bikin LinkedIn-nya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Sisi mental, sisi fisik juga bermain di sana.
0: Masuk semuanya di situ.
1: Aku juga suka bagian keberkahan tadi, Ustaz.
0: Nah.
1: Dimana aku pernah ngerasain gimana rasanya dapat 100.000 rupiah dari satu event versus dapat 5 juta dari satu event.
0: Iya.
1: Kadang feel-nya itu lebih happy yang pertama kali bila dapat 100.000 gitu.
0: Betul.
1: Berarti ada sisi keberkahan yang aku missing ketika dapat hal yang besar gitu. Berarti
0: iya,
1: ada yang aku merasa bahwa kayak selama ini aku kurang bersyukur kali ya. Apa yang bisa Ustaz share dari sisi keberkahan supaya kita lebih aware tentang itu, Ustaz?
0: Jadi ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Ya, dan kaya hati itu akan didapatkan ketika seseorang diberikan keberkahan oleh Allah. Dan keberkahan itu akan bisa didapatkan ketika dia selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan kemudian dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dia akan bahagia. Di situ dia akan selalu merasa cukup. Makanya orang yang paling kaya itu adalah orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada dia, tentunya setelah dia berusaha maksimal. Bukan berarti saya qanaah lah tapi duduk di rumah. Ya tidur-tiduran, kemudian enggak bekerja. Ini bukan qanaah namanya, ini pemalas. Tetapi qanaah itu adalah seseorang setelah dia berusaha semaksimal mungkin untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian itu yang dia dapatkan, yang dikasih sama Allah, di situ dia merasa cukup, maka disitulah sebenarnya rasa kaya dan keberkahan yang akan Allah berikan kepada dia. Seperti itu.
1: Qanaah juga dari sisi ketika kita menyadari potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
0: Iya.
1: Potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, kita justru melihat potensi itu sebagai momentum atau privilege untuk ya udah kita semangat, kita serius gitu.
0: Betul.
1: Itu juga satu titik bersyukur di mana kita menyadari bahwa kita ini banyak kelebihannya gitu.
0: Iya.
1: Betul. Karena ini bisa nyambung ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebenarnya, Ustaz.
0: Iya.
1: Bila sempat baca juga salah satu postingan yang bilang bahwa sebenarnya kita memang diciptakan overthinking sebagai manusia biasa gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kalau dilihat dari ketika Allah menciptakan manusia, Allah menyatakan bahwa sebenarnya kita ini diturunkan ke bumi sebagai khalifah, saudara.
0: Ya.
1: Tapi di mata iblis kita ini hanya manusia terbuat dari tanah gitu.
0: Betul.
1: Jadi dua point of view berbeda. Nah, ya. Banyak dari kita memilih point of view terbuat dari tanah. Kita merasa kita bukan siapa-siapa.
0: Saya tanah gitu.
1: Iya, saya tanah. Kayak saya manusia biasa. Oke. Okay. Ya. Tapi kalau ditarik kenapa tadi Allah menciptakan kita, sebenarnya kita ini adalah khalifah yang dimana kita ini berdampak bagi banyak orang sebenarnya di dunia.
0: Betul,
1: ini.
0: Betul.
1: Apapun kita lakukan hari ini, Bilal sebagai podcaster, Ustaz sebagai narasumber, itu bisa berdampak bagi banyak orang.
0: Betul.
1: Itu dari kacamata kita penciptaan yang kita diciptakan sebagai manusia yang bermakna.
0: Iya.
1: Apa yang Ustaz bisa lihat dari pandangan itu, Ustaz?
0: Iya. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan para ulama tentang apa itu khalifah. Jadi khalifah itu adalah orang-orang yang akan menerusi bumi ini dengan kebaikan, ya, dan kemudian menutup hal-hal yang akan memberikan kejelekan. Ya, apakah itu kejelekan dari sisi fisik, apakah kejelekan dari sisi ekonomi, ataukah kejelekan dari sisi keyakinan. Makanya di antara khalifah-khalifah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini adalah dari para nabi dan para rasul. Ya, mereka memberikan kebaikan. Jadi ada sebutkan satu contoh bilang. Di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perempuan-perempuan, ya, bayi-bayi yang lahir dalam perempuan itu dikubur hidup-hidup.
1: Ya.
0: Karena buat mereka ini sesuatu yang memalukan. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu maswada." Jadi ketika dikhabarkan bahwasanya yang lahir itu bayi perempuan, itu wajah mereka jadi hitam. Malu seperti itu, ya. Dan kemudian itu semuanya dihapus dalam Islam. Islam menjadikan perempuan itu selevel dengan kaum laki-laki dalam banyak hal. Ya, setara mereka dalam banyak hal. Kecuali memang ada kondisi-kondisi yang perempuan itu tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki. Misalnya berjihad.
1: Yeah.
0: Ya, sudah Allah menggantikan jihad itu dengan berhaji. Jadi dengan mereka berhaji sama dengan mereka berjihad. Karena apa? Secara fisik, secara mental perempuan enggak sama dengan laki-laki. Jadi ketika Islam itu datang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kaum perempuan. Bukan untuk menindas kaum perempuan.
1: Yeah.
0: Bahkan Nabi kita SAW pernah berkata, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya. Kenapa Nabi berbicara seperti ini? Di antaranya juga karena orang-orang jahiliyah zaman dulu, sebelum datang Islam, mereka mengubur perempuan, anak perempuan hidup-hidup, yang itu perempuan itu gak punya harga di mata mereka. Tapi subhanallah, Islam datang untuk membumi hanguskan semua bentuk kezaliman seperti ini. Ya, jadi menunjukkan kepada kita seorang manusia dan terkhusus sebagai seorang muslim, dia harus bermanfaat di mana saja dia berada. Apakah dia di rumahnya, apakah dia dalam masyarakatnya. Makanya di antara doa yang ternukilkan dari Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi berkah. Ya, beliau bisa memberikan kebaikan kepada manusia dan di mana saja beliau berada. Dan ini sebenarnya standar seorang muslim. Ya, sampai Nabi berkata dari akhlaknya seorang muslim minimal ya, ia terjaga tangannya dan lisannya dari manusia yang lainnya, dari muslim yang lainnya. Jadi ini minimal seorang muslim, kalau dia tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, setidaknya jangan sampai tangannya dan lisannya itu mengganggu orang lain. Ya, inilah diantara makna khalifah. Ya, diantara makna khalifah yaitu memberikan kebaikan, menghilangkan kezaliman. Ya, dan ini semuanya diatur dalam agama Islam seperti itu.
1: Aku setuju sekali ketika ada kata-kata tentang kita sebagai manusia harusnya walaupun kita ngerasa mungkin tidak bisa bermanfaat bagi banyak orang, at least jangan menyinggung mereka.
0: Betul.
1: Jangan juga menampar atau memukul. Betul. Karena mungkin kalau di sisi ada orang yang senang KDRT, ada orang yang memang sering main tangan apalagi sama istri, sama keluarga, sama anak, itu part of jahiliyah.
0: Betul. Dan Islam sangat memerangi itu.
1: Sangat memerangi itu. Betul. Ya. Tapi kalau dari sisi kita sebagai manusia biasa yang mungkin tidak menyadari potensi atau masih overthinking, ketika aku bilang tadi point of view iblis misalnya, kayak kita merasa tidak worth it untuk ngelakuin hal ini, kita adalah makhluk yang terbuat dari tanah, kita akan kembali ke tanah lagi. Tapi apakah dengan level confidence yang kita menyadari bahwa kita adalah khalifah di bumi ini, itu malah bikin kita arogan atau sombong berjalan di muka bumi?
0: Jadi sebenarnya Bilal, itu kan iblis, ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis merasa saya tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah, jadi saya itu lebih baik daripada tanah. Kok bisa saya sujud kepada tanah, kepada yang terbuat dari tanah? Ini kan sebenarnya pandangan si iblis sendiri. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, justru tanah itu jauh lebih bermanfaat daripada api. Api itu akan bisa memberikan manfaat ketika api itu kecil. Tapi ketika api itu membesar, dia tidak akan memberikan manfaat, bahkan dia akan bisa memberikan mudharat. Tapi coba kita lihat tanah. Tanah, seseorang bisa tinggal di atasnya. Tanah, seseorang bisa bercocok tanam. Tanah, ya, di dalamnya ada air. Dan tanah juga itu bisa melindungi api. Jadi api yang ada di bawah tanah itu tertutup dengan tanah. Ya, jadi di sini iblis menggunakan akal dan logikanya seakan-akan dia itu lebih pintar daripada yang menciptakan dia. Ya, sehingga dengan kesombongannya itu justru dia blunder di sini. Dia menganggap bahwasanya dia lebih baik. Ya, padahal justru tanah itu jauh lebih bermanfaat daripada dari api itu sendiri. Jadi menunjukkan di sini manusia itu adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang memberikan manfaat. Ya, apakah manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, ataukah untuk manusia yang lainnya? Seperti tanah tadi.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu
1: lah. Tapi menarik ya, maksudnya dari sisi di konteks kehidupan aja kita sebenarnya bisa memakai akal atau pikiran kita untuk mensabotase diri kita bahwa kita ini manusia yang berbakat, kita berpotensi, betul, kita bermakna, bermanfaat bagi banyak orang.
0: Betul.
1: Karena bisa aja ada orang-orang yang mungkin memakai POV iblis, kayak beropini bahwa wah, kamu enggak bermakna hidupnya, kamu
0: tanah menarik, gitu.
1: Ya. Kamu dari tanah doang. Dan kita malah meyakini, oh iya juga ya, kita malah overthinking, kita malah insecure gitu.
0: Betul.
1: Dalam Islam atau dari POV Ustaz sendiri melihat ini, anak 20-an kan overthinking terus, insecure terus nih.
0: Betul.
1: Apa yang bisa kita pelajari dari sana, seharusnya kita seperti apa gitu?
0: Taip, jadi si iblis ini kan jadi musuh buyutan kita dia, yang mana dia akan selalu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Jadi dia, iblis itu menakut-nakuti manusia, nanti kamu begini, kita selalu dibuat down sama si iblis. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu memberikan motivasi kepada kita dengan berputus asa, terus bersemangat. Kamu punya sesuatu yang kamu bisa berikan, kalaupun kau tidak bisa berikan kepada orang yang banyak, tetapi minimal kau bisa berikan kepada keluargamu atau manfaat untuk dirimu sendiri. Dan itu Islam berbicara dari sesuatu yang paling kecil sampai sesuatu yang paling besar. Ya, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang mungkar, maka cegahlah dengan tanganmu. Ya, kalau seandainya engkau tidak mampu mencegah dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Dan kalau seandainya engkau tidak mampu mencegah dengan lisanmu, maka bencilah dalam hati.
1: Bencilah dalam hati.
0: Benci dalam hati, dan itulah selama-lamanya iman. Dan kenapa Nabi berbicara di sini? Karena manusia itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau seandainya seseorang itu mesti kamu bisa mencegah sebuah kemungkaran, standarnya itu harus dengan tanganmu. Yang lain enggak berlaku. Tapi subhanallah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan urutan. Ya, memberikan urutan, ya sudah, kalau kamu enggak bisa di tempat yang tertinggi, maka ambil di tempat yang paling rendah, dan kamu itu bisa sebenarnya. Kamu punya sesuatu yang bisa kamu lakukan. Ya, dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang seseorang beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berbicara dengan baik. Ya udah, saya enggak bisa berbicara dengan baik. Ya sudah, diam. Jadi ada pilihan lain yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena manusia itu kan bertingkat-tingkat kemampuan dia berpikir, kemampuan ilmunya, skill yang dia punya, dan Islam memberikan wadah. Jadi enggak ada alasan, wah, saya enggak bisa apa-apa. Ya, saya ini siapalah. Ya, Islam memberikan solusi, kamu sekarang bisa apa? Ya, itulah yang mesti kamu kembangkan dalam hidupmu untuk kebaikan duniamu dan kebaikan untuk akhiratmu. Seperti itu, Bilal.
1: Menarik ketika tadi sebenarnya kita kan selalu ada negatif self talk di pikiran kita, setiap hari itu ada bisikan-bisikan negatif tentang kamu tidak bisa, kamu tidak kaya, kamu akan terus seperti ini gitu. Sebenarnya kalau ditarik ke kita obrolin yang tadi itu, sebenarnya itu bisikan iblis yang kadang kita iyain gitu. Kayak iblis bisik kamu fakir, kamu tidak berkembang. Intinya dia terus membuat kita sebagai manusia yang berpotensi ini untuk terus mengiyakan apa yang dia bilang gitu. Cara simple untuk kita meyakini diri kita bahwa kita sebenarnya punya makna dalam hidup ini, kita lebih percaya diri, dan kita bisa menolak atau bisa melawan bisikan-bisikan iblis ini, apa sih harusnya kita lakukan? Apakah sekedar beraksi doang?
0: Jadi kita mesti pintar-pintar memposisikan diri kita dulu nih. Ya, sekarang di hadapan kita ada iblis. Yang dia itu adalah musuhnya kita. Ya, yang dia ini menginginkan kejelekan untuk kita. Trip. Kemudian di depan kita ini ada Allah dan Rasulnya yang selalu memberikan motivasi untuk kita. Ya, maka ketika ada perasaan, wah, saya gak punya apa-apa, saya gak punya keahlian, ya, saya memang sudah seperti ini kondisinya saya, sudahlah, saya pasrah saja. Maka dia harus menyadari ini adalah sebenarnya bisikannya musuhnya kamu, yang dia ingin mengajak kamu kepada apa? Kepada kejelekan. Agar kamu tidak bisa memberikan sesuatu kebaikan untuk dirimu dan juga kepada orang-orang di sekitar kamu. Ya, ini pertama. Nah, yang kedua, kita mesti mencari lingkungan-lingkungan yang lingkungan itu memberikan hal yang positif untuk kita. Jadi okelah, misalnya kita gak punya keahlian, saya gak tahu memulai dari mana, tapi kan kita punya teman, kita punya saudara. Apalagi di zaman sekarang media sosial yang begitu mudah untuk kita akses. Ya, kita bisa nonton hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita untuk menghancurkan gunung es tadi. Jadi gak bisa berpasrah diri duduk di rumah. Ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa lakukan. Makanya Allah kasih kita akal, Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita kaki. Untuk apa? Untuk kita berjalan, untuk kita bertanya, untuk kita bekerja, untuk kita beraktivitas. Ya, sebenarnya kan dari tubuh-tubuh kita ini kan semuanya punya fungsi gitu, Bila. Ya, jadi ketika itu sebenarnya sudah cukup buat seseorang yang punya akal untuk menilai kelebihan yang dia punya, yang Allah berikan, seperti itu.
1: Kalau dari ilmu yang sudah Ustaz pelajari tentang cerita Nabi dan sahabat-sahabat, sebenarnya ada gak sih cerita menarik dari sisi mereka pernah overthinking, insecure juga, dan kalau ada, apa yang bisa kita pelajari dari mereka, Ustaz?
0: Jadi kalau kita lihat dari kehidupan Rasulullah ya, dan juga kehidupan para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang selalu optimis dalam hidup mereka. Ya, mereka itu sangat jauh dari sikap-sikap yang bentuknya pesimis. Ya, jadi banyak sekali ya sejarah-sejarah yang bisa kita dapatkan dan kita ambil dari kehidupannya mereka. Ya, mungkin kita mulai dulu dari ada satu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub ini beliau punya anak dan juga beliau punya harta. Dan pada saat itu harta dan anak beliau hilang. Maksudnya hartanya habis, anak-anaknya semuanya meninggal, dan juga beliau diberikan sakit oleh Allah. Sakit. Nah, kemudian itu umurnya sudah 70 tahun. Setelah 18 tahun diuji sama Allah dengan sakit, hartanya habis, anaknya juga hilang, meninggal, sampai-sampai tidak ada yang bersama beliau kecuali istrinya dan kedua sahabatnya. Ini kan sebuah beban hidup yang sangat besar ya. Dan itu juga tidak membuat beliau itu menjadi orang yang pesimis. Dia selalu dalam keadaan optimis hidupnya, selalu berprasangka baik kepada yang menciptakannya dan memberikan ujian kepadanya. Cuman waktu itu istrinya berkata, "Wahai suamiku, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu?" Kemudian beliau berkata, "Berapa tahun kita hidup dalam keadaan bahagia?" Kemudian kata istrinya, 70 tahun. Jadi kata beliau, biarkanlah setelah nanti 70 tahun kita diuji seperti ini, baru saya akan berdoa kepada Allah. Namun ada pada titik orang-orang beranggapan ini Nabi Ayub ini jangan-jangan dikutuk sama Tuhan. Jangan-jangan dia berbuat kesalahan sehingga diberikan ujian sebesar ini.
1: Azab lah ya.
0: Azab. Ya azab. Jadi inilah yang membuat Nabi Ayub ya berdoa sama Allah. Jadi berdoa sama Allah, beliau berdoa sama Allah walaupun belum sampai 70 tahun tadi, karena khawatir orang-orang nanti tidak mau mengikuti apa yang beliau serukan. Ya, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Ya. Ini kan sesuatu perkara yang kadang-kadang seseorang ketika diuji, dicoba sama Allah, dia akan berbuat sesuatu yang terkadang di luar nalar sehatnya. Apakah dia menjauh dari Allah? Allah tuh gak adil sama saya, padahal saya sudah begini, padahal saya sudah begini, kok saya diuji seperti ini? Ya, dan itu hampir tidak pernah ada dari mulutnya para nabi dan rasul ketika mereka diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena mereka punya pijakan dan mereka itu punya pegangan. Apa pegangannya? Tuhannya saya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi walaupun misalnya saya diuji seperti ini, pasti ada kebaikan yang saya dapatkan. Dan itu kita juga merasakan dalam hidup kita ya. Kadang-kadang ketika kita selalu sukses, apa yang kita inginkan kita tercapai semuanya, kadang-kadang kan kita jadi lupa kepada zat yang menciptakan kita kan. Kita akan lebih mengedepankan kekuatan saya gitu loh. Tapi ketika Allah menguji kita, Allah mencoba kita, itu akan memberikan sebuah alarm, kamu tuh manusia. Ya, sehebat-hebat pun kamu, kamu tetap manusia. Kamu ada titik yang kamu lemah di situ. Ada titik yang kamu itu butuh sama zat yang menciptakan kamu. Jadi ayo kembali. Ya, jadi itu yang kita dapatkan dari kehidupan para nabi dan rasul. Ada juga satu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu kan kehilangan Yusuf ya. Putra kesayangan beliau hilang itu dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai beliau berdoa sama Allah, "Ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadu rasa sedihku ya dan rasa piluku kepada Engkau ya Allah." Jadi para nabi itu kadang-kadang ada rasa sedih dalam diri mereka ketika diuji oleh Allah, tetapi kesedihan itu tidak membuat mereka pesimis. Ya, kesedihan itu tidak membuat mereka menjauh dari zat yang menciptakan mereka. Tapi justru di tengah kelemahannya mereka, ya, mereka menjadi optimis karena mereka punya pegangan. Ada sesuatu tempat mereka bersandar yang mereka mengadu kepada Allah. Ya, ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, nah kemudian masalah belum selesai bilang. Tiba-tiba ya saudaranya Yusuf, adiknya Nabi Yusuf juga hilang pada waktu itu. Ini kan benar, orang seseorang ketika diuji A kemudian diuji dengan ujian yang B berat, tapi tidak seberat ketika dia diuji dengan ujian yang sama. Jadi anaknya satu belum dapat, tiba-tiba hilang dia anak satunya. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, carilah Yusuf dan saudaranya." Ada kalimat yang luar biasa ya. Beliau berkata, "Jangan pernah engkau berputus asa dari kasih sayangnya Allah, dari rahmatnya Allah." Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka itu manusia yang punya kelebihan, tapi di balik kelebihan mereka itu ada kekurangan. Maka di kekurangan itulah yang mereka mesti harus bergantung kepada Allah dan mensyukuri dari apa yang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat mereka selalu optimis dan mereka jauh daripada sikap-sikap yang pesimis tadi.
1: Bagaimana caranya kita tetap bisa optimis di sisi sudah ujiannya besar sekali, karena menurut aku memang kita paham bahwa di balik ujian itu pasti ada kebaikannya, ada keberkahan yang akan datang gitu. Tapi kan kita tidak punya kemampuan untuk bersabar ini.
0: Betul.
1: Karena even dalam waktu 2-3 tahun aja kita dikasih ujian, pasti di tahun keempat ada orang yang mungkin, sorry for saying, ada yang suicide, ada yang lari ke jalan yang mungkin kurang tepat gitu.
0: Iya, jadi kita mesti mengenal Tuhan yang kita sembah. Ya, kita lebih mengenal Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu memperkenalkan dirinya punya nama-nama. Allah juga punya sifat-sifat. Ya, nama Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah, ketika kita menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu misalnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya apapun kondisi dan keadaan yang menimpa kita, ya itu adalah sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan sesuatu kepada kita, jalan keluar. Itu sebuah kepastian. Apakah itu di dunia Allah berikan ataukah di akhirat? Karena ketika kita berbicara tentang konsep agama kita, Islam itu kan tidak hanya kehidupannya di dunia ini saja, tapi juga kehidupan akan berlanjut nanti di akhirat kelak. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, orang-orang yang tadinya dia diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi, kemudian dia melihat besarnya pahala yang didapatkan ketika dia bersabar dulu menghadapi ujian tadi. Kemudian dia berkata, saya lebih siap dicabik-cabik daging saya sampai tembus ke tulang saya supaya bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya, dan juga disebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki yang paling sengsaranya hidup di dunia. Tidak ada orang yang lebih sengsara hidup di dunia kecuali dia, dari semenjak manusia diciptakan oleh Allah sampai akhir manusia. Taib, kemudian Allah memasukkan dia sekejap ke dalam surga. Sekejap dimasukkan, kemudian ditarik kembali, dan Allah bertanya kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan ya kesedihan, ujian, musibah ya di dunia dalam keadaan ini orang yang paling berat ujiannya? Dia berkata, ya Allah, saya enggak pernah merasakan kesedihan selama dulu saya tinggal di dunia. Dengan sekejap dimasukkan ke dalam surga. Jadi seorang muslim ketika dia mengenal Allah dan kemudian dia mengenal Islam dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya, bahwasanya kita ada kehidupan setelah kehidupan dunia, maka dia akan bisa lebih memberikan motivasi untuk bisa bersabar, karena yang menguji dia bukan zat yang mendzalimi dia, tapi yang menguji dia adalah zat yang memberikan kepadanya kebaikan. Dan juga yang kedua yang perlu kita ketahui, seberat apapun kondisi hidup kita Bilal ya, misalnya A, B, C, D yang kita hadapi, sakit atau omset menurun, perlu kita ketahui ada jutaan manusia yang mereka itu bermimpi hidup seperti kita. Ya, mungkin dengan kondisi hari ini dunia tersibukkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, mereka gak bicara omset. Mereka gak berbicara saya akan berhasil gak di dalam proyek saya ini, enggak. Ya, mereka berpikir, apakah saya bisa berkumpul sama keluarga saya besok atau tidak? Apakah saya bisa hidup bisa besok atau tidak? Apakah saya punya makan untuk nanti malam? Itu yang mereka pikir. Dan apa yang kita hadapi dalam hidup kita ini, itu dimimpikan oleh bukan satu orang manusia, tetapi oleh jutaan manusia di belakang kita. Makanya Nabi kita SAW memberikan satu barometer kepada kita dalam urusan dunia ini. Kita disuruh untuk sering melihat ke bawah. Ya, karena itu akan membuat kita selalu bersyukur dengan segala kondisi dan keadaan kita seperti itu.
1: Apa itu disebut dengan tawadu?
0: Kalau tawadu itu kan tawadu itu seseorang merendahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepadanya. Tawadu itu bukan maknanya dia merendah kepada manusia, ngemis-ngemis sama manusia, itu bukan tawadu namanya. Ya, tetapi ketawaduan ketika seseorang memberikan nasihat kepadanya, misalnya yang orang ini dari sisi ilmu, ini contohnya, dari sisi ilmu itu jauh daripada dia. Dari sisi sosial jauh daripada dia. Tapi ketika dia diberikan nasihat, dia terima, terima kasih. Itu namanya tawadu. Ya, ini saya sebutkan contoh. Contoh realnya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan, yang kerajaan itu tidak pernah diberikan kepada nabi, kepada manusia sebelum beliau dan setelah beliau. Seluas itu kerajaan yang beliau punya. Jadi kalau ditanya siapa raja yang paling luas kerajaan, Nabi Sulaiman. Ya, di dunia ini Nabi Sulaiman, karena enggak ada satupun manusia yang punya kerajaan lebih luas daripada beliau. Nah, pada suatu kondisi Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, Nabi Sulaiman ini kehilangan burung hudhud. Ya, dan kemudian beliau bertanya, kemana hudhud pergi? Ya, kemudian tiba-tiba hudhud datang dan hudhud mengkhabarkan, wahai Sulaiman, aku mendapatkan sebuah istana yang dipimpin oleh seorang perempuan yang mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, ini hudhud. Kalau kita cerita tentang masyarakat di kerajaan Nabi Sulaiman, ini kan paling rendahnya ya. Bukan wakil rajanya atau panglima perangnya, enggak, tapi yang paling rendah. Ya, nah Nabi Sulaiman alaihissalam beliau enggak berkata, ente siapa ngajarin saya? Ya, enggak tahu diri ente. Enggak. Nabi Sulaiman berkata, buktikan kepada saya apa yang kau ucapkan itu benar atau salah. Dan subhanallah, ketika dibuktikan ternyata benar, ada ratu Balqis. Ya, nah ini menunjukkan, ini namanya tawadhu. Ya, walaupun dia punya kelebihan, dia punya hal-hal yang istimewa pada diri dia, namun ketika ada yang menegurnya, memberikan nasihat kepadanya, walaupun orang yang paling bawah daripada dia, dia akan terima, terima kasih. Itu butuh tawadhu. Jadi tawadhu itu bukan seorang ngemis-ngemis, saya ini orang miskin, saya ini orang kere, bantulah saya. Itu bukan tawadhu namanya. Karena manusia itu hakikatnya dia jangan merendah kepada manusia. Bukan juga sombong ya, tapi dia merendahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Jadi manusia itu kalau dia terlalu memamerkan kerendahannya, dia selalu curhat, saya begini, manusia itu akan melemahkan, merendahkan kita. Kita enggak dihargai sama manusia kalau terlalu banyak mengeluh. Nah, begitu juga manusia kalau terlalu banyak pamer kelebihan yang dia punya, itu dikhawatirkan manusia jadi orang lain akan hasad sama kita. Ya, jadi kita enggak perlu menampakkan kelemahannya kita kepada manusia karena dikhawatirkan orang akan merendahkan kita, atau enggak perlu juga kita menampakkan kelebihan. Karena kita khawatir manusia akan hasad dengan kita. Jadi hidup kita ya semaksimal mungkin ya berjalan dengan baiklah. Yang mana itu ketika kebaikan, ya kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita dan untuk Rabb-nya kita, seperti itu.
1: Saya muncul pertanyaan baru nih, Ustaz.
0: Iya.
1: Kalau di Islam ada enggak sih sebenarnya evil eyes atau ain gitu?
0: Nah, ada. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu hak. Benar adanya. Jadi ain itu dalam pandangan Islam, misalnya kita melihat sesuatu, yang sesuatu itu membuat kita kagum. Ya, maka Islam mengajarkan kita untuk membaca Masya Allah, Tabarakallah. Ya, mungkin Bilal ingat di Aceh ya, saya gak tahu di kota lain. Di Aceh itu kalau misalnya kita lihat bayi, bayi yang lucu, putih, gemuk, jadi kita harus mengatakan, "Wih, jelek sekali bayi kamu. Kok hitam sekali?" Karena apa? Karena ada keyakinan di masyarakat Aceh, wah ini kalau dia ngomong apa tampan, putih, gemuk, ini bisa berpenyakit ini orang. Nah, sebenarnya enggak mesti. Itu kan berbohong namanya. Ini bayi gemuk, putih, cantik dibilang busuk seperti itu ya. Tapi Islam hanya mengajarkan kepada kita Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk mengucapkannya. Atau sesuatu yang bentuknya hasad, ya sesuatu yang bentuknya itu benci sekali, itu akan memberikan pengaruh kepada hati, kepada seseorang yang dia lihat. Ya makanya untuk menghindari itu, agar kita tidak terlalu memamerkan apapun kelebihan yang kita punya, kecuali memang ada sesuatu yang positif yang memang dibutuhkan untuk diinformasikan, seperti itu Bilal.
1: Nah, tapi karena di sosial media kan orang bisa aja menunjukkan sisi dia yang terbaik, mungkin barang-barang baru dia, liburan dia, atau bahkan kecantikannya dia gitu. Tapi ada beberapa komen yang bilang bahwa itu ain, bahwa itu ntar kamu akan jerawatan, muka kamu akan itu. Sebenarnya itu adalah pola pikirnya doang, atau sebenarnya itu secara detail memang terjadi pada umumnya, Ustaz? Maksudnya bagaimana cara kita bisa menyikapi itu selain tadi kayak Masya Allah, Tabarakallah, dan dari sisi bahwa Bila aja mau posting sesuatu yang Bila syukuri atau banggakan, udah takut karena udah ada POV, wah ter... orang bakal iri, terain gitu, gimana?
0: Jadi sebenarnya dari dua sisi manusia ya. Pertama kita yang melihat, kita yang menikmati, kita yang menonton. Maka semaksimal mungkin kembali kepada kaidah kita tadi. Seorang muslim itu ya adalah tidak membuat terganggu muslim yang lainnya atau manusia yang lainnya dengan lisan kita ataukah dengan tangan kita. Maka ketika memang kita melihat itu adalah sesuatu dari saudara kita yang kemudian kita kagum, ayo dong kita baca Masya Allah atau Barakallah gitu. Jangan sampai kita gak tahu di mata siapa yang ngadain ini, yang akan memberikan mudarat kepada saudara kita. Tapi kalau dia emang sengaja, sengaja, dan dia akan berdosa.
1: Sengaja dalam
0: sengaja dia punya ain, nanti supaya dia kena ain ini. Oh. Nah, itu kan sengaja ya. Nah, dia dikhawatirkan dia berdosa karena ada niat-niat jelek dia kepada saudaranya. Ini dari orang yang menikmati dan orang yang ingin menampakkan kelebihan yang dia punya, maka disinilah seperti kita sebutkan tadi secara hukum asal, ya kita berusaha untuk menutupi kelebihan-kelebihan yang kita punya, kecuali memang ada sesuatu maslahat yang penting yang memang perlu. Ya gak mungkin dong, misalnya kita jualan barang, udah barangnya saya sembunyikan lah, gak usah digimain orang mau tahu barang kita jual ya. Jadi memang ada sesuatu maslahat, ya sembari itu ya kita jaga zikir pagi petang, ya kita banyak berdoa sama Allah, ya karena semua ini itu tetap juga bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, ya semuanya dengan ketetapan Allah gitu. Dan Allah telah memberikan kepada kita benteng-benteng untuk kita bisa terhindar dari ain tersebut. Seperti itu Bilal.
1: Ustaz, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari SR623 ANS. Ustaz, dalam banyak ayat Al-Quran, sosok ayah sering digambarkan sebagai penuntun, ya, pemberi arah dan pelindung spiritual bagi keluarganya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang banyak anak muda yang tumbuh tanpa sosok atau figur ayah nih.
0: Iya.
1: Entah karena secara fisik atau enggak ada, tapi apakah benar kalau figur ayah itu sangat besar pengaruhnya terhadap spiritualitas seorang anak?
0: Ya, sangat jelas. Ya, jadi kalau kita kembali ke Quran ya, diskusi seorang ayah dengan anak itu lebih banyak daripada diskusi seorang ibu dengan anaknya dalam Al-Quran.
1: Ya,
0: misalnya diskusi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, diskusi Nabi Yakub dengan anak-anaknya yang lainnya, diskusi Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihissalam, diskusi Luqmanul Hakim dengan anaknya, diskusi Nabi Nuh dengan anaknya. Nah, sementara diskusi ibu dengan anak itu sedikit. Dalam keadaan interaksi seorang ibu dengan anak itu lebih banyak. Kan begitu? Ya, tapi seharusnya. Al-Qur'an seharusnya, tapi Al-Qur'an justru berbicara ibu ayah dengan anak lebih banyak. Ada beberapa pelajaran ya bisa kita petik. Pertama, seorang ayah ketika dia punya keluarga, maka tugas dia itu bukan hanya sekedar memberikan finansial. Ya saya kan sudah memberikan finansial, saya sudah kasih jajan, saya sudah kasih sekolah, udah urusan kamu. Dia ngomong sama istrinya, urusan kamu ngurusi anak-anak kamu. Ini salah, ini sebuah kekeliruan. Coba Bilal bayangkan, mungkin saya sering menyampaikan pengajian ya, dan sering tanya ke orang tua, bapak khusus kepada bapak-bapak, bapak kira-kira kalau punya masalah dengan anak itu biasanya disampaikan lewat si ibu atau langsung ngomong kepada anaknya? Nah, kebanyakan si bapak ya menjawab ngomong lewat istrinya. Ya, jadi kalau ada masalah, Bu atau Dek, kasih tahu ya sama si Abang, jangan nakal-nakal ya. Ini kan kita sebagai seorang ayah sebenarnya gagal. Kenapa saya katakan gagal? Ini darah daging kita. Ya, ini darah daging. Gimana pun anak tetap itu darah daging kita. Bagaimana anak yang menjadi darah daging kita, kita gak bisa ngobrol sama dia. Kok kita bisa ketawa ketiwi terbahak-bahak sama orang yang bukan darah daging kita, sementara si anak inilah darah daging kita. Ya, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ya, ada sebuah kekeliruan di sini. Ya, bisa jadi si ayah terlalu sibuk dengan urusannya sehingga anaknya tumbuh berkembang dalam keadaan dia tidak terjaga. Coba bila lihat ya. Itu Nabi Ibrahim ketika beliau berbicara dengan anaknya, apa yang beliau bicarakan? Mimpi. Ini kan berbicara sesuatu yang sangat privasi ya. Tapi masalah privasi cerita sama anak gitu loh. Jadi bukan masalah-masalah besar yang mau dibahas gitu. Jadi masalah-masalah bentuknya privasi. Saya mimpi melihat dalam mimpiku ku menyembelih engkau. Demikian juga Nabi Yusuf, beliau cerita sama ayahnya, dia curhat sama ayahnya, kalau aku melihat dalam mimpi bulan dan matahari dan bintang-bintang sujud kepadaku. Ya, jadi hal-hal yang sederhana itu yang dibicarakan antara anak seorang nabi dengan ayahnya. Jadi kalau Anda beralasan saya sibuk apa sih kamu dibandingkan para nabi? Kan begitu kan? Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicurhatin sama anaknya, sama Fatimah terkadang, wahai Rasulullah, saya terkadang terlalu berat mengurusi Ali suami saya, mengurusi Hasan dan Husain, boleh enggak ya Rasulullah dicari kepada saya seorang pembantu gitu. Jadi komunikasi ini sangat penting Bilal, dan itu sangat memberikan pengaruh kepada seorang anak ketika kepedulian ayah dan selalu hadir di tengah anak-anaknya. Ya, dan saya coba melihat ya, kebetulan kita sering berjalan umroh misalnya, keluarga-keluarga yang keluarga-keluarganya bukan orang pesantrenan. tapi anaknya juga sekolah di sekolah umum. Tapi ketika orang tua itu punya kepedulian dengan anaknya, itu luar biasa. Akhlaknya, adabnya, ibadahnya. Tapi ada anak-anak yang kadang-kadang dimasukkan ke pesantren, tapi orang tua nggak peduli sama dia. Ya terkadang itu liar. Ya di sini kita tidak berbicara tentang jeleknya pesantren ya, enggak. Tapi kita di sini berbicara adalah keperluan seorang ayah, keperluan seorang ibu itu penting. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran ketenangan itu ada pada empat hal. Yang pertama pada pasangan hidup, yang kedua rumah, yang ketiga adalah malam hari tempat dia beristirahat, ya tempat dia berdoa, tempat dia ibadah, yang keempat adalah doa. Ya ini kan semuanya keterkaitan di mana sih, di keluarga kan. Kita satu hari satu malam berinteraksi yang paling banyak itu dengan siapa, dengan keluarga kita. Mau tidak mau kita harus punya hubungan yang baik dengan mereka.
1: Wow, itu bagus,
0: agar hidup kita bahagia.
1: Itu bagus.
0: Ya jadi
1: itu
0: Islam bagus. Sangat mengatur hal seperti ini. Jadi Islam enggak memberikan kebahagiaan kamu harus healing keliling Eropa, keliling Amerika, keliling Jepang gitu ya. Tapi Islam memberikan kebahagiaan kamu hal yang sederhana yang bisa didapatkan mau kaya, mau miskin, mau tinggal di kota, mau tinggal di kampung gitu ya. Karena keluarga itu adalah sebagai sumber kebahagiaan kita. Makanya Nabi kita SAW, beliau ketika tidak ada urusan di luar, dalam keadaan beliau sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, itu beliau di rumah. Kenapa? Karena itu kebahagiaannya di rumah. Apakah beliau mengurusi, kadang-kadang beliau menjahit baju koyak sendiri, memperbaiki sendalnya, kadang bantu istrinya belanja, waktu sholat apa memperbaiki, membantu istrinya masak, dan ketika tiba waktu sholat beliau pergi ke masjid. Ini sekarang kan bapak-bapak, waduh ini saya nih kemana ya besok Sabtu Minggu ya? Ini nggak ada kegiatan, akhirnya cari kegiatan. Padahal dia punya kegiatan di rumah dengan anak-anaknya. Jadi kehadiran seorang ayah itu sangat penting ya untuk tumbuh agar anak itu punya ikatan orang tua yang kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang beriman, yang punya spiritual yang bagus. Seperti itu Bilal. Dan kalau kita mungkin selidiki, kalau kita buat sedikit penelitian ya, kecil-kecilan ya, banyak anak-anak yang sekarang penyimpangan seksual itu terkadang dia punya orang tua, tapi orang tuanya yang hadir bersama dia. Akhirnya mau gak mau dia cari orang yang bisa dia curhat, yang membuat dia nyaman. Nah kebetulan yang tempat dia curhat itu ya orang gak benar ya. Akhirnya terseret. Jadi kehadiran seorang ayah itu sangat penting. Ayah tidak hanya memberikan finansial kepada anak-anaknya, tapi waktu itu jauh lebih berharga untuk anak-anak mereka.
1: Wow.
0: Seperti itu.
1: Itu bagus sekali ketika tadi Ustaz bilang tentang sebenarnya ketika ayah itu tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya juga itu bagian dari kegagalan.
0: Kegagalan.
1: Ya? Karena kalau bisa, kalau si anak bisa curhat apapun ke orang tuanya, itu justru komunikasi lancar karena
0: dekat.
1: Orang tua yang tidak membangun kekakuan gitu.
0: Betul.
1: Selama ini karena ayahnya atau ibunya yang justru bangun kaku, apa-apa tuh dilarang, segala macam strict.
0: Betul.
1: Sehingga anak-anak itu yang juga ngerasa bahwa ada jarak di antara mereka.
0: Betul.
1: Dan konteksnya tadi healing juga, kenapa kita ngelihat healing tuh harus jauh-jauh gitu loh.
0: Iya.
1: Padahal rumah itu tempat ternyaman atau paling tenang ya.
0: Betul.
1: Makanya sampai ada yang bilang juga yang menentukan kebahagiaan kita yaitu pasangan yang kita pilih, keluarga yang kita bangun ya.
0: Betul.
1: Kalau kita di rumah konflik atau tadi ada komunikasi yang tidak lancar, saya rasa itu alasan kenapa orang mending keluar rumah terus.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Jadi aktivitas di luar terus gitu.
0: Betul.
1: Pertanyaan kedua dari M. Rida. Dia nanya, "Ustaz, saya penasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umrah itu dapat menghapus dosa dan menghilangkan kefakiran.
0: Iya.
1: Sebagaimana besi dan emas yang dibersihkan dari karat. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus memaknai makna hidup ini, Ustaz? Menghilangkan kefakiran. Apa ini sekedar statement sederhana doang atau ada maksud di balik ini semua sebenarnya?"
0: Kita tadi sudah membahas ya tentang fakir itu bukan hanya sekedar dia tidak punya sesuatu. Dia gak punya uang, gak punya apa-apa, bukan. Tapi makna fakir, walaupun dia punya penghasilan satu hari puluhan juta, ratusan juta, namun dia tidak punya rasa, tidak ada rasa cukup, maka dia tetap fakir. Ya, dia punya perusahaan mungkin di mana-mana, tapi gak pernah merasa cukup. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, rasa kaya itu bukan dengan banyaknya harta, tapi rasa kaya itulah kekayaan dalam hati. Jadi ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya dengan kita pergi umroh akan menghilangkan kefakiran, maksudnya diantaranya adalah fakirnya hati tadi. Jadi kita akan selalu merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan juga bisa maknanya, banyak orang-orang cerita ya teman-teman, pergi umroh dia mengeluarkan uang sekian banyak untuk pergi umroh, Tapi subhanallah, ketika pulang umrah itu rezekinya itu masya Allah dimudahkan oleh Allah, ya bahkan juga semua urusannya jadi mudah. Walaupun ini nggak bisa dijadikan sebagai niat utama ketika orang pergi umroh. Wah, saya pergi umroh deh, ini saya keluarin uang sekian, nanti pulang umroh saya dapat dua kali lipat. Nah, kalau ini kita sudah niat yang salah ya. Dia bilang saya punya, anda punya temannya. Jadi waktu itu kita melakukan sebuah perjalanan ya, ke perjalanan darat, ngobrol di mobil. Nah, beliau ini cerita selesai tamat kuliah dia bekerja di sebuah perusahaan yang mana memang dia hidupnya hemat gitu. Ya maksudnya enggak seperti anak muda yang lain nongkrong sana nongkrong sini, jadi uangnya ditabung sampai pada suatu titik ibu dan ayahnya mau naik haji. Nah, kemudian ibu ayahnya pada waktu enggak, uangnya enggak cukup. Akhirnya dia berinisiatif, dia kuras semua tabungannya dia kuras, dia berikan kepada ibu dan ayahnya. Dan subhanallah, ya selesai dia menguras semua tabungannya dan ibu dan ayahnya haji, setelah itu Allah mudahkan semua urusan dia. Allah mudahkan urusan bisnisnya, Allah mudahkan semua urusan dunianya. Jadi dia begitu gampang cari uang. Jadi dia enggak perlu membuang energi yang banyak, ya effort yang terlalu besar untuk mencari uang. Tapi begitu banyak kemudian yang Allah berikan. Dan ini ingat dengan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang seseorang menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezekinya. Nah, di antara silaturahmi yang paling harus kita kedepankan apa? Ibu dan ayah kita. Dan mungkin setiap ibu dan ayah, tidak ada hadiah yang paling berharga yang dia berikan oleh anaknya apa? Haji dan umroh. Kan begitu ya. Daripada kita kasih sepatu, kasih tas, tapi hadiah haji dan umroh ini adalah sesuatu yang paling spesial.
1: Benar.
0: Dan bisa saja si ibu dan ayah ini dia punya uang, tapi ketika diberikan oleh anaknya itu sangat istimewa. Dan kita pasti yakin ibu dan ayah itu walaupun kita nggak pernah minta doa sama dia, ibu kita nggak pernah melupakan kita. Apalagi kita bisa memberikan sebuah hadiah yang paling berharga untuk mereka. Ya pasti dia akan doa kita di tempat-tempat yang itu dijabahi oleh Allah. Dan kekuatan doa orang tua kita adalah kekuatan yang paling besar, yaitu tembus ke langit ketujuh. Ya, jadi itu makna diantara hilangkan kefakiran, apakah kefakiran sisi maknawi ya, ataukah kefakiran memang bentuknya ya gak ada harta, jadi Allah bisa mudahkan. Tapi gak bisa dijadikan ini tujuan utama. Udahlah, ini saya mau umrohkan ibu bapak saya ya, ini pulang ini bisnisnya akan lancar. Enggak mesti. Ya bisa saja Allah memberikan hal yang lain untuk kita. Seperti itu.
1: Menarik ya, maksudnya mungkin orang salah memahami dari sisi rezeki itu tidak turun dari langit dalam bentuk uang.
0: Iya, betul.
1: Bisa jadi rezeki dari silaturahmi yang terbuka dengan relasi yang baru.
0: Betul.
1: Bisa jadi kita dapat proyek-proyek karena punya trust itu. Betul. Sehingga kayak orang tadi yang mengorbankan uangnya atau tabungannya untuk orang tuanya itu, setelah dia membuat itu, memberikan itu pada orang tuanya, dia punya rasa bahwa okay, aku harus bekerja lebih keras. Nah, itu energi itu makin
0: betul gitu. Iya, itu dia.
1: Iya, itu harus salah memahami mungkin dari sisi
0: pikir. Iya, jadi enggak turun dari langit tiba-tiba tabungannya naik begitu saja, enggak.
1: Tapi bisa juga kan orang-orang yang di luar sana itu bisa, maksudnya bisa juga sih haji umroh bisa kan?
0: Iya. Kita juga punya haji dan umroh.
1: Desember ya?
0: Ya, nanti insya Allah di bulan Desember kita ada perjalanan umroh dari Banda Aceh dan dari Jakarta, insya Allah.
1: Oh, nanti teman-teman kalau mau bareng Ustaz Aris itu ada bareng Jizan ya?
0: Ya, insya Allah.
1: Desember ya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Asmaul. Dia tanya, kalau disederhanakan Ustaz, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita sebagai manusia? Dan kalau konteks modern sekarang, cara apa yang bisa kita pakai supaya kita lebih menghargai Tuhan telah menciptakan kita di dunia ini?
0: Iya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya, nah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya itu apakah kembali kepada Allah ataukah kembali kepada kita? Ya, itu tidak kembali kepada Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah enggak butuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena Allah tetap mulia apakah kita ibadahi dia ataukah kita tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu maslahatnya itu kembali kepada kita. Semua kebahagiaan itu akan kembali kepada kita. Jadi semakin kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia. Anda sebutkan hal yang paling sederhana, Bilal, ya. Jadi kapan kita bisa merasakan lezatnya teh manis dingin?
1: Ketika haus.
0: Ketika haus. Ada yang lebih

itu lebih menyenangkan daripada tidur di hotel yang paling berbintang di dunia ini, bermalam di Muzdalifah. Jadi jemaah sudah pulang dari Arafah ke Muzdalifah, tidurnya di atas karpet. Ya, cari tempat yang super VIP di samping toilet. Itu malamnya luar biasa, Bilal. Kenapa orang mau mengeluarkan uang miliaran rupiah? Kenapa? Bahkan dia sudah haji tahun lalu haji, tahun ini haji lagi ratusan juta, miliaran rupiah. Karena apa? Ada kenikmatan di situ. Ada kebahagiaan yang enggak bisa diukur. Ya, jadi Allah mensyariatkan kepada kita ibadah itu sebenarnya maslahatnya kembali kepada kita. Karena itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang akan berefek pada hidup kita. Jadi ada satu narasi ya, yang mungkin mudah-mudahan melalui suara berkalas ini kita bisa mensuarakan narasi di mana orang-orang berpikir ibadah yang saya lakukan ini kan untuk akhirat saya saja. Ya, makanya nantilah umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur 60 tahun saya baru bertobat gitu. Yeah. Saya baru memperbaiki diri saya. Ya, supaya saya bisa selamat di akhirat. Maka kita menjawab, kita belum ada jaminan untuk hidup sampai 60 tahun lagi. Tahu banyak orang yang mereka meninggal dalam keadaan muda kan. Yeah. Nah, yang kedua, permasalahan kehidupan kita, walaupun memang kehidupan akhirat lebih mengerikan, tapi di dunia ini kita punya masalah, Bilal. Iya, kita pingin A, ternyata kita gak dapat. Kita lagi senang-senangnya berbisnis, tiba-tiba bangkrut. Yeah. Kita lagi membangun hubungan rumah tangga, tiba-tiba istri kita meninggal. Kita punya anak-anak yang lucu-lucu, yang tampan-tampan, tiba-tiba kecelakaan meninggal semuanya. Ini kan ada masalah dalam hidup kita. Dan itu semuanya tidak akan bisa menguatkan kita di balik ujian ini kecuali apa? Kita punya pegangan. Maka pegangan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya kita, puasanya kita, ibadahnya kita, itulah sebagai penguat. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ana a'lamukum billahi wa taqakum." Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian sehingga saya orang yang paling bertakwa. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berat ujian di muka bumi ini. Enggak ada orang yang lebih berat ujian dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi yang lain, Nabi kita adalah orang paling bahagia. Nabi berkata, "Baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku." Kenapa rumah Nabi adalah surga untuk diri Nabi? Dalam kondisi beliau ini manusia yang paling berat ujiannya, rumahnya kecil. Bahkan berbulan-bulan Nabi tidak makan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Kenapa? Beliau punya sesuatu yang beliau menjadi penguat adalah dekatnya beliau dengan Allah. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya untuk bekal akhirat kita, tapi untuk penguat ketika kita mendapatkan ujian, apakah ujian kelebihan ataukah ujian kekurangan. Ya, jadi itu hal yang perlu kita kedepankan dalam hidup ini. Ketika kita ingin bahagia, kita mesti faham tentang tujuan Allah menciptakan kita. Kemudian yang terakhir, ya, yang namanya ibadah, Bilal, ya, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya interaksi kita dengan yang menciptakan kita, tapi dari bentuk ibadah juga, ya, karena Islam ini bukan agama egois. Yang penting saya sholat, saya puasa, udah gak ada urusan sama manusia. Oh, gak bisa. Seseorang ketika koneksi dia dengan Allah baik, dia pasti akan baik koneksi dia dengan manusia. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, sayangilah siapa yang ada di bumi ini, maka niscaya siapa yang di langit akan menyayangi kamu. Ya, jadi hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, bahkan dengan hewan sekalipun, kita harus berbuat baik. Jadi itulah tujuan Allah menciptakan kita, baik antara hubungan kita dengan Allah dan baik juga hubungan kita dengan manusia. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Makanya kita dapatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tadinya sangat benci dengan Nabi, bencinya minta ampun. Tapi subhanallah, setelah bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sahabatnya, ya, dia masuk Islam. Di antara kisahnya adalah Thumamah. Thumamah ini seorang tokoh musyrik pada waktu itu, ditangkap dan kemudian ditawan dan diikat di masjid. Diikat di masjid. Nah, kemudian setelah 3 hari, setiap hari Rasulullah bertanya kepadanya, ya fulan, apa yang kau dapatkan? Dia berkata, wahai Muhammad, saya adalah seorang yang punya darah. Kalau seandainya kau membunuh saya akan mati. Tapi kalau seandainya kau menginginkan sesuatu sebagai tebusan, aku akan berikan apapun yang kau inginkan dari tebusan tersebut. Udah, Nabi tidak menjawab apa-apa lagi. Hari ketiga, ini orang dilepas oleh Nabi SAW. Dan kemudian dia pergi, ya, mandi pada waktu itu, dan kemudian dia kembali kepada Nabi dan dia berkata, wahai Muhammad, tidak ada orang yang paling kubenci di muka bumi ini kecuali engkau.

0: Tapi hari ini engkau adalah orang yang paling kucintai. Tidak ada agama yang paling kubenci di muka bumi ini kecuali Islam. Tapi hari ini wahai Muhammad, agama ini adalah agama yang paling kucintai. Dan tidak ada negeri yang paling kubenci kecuali negeri ini. Tapi hari ini negeri inilah negeri yang paling kucintai. Kemudian beliau mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang Nabi nampakkan? Nabi belum mengajarkan kepada Islam begini. Nabi hanya mencontohkan akhlak. Nabi hanya mencontohkan adab. Nabi hanya mencontohkan bagaimana kita bermuamalah dengan manusia dengan baik, membuat tertarik orang yang paling benci dengan Islam. Ya, jadi dua hal yang perlu kita kedepankan di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita baik hubungan kita dengan Allah dan juga baik hubungan kita dengan manusia, maka disitulah kita akan merealisasikan tujuan Allah menciptakan kita. Seperti itu bila.
1: Bagus sekali Ustaz. Oke Ustaz, sebelum kita tutup obrolan yang sangat berfaedah hari ini, dari Ustaz Haris, ada gak advice terburuk yang pernah Ustaz terima?
0: Mungkin dulu di awal saya belajar ya, maksudnya dari awal sekolah umum, kemudian tiba-tiba beralih untuk belajar agama. Jadi hal yang paling sering ya di tersebar di masyarakat, belajar agama, kamu makan apa? Kamu makan dikir. Ya, jadi seakan-akan di sebagian masyarakat mereka punya pandangan kalau belajar agama itu masa depan kita akan suram. Ya, kita tidak bisa memberikan kebaikan untuk keluarga kita kalau kita menikah. Dan ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, yang Allah itu maha pengasih, maha penyayang, gak mungkin agama yang Allah turunkan buat kita kemudian menyengsarakan kita, kemudian menggelapkan hidup kita. Ya, tapi justru agama itu adalah akan memberikan kebaikan kepada manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia mencontohkan Fulan dan Alan, dan bisa saja ini untuk dilihat kembali, bisa saja seseorang menamakan itu sebagai ajaran Islam, ya menamakan itu sebagai agama, tapi sebenarnya Islam gak mengenal hal yang seperti itu. Islam gak tahu dengan apa yang dia sandarkan itu kepada Islam. Ya misalnya seseorang, kalau kamu ingin jadi baik, kalau kamu ingin fokus dengan akhirat, ya udahlah, gak usah lagi cari dunia, kamu gak usah cari kerja lagi. Ya kita dikir di masjid atau kita pergi kemana lah, yang kemudian kita fokus dengan akhirat kita. Dan kemudian dia menamakan ini dengan Islam, dan kemudian orang akan menilai, wah nanti kalau kita berislam kita kan begitu gitu loh. Nah sementara yang kita ketahui dari orang-orang yang benar-benar mempraktekkan Islam ya adalah sahabat Nabi SAW, dan justru banyak di antara mereka itu para pengusaha. Banyak di antara mereka itu para pedagang-pedagang sukses, seperti Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Mereka juga belajar, mereka juga beribadah, mereka juga menjalankan perintah Allah, tapi mereka juga para pedagang. Bahkan ketika mereka meninggal itu hartanya itu kalau diuangkan mungkin miliaran, mungkin puluhan miliar. Dalam keadaan itu sedekahnya sangat banyak. Ya jadi justru ketika kita semakin mempertajam Islamnya kita, semakin kita berusaha untuk mengamalkan Islam, maka kita akan semakin bahagia. Jadi kalau kita sukses, kita akan selalu bersyukur, kita akan rendah diri. Begitu juga ketika misalnya apa yang kita capai memang kita belum dapat, pasti ada hikmah yang Allah kasih buat kita. Saya sudah dibilang.
1: Ustaz, terima kasih sekali Ustaz sudah mau ke Suara Berkelas. Ya, sampai jumpa nanti, siapa tahu saya join Desember Ustaz, umroh baru Ustaz.
0: Insyaallah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Barkas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
1: RDSFM. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillah fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina ibrahima hanifan muslimah. Wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala wa ba'. Bapak ibu kaum muslimin muslimat, para asatidah ustadzat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah di kesempatan yang penuh berkah ini. Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dengan limpahan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang hari ini sebagiannya diujikan kepada saudara-saudara kita yang ada di belahan barat negeri Indonesia, bagian Sumatera. Mudah-mudahan syukur kita membuat nikmat ini tetap Allah jaga, Allah tambahkan dan Allah langgengkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Tema kita pagi ini berjudul menjaga amanah di zaman fitnah. Kita tahu saat ini zaman yang dipenuhi dengan berbagai fitnah dan kegelapan, maka amanah menjadi sesuatu yang sangat langka dan mahal. Menjaganya butuh effort, energi dan tenaga yang sangat besar. Hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah yang bisa menjaga amanah. Sebelum saya membahas tentang apa hakikat amanah dan bagaimana cara menjaganya di zaman fitnah, maka satu hadis riwayat Imam Muslim menggambarkan tentang keutamaan yang akan Allah berikan kepada mereka yang waktu di dunia begitu serius menjaga titipan amanah yang diberikan kepadanya. Di mana besok di hari kiamat, di yaumil hisab, ketika manusia menyeberang di atas jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, maka pada saat itu manusia betul-betul berada pada puncak ketakutan. Jembatan yang lebarnya hanya setipis pedang, lebih tajam dari pedang, kata Rasulullah. Kalau dulu kita pernah dengar selembar dibelah tujuh, saking tipisnya, saking tajamnya. Di bawahnya neraka jahanam yang sudah hitam karena apinya berubah dari merah menjadi biru menjadi hitam, yang menggambarkan level kepanasannya. Saat itu semua manusia lewat, tak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ada dua amalan yang akan berfungsi sebagai penyelamat kita,
2: menggandeng tangan kanan dan tangan kiri kita. Yang menggandeng tangan kanan kita bernama silah, yaitu orang yang waktu di dunia begitu semangat menjaga silaturahmi, dan yang menggandeng tangan kiri kita adalah amanah, yaitu orang yang waktu di dunia betul-betul kuat dalam menjaga amanahnya. Maka orang yang waktu di dunia mereka suka memutuskan silaturahmi dan tidak pandai menjaga amanah, ketika menyeberang jembatan Sirat tidak akan ada pembela dan penyelamat. Dibiarkan dia berjalan mengandalkan kekuatan dirinya. Inilah pentingnya kita menjaga amanah. Dan mungkin para satidah yang lain sudah banyak membahas tentang silah, pentingnya menjaga silaturahmi. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjaga amanah di zaman fitnah. Kenapa? Karena memang di zaman fitnah ini sebagian besar manusia sudah dicabut sifat amanahnya. Ya, jangankan kok level orang awam, jangankan kok level orang enggak ngaji, level ustadz kiai yang sudah pakai tanda tangan di atas materai, yang sudah di depan notaris, itu pun begitu gampang menyia-nyiakan amanah. Begitu gampang mereka untuk berkhianat. Lihat mereka yang disumpah dengan mushaf Al-Quran di atas kepalanya ketika menerima amanah jabatan, toh dengan begitu gampang mereka membuang dan menyia-nyiakan amanah tersebut. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kutip pertama kali surat Al-Ahzab ayat 72 ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi dan manusia. Kemudian Allah menawarkan amanah ini kepada mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Sesungguhnya kami sodorkan, kami kemukakan, kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Siapa yang mau menerima amanah? Kata Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Semua angkat tangan, semua tidak sanggup, semua ketakutan. Fa'abaina ayyahmilnaha, fahamalahal insan. Manusia yang gak ditawari malah bilang, saya ya Allah, sini tak ambil aja amanahnya. Ya, maka Allah katakan apa? Innahu kana zoluman jahula. Sungguh manusia itu betul-betul zolim, betul-betul bodoh. Zoluman jahula, bukan zolim jahil. Kalau zolim jahil itu zolim bodoh, tapi kalau zoluman itu zolimnya kebangetan. Jahulan bodohnya itu sudah berlipat-lipat. Kenapa? Amanah ini sangat berat. Manusia yang lemah kok sok-sok mengambil amanah ini. Ya, tetapi dalam tafsir disebutkan innahu kana dzuluman jahula, maksudnya apa? Manusia yang menyia-nyiakan amanah ini adalah manusia yang paling bodoh dan paling zolim. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan amanah pada ayat 72 Al-Ahzab ini? Saya ringkaskan sekian banyak pendapat para mufasir, di mana yang dimaksud dengan amanah di sini yang pertama itu adalah syariat atau agama. Jadi yang dimaksud dengan amanah maksudnya apa? Menjalankan syariat, menjalankan perintah agama. Amanah yang kedua artinya adalah otak atau akal. Jadi kalau pakai bahasa yang pertama kira-kira begini, hai langit, hai bumi, hai gunung, mau enggak kamu menerima syariat? Sholat sehari 5 kali, kamu puasa, kamu bayar zakat, kamu begini, begitu dan sebagainya. Itu syariat terasa berat sekali bagi langit, bumi dan gunung. Mereka enggak sanggup kalau dikasih beban semacam itu. Lalu kemudian manusia bilang, sini ya Allah, biar aku aja yang menjalankan. Itu kalau makna syariat adalah amanah adalah syariat ataupun agama. Tetapi yang menarik adalah yang kedua, yaitu arti amanah adalah akal, otak. Kalau yang kedua ini kita aplikasikan, kira-kira bentuknya begini. Hai gunung, mau enggak tak kasih otak kamu? Gitu ya. Hai langit, mau enggak kamu dikasih otak? Kata langit, kata bumi, kata gunung, ya berat ya Allah, merawat itu, merawat otak itu berat, merawat akal itu berat sekali, kami enggak sanggup. Lalu manusia ngacung, sudah otaknya biar buat saya aja ya Allah. Akhirnya manusia dikasih otak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, prakteknya ngerawat otak itu gampang enggak, Bu? Berat. Banyak yang otaknya sampai sekarang masih original. Belum dipakai, belum digunakan, enggak mau mikir, malas untuk merenung. Maka Allah kemudian tegur dan kecam, "Afala taqilun? Otakmu di mana?" kata Allah. Ya, udah dikasih otak kok tidak digunakan. Wong jelas zina itu haram, khamr itu haram, berbahaya, menimbulkan penyakit. Loh kok kamu terjang? Otakmu di mana? Gitu ya. Itu kata Allah. Ya. Hutan ditebangi, tambang digali tanpa diperbaiki. Akhirnya terjadi banjir, yang mati banyak sekali. Otakmu di mana? Kira-kira gitu kan, ya. Berat Pak merawat otak. Kenapa? Banyak orang yang tidak mau menggunakan otaknya. Banyak orang yang gak mau belajar. Banyak orang yang malas. Pengajian sejam ngantuknya 58 menit gitu ya. Ya, berarti mikirnya cuma 2 menit gitu ya. Berat Pak merawat otak, menjaga akal sehat. Itu berat sekali. Banyak orang yang milih konyol, milih jadi orang bodoh, gak mau ngaji, membiarkan kebodohan itu menjadi gaya hidupnya. Ini maka Allah katakan apa? Innahu kana zoluman jahula. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tafsir ini saja kita sudah membayangkan gambaran yang paling sederhana bahwa orang yang bisa menjaga amanah berarti orang itu punya agama yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, mau menggunakan akal sehat. Kalau orang itu gak mau belajar agama, kalau orang itu malas mikir, kemungkinan besar dia gak akan bisa menjaga amanah. Karena untuk menjaga amanah itu harus cerdas. Kalau dia bodoh, coba saja ya, ada ustadz pinter ilmu agama tapi bodoh ilmu administrasi, bodoh ilmu keuangan, bodoh ilmu manajemen, disuruh mengurusi BMT. Nanti jawabannya, ya insya Allah, pakai insya Allah terus. Laporan akhir tahun, rugi apa untung? Bangkrut, BMT-nya baru berjalan setahun sudah gulung tikar. Ya memang dalilnya kuat, tetapi dia tidak pandai menjaga amanah karena tidak punya kecerdasan, keahlian, keterampilan dalam bidang yang digeluti. Macam gitu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya orang amanah tidak cukup dia agamanya bagus, tapi akalnya, keterampilannya, keahliannya itu juga berfungsi. Maka orang baru bisa disebut dia menjaga amanah kalau dia menjaga dua-duanya. Agamanya dijaga, yang kedua keahliannya dia betul-betul perbaiki, ditingkatkan dengan cara belajar tanpa henti sampai mati. Nah orang seperti ini insya Allah bisa menjaga amanah. Bapak ibu dikasih anak sama Allah, suami dikasih istri, kalau gak punya ilmu agama, kalau otaknya malas mikir, jadi suami kerjanya cuma ongkang-ongkang, ngopi pagi, bangunnya siang gitu kan, malas mikir, disuruh istrinya kerja, ah capek, pusing, gak ada kerjaan, itu kan malas mikir namanya, begitu kan ya. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, kalau ininya tidak digunakan, nanti pasti amanahnya tersia-siakan. Punya anak banyak begitu semangat, tetapi tak punya kemampuan untuk menjaga dan merawat. Gak mau belajar, gak ngerti, ini anakku gini gimana, aku mumet tuntutan anakku gini-gini, istriku minta gini gitu. Lah kalau kita memang tidak mau menggunakan akal kita, pasti banyak amanah yang tersia-siakan. Ibu-ibu yang tidak mau menggunakan logikanya, semuanya pakai perasaan, Masya Allah bisa dibayangkan, nanti isi rumah tangganya berantem terus, ketika logikanya tidak difungsikan. maka inilah yang Allah katakan, innahu kana zuluman jahula. Betul-betul manusia yang sok memegang amanah ini, mereka zolim dan mereka jahil. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa hubungannya amanah dengan akhir zaman yang penuh dengan fitnah? Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza duyyatil amanah fantadirus saah. Apabila amanah telah disia-siakan, amanah telah ditelantarkan, fantadirus saah, tunggu datangnya kiamat. Maksudnya tunggu datangnya kehancuran. Rasul ditanya, apa yang dimaksud amanah itu disia-siakan? Rasul mengatakan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris saah. Kalau sebuah urusan sudah diberikan kepada yang bukan pakarnya, kalau sebuah masalah dipegang sama yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Baru latihan mobil satu hari, dikasih amanah untuk trek Solo Sumatera. Kira-kira jenengan yang diboncengi, yang numpak di kursi nomor 1, 2, 3, sampai 40, derdek mboten, Bu? Ya. Dikit-dikit ngerem, dikit-dikit ngerempet, dikit-dikit nyenggol. Wah, ini gak punya kemampuan namanya. Diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Selama ini keahlian dia main mobil bom-bom kar yang ada di taman mini itu, gitu kan ya. Lah kok diserahkan untuk megang bus ukuran besar, pasti akan terjadi kehancuran. Gak ngerti tentang laut, gak ngerti tentang hutan, gak ngerti tentang tambang, gak pernah sekolah jurusan kesana, kok diserahkan amanah ngurusi begitu, hancur berantakan. Gak pernah belajar kedokteran, baru sehari latihan bekam, sudah nyalah-nyalahkan dokter di mana-mana. Ya, wah ini orang kalau tidak punya keahlian, berani memikul amanah, pasti jadi masalah, ya tidak? Ya, maka Rasul mengatakan, apabila sebuah pekerjaan diserahkan kepada yang bukan pakarnya, tunggulah kehancurannya. Ya, gak bisa masak, diserahkan menjadi koki, akhirnya gak karu-karuan rasanya. Nah, ini yang disebut dengan ya amanah disia-siakan. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah lalu apa urusannya dengan zaman fitnah dan menjaga amanah? Karena hari ini sifat amanah yang melekat di dalam dada manusia sama Allah sudah dicabut. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang begitu hati-hati kalau menjaga amanah dan janji. Kalau ngomong, aku pinjam duit, besok pagi tak bayar, benar-benar besok pagi tak bayar, bukan dibayar pakai alasan, gitu kan ya. Nah sekarang ini sudah janji, sudah materai, sudah apa, pakai sumpah demi Allah, begitu gampang sekali dia mengingkari janjinya. Saya kasih contoh kisah di zaman salaf, ya di zaman Bani Israel, bukan di zaman kisah para tabiin ya. Rasulullah menceritakan dalam hadis sahih, dulu ada dua orang Bani Israel. Ya. Ini dikisahkan kisah kayu, kisah tukang kayu sang peminjam amanah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Waktu itu ada seorang Bani Israel yang ketemu kawannya, ya. Dia mengatakan, "Ya akhi, ini enggak dikenal, Pak. Orang baru jumpa." Ya. Belum kenal dalam-dalam, langsung bilang, "Pak, boleh gak saya pinjam uang 1.000 dinar? Ibu-ibu tahu gak 1 dinar itu berapa? Sekarang 1 dinar itu kurang lebih 4 juta. Oh kok 4 juta? 10 juta. 1 dinar itu 10 juta. Karena 1 dinar itu 4 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti kalau 1 gramnya 2,5 juta, kurang lebih 10 juta. Dia bilang, saya pengen pinjem duit kamu 1.000 dinar, boleh enggak? Berarti 1.000 dinar berapa? 10 miliar gitu kan ya. Akhirnya apa? Yang dipinjemi gini, ya jaminannya apa? Jaminannya Allah. Begitu dia ya. Ya sudah kalau begitu datangkan saksi. Saksinya cukup Allah. karena enggak ada orang saat itu. Baiklah, kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi dan kamu telah menjadikan Allah sebagai jaminanmu. Langsung dikasih duit 10 miliar. Wah, ya. Kapan bayarnya? Insya Allah setelah nanti saya kembali ke kampung saya akan titipkan uang 1000 dinar ini melalui kapal yang akan berangkat. Tanggal sekian, bulan sekian. Baik, ya. Bismillah, saya serahkan uang 10 miliar ini kepada Anda. Ini orang gak dikenal, minjem langsung dikasih. Kenapa? Dia sudah menggunakan nama Allah sebagai jaminan dan dia telah menjadikan nama Allah sebagai saksi. Maka bagi yang punya duit tadi memberi 1000 dinar, oh jaminannya Allah, Allah maha kaya, Allah maha benar, Allah maha kuasa, dan dia menjadikan nama Allah sebagai main-main, wah itu dosanya ngeri sekali. Maka tidak mungkin ada orang berani menggunakan nama Allah sembarangan. Ya, akhirnya apa? Berangkatlah dia pulang ke kampung halamannya naik kapal. Lalu di hari yang dijanjikan, si pemilik duit ini nunggu di dermaga. Karena sudah dijanjikan nanti akan dikembalikan, dititipkan sama orang yang akan kembali ke kampung tersebut. Akhirnya di hari yang ditentukan kapal itu datang. Setiap penumpang yang turun ditanya sama yang dipinjem ini, ada titipan dari si Fulan gak? Ada titipan dari si Fulan gak? Ratusan atau ribuan penumpang tadi mengatakan gak ada, saya gak dititipi. Sampai semua penumpang sudah turun, ternyata tidak ada uang 1000 dinar yang dijanjikan. Lalu dia duduk di dermaga di pinggir pantai dan mengatakan, ya Allah, hambamu si Fulan telah menjadikan namamu sebagai sumpah, saksi dan jaminan. Dia meminjam uangku 1000 dinar, tetapi sampai hari ini ternyata tak kunjung datang yang dijanjikan. Padahal dia telah menjadikan engkau sebagai saksi dan jaminan. Nah ini, tapi aku yakin gak mungkin dia berani berdusta. Dia tetap nunggu di situ. Sementara Bapak Ibu sekalian, kawan tadi yang minjem 1000 dinar tadi, sebenarnya hari ketika kapal mau berangkat, dia sudah menyiapkan uang 1000 dinarnya untuk dikembalikan. Ya, tetapi ketika sampai dermaga, kapalnya keburu berangkat. Dikejar-kejar sudah gak bisa. Ya, akhirnya dia kemudian merenung di tepi pantai, mengatakan, ya Allah, aku pernah meminjam uang 1000 dinar kepada Fulan dan hari ini aku berjanji akan mengembalikan. Aku telah menjadikan engkau sebagai saksi dan jaminan. Aku tidak ingin berkhianat atas amanah yang diberikan. Ya Allah, aku ingin mengembalikan harta ini. Lalu dia mengambil sebuah kayu yang dilubangi, uangnya dimasukkan ke dalam kayu, ditutup mulut kayu tadi dengan kayu lagi, ya botol tapi terbuat dari kayu nih, ya. Ya Allah, sampaikanlah harta ini kepada Fulan. Lalu kemudian botol kayu itu dilempar ke lautan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lalu kayu itu mengapung. Nek jenengan ngono wani mboten, Bu? Yo ngeri no, gitu kan ya. Ngeri no. Lah ini orang tawakalnya sama Allah luar biasa. Dilemparlah dan akhirnya, ini ingat cerita yang di Mesir kemarin ya, ketika warga Gaza kelaparan, kemudian warga Mesir memasukkan biji-biji beras dan kacang ke dalam botol, kemudian dilemparkan ke laut, lalu kemudian sampailah ke pantai Gaza, gitu ya. Nah, itu ceritanya terinspirasi dari hadis sahih ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhirnya yang di dermaga itu temennya yang nunggu dia pengen pulang, tapi masih penasaran. Tiba-tiba dia ngelihat kok itu ada kayu ngapung apa ya? Ya, penasaran dia. Lalu dia ambil, ya, lalu dia ambil. Kemudian kok berat dalamnya? Pas dibuka isinya uang 1000 dinar dan selembar surat dari kawan yang minjam tadi. Ya, ya akhi, saya tidak ingin khianat sama sekali. Amanah yang kau berikan aku jaga dengan sebaik-baiknya. Namun ketika aku ingin mengembalikan kapal yang aku tunggu ternyata sudah berangkat duluan. Maka aku berikhtiar dengan meminta pertolongan kepada Allah agar menyampaikan uang ini kepadamu. Aku khawatir nanti tidak jumpa kepada kamu lagi. Ya, terima kasih atas pinjaman yang telah kamu berikan. Mudah-mudahan kamu menerima uang ini dengan sempurna. Subhanallah, ya. Akhirnya dia merasa masya Allah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penjamin. Nah, ini jenengan kira-kira pakai jaminan Allah marem boten? Wah, jangan bawa-bawa nama Allah gitu ya. Ya, enggak percaya. Kamu sumpah pakai nama Allah 1000 kali aku juga enggak percaya. Kenapa? Karena hari ini sifat amanah sama Allah sudah dicabut. Orang begitu gampang bilang wallahi wallahi wallahi. Orang begitu gampang bersumpah di pengadilan, pas pinjam uang tuh wallahi besok tak kembalikan. Itu begitu gampang sekali. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak hidup di zaman dulu. Kita hidup di zaman orang begitu gampang untuk berjanji. Lalu bagaimana kita bersikap kalau ada orang yang kayak begitu? Ah, inilah inti daripada bagaimana menjaga amanah di zaman fitnah. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan bacakan hadis sahih dari Hudzaifah bin Yaman yang menggambarkan seperti apa amanah yang terjadi pada manusia. Nanti setelah hadis ini kita break sebentar. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini. Ra'aitu ahadahuma wa ana antadirul akhir, kata Hudzaifah. Hudzaifah ini adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat kuat menghafal hadis-hadis akhir zaman. Beliau bahkan pernah mengikuti pengajian Rasulullah dari ba'da subuh sampai maghrib yang menceritakan tanda-tanda akhir zaman. Ketika semua sahabat sudah pada pulang, dia ba'da maghrib masih apa namanya? Kok ndekem apa? Duduk di depan Rasulullah gitu ya. Masih duduk bersila dan bertanya kepada Rasulullah ketika Rasul menceritakan tanda-tanda kiamat. Dan hampir semua tanda-tanda kiamat dihafal sama Hudzaifah bin Yaman. Ya, yang teman-temannya pada lupa, beliau adalah yang paling ingat. Beliau juga dijuluki sebagai sohibu sirri Rasulullah, orang yang paling hebat, paling kuat menjaga amanah dan rahasia Rasulullah. Termasuk yang paling luar biasa apa? Beliau dibisiki sama Rasulullah 30 orang nama orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi. Ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Itu yang dikasih tahu cuman Hudzaifah. Ya. Sampai Rasulullah meninggal, kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab mendekati Hudzaifah. Ya. Fah, kamu kan dikasih tahu nama-nama orang munafik yang 30 orang itu sama Rasulullah. Spill dong siapa aja namanya, gitu ya. Kata Hudzaifah, demi Allah aku tidak akan pernah menceritakan. Aku sudah berjanji. Itu padahal yang manggil presiden loh, itu ya. Tapi tetap dia kuat tidak akan membocorkan. Yang manggil Umar bin Khattab tidak akan dibocorkan. Akhirnya ya sudah deh, kalau memang kamu nggak mau ngasih tahu namanya, aku tuh cuma pengen nanya namaku ada di situ apa enggak, itu loh. Karena aku takut kalau aku nanti terkena sifat munafik. Kata Hudzaifah, oh enggak kok, enggak ada, gitu kan ya. Tapi Umar pinter memang ya. Nanya lagi, kira-kira menteri-menteriku, pejabat-pejabatku ada enggak yang masuk dalam daftar 30 orang itu? Kata Hudzaifah, ada. Astagfirullahaladzim. Ternyata pejabatnya Umar bin Khattab ada yang masuk dalam daftar 30 orang munafik. Itu pamannya sekarang ditanyain, daftar pejabatku enek sing munafik enggak gitu ya. Ya, kira-kira jawabannya apa? Ketoke akeh gitu. Itu di zaman Umar. Nah, Umar bin Khattab nanya tetap enggak dijawab. Ya, dari mana Umar bin Khattab tahu? Ketika ada kaum muslimin yang meninggal dunia, kok Hudzaifah enggak mau nyolatin? Ah, ini tandanya. Gitu loh ya. Hudzaifah kok enggak mau nyolatin karena ya orang munafik tidak disolatkan. Begitu loh, ya. Tapi kita enggak boleh ngarang-ngarang loh. Kayak munafik kok jadi disolatin, itu enggak boleh. Ya, sebab Hudzaifah tahu ini munafik dari mulutnya Rasul. Bukan ngarang, bukan kira-kira, bukan nebak-nebak, bukan nilai-nilai. Bahkan ketika Umar bin Khattab tahu Hudzaifah enggak nyolatin, oh ini munafik. Umar juga enggak cerita-cerita, jangan nyolatin dia, itu Hudzaifah enggak nyolatin. Nah itu enggak boleh. Kenapa? Karena pengetahuan Umar bin Khattab bahwa si fulan ini munafik bukan dari wahyu, tapi dari analisis. Paham ya? Dari analisisnya, karena ngelihat Hudzaifah tidak nyolatin, berarti kalau enggak disolatin munafik. Tapi itu bukan dari mulut Rasul langsung, cuman mengira-ngira, walaupun perkiraannya Umar bin Khattab enggak meleset, tapi tetap enggak boleh. Karena kita enggak boleh menghukumi orang lain pakai kira-kira. Itu enggak boleh ya. Harus pasti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, Rasulullah menceritakan kepadaku dua hadis. Yang satu sudah aku lihat, yang satu sedang aku tunggu. Rasul menceritakan kepadaku, annal amanata nazarat fi jazri kulubir rijal, summa alimu minal Qur'an, summa alimu minas sunnah. Amanah itu turun dari Allah ke dalam hati para sahabat manusia, ya. Nazalat fi jazri kulubir rajul, kulubir rijal. Jadi manusia pada masa Nabi itu amanah sama Allah dimasukkan ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi amanah ini betul-betul menghunjam ya Pak ya. Kalau sudah diterima, dijaga sekuat tenaga seperti Hudzaifah, walaupun sudah dipaksa sama Umar bin Khattab, diiming-imingi apapun, sekali bilang enggak, sampai mati dijaga. Makanya sampai sekarang kita enggak tahu 30 nama munafik itu siapa. Itu kan? Enggak, karena enggak pernah dibocorin sama sekali. Nek kita kira-kira gimana? Ya, tak kasih tahu tapi jangan cerita-cerita ya, gitu ya. Ya. Ya itu ya nanti yang dibilangin gitu cerita lagi ngomong, tapi jangan cerita-cerita ya, gitu loh ya. Akhirnya jadi isu rame semuanya. Bapak Ibu sekalian, nah dulu amanah itu menghunjam dalam dada yang sangat dalam sekali, sehingga orang mau dibunuh, mau diapa, dia tetap mingkem. Namanya sudah jaga amanah, amanah enggak akan cerita. Ya. Ini berat. Summa alimu minal Quran, summa minal sunnah, karena mereka betul-betul paham dari Quran dan sunnah. Kemudian apa? Beliau bercerita bahwa amanah itu dicabut sama Allah pada zaman waktu tertentu. Ya namur rajul naumata fatuqbadul amanah min qalbihi. Amanah itu dicabut sama Allah pada waktu dia tidur. Pada waktu manusia tidur, sama Allah diambil amanah itu dari hatinya. Tapi masih ada bekasnya. Ya. Fayadzallu atharu hamisu atharil waqti. Masih ada bekasnya seperti noda yang ada di baju. Misalnya jenengan pakai baju putih kok kena tinta lalu dicuci, maka bekas tintanya masih ada. Maksudnya bagaimana? Sifat-sifat amanah masih terlihat pada sebagian manusia, namun sudah mengecil seperti bekas noda yang ada di baju. Masih ada kelihatan amanah. Contohnya apa? Masih jenggotan, masih pakai gamis, masih sholat di masjid 5 waktu, bacaan Qur'annya masih bagus. Kalau ditanya ya jujur. Tapi belum tentu orang kayak begini kalau dititipi duit 10 miliar dijaga. Ya tidak? Ya. Belum tentu ustadz atau ikhwan nek ngomong pakai dalil dipinjemi duit 10 juta janji besok pagi dikembalikan, betul-betul dikembalikan. Mesti aja jurusnya afan ya akhi gitu ya, ya. Tapi dia masih baik. Dia bukan pemabuk, dia bukan pezina, dia bukan pejudi, masih sholat, masih baca Quran, masih ngaji, masih datang ke majelis taklim, gitu kan ya. Sumayana munawmata fatuk badu. Kemudian besoknya dia tidur lagi, fayab ko asaruha mislul majli. Lalu dia ketika tidur sama Allah diambil lagi sisa-sisa amanahnya, sampai sisa amanah itu kata Hudzaifah seperti kulit yang melepuh. Kalau kita tuh terkena bara api kakinya, itu kan melepuh ya. Nah itu kelihatannya gelembung tapi dalamnya kosong. Penampilannya saja yang ngikhwani, penampilannya yang kiai, penampilannya yang soleh, begitu ya. Tapi ternyata dibalik itu, masya Allah, ya. Ini kata Hudzaifah, dia sudah nggak punya sifat amanah sama sekali. Sampai dikatakan, fibani fulan amanah, di sana ada yang amanah, di sana ada yang amanah. Tapi ternyata enggak ada orang yang amanah, kata Hudzaifah. Bayangkan Bapak Ibu, ini di zaman Hudzaifah loh ya. Di zaman 14 abad yang silam. Lalu Hudzaifah mengatakan, ya, "Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu." Aku telah hidup di satu masa yang aku tidak peduli dengan siapa aku akan bertransaksi jual beli. Kalau aku bertransaksi dengan seorang muslim, maka akidahnya, imannya itu akan membuat dia takut untuk curang. Keyakinannya kepada Allah membuat dia hati-hati kalau ngutang. Ya, gak mungkin dia berani janji sembarangan kecuali yakin bahwa betul-betul bisa melunasinya. Itu kata Hudzaifah. Jadi aku dulu kalau ngutangin orang, kalau transaksi sama orang, gak takut. Kenapa? Kalau dia muslim, pasti akidahnya akan menjadi benteng untuk menjaga amanah. Kalau dia kafir, orang Yahudi dan Nasrani, maka penguasa yang menjadi khalifah pasti membuat dia takut untuk berbuat curang. Sebab kalau berbuat curang di zaman Umar bin Khattab, Pak, misalnya itu orang Kristen, orang Yahudi, kan boleh tuh ya. Ya, itu kalau dia berbuat curang dia pasti takut nanti dihukum sama khalifah. Tapi kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, ya, kata Hudzaifah, "Ammal yaum." Adapun hari ini, ketika amanah itu sudah mulai dicabut oleh Allah dari dada manusia, saya tidak akan ngutangin kecuali cuman si fulan-fulan. Saya enggak akan transaksi jual beli kecuali sama si fulan-fulan yang aku betul-betul percaya dia bisa menjaga amanahnya, karena mayoritas orang sudah tak bisa menjaga amanah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan Hudzaifah tentang bagaimana sifat amanah yang dulu betul-betul menghunjam dalam dada manusia, di zaman sekarang sama Allah rata-rata sudah dicabut semuanya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian 2 nanti kita akan berbicara bagaimana kita bermuamalah di zaman fitnah saat amanah sudah banyak dicabut dari dada-dada manusia. Aqul qouli hadza. Waktu saya kembalikan kepada moderator.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali sesi kedua dari tema kita menjaga amanah di zaman fitnah. Di sesi awal tadi sudah kita paparkan tentang hakikat amanah, yaitu agama dan akal. Juga tentang bagaimana sikap amanah yang dimiliki manusia di zaman dahulu, sampai berani minjemin duit 10 miliar padahal tak dikenal, hanya menggunakan kalimat Allah sebagai jaminan, Allah sebagai saksi, dan betul-betul ditunaikan. Ya, hadis tadi ada kelanjutannya. Ketika orang tersebut sudah melemparkan kayunya, kemudian di kemudian hari ketika kapal mau berangkat lagi, dia kemudian naik kapal tersebut membawa duit 1000 dinar, lalu kemudian ketemu sama kawan tadi dan kemudian bertanya, "Maaf, saya datang terlambat. Ya, karena dulu kapal yang mau saya titipkan sudah berangkat duluan. Ini sekarang saya bawa duit 1000 dinar lagi untuk membayar." Kata kawannya, "Alhamdulillah, duit yang kamu titipkan lewat kayu yang kamu lemparkan ke laut sudah aku terima. Allah telah kau jadikan sebagai jaminan, Allah telah kau jadikan sebagai saksi, dan kamu betul-betul menjaga amanah, ya, maka Allah sampaikan amanah itu kepadaku. Terima kasih kamu telah menjaga amanah tersebut. Jadi kamu enggak usah bayar 2 kali, ini uang dikembalikan lagi." Sampai kayak begitunya ya di zaman dulu, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang yang seperti Hudzaifah Ibnul Yaman sampaikan bahwa amanah sudah dicabut dari dada manusia. Ya, ibu-ibu nek tonggone nyileh duit, "Bu, nyileh 2 juta boleh enggak, Bu? Kira-kira jenengan yang jenengan lakukan apa?" Nah, beda-beda toh, Bu. Sing minjem tonggo sing dhisik. Kan gitu toh? Tangga satu dengan tetangga yang lainnya bisa beda. Beda. Maka bagaimana kaidahnya? Pertama, bukti bahwa seseorang itu memiliki sifat amanah adalah ketika Anda bermuamalah dengan dia,
2: Anda merasa tenang, merasa damai, merasa yakin, dan tidak punya keraguan sama sekali. Nek jenengan ragu, jenengan gak yakin, jenengan gelisah, jenengan tersiksa, ya, maka ada isyarat bahwa jenengan belum percaya sama dia. Gitu loh, ya. Lah bagaimana kita bisa merasa tenang? Kita bisa merasa tenang kalau sudah ngelihat bukti yang cukup panjang. Karena amanah gak bisa pakai janji, tapi bisanya pakai bukti. Contoh, contoh nih, ya. Saya punya tetangga di pondok. Ustadz di pondok tuh kan beda-beda nggih, Pak. Enek sing sugih, enek yang biasa-biasa aja. Ya toh? Saya ngerti, oh Ustadz Fulan punya bisnis. Ya, rumahnya saja lantai 2, mobilnya ada 2. Kemudian anaknya sekolah biayanya mahal-mahal, bisa dibayar semua. Saya sudah bertetangga dengan dia 25 tahun. Saya tahu dia punya kebun sawit, punya bisnis ini, punya bisnis tanah dan sebagainya. Dan semua orang sudah sering bertransaksi dengan dia. Semuanya memberi kesaksian bahwa Ustadz ini gak pernah ingkar janji. Nek ngomong begini ditepati. Dalam urusan apapun, dalam urusan uang, dalam ini, suatu hari beliau datang, "Sat, saya butuh mendadak 25 juta. Insya Allah 3 hari saya kembalikan." Nek dia yang ngomong, di rekening saya ada duit, saya gak berpikir panjang, langsung saya transfer saat itu juga. Gitu kan? Kenapa? 25 tahun bertetangga. Saya ngerti betul bisnisnya, ya, apa namanya, usaha dia, kemampuannya dan sebagainya. Udah terbiasa ngurusi duit ratusan juta, bahkan miliaran misalnya. Maka ketika dia yang pinjem, saya tidak ragu-ragu lagi. Tapi ini yang pinjem tetangga sebelah yang sudah kelihatan gak punya apa-apa. Rumahnya masih rumah dinas pondok, anaknya banyak, dan SPP-nya gratis semuanya, dapat keringanan, nggak punya bisnis apapun, datang-datang pinjem 2 juta, kira-kira saya ragu-ragu nggak? Nah, apalagi yang pinjem santri, "Tat, saya boleh nggak pinjem uang 5 juta aja?" Itu kan ya, masa Ustadz nggak percaya sih sama ikhwan sendiri? Lah, saya akan katakan, kamu santri yang jujur, cuman waktu pelajaran toh gak nyontek. Tapi urusan uang belum ada buktinya, gitu loh ya. Maka kalau jenengan ragu-ragu, berarti jenengan belum percaya. Berarti orang itu belum amanah. Ibu-ibu sekalian, jenengan kenal saya sebagai penceramah di sini. Kira-kira nek tiba-tiba saya minjem duit jenengan 10 juta, jenengan percaya gak? Mesti jenengan ketakutan. Oh no, loh, waduh, Ustadz kaya ngilih, begitu kan ya. Piye ya, orang tak kei kok ya Ustadz, gitu kan ya. Tapi nek di kei, engkau dibayar bora. Jenengan pasti ragu, ya. Maka, kalau begitu, walaupun saya ini orang baik, walaupun saya ini Ustadz yang sudah diundang kemana-mana, tapi untuk urusan pinjem uang sama jenengan, jenengan pasti gak percaya. Gitu kan? Ya, sama. Ya, panitia tahu-tahu deketi saya, "Tat, boleh pinjem duitnya 25 juta. Ya, saya tetap ragu-ragu. Walaupun dia itu adalah ustadz di pondok tersebut. Maka ciri amanah adalah jenengan kalau transaksi sama dia, tenang. Bukti jenengan tenang biasanya didahului dengan apa? Sudah berinteraksi cukup panjang. Maka kata Umar bin Khattab, kalau kamu pengen tahu kualitas seseorang ada 3. 1, kamu pernah hidup bertetangga dalam waktu yang lama. 2, kamu pernah transaksi bisnis sama dia. Saya sudah 20 tahun transaksi bisnis sama dia, transaksi ratusan juta bahkan miliaran per tahun, dia selalu lunas, gitu kan? Gak pernah meleset. Ah, ini dia lagi kena masalah, dia butuh bantuan, saya bantu. Kenapa? 20 tahun berinteraksi, gitu kan? Ngerti betul bagaimana laporan keuangannya, ya tidak? Maka jenengan ketika mau pinjem uang sama BMT, kemudian gak dipercaya, wajar gak kira-kira? Wajar, karena BMT gak ngerti sepak terjang jenengan, gitu loh. Nah, nanti bagaimana supaya dipercaya, kira-kira gitu nih ya. Bapak Ibu dari mati Allah, ya. Maka dalam konteks ini, setiap konteks peristiwa memiliki standar dan definisi yang berbeda-beda tentang hakikat amanah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para ustadz, kalau ngundang saya ceramah, percaya. Kenapa? Karena ada track record, begitu kan? Ya. Oh, ini ustadz udah biasa ngisi di sana tema ini biasa kok, begitu kan? Ya. Jadi kalau jenengan ngundang saya, minta tolong pada saya ngisi pengajian dengan tema-tema keislaman yang biasa-biasa begini, jenengan tenang. Tapi kira-kira, nek jenengan minta tolong kepada saya, ustadz ini anak saya kecelakaan kakinya patah, ya saya minta rekomendasi harus operasi di mana? Sama saya aja bu, sini saya operasi, gitu ya. Kira-kira jenengan berani nggak? Nah, gratis kalau sama saya. Lah emang ustadz apa? Ya saya biasa bedah buku di mana-mana kok, gitu kan. Lah ini bedah tulang ustadz, gitu loh ya. Jadi tidak gara-gara saya terkenal, tidak gara-gara saya biasa ini, lalu ketika diberi amanah itu saya bisa memikulnya. Ya, jenengan pasti lebih percaya sama dokter yang gak bisa ceramah, yang memang dia dokter spesialis bedah tulang, daripada kepada saya yang terkenal bisa ceramah tapi gak punya track record atau jejak rekam dalam urusan bedah tulang, kan begitu. Ya, pasti jenengan ragu. Ya, atau misalnya apa, ustadz bisa gak ngisi ceramah tentang ini penyakit kandungan, begitu ya. Lah aneh wong saya bukan dokter disuruh ngisi demikian. Nah ngapunten bapak ibu, ustadz itu biasanya general. Orang-orang terlanjur pada percaya sama ustadz. Ujiannya para ustadz adalah ketika dia dikasih amanah yang sifatnya spesifik, lalu dijadikan sebagai pegangan. Padahal ustadz itu tidak menguasai semuanya. Contoh nih. Ada yang konsultasi kepada saya, istrinya sudah hamil yang ketiga atau keempat, lalu dokternya mengatakan ini rahim harus diangkat, gitu kan? Ya, disuruh begini, kalau nggak mau tanda tangan saya nggak bertanggung jawab, kata dokternya. Lalu Ikhwan tadi konsultasi kepada saya, ustadz, saya tanda tangan apa enggak ya? Dia nanya kepada saya hanya gara-gara ngelihat anak saya 12 lahir normal semuanya, nggak ada sesar-sesaran, begitu kan? Lalu pengalaman saya di situ dijadikan sebagai rujukan. Ustadz kan mantep begini-begini. Saya bilang itu kan pengalaman pribadi, bukan ilmu umum, ya tidak, ya. Nek dalam bab ini jenengan harus lebih percaya sama dokter daripada kepada saya, kan gitu toh? Karena saya enggak menguasai begitu. Bahwa kemudian anak saya lahir normal, itu bukan ilmu saya, emang Allah ngasih begitu aja, kan begitu. Jadi ustadz yang kayak saya jangan kemudian, udah jangan mau tanda tangan, yakin mantep aja sama Allah, begitu ya. Enggak boleh kayak begitu. Itu pengalaman pribadi, bukan ilmu umum yang bisa dipakai oleh setiap orang. Ilmu umum yang bisa dipakai setiap orang, dokter yang punya, bukan ustadz yang enggak punya jejak rekam sekolah kedokteran. Paham gak? Nah ini orang kalau gitu, wah kata ustadz begini kok. Lah dalam urusan apa dulu konsultasi sama ustadz, gitu kan? Urusan bedah sesar, urusan rahim diangkat atau tidak.

Jadi Nabi mengatakan kalau urusan sudah diserahkan kepada yang bukan pakarnya, tunggu kehancurannya. Macam gitu nggih, ya. Bapak Ibu sekalian, maka tadi saya bilang konteksnya beda-beda. Jenengan akan percaya naik bus disupiri sama bus yang sama sopir yang sudah berpengalaman daripada disupiri sama ustadz kiai yang baru kemarin sore latihan. Ya tidak? Ya, walaupun ini supir misalnya supirnya enggak sholat gitu ya. Supirnya ini rumah tangganya KDRT gitu kan ya. Tapi jenengan ngerti ini supir sudah 20 tahun lintas Sumatera. Jenengan lebih tenang disupiri sama dia daripada disupiri sama ustadz keluarga Sakinah gitu loh ya. Tapi walaupun ustadznya keluarga Sakinah, jenengan tetap enggak Sakinah naik bus tersebut gitu loh ya. Ya, karena apa? Ustadznya enggak punya pengalaman nyupir. Ngono loh ya. Maka yang namanya amanah pasti menimbulkan aman. Menimbulkan ketentraman. Nek jenengan enggak tentram, enggak tenang, enggak aman, berarti ini belum amanah. Ya. Anda akan merasa aman investasi harta pada seorang ikhwan yang profesional. Oh, dia direktur perusahaan ini. Oh, dia memang sudah berpengalaman ini. Daripada investasi sama ikhwan yang jenggotan, yang surbanan, yang kopiahan, yang rajin ke masjid tapi enggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Cuman pakai insyaallah bismillah, insyaallah bismillah. Tawakal tu ala Allah. Itu jenengan pasti enggak tenang nih dipin duit sama dia. Gitu ya? Ya. Anda akan percaya nitipkan seorang anak pada ustaz yang memang sudah ngajar di pondok. Ya, ngurusi santri banyak daripada menyerahkan kepada nitipin anak kepada seorang profesor doktor biologi gitu kan yang tiap hari neliti ya makhluk hewan dan sebagainya gitu kan ya. Beda urusannya gitu ya. Intinya masing-masing memiliki konteks yang berbeda-beda. Maka dua tadi kata kuncinya, dia punya ilmu agama yang bagus dan dia punya akal sehat yang dipakai untuk berpikir secara profesional. Bapak Ibu sekalian, lalu jalan tengahnya bagaimana kalau kita berada di zaman fitnah ini? Karena sifat amanah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebagian besar manusia, ya. Maka berlakulah kaedah ini. Nih, kaedah penting. Apa kaedahnya? Jangan paksa orang lain untuk percaya kepada kita. Tapi paksalah diri kita untuk layak dipercaya sama orang lain. Ini kaedahnya. Ya. Jangan paksa orang lain untuk percaya kepada kita, tapi paksalah diri kita untuk layak dipercaya. Untuk layak dipercaya butuh bukti enggak, Pak? Butuh bukti, butuh waktu panjang. Ya. Kalau Anda memaksa orang lain untuk percaya kepada kita, itu nyiksa orang namanya. Tadi saya kasih contoh. Pak, kalau tiba-tiba ada jamaah yang mendekat ke jenengan, Pak, boleh saya pinjam duitnya 10 juta? Jenengan pasti tersiksa batinnya. Ya tidak. Duit jenengan ada 1 miliar sekalipun, tiba-tiba kedatangan orang yang enggak dikenal pinjam duit 10 juta. Itu mesti nyiksa orang namanya. Nyiksa perasaan orang. Dibalik kepora ya. Nah, makanya jangan paksa orang lain untuk percaya kepada kita. Apalagi dengan kalimat, masa sama ustadzmu sendiri gak percaya toh? Gitu ya. Itu nyiksa orang namanya. Masa sama ikhwan sendiri gak percaya? Karena ada orang yang masih punya pola pikir kayak begini, Bapak Ibu. Saya pernah ada orang WA kok bunyinya, saat saya mau pinjam duit 50 juta ya. Begitu kan ya. Saya bilang untuk apa? Mau digunakan untuk apa? Saya tuh pengen banget ketemu sama seorang ikhwan yang kalau dipinjem itu nggak nanya-nanya untuk apa, gitu kan ya? Ya, loh, saya tuh nggak kenal antum siapa? Jawabannya apa? Walaupun ustadz nggak kenal saya, tapi saya tuh kenal ustadz, gitu ya? Nah ini logikanya gimana? Ya, saya akhirnya mengatakan gini aja ya, Ki. Antum silahkan pinjem sama orang lain. Dengan cara antum seperti itu, nanti kalau dia minjemin antum, saya tak datangi sama orang itu, saya tak akan belajar sama dia gimana cara berbuat baik kepada manusia. Kok bisa ada orang sebaik itu ya, gitu ya? Ya sampai sekarang ya nggak bakal bisa nemu, gitu kan? Ya mana ada? Ini bukan kemudian masalah apa? Ini kita harus sadar sifat amanah sama Allah sedang dicabut, begitu loh. Jadi jangan nyalah-nyalain orang kalau orang itu gak percaya sama kita.
Kenapa?

0: kaedahnya seperti kaedahnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Hari ini saya enggak akan percaya kecuali sama sipulan-sipulan. Yang lainnya enggak akan saya percaya dalam urusan utang piutang, dalam urusan dagang. Nek dulu iya, dulu itu orang dipinjemi 1 miliar besok pagi janji ya benar-benar 1 miliar itu dikembalikan, enggak akan khianat serupiah pun. Nek sekarang Masya Allah, begitu gampang sekali orang menggunakan nama Allah sebagai jaminan, ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua kaedahnya, kita pakai surat Al-Baqarah 284 tentang memberikan gadai atau jaminan. Di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Kalau engkau dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan orang yang mencatat, enggak ada saksinya, enggak ada yang nyatet utang piutang kamu, farihanum maqbudah. Maka kasih barang gadai. Kenapa Allah mengatakan wa in kuntum ala safarin? Kalau kamu safar, memangnya ngasih gadai itu harus safar? Gitu kan? Ya, kok Allah menggunakan wa in kuntum ala safar? Ini kata para ulama menggambarkan bahwa ketika safar kita ketemu sama orang yang enggak dikenal. Gitu nggih? Ya. Kan kalau dalam perjalanan naik bus atau ketemu di mana kan enggak dikenal, tiba-tiba pinjam uang. Itu kan enggak ada saksinya, yang nyatet siapa? Kan itu enggak ada. Lain kalau di depan notaris ada tanda tangan itu kuat gitu ya, pinjam meminjam semacam itu. Nah, para ulama mengatakan bahwa ini ada isyarat bahwa kalau Anda pengin minjemin harta kepada orang lain, utang piutang, sebaiknya pakai gadai, ada jaminannya. Jangan cul-culan. Kenapa? Ini akan lebih menjaga. Ya. Mudahnya begini. Bapak enggak kenal saya. Maksudnya enggak pernah berinteraksi atau saya enggak kenal jenengan. Tiba-tiba jenengan datang, Ustaz, saya boleh pinjam duit 5 juta aja. Ini jaminannya motor baru Honda Beat atas nama saya. Ini motornya, ini BPKB-nya, ini STNK-nya. Udah lunas saya beli. Saya butuh uang 5 juta aja, seminggu saya kembalikan. Kalau seminggu enggak saya kembalikan, silahkan motornya dijual. Nanti yang 5 juta jenengan ambil, sisanya dikembalikan pada saya. Kira-kira kalau ada orang datang kayak begitu, di kantong saya ada duit 50 juta, saya pinjemin enggak? Walaupun saya enggak kenal dia. Enggak kenal baik gitu maksudnya ya. Ya saya enggak ragu-ragu, aman kok. Pinjem 5 juta jaminannya 20 juta kok. Ya tidak? Ya. Nah, kalau pengin dipercaya sama orang, beri jaminan. Gitu. Ya, beri jaminan. Memberi jaminan itu cara paling efektif untuk tidak menyiksa perasaan orang. Gitu kan, ya. Walaupun sudah dikasih jaminan, jenengan juga jangan maksa. Wah, sudah ini kok masih juga pelit ya. Namanya ingat ya Bapak Ibu, beda ya. Hutang piutang itu akad muamalah. Walaupun ada unsur tolong menolong, muamalah hukumnya tidak wajib. Artinya kalau jenengan ditawari dagangan, Bu, mau enggak beli gelas ini? Enggak mau. Dosa enggak kira-kira? Enggak dosa. Tapi sama, Bu, pinjam duitnya dong 1 juta. Enggak dikasih, dosa enggak? Enggak dosa. Jadi utang piutang masuknya dalam muamalah. Lain kalau dia mau minta tolong, saya enggak punya beras, pengen makan, boleh enggak minta berasnya? Kasih. Gitu kan? Ya. Nah, kalau menolong orang hukumnya wajib. Tapi kalau utang piutang itu babnya muamalah. Muamalah itu harus suka sama suka, harus saling percaya. Tapi kalau nolong orang, ada orang kelaparan, ada orang terluka minta dibantu, wajib membantu. Kenapa? Salah satu daripada hakul muslim ala muslim adalah menolong saudaranya yang membutuhkan. Tapi kalau bab utang piutang ini urusannya muamalah, sehingga nek jenengan itu tidak ngasih tidak dosa. Pak, saya boleh pinjam duitnya 5 juta. Saya enggak bisa ngasih 5 juta. Kalau minjem, saya ngasih buat kamu aja nih 200 ribu. Itu lebih aman. Ya. Kenapa? Kalau Anda pinjemi dia 5 juta, kemungkinan hilang dua-duanya. Teman kamu hilang, duitnya juga hilang. Ini kalau kepada yang belum dipercaya nggih. Kalau yang sudah dipercaya silahkan saja, biasa utang piutang itu gitu ya. Maka sampai ada quotes sebegini. Nek teman kamu minjem duit, tataplah wajahnya yang lama, peluklah dia, barangkali itu pelukan terakhir. Karena setelah itu kamu mungkin enggak ketemu lagi sama dia, gitu loh ya. Ya. Jemoten, Bu. Wah, wis banyak ceritanya kayak begitu ya. Jadi nek jenengan mau nyelehke duit gitu ya, itu tatap yang lama, berikan pelukan yang hangat, karena kemungkinan itu tatapan terakhir dan pelukan terakhir. Setelah itu dia akan ngilang, begitu kan ya. Bapak Ibu sekalian, jadi dua jurus menjaga amanah di zaman fitnah apa? Paksa diri kita untuk layak dipercaya, ya. Bapak Ibu sekalian, ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya, nek jenengan punya sepatu, sepatunya mangap, lepas bagian bawahnya dengan bagian atasnya. Sudah berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, sampai sepatu itu penuh debu, penuh minyak, penuh kotoran. Lalu jenengan pengin ngelem supaya sepatunya tidak mangap lagi ya, supaya enggak lepas. Apakah bisa langsung dikasih lem begitu saja? Enggak bisa. Dikasih lem mesti lepas lagi. Gitu kan ya. Maka sama, kalau kita pengin dipercaya orang, enggak bisa tiba-tiba. Ibarat sepatu tadi, dibersihin dulu debunya, dibuang dulu minyak-minyaknya, disingkirkan kotoran-kotorannya, digosok-gosok dulu sampai ada kerat-keratnya, kan begitu? Baru ketika sudah bersih, udah kering, sudah gak ada kotorannya, jenengan kasih lem atas dengan bawah, langsung ditempel gak? Jangan, tunggu kering dulu, gitu kan? Udah kering, baru tempel jepit yang keras, jangan dilepas-lepas, kalau perlu pakai penjepit begitu, sekian waktu baru dipakai, itu kuat, gitu ya? Sama. Kalau kita belum kenal, belum dekat, belum apa kok tiba-tiba pinjem duit, begitu kan? Itu seperti ngelem sepatu yang kotor rusak tadi, butuh waktu untuk bisa rekat, gitu nih, ya. Karena kalau tidak, kalau jenengan sudah bertetangga lama, berinteraksi lama, kenal lama dan sebagainya, sudah apal jenengan pinjem, dia nggak berpikir panjang. Itu cara menjaga amanah. Maka kaidahnya, jangan paksa orang lain untuk percaya kepada kita, tapi paksalah diri kita untuk layak dipercaya orang lain. Dan yang kedua adalah apa? Berikan jaminan. Kalau kita misalnya belum layak dipercaya, berikan jaminan, yang jaminan itu menenteramkan dia. Ya. Jangan jaminan yang menggelisahkan. Jaminan yang menggelisahkan itu contohnya apa? Pinjam duit 50 juta, jaminannya tanah di hutan Kalimantan 10 hektar gitu kan ya. Jenengan kira-kira dikasih sertifikat tanah di hutan Kalimantan 10 hektar tenang apa gelisah? Kene pora lemah ya, gitu loh ya. Ya gelisah lah pasti, gitu kan ya. Wong nek hilang juga jenengan bisa ngelacak tidak? Enggak bisa ngelacak, begitu loh. Tapi nih jaminannya emas, ngono ya. Wah, tenang itu. Pinjam 5 juta dikasih jaminan emas 10 gram. Nanti kalau misalnya enggak bisa bayar, silahkan dijual. Nah, itu jenengan tenang. Jaminan yang menenteramkan, ya. Bapak Ibu, jaminannya potong kepalaku kalau enggak bayar. Ah, itu jaminan apa? Emangnya kita berani motong kepala orang? Gitu kan, ya. Itu namanya nyiksa perasaan orang lain, begitu, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau jaminannya anak istriku ditahan deh. Ya ngapain ngurusin anak istri kamu, gitu kan? Ya. Karena dulu ada ikhwan yang kayak begitu, jaminannya nanti istriku tak serahkan. Wah, ini ngawur sekali, gitu kan, ya. Utang kok jaminannya istrinya diserahkan, gitu loh. Kenapa? Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga amanah di zaman fitnah ini sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit. Hati-hati. Saya teringat dengan nasihat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika naik perahu bersama Nabi Khidir, lalu datanglah iblis mengganggu. Kata iblis, aku ingin memberitahu kepadamu dan aku tidak akan bohong untuk kali ini. Ya, kata iblis, ingatlah aku dalam 3 perkara. Jadi iblis bilang, ya, kalau kamu mengalami 3 hal ini, ingatlah wajahku, ingatlah diriku. Pertama, ketika mau ngutang, gitu loh. Ingat aku. Dua, ketika membayar, mau nyaur, ingat aku. Tiga, ketika sedang marah, ingatlah aku. Jadi ibu-ibu, nek mau ngutang, ingat siapa, Bu? Ingat iblis. Maksudnya ingat iblis itu bagaimana? Iblis, setan akan ngomong, gak apa-apa, pinjem aja. Wong kamu kan punya jaminan, gaji suami kamu kan masih sisa, wong cicilan yang kemarin juga cuma segitu kok. Sudah, ambil aja, gak apa-apa, kredit 2 tahun itu enteng kok. Lagi pula kamu masih ada jaminan warisan, gitu kan ya. Nanti gampang nyicil segitu tuh gampang, gitu ya. Iblis akan bisiki terus gitu ya, sampai akhirnya kita berani ngutang. Ya. Dan akhirnya terjadilah ngutang. Setelah itu bulan depan mulai nyicil. Pada waktu mau nyicil, iblis akan datang lagi. Ya. Kamu masih ingat enggak? Anak kamu tuh udah nangis berapa hari minta sepatunya diganti loh, ya. Tuh kok kese gitu ya. Ya emang ini utang, tapi anak nangis tiap hari kan apa kamu kuat? Begitu kan ya. Akhirnya mau bayar utang enggak jadi. Ya, saya mau bayar utang lagi. Itu istrimu sudah berapa bulan gak pernah diajak ngopi bareng jalan-jalan. Itu menderita loh dia loh. Mbok yo istri diseneng-senengi dulu. Akhirnya setiap mau bayar utang selalu godaan setan datang. Dan ujung-ujungnya afan ya insya Allah, afan insya Allah, afan. Itu bagian daripada godaan setan. Maka nek mau utang yakin banget, yakin bisa membayarnya, yakin ngerti bagaimana cara membayarnya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau ada yang ngutang kok gak ngerti bagaimana cara membayarnya, itu sesama dengan orang yang ngutang dengan niat tidak akan bayar. Gitu loh ya. Nek ada orang ngutang gak ngerti bagaimana cara membayarnya, itu hampir mirip dengan orang yang ngutang dengan niat tidak mau bayar. Nah, karena gak ngerti kapan bayarnya, pakai apa cara bayarnya, kan gitu. Maka dia hampir sama dengan orang yang ngutang dengan niat tidak bayar. Dan Rasul mengatakan, siapa yang ngutang dengan niat membayar, maka Allah akan bayarkan. Dan siapa yang ngutang dengan niat tidak mau membayar, Allah gak akan bantu membayar. Ciri orang yang niat ngutang pengin bayar adalah dia ngerti tanggal berapa mau bayar dan dia ngerti pakai apa bayarnya. Misalnya apa? Pak, saya mau utang sekian, gaji saya 1 bulan itu 5 juta, kebutuhan saya 3 juta. Cuman ini mendesak sekali, karena kondisi harus rumah diperbaiki, saya pinjam sekian, nanti saya cicil 1,5 juta per bulan. Itu jelas, ya. Nanti saya laporkan kepada majikan saya, begitu tanggal 1, saya terima gajinya jangan 5 juta, tapi 3,5 juta, yang 1,5 juta langsung masuk ke rekening jenengan. Ini jaminannya. Nah gitu ya. Nah itu Allah akan bantu dan Allah akan lunasi. Itu kenapa utang harus dicatat. Kalau gak dicatat nanti gak ngerti. Gitu ya. Ini yang pertama terkait dengan bagaimana seorang ketika dia ingat mau bayar utang. Ya, maka nanti pada saat yang kedua iblis datang lagi ngganggu. Anda harus ingat, semua rengekan istri, rengekan anak, ini ada produk baru, ini ada barang murah, ini itu abaikan. Nomor satu adalah bayar utang. Dan yang ketiga adalah ketika marah. Jadi kan kalau lagi mau marah, ingat itu pasti gangguan setan. Maka ketika marah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Mau utang juga gitu, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Mau bayar utang apa? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya, karena nanti godaannya banyak sekali, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita. Doa yang serius supaya tidak terlilit utang. Saya tidak mengatakan enggak boleh utang nggih. Ya, kalau bisnis itu pasti punya utang, tetapi pastikan kita tidak terlilit. Sebab kalau sudah terlilit, nanti kita akan banyak bohong dan kita banyak ingkar janji. Maka Rasul mengajarkan pada kita untuk selalu berlindung dari hutang yang melilit. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. mahasiswa untuk

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam Dinul Haq. Wallahu wali taufik.
1: Pendengar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 10 golongan dari umatku yang tidak akan masuk surga kecuali bagi yang bertobat. Mereka itu adalah Al-Qala, Al-Jayuf, Al-Qatat, Ad-Daibub, Ad-Dayus, Sohibul Artobah, Sohibul Kubah, Al-Utul, Az-Zanim, dan Al-Akli Walidai. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah Al-Qala itu?" Beliau menjawab, "Orang yang suka mondar-mandir kepada penguasa untuk memberikan laporan batil dan palsu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah Al-Jayyuf itu?" Beliau menjawab, "Orang yang suka menggali kuburan untuk mencuri kain kafan dan sebagainya." Beliau ditanya lagi, "Siapakah Al-Qatat itu?" Beliau menjawab, "Orang yang suka mengadu domba." Beliau ditanya, "Siapakah Ad-Daibub itu?" Beliau menjawab, "Germo." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah Ad-Dayus itu?" Beliau menjawab, "Dayus adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, "Siapakah Sohibul Artobah itu?" Beliau menjawab, "Penabuh gendang besar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah Sohibul Kubah itu?" Beliau menjawab, "Penabuh gendang kecil." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah Al-Utul itu?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, yang meminta maaf atas dosa yang dilakukannya, dan tidak mau menerima alasan orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah Az-Zanim itu?" Beliau menjawab, "Orang yang dilahirkan dari hasil perzinahan, yang suka duduk-duduk di tepi jalan guna menggunjing orang lain." Adapun Al-Aq, kalian sudah tahu semua maksudnya, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang ayat ini? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok. An-Naba ayat 18. "Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua mata beliau yang mulia pun mencucurkan air mata. Beliau melanjutkan sabdanya, "Ada 10 golongan dari umatku yang akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang berbeda-beda. Allah memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin dan akan menampakkan bentuk rupa mereka sesuai dengan amaliyahnya di dunia. Di antara mereka ada yang berwujud kera, ada yang berwujud babi, ada yang berjalan berjungkir balik dengan muka terseret-seret, ada yang buta kedua matanya, ada yang tuli, bisu, lagi tidak tahu apa-apa, ada yang memanah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada dan mengalir nanah dari mulutnya, sehingga jamaah kaum muslimin merasa amat jijik terhadapnya. Ada yang tangan dan kakinya dalam keadaan terpotong, ada yang disalib di atas batangan besi panas, ada yang aroma tubuhnya lebih busuk daripada bangkai, dan ada yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih. Mereka yang berwajah kera adalah orang-orang yang ketika di dunia suka mengadu domba di antara manusia. Yang berwujud babi adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan barang haram dan bekerja dengan cara yang haram, seperti cukai dan uang suap. Yang berjalan jungkir balik adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan riba. Yang buta adalah orang-orang yang ketika di dunia suka berbuat zalim dalam memutuskan hukum. Yang tuli dan bisu adalah orang-orang yang ketika di dunia suka ujub, menyombongkan diri dengan amalnya. Yang memanah lidahnya adalah ulama dan pemberi fatwa yang ucapannya bertolak belakang dengan amal perbuatannya. Yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyakiti tetangganya. Yang disalib di batangan besi panas adalah orang yang suka mengadukan orang lain kepada penguasa dengan pengaduan batil dan palsu. Yang tubuhnya berbau busuk melebihi bangkai adalah orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti semua syahwat dan kemauan mereka tanpa mau menunaikan hak Allah yang ada pada harta mereka. Adapun orang yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih adalah orang yang suka takabur dan membanggakan diri. Hadis riwayat Qurtubi. Saudaraku, adakah kita di antara 10 daftar yang dipaparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Bila iya, segeralah bertobat agar kita bisa selamat.

0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة متفق عليه.
1: Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan, lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan, maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya, lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai 1 kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

pun. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Amen.

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
1: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: الشَّيَاطِينِ.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum al-hayatud dunya.

0: yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: Walaqad jinnahu bikitabin fassalnahu ala ilm hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Hal

Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: عظيم. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam."

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: Fakadzabuhu fanjaynahu wal ladzina ma'ahu fil fulki

Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."

0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Ubalighukum risalati Rabbi, wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

0: dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari, dan dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim.
1: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulan, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir, jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853 1166 666.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

hati yang mati adalah tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan sholat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuatan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera, yaitu dengan menjalankan

Imam Syafi'i berkata, antara bentuk penghinaan terhadap ilmu adalah dengan melayani semua yang mendebatmu.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml, area sekitar Banyuanyar, bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya, di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 93

Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Saf Nadif ya. Saf Nadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran

pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah Bengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praising all day forward. Dan informasi terakhir pendengar, ada Musab Collection melayani open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Musab, pendengar ya, di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuwangi Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa mengudara di 101,4 pendengar ya. Menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini ya. Di akhir pekan mendengar, di akhir bulan Juni ya. Karena sudah di tanggal 27 Juni 2026. Antal habib khairul anam, anta nurun wa salam, allamtana. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berkah umurnya, manfaat umurnya, dan semoga diberikan kemudahan ya dalam melakukan aktivitas dan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di edisi hari Sabtu ini mendengar ya, weekend, gimana ini akhir pekannya. Di siang hari ini tentunya jangan khawatir mendengar ya, karena ada saya Muhammad Adnan, kita akan berada di program Salam Silaturahim. Ya, sebelum kita mengawali kebersamaan kita di siang hari ini mendengar, kita akan berkabar dulu ya. Bagaimana kabar Anda mendengar di siang hari ini yang di perjalanan ya? Entah liburan, entah urusan kantor, pekerjaan ya.

Kemudian menyapa Anda mendengar untuk teman-temanku, sahabatku yang di pondok ini ya, atau sudah mulai liburan pondoknya ya. Di kesempatan siang hari ini ya, liburan kemana ini yang sudah liburan? Kalau belum liburan ya bisalah melanjutkan hafalannya kembali ya. Semoga Allah memudahkan, Allah berikan kelancaran ya dalam menggapai ilmu dan mencari ilmunya.

kesempatan siang hari ini. Pokoknya bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga ya baik-baik saja ya. Saling mendoakan dalam kebaikan ya. Saling mendoakan itu penting mendengar ya. Agar kita mendapatkan kebaikan ya, keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini kami akan menemani aktivitas Anda. Akan kami hadirkan nasyid, konten semangat ya, renungan, kisah-kisah inspiratif dan berita RDS FM dong ya, informasi-informasi terbaru dan up to date di kesempatan siang hari ini. Kami mengundang Anda mendengar untuk bergabung ya di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081-226-107-777 ya. Sekarang juga mendengar, Anda bisa bergabung untuk request nasyid ya, berkirim salam, request nasyid, renungan, untaian semangatnya dan informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda. Untuk konten semangatnya mendengar dari asatid kita, yang pertama ada Ustadz Firanda Adirja dengan judulnya Hukum Menghormat Bendera. Kemudian ada Ustadz Khalid Basalamah dengan judul Kita Butuh Iman Yang Baja, yang kuat gitu ya. Kemudian ada Ustadz Dr. Mu'ainuddinillah Basri MA Allah Irham dengan judul Demokrasi Adalah Sarana. Dan yang terakhir ada Ustadz Syafiq Reza Basalamah dengan judul Tarik Ulur Saat Ada Yang Marah. Nah, keempat asatid ini mendengar ya, bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim. Ya, langsung saja mendengar untuk mengawali dan menunggu kebersamaan Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon. Kita akan jeda terlebih dahulu ya, memutarkan nasyid dari Ar-Rayyan, Rahasia Allah. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Di mana? Di 101,4 RDS FM, dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: mengapa rajin sholat tapi hidup tak berubah menjadi mudah? Isra Mi'raj tidak terjadi saat hidup Nabi Muhammad sedang baik-baik saja. Ia datang setelah semuanya runtuh, wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, serta penolakan dakwah di Lembah Thaif. Dalam bahasa hari ini, beliau dalam kondisi burnout total. Dan justru di titik paling rapuh itu, Allah tidak menurunkan hiburan, afirmasi, healing, atau jalan keluar cepat. Yang turun dari langit adalah perintah untuk sholat. Bukan untuk menghilangkan luka, tetapi untuk menata ulang manusia yang terluka, agar tetap bisa berdiri.
1: Disinilah jarak yang tak bisa dijembatani kita yang hidup di era akal imitasi, AI. AI lahir dari obsesi efisiensi, memotong waktu, mengurangi beban, menyingkirkan lelah.
2: Isra Mi'raj justru mengajarkan bahwa makna hidup tidak lahir dari menghindari beban, tetapi dari menanggungnya bersama Allah.
3: Salat bukan escape, ia adalah latihan bertahan tanpa hancur.
4: Kewajiban ini tidak diturunkan lewat teks biasa. Allah tidak mengutus malaikat, padahal itu mungkin, cepat, dan efisien. Tetapi tidak.
5: Allah mengangkat seorang manusia dengan tubuh, luka, dan keletihannya naik ke langit, lalu mengembalikannya ke bumi yang sama.
6: Problemnya tetap sama, hambatannya tidak berubah, tapi cara memandangnya tak lagi sama.
7: Jika hidup masih kita ukur dengan efisiensi, kecepatan, dan hasil, seperti dunia AI, maka kita belum paham rahasia Isra Mi'raj. Sebab yang naik ke langit bukan yang ingin hidup lebih mudah, melainkan yang bersedia tetap sujud ketika hidup tidak lagi memberi alasan apapun untuk bertahan.
8: Karena Allah tidak menjanjikan hidup kita menjadi mudah selepas sholat,
9: tapi Allah menjadikan hidup kita lebih bermakna.
10: Itu sebabnya, sholat tidak hanya terpaku pada gerakan semata, tapi pada merasakan dipanggilnya, memaknai kehadirannya, dan menjalani hidup bersamanya. Sholat bukan tentang hidup yang dipermudah,
11: tetapi tentang keberanian menjawab panggilan Allah
12: ketika hidup tidak lagi ramah.

Saudara sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, isma'u wa aqilu wa alamu anna lillahi azza wa jalla ibadan laysu bi anbiya wa la syuhada. Yaghbituhum al-anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah." Wahai manusia sekalian, simaklah, ketahuilah, dan pikirkanlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang bukan para nabi dan bukan pula para syuhada. Namun para nabi dan para syuhada merasa iri, merasa cemburu terhadap kedudukan orang-orang tersebut dalam hal kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Faja'a rajulun minal a'rab min qasiyatin nas wa alwa bi yadihi ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallahi nasun minan nas laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al anbiya wa syuhada wa ala majalisihim wa qurbihim min Allah an'athum lana ya'ni sifhum lana. Maka datanglah seorang Arab kampung, Arab Badui, seraya mengacungkan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Nabiyullah, ada orang-orang yang bukan para nabi dan bukan pula para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada merasa iri, cemburu terhadap kedudukan mereka dan kedekatan mereka dengan Allah. Jelaskan kepada kami siapa mereka." Fasurra wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li su'alil a'rabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum nasun min afna'in nasi wa nawazi'il qaba'il. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah. Tahabbu fillahi wa tasafaw. Yad'u Allahu lahum yawmal qiyamati manabira min nur wa yujlisuhum 'alayha fa yaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran yafza'un nasu yawmal qiyamati wa la yafza'un wa hum awliya'u Allah alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Maka Rasulullah SAW wajahnya berseri, berbinar karena memperoleh pertanyaan dari seorang Arab kampung itu. Beliau pun bersabda, orang-orang itu adalah mereka yang berasal dari bermacam-macam latar belakang kelompok dan kabilah. Tidak ada hubungan kekerabatan yang mengikat mereka satu sama lain. Mereka saling mencinta karena Allah. Allah letakkan mereka di mimbar-mimbar dari cahaya dan Allah dudukkan mereka di atasnya. Lalu Allah jadikan wajah mereka bercahaya dan pakaian mereka juga bercahaya. Manusia merasa ketakutan pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak ditimpa perasaan takut dan tidak pula bersedih hati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini sering dijadikan hadis yang dimasukkan dalam kelompok pembahasan mengenai al-ukhuwah al-islamiyah, al-mahabbatu fillah wal-ukhuwatu fillah, berkasih sayang karena Allah dan bersaudara karena Allah. Dan hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bersama, karena di dalamnya digambarkan betapa mulianya orang-orang yang saling mencinta hanya karena Allah. Orang-orang yang walaupun berlatar belakang aneka ragam kelompok, aneka ragam kabilah, suku, bangsa, perhimpunan, pergerakan, jamaah, partai dan lain sebagainya, tapi mereka tidak dikarenakan hal-hal seperti itu menjadi berpisah. Mereka mampu untuk melihat bahwa inti hubungan yang paling utama adalah al-hubbu fillah, cinta hanya karena Allah Ta'ala. Dan disebabkan mereka mampu mengutamakan cinta karena Allah satu sama lain, inilah
mereka kemudian mendapatkan kedudukan yang begitu dekat dengan Allah Ta'ala. Sedemikian rupa, sampai para nabi dan para syuhada pun cemburu akan keistimewaan mereka diperlakukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjamin bahwa untuk orang-orang seperti ini, mereka tidak akan memiliki rasa takut dan tidak akan bersedih hati di hari di mana semua orang lainnya dalam keadaan waspada dan khawatir dan takut dan gelisah karena hebatnya hari berbangkit, hari kiamat. Nah, mereka ini pula yang diistilahkan dengan hum awliyaullah. Mereka inilah wali-wali Allah, kata Nabi SAW. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang di dalam keimanan dan keislaman kita tidak terkecoh oleh berbagai latar belakang kita yang memang beraneka ragam, sehingga kita lebih mengutamakan keanekaragaman latar belakang itu daripada ikatan kita satu sama lain yang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bila mana kita mampu mengembangkan cinta hanya karena Allah Ta'ala satu sama lain, kita termasuk golongan yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan menemani aktivitas Anda di siang hari ini di edisi tanggal 27 Juni 2026, pendengar ya. Akhir pekan di akhir bulan ya. Di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan. Ya, tentunya mendengar, kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS, ataupun di telepon di nomor 081-226-1707-77 sekarang juga, mendengar ya. Ya, Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan ya, untayan semangat ataupun informasi-informasi keumatan pendengar yang ada di sekitar Anda ya, yang ada di wilayah Anda, daerah Anda, yang bisa Anda kirimkan ya, Anda sampaikan saja di WhatsApp, SMS ataupun di telepon kami. Ya, sebelum kami membacakan WhatsApp ya, pesan dari Anda mendengar, kami akan bacakan lebih dahulu berita RDS FM di kesempatan siang hari ini. Dan ini mendengar informasi untuk Anda, tentunya datang dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendengar ya, yang tentunya menyampaikan bahwa korban jiwa latihan ser militer bertambah, pendengar ya. Nah, ini pendengar, dikatakan oleh Kementerian Pertahanan setelah meninggalnya 4 orang calon manajer program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, pendengar, atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, ketika mengikuti kegiatan Latsarmil Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, pendengar. Ya, awalnya korban jiwa 2 orang, pendengar. Sampai saat ini bertambah menjadi 4 orang dan ini mungkin perlu dievaluasi kembali ya. Nah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Karo Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengklaim bahwa program SPPI ini, mendengar, atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, merupakan bagian upaya pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mendukung pembangunan nasional melalui koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Brigjen Rico Bedengar juga menjelaskan bahwa kejadian yang dialami oleh Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, korban keempat yang meninggal saat mengikuti Latsarmil pada tanggal 25 Juni kemarin ya, 2026, almarhum mengalami keluhan kesehatan berupa sesak napas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Ya, setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali

Ya, namun pada sore hari kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. Esnawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Nah, setelah dirujuk ke rumah sakit mendengar almarhum segera mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim dokter. Nah, termasuk perawatan di ruang intensive care unit atau ICU. Dan meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan secara optimal, almarhum dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 00.28. Loh, baru semalam ternyata ya. Dan ya, mudah-mudahan almarhum Husnul Khotimah mendengar ya, karena ya berupaya untuk bela negara gitu ya. Karena memang ini adalah program pemerintah ya. Ada pendaftaran, ada tesnya, dan ini bukan selayaknya relawan biasa, tapi memang ini disiapkan untuk ya mengikuti apa ya, alur-alur dari program pemerintah ini benar ya, termasuk dari Koperasi Desa Merah Putih dan tentunya Koperasi Nelayan Merah Putih benar ya. Nah, atas kejadian ini mendengar, Brigjen Riko menyatakan Kementerian Pertahanan bersama penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, dan Kementerian Pertahanan pun membantu pemenuhan hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ya, dan pendengar, gimana ini bertambah terus ya? Padahal kemarin sudah kita sampaikan, sudah kita obrolkan gitu ya, diskusikan bahwa ya ini memang memerlukan fisik yang cukup ya. Dan pertanyaan dari netizen itu, ini memang pelatihan bela negara atau memang disiapkan untuk masuk ke dalam dunia kemiliteran ya? Karena kalau dilihat-lihat kemungkinan porsinya sama sih ya, dia tanya. Karena kemarin ada beberapa video itu, seorang sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI itu diajarkan bagaimana menenteng senjata ya. Entah itu senjata replika atau memang senjata betulan, kita juga belum tahu ya. Tapi yang jelas itu disiapkan juga, ada caranya memegang senjata, mempersiapkan dan lain sebagainya. Dan memang ini latihan militer ya, untuk lamanya 1,5 bulan pendengar ya, 1,5 bulan ya. Dan ini memang disiapkan agar bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa sesuai dengan mengikuti alur pemerintah. Karena memang tempatnya juga jauh-jauh pendengar ya, di desa-desa.

Ya itu pendengar, informasi yang pertama untuk Anda mengenai ya korban jiwa latihan sar militer bertambah pendengar ya. Kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Ini datang dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang melarang siaran langsung atau live streaming selama proses persidangan tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, yaitu Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Nah, larangan diberlakukan agar sidang berjalan dengan

Ya, juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Emmanuel Tarigan, dia menjelaskan bahwa pengadilan masih mempertahankan kebijakan larangan siaran langsung untuk menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya proses persidangan. Ya, meski melarang live streaming mendengar atau siaran langsung, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memastikan tidak ada pembatasan terhadap kegiatan jurnalistik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dan tentunya media tetap diberikan akses untuk melakukan peliputan, baik dari pengambilan gambar serta memperoleh informasi terkait jalannya persidangan tersebut. Mendengar. Ya, mengingat kemarin dua apa ya, terduga atau apa ini ya, Dokter Fauzi, Dokter Tifa dan Rai Surya yang ditangguhkan mendengar ya. Dan ini mulai babak baru kembali di mana proses pengadilannya tidak boleh disiarkan secara langsung atau live streaming. Dan ada apa ini? Ya, kita juga masih mencari-cari informasinya benar ya.

Ya itu tadi pendengar dua informasi yang bisa kami sajikan di kesempatan siang hari ini ya, mengenai informasi dari Sarjana Penggerak Bangunan Indonesia yang bertambah korban jiwanya, dan mengenai proses persidangan dari Dr. Tifauziah dan ya, mengenai kasus ijazah palsu dari Presiden yang ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.

Ya, dan mendengar itu informasi yang bisa kami sajikan, kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Tentunya setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu pendengar dan membacakan pesan-pesan dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami. Tentunya kita akan jeda terlebih dahulu, akan putarkan nasihat terlebih dahulu ya untuk Anda di siang hari ini pendengar ya. Kita akan putarkan nasibnya ada apa ya ini ya. Ini aja lah Habibi dari Bara Mas'ud ya dan Muhammad Yusuf. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat selesai melaksanakan salat berjamaah, Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Rasul yang berada di saf depan, merasa terganggu pikirannya. Setiap gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat terasa berat dan sukar. Terdengar bebunyian yang sedemikian mencolok, seolah persendian beliau saling bergesekan satu sama lain. Salat kali ini pun terasa lebih lama dari biasanya. Usai salat, Umar radhiyallahu anhu yang begitu khawatir dengan kondisi Rasulullah mendatangi beliau. Dengan hati-hati Umar duduk di sisi beliau, yang serta-merta beliau sambut dengan senyuman. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar. Alhamdulillah, aku sehat. Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu, kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan?" Umar memperlihatkan ekspresi wajah prihatin, penuh kasih sayang dan khawatir. "Kami yakin engkau sedang sakit wahai Rasul." Meskipun kondisinya agak lemah dan agak pucat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap tersenyum. Sepertinya berupaya menjadi pelipur lara dari sesuatu yang tidak beliau katakan, meskipun kepada Umar, sahabat dekatnya. Karena jawaban "tidak" atau "aku baik-baik saja" beliau rasakan sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya hingga bagian perut beliau terlihat nyata. Seketika Umar dan sahabat terpana. Tampak perut beliau begitu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika mengimami sholat. Kerikil-kerikil yang memancing keingintahuan Umar dan menyangka beliau sedang dalam kondisi sakit serius. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakan dan menyiapkannya untuk engkau?" kata Umar bergetar oleh rasa iba dan penyesalan. Beliau menutup kembali perutnya dengan helai jubahnya, seraya menatap Umar dengan tatapan penuh pancaran cinta yang utuh. "Tidak wahai Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang akan aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku?" Beliau mengedarkan pandangan kepada para sahabatnya yang lain, seraya berkata, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat." Subhanallah. Siapapun yang mendengar kalimat beliau seketika terdiam. Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka, beberapa terisak haru. Umar maklum bahwa dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh, memaksa beliau untuk mengikuti keinginannya. Maha suci Allah yang telah mengutus seorang pemimpin yang begitu mulia akhlak dan perkataannya. Alangkah rindunya kita kepada pemimpin sebijaksana beliau yang tidak mau membebani umatnya. Kelak pemimpin seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi pula seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar ngupiye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, banyak orang yang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Karena memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Tapi tahukah Anda bahwa minum minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak? Hal ini karena minyak dan lemak yang baru saja dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.

Kata Nabi, fa in usiba Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid meninggal, bendera peperangan dipegang oleh Ja'far. Maka akhirnya bendera peperangan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ja'far berperang dan berperang dan berperang. Faqutiyat yaduhul yumna, maka kemudian tangan kanannya terputus. Maka dia pegang bendera dengan tangan kiri. Kemudian faqutiyat yaduhul yusra, kemudian tangan kirinya terputus, dia fadhammahu fahtadhanahu bi adudaihi, maka dia pun memegang bendera dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya dia terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalil bahwasanya sejak dahulu bendera merupakan lambang negara. Bendera merupakan lambang negara. Dalam setiap peperangan, Rasulullah SAW kasih bendera kepada para sahabat. Bendera tersebut tidak boleh jatuh, karena kalau jatuh berarti pasukan akan kalah. Mental pasukan jatuh dan menunjukkan tidak bisa membela benderanya. Jadi sejak dahulu bendera merupakan simbol negara, sejak zaman Nabi SAW. Oleh karena Ja'far bin Abi Thalib berusaha megang bendera tersebut dengan tangan kanan tidak bisa, tangan kiri tidak bisa, pegang dengan kedua lengan atas sampai akhirnya terbunuh. Maka pendapat yang kuat, Allah alam bisawab, tidak mengapa kita hormat bendera, karena bendera tersebut bukan bendera yang kita hargai, dia hanyalah benda matinya. Tidak sampai pada derajat mengatakan hormat bendera adalah kesyirikan, enggak benar ya. Sebagaimana Anda kalau misalnya KTP Anda dirobek-robek sama orang ya, atau dihina-hina sama orang, diinjekinnya, Anda kan tersinggung, itu lambang dari Anda. Bukan karena KTP-nya bernilai, tidak ada nilainya. Tetapi karena dia lambang dari diri Anda. Sama, bendera juga tidak boleh dihina, karena dia lambang daripada negara. Negara kita bisa tegak dengan perjuangan kaum muslimin melawan penjajah yang notabene-nya kafir. Negara kita bisa tegak dengan takbir, dengan perjuangan para pahlawan yang rata-rata adalah orang-orang apa? Islam. Oleh negara ini harus kita jaga, tidak boleh diganggu oleh negara lain. Bendera kita harus kita hormati. Maksud saya nyampaikan ini kenapa? Karena sebagian orang berlebih-lebihan sehingga mengatakan kalau orang hormat bendera syirik. Tidak demikian. Dan waktu antum hormat bendera, apakah antum meyakini bendera tersebut sesuatu yang tidak? Kita tidak meyakini bendera tersebut suatu makhluk yang sangat hebat. Enggak, kita tahu itu hanya sekedar lambang apa? Lambang negara. Tidak ada perasaan seakan-akan kita ibadah kepada bendera tersebut.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kembali mendengar bersama dengan kami di program Salam Silaturahim bersama dengan saya Muhammad Adnan ya. Kali ini mendengar kami akan membacakan pesan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk ya di WhatsApp kami. WhatsApp yang pertama dari Isma ya, dari Isma di Gemolong ini ya. Saya akan bacakan dulu pendengar. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ismah di Gemolong ya. Mau request nasihatnya kembali ke masjid. Kirim salamnya buat bapak, buat umi dan kakakku yang pada usil ini. Waduh. Seru ya kalau masih bisa kumpul keluarga gitu ya. Terima kasih Mbak Isma di Gemolong yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini.

Baik pendengar, masih ada beberapa waktu ke depan ya, 20 menit lagi kebersamaan kita pendengar ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, sekarang juga kami tunggu dan kami nantikan kebersamaannya di WhatsApp, SMS ataupun di telepon ya. 081-226-170777. Kami tunggu dan kami nantikan sekarang juga kebersamaan Anda. Cuaca masih cerah ya, cerah berawan, agak sedikit mendung ini ya, daerah mana sana ya. Tentunya kembali kami akan putarkan langsung saja ya, request message yang direquestkan oleh Mbak Isma di Gemolong mendengar ya. Dari Aisyah Zahra, kembali ke masjid ya. Tentunya kita akan jeda lebih dahulu sembari menunggu bersama Anda. Kita kembali lagi di sesi yang terakhir. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung sekarang juga ya, jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat bahaya nanti ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Kehidupan dunia ini sebentar, saudaraku. Sebentar kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah, saudaraku, kita ini membutuhkan sekarang, laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang, ikhwah sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini, kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang lawan setan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus-menerus. Kita membutuhkan iman baja, ikhwah sekalian dan akhwat sekalian, yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya, pada saat musibah datang bersabar mereka, pada saat jihad dikumandangkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tintangannya, halangannya kita lakukan, enggak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Akhwat kita di belakang sana, kami butuh sebagai laki-laki seorang ibu seperti Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat yang luar biasa. Pada saat jihad dikumandangkan, Nusaybah binti Ka'ab membangunkan suaminya tengah malam, mengatakan, wahai suamiku, besok jihad, ikutlah. Dibangunkan anak laki-lakinya 5 orang, semua dikatakan, anak-anakku bangunlah, besok jihad, ibu pun akan ikut. Semuanya satu keluarga pergi jihad. Ini yang namanya mukminah, imannya baja. Bukan suaminya mau bangun sholat malam, sebentar mas, jangan bangun dulu. Malah kempes, dikempesin. Suaminya mau poligami, jangan, saya cemburu. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh wanita mukminah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW menikah dengan Zainab, disambut oleh Aisyah dengan senyum karena dia tahu ini hukum Allah, gitu kan? Masalahnya imannya iman baja, bukan iman kerupuk yang diketuk langsung pecah. Nah, ini yang membuat umat Islam lemah karena iman kita kendor, kempes, enggak ada apa-apa. Sedikit godaan syaitan, dibisikin sedikit langsung kendor. Pakai jilbab besar, kemudian digoda sama temannya, sedikit saja, oh kamu alim ya, ditinggalkan jilbabnya. Subhanallah. Kita butuh orang-orang mukmin dan mukminah.

hadir di majelis ilmu dengan iman baja, memang mau mempelajari hukum Allah SWT halal haram, sepertinya Anda hadir ini iman baja namanya. Hadir di majelis ilmu sebagaimana orang-orang fasik, mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik, tidak rasa capek tuh. Kemarin ada ikhwah bilang sama saya, Ustaz antum gak capek dari pagi sampai malam ceramah? Saya bilang, ya akhi, orang di diskotik dari malam habis isya pulang kantor, duduk nyanyi sampai kupingnya itu gendang kupingnya mungkin bisa pecah, musik dengan besar, sampai subuh minum khamr mabuk, dia gak rasa capek tuh. Merasa, oh saya tadi malam terhibur. Kenapa kita sebagai orang yang beriman tidak mengatakan saya terhibur dengan majelis ilmu? Saya terhibur dengan bertemu dengan para ulama, dengan sholat malam, dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibutuhkan, gitu kan? Kita butuh seorang muslimah, saudari kita yang seperti Rumaisah radhiyallahu anha, yang pada saat suaminya sedih, dia menghiburnya, anaknya mati. Suaminya sangat sayang dengan anak laki-lakinya, pada saat meninggal dunia, kata Rumaisah radhiyallahu anha, "Jangan ada yang sampaikan kepada suami saya bahwasanya anak ini sudah mati, karena suami saya sangat sayang dengan dia." Waktu suaminya pamit pergi ke masjid, sholat maghrib isya, pulang habis isya, Rumaisah berdandan, pakai minyak wangi, masak-masakan yang enak sekali, lalu dilayani suaminya. Begitu pulang, suaminya diajak makan, digodain, dirayu, sampai berhubungan badan. Setelah puas suaminya kenyang, biologisnya selesai, perhatikan wanita mukminah yang faham di mana dia letakkan godaannya. Imannya membawa dia bagaimana untuk bisa menghilangkan kesusahan suaminya, bukan jadi beban bagi suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, dengan santun nih, anaknya mati, dia juga sedih sebenarnya, tapi bagaimana dia menghibur suaminya, dan dia tahu ketaatan pada suaminya ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang dia bilang, wahai suamiku, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya tetangga pernah pinjamin sesuatu, lalu saja tetangga memintanya, pemiliknya minta benda itu, apakah kita akan mengembalikan? Kata suaminya, tentu saja itu hak orang. Kata Rumaisah dengan tenang, dengan sangat luar biasa kasih sayang sama suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena ya, Allah SWT yang menitipkan anak kita telah mengambilnya. Suaminya langsung marah mengatakan, kenapa kau tidak cerita dengan saya, wahai Rumaisah? Kau membiarkan saya memakan makanan, menikmatin tubuhmu, lalu kemudian kau memberitahukan setelah itu bahwasanya anak kita mati, gitu kan, dengan sangat tenang. Lalu kata Rumaisah, itulah yang saya ingin lakukan untuk menghiburmu. Lalu kata suaminya, saya akan laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya baik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam itu berkata, ya Rasulullah, begini yang terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum, ya. Lalu berkata, apakah kalian berhubungan malam itu? Kata keduanya, iya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah berkahi, betul hamil dari gara hubungan malam itu, dan tahun depannya lahir seorang anak mujahid dari kalangan sahabat yang hanya besar mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan, orang-orang yang punya iman, ikhwah sekalian. Sampai kapan kita mau berlalai-lalai, gitu kan? Sampai kapan kita mau berlemah-lemah, malu dengan pakai busana muslim, subhanallah, gitu kan? Malu dengan simbol Islam, subhanallah. Enggak usah jadi muslim sekalian. Saya berapa kali nasihati ikhwah dan akhwat saya, kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada satu tetangga saya, ada saudara saya murtad, bagaimana saran Anda? Saya bilang, tinggalin dia. Islam gak butuh dengan orang murtad, biarin dia murtad, masuk neraka sendiri. Kenapa kita harus bingung dengan satu orang murtad dan kita tinggalkan orang-orang tetangga kita muslim yang butuh bantuan makan, yang kalau diajak ke masjid mau sholat, itu yang kita dakwahin. Orang yang tidak mau iman tinggalin aja, gak usah diikutin, gitu kan? Ngapain kita berjalan di belakangnya merayu dia untuk supaya dia kembali ke dalam Islam, gak usah. Doain mungkin, mendakwahin boleh, tapi gak usah kita sedih, ya kan gitu. Jadi kita harus menentukan semua pada tempatnya masing-masing. Kita butuh figur Abu Bakar yang semua tegak dengan keyakinannya. Figur Umar yang memang setan lari dari dia. Tahu kenapa ikhwas? Karena setan lari dari Umar. Karena Umar betul-betul yakin semua yang Allah perintahkan benar, yang dilarang itu salah, ditinggalkan. Dan Umar bin Khattab semuanya dengan tegar, dengan iman baja yang dia lakukan. Malam bangun sholat, tidak ada ceritanya setan mau godain ditepis sama dia. Tidak ada, setan hanya habis akal. Bagaimana caranya goda orang seperti ini? Tidak bisa. Ya kan? Karena dia betul-betul memang itu sih tinggal ditinggalin. Dan itu hanya dengan iman, ikhwah sekalian. Ini hanya dengan iman. Sampai kapan kita mau terus-menerus membiarkan iman kita sehari begini dan sehari begitu? Sampai kapan antum mau mengatakan, dan perempuan di antuna di belakang mengatakan, sampai kapan kita mau mengatakan, oh iya nanti, oh iya ya, oh iya ya, sampai kapan oh iya ya ini? Sampai malaikat maut mencabut roh kita baru kemudian kita mau sadar? Subhanallah. Majelis ilmu seperti ini tujuan utama mengubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau antum datang di sini dan tidak bisa mengubah, antum bisa rajin sholat malam, antum rajin menjaga hukum-hukum Allah SWT, meninggalkan yang haram, menikmati yang halal. Perempuan-perempuan di sana di belakang, kalau Anda datang ke sini tidak bisa mengubah, Anda tutup aurat, Anda lebih baik daripada sebelumnya, Anda bisa mengatur, ya, menikmati apa yang halal, tidak memamerkan aurat Anda di sana sini, maka jangan hadir. Karena majelis ilmu tujuannya untuk itu.
melahirkan orang-orang yang imannya iman tegar, iman baja, yang memang tidak mudah goyah, ikhwas sekalian. Kadang-kadang subhanallah baru diminta waktunya untuk sholat malam, kita enggak mau bangun sholat malam. Bagaimana kalau diminta ditumpahkan darah jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah sulit. Kan gitu. Baru diminta infak saja. Sudah beragam macam bisikan syaitan, kita sudah mengiyakan bisikan syaitan itu. Bagaimana kalau diminta infak jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Mengorbankan seluruh harta, pakaian kita, bahkan kalau perlu dijual untuk itu. Ini semua karena cinta terhadap dunia yang berlebihan. Allah musta'an. Semoga Allah SWT yang di langit sana yang melihat kita ini menjadikan kita orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hambanya yang dipenuhi imannya dengan iman baja insyaAllah dalam hati dan meninggal dalam keadaan syahid.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing DS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning DS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Mas Pejo, kowe iki nggawa apa to, Mas?
0: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
4: Apa kuwi, Mas?
0: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
4: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
4: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
5: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
6: Iya ya.
7: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Pendengar, memiliki tubuh yang sehat merupakan keinginan setiap orang, termasuk kita. Dengan tetap sehat, maka aktivitas yang kita lakukan pun bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dengan sehat pula, maka kita tidak harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk membeli obat atau pergi ke rumah sakit. Makanya, kita harus senantiasa bersyukur dengan nikmat sehat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Pendengar, lantas bagaimana kita bisa menjaga daya tahan tubuh yang benar agar senantiasa sehat dan bugar setiap hari? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah istirahat yang cukup setiap harinya. Istirahat yang cukup merupakan salah satu faktor untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua, di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang tenang dan sehat pula. Maka usahakan senantiasa berpikir yang positif, husnudon, terhadap segala masalah yang menerpa kita. Setiap pagi usahakan senantiasa melakukan olahraga secara teratur. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi tubuh agar senantiasa bugar dan sehat. Kemudian yang berikutnya, selalu memastikan bahwa makanan yang kita makan sudah betul-betul higienis atau sudah dicuci dengan bersih atau dimasak dengan matang atau sudah dipastikan akan kehalalannya, pendengar. Kemudian yang berikutnya, makanlah dengan porsi yang wajar. Jangan kemudian berlebihan. Dikhawatirkan dengan berlebihan, maka riskan akan terkena penyakit yang terkait dengan banyak hal. Penuhi makanan yang berserat setiap harinya. Makanan yang berserat, semisal bisa apel, wortel, maupun kacang-kacangan. Fungsi serat ini akan menjaga tubuh kita dari serangan bakteri. Kemudian yang terakhir, penuhi kebutuhan vitamin D. Karena vitamin D ini berfungsi untuk menstimulus sel imun untuk menghalau virus dan bakteri. Vitamin D dapat ditemukan pada sinar matahari, telur, hati, dan juga ikan. Pendengar, selamat mencoba dan semoga kesehatan, kebugaran senantiasa bisa kita rasakan.

0: Ya, Media Dewa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, diiringi oleh senandung dari Ahmed Bukhatir dengan judulnya Syukran Laka Rabbi. Mendengar di kesempatan yang terakhir kali ini ya, di sesi yang terakhir mendengar sebelum kami akhiri program Salam Silaturahim. Ya, karena sudah di jam 2 lebih 32 menit mendengar ya, tak terasa sudah 1,5 jam kebersamaan kita menemani siang hari Anda. Ya, dan sesi yang terakhir ini mendengar kami akan membacakan informasi ya, terkhusus informasi jadwal sholat ya, waktu sholat untuk wilayah kota Solo dan sekitarnya mendengar. Ya, untuk azan asar akan berkumandang di jam 3 lebih 3 menit pendengar. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 34 menit. Dan azan isya di jam 6 lebih 48 menit pendengar ya. Tinggal 30 menit lagi ya, setengah jam lagi kita akan mendengarkan azan asar berkumandang untuk wilayah Surakarta atau Solo dan sekitarnya pendengar. Hari ini hari Sabtu di tanggal 27 Juni 2026. Ya, dan mendengar cukup sampai di sini saja kita menemani aktivitas Anda. Tentunya sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar, dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

Wahai Allah, kami memohon ampun kepadamu dari istighfar-istighfar kami yang lebih banyak hanya terucap di mulut saja dan tak benar-benar keluar dari tekad hati dan kejujuran nurani kami. Wahai Allah, kami bertobat kepadamu dari tobat-tobat kami yang lebih sering penuh dengan kepura-puraan dan pengelabuan diri kami. Wahai Allah, selamatkanlah kami semua dari semua dosa dan perbuatan kami sendiri. Selamatkanlah dari kehinaan dan permaluan. Selamatkanlah dari fitnah dunia dan segala apa yang membahayakannya. Puji syukur tak terhingga hanya kepadamu, wahai Allah, karena Engkau masih berkenan mengizinkan dan bahkan mewajibkan kami agar tetap dan senantiasa berharap dengan pengharapan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya pada tak terbatasnya keluasan ampunan-Mu dan bertepinya samudra rahmat-Mu. Wahai Allah, kepada siapa lagi kami mengadu jika bukan kepada-Mu? Kepada siapa lagi kami bersandar jika bukan pada-Mu? Kepada siapa lagi kami berlindung dari segala ketakutan dan kegelisahan kami jika bukan kepada-Mu? Tunjukkan segala jalan buat kami untuk mendapatkan ridho dan pertolongan-Mu. Kami beristighfar memohon ampunan hanya kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Hidup dan Maha Menghidupkan, serta kami bertobat juga hanya kepada-Nya.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, mensucikannya, membuatnya bahagia dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa iman. Telah nampak bagi kita semua bahwa sejarah mencatat sepanjang kehidupan dunia ini dari abad ke abad bahwa berhala-berhala itu adalah takhayul belaka, kekafiran itu sumber petaka, pembangkangan itu dusta. Begitu sebaliknya, bahwa apa yang dibawa para rasul itu adalah benar adanya, dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala puji bagi Allah, dan Dia sungguh-sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, kuat dan lemahnya iman kita akan menentukan seberapa besar dan kecilnya kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surah An-Nahl ayat 97. Maksud kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb mereka, keteguhan hati mereka dalam mencintai Zat yang menciptakan mereka, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan itu semua adalah karena mereka benar-benar yakin dan tulus menerima bahwa Allah adalah Rabb mereka, Islam agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.

Para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka itu orang-orang pilihan lho Jo. Bayang no Jo, bagaimana pada zaman Rasulullah itu berat sekali lho Jo. Taruhannya nyawa lho Jo. Terus yang jelas meneh Jo, pengorbanannya terhadap tegaknya agama Islam itu tidak bisa disebut.

tahu bahwa negeri Indonesia sudah tegak ya. Dan kita adalah pemilik negeri Indonesia. Kita adalah pemilik negeri Indonesia. Kok jumlah kaum muslimin adalah yang mayoritas. Tapi hampir semuanya dikuasai oleh asing dan dikuasai di non-muslim. Maka tidak ada jalan untuk menguasai Indonesia kecuali ya menjadikan kebebasan kita untuk memilih pemimpin kita sebagai sarana untuk memilih pimpinan. Secara syariah berkaitan dengan demokrasi ya. Demokrasi itu kalau kita imani sebagai ideologi kita kafir. Demokrasi sebagai ideologi semuanya ya. Artinya suara terbanyak suara Tuhan, suara rakyat suara Tuhan, itu adalah ideologi kafir. Tapi kalau kita menjadikan demokrasi bukan ideologinya, sebagaimana orang lain memiliki kesempatan untuk menjadikan Indonesia sesuai dengan ideologi mereka, kenapa kita tidak? Kita tidak mengimani demokrasi, tapi kita menjadikan kebebasan demokrasi ini untuk menjadikan Indonesia negara yang diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Tapi yang jadi masalah adalah perlu adanya dakwah kepada yang berpartai-partai. Hendaklah mereka loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya dan syariat Islam. Masuk ke parlemen bukan untuk mencari tambahan atau mencari maisyah. Mohon maaf, mungkin fatwa agak nyeleneh. Saya memfatwakan diri saya atau yang mau bersama saya, haram masuk parlemen untuk mencari tambahan atau mencari penghasilan. Di sana hanya untuk berdakwah saja. Dan di sana perkataannya hak saja. Kalau ruang lingkupnya demikian, Masya Allah, mestinya, mohon maaf, boleh enggak orang sekarang berjamaah-jamaah? Ada Al-Irsyad, ada Muhammadiyah. Saya katakan, karena khilafah tidak ada. Dan mau tidak mau kita harus berjamaah. Dan ternyata kita ketika mau nyatukan seluruh kaum muslim enggak bisa. Maka kemudian orang mencari jamaah yang dianggap baik. Tetapi haram menjadikan loyalitas kepada jamaahnya pengganti la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Artinya saya masuk ke Al-Irsyad atau ke Muhammadiyah dalam rangka berjuang, maka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah saya cintai sama dengan yang berada di organisasi. Bahkan siapapun yang lebih cinta kepada Allah Rasulnya lebih aku cintai daripada saudaraku yang ada dalam organisasi. Maka mestinya ketika nanti muncul 2014 ada caleg yang lebih taat kepada Allah dan Rasulnya atau presiden yang lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan lihat golongannya, tapi lihat orang itu apakah memperjuangkan Islam atau tidak. Barangkali saya sampaikan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengangkat senjata untuk merebut kekuasaan. Kapan beliau sebagai penguasa? Ketika dibaiat. Sebelum itu enggak pernah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada satu kejadian yang saya sangat kaget terkaget-kaget, yaitu fatwa masyayikh dari Jamiatul Imam, dari Siyasah Syariah. Ada permintaan fatwa dari negara Eropa mengatakan ada dua presiden. Dua-duanya kafir, cuma yang satu dekat dengan Islam, dekat aja. Yang satu memusuhi Islam. Kemudian yang dekat dengan umat Islam minta dibantu. Ketika datang kepada para masyayikh Saudi dan ternyata menjadi fatwa resmi di sana, boleh enggak kita mendukung presiden yang satu ini? Dalam hal ini bukan menjadikan dia walinya, bukan sebetulnya, kata masyayikh Saudi. Apakah ada jaminan? Ada, bahwa dia akan memberikan kebebasan dakwah di negeri kami. Dakwah Islam. Maka kemudian silahkan berinfak, silahkan menangkan dia. Dan alhamdulillah menang. Dan ketika menang memberikan kebebasan untuk berdakwah. Jadi dalam hal ini bukan loyalitas, bukan cinta, tetapi apa? Kita memilih orang yang paling selamat dan paling memberikan kebebasan kepada Islam. Jadi loyalitas kita kepada Islam, bukan kepada manusia. Begitu Bapak, insyaallah.
Ya, saya katakan, kalau partai itu dari kajian saya termasuk juga, mohon maaf, di sana ada beberapa disertasi doktoral baik dari Filistina, baik dari Saudi, dari mana. Berpartai boleh enggak? Saya katakan, kalau dalam arti partai, ini repotnya realita ya Pak ya. Kalau partainya itu hanya untuk sarana mengantarkan saudara-saudara kita yang solihin menguasai negara ini. Doa kita apa? Doa kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Allahumma walli alaina khiyarana ya wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarham. Jadi partai itu bukan untuk mencari kursi saya, bukan untuk kursi. Tapi bagaimana sehingga orang yang soleh bisa saya antarkan ke parlemen. Saya antarkan menjadi presiden. Salah satu contoh Bapak, tidak ada jalan lain di Indonesia ini kecuali melalui apa? Sekarang gini, ada beberapa pilihan. Pertama, pilihan pertama, kita membaiat. Pemainnya Ustaz Abdurrahman, kita baiat jadi presiden Indonesia, pasti perang. Yang kedua, kita bikin negara sendiri, pasti perang. Atau yang bagaimana? Kita lepas diri, akan kita dikuasai orang-orang kafir. Maka tiada lain mengambil sistem tanpa ideologinya untuk mengantarkan apa kaum muslimin untuk berkuasa. Bolehlah saya katakan dalilnya apa? Di dalam surat Yusuf Allah mengatakan tentang Nabi Yusuf, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku tinggalkan milah suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kata Allah tentang Nabi Yusuf, wa maka nali Yusuf, wa maka ayak huda akhahu fidinil malik. Jadi tidak mungkin Nabi Yusuf itu menggunakan sistem raja untuk menghukumi saudaranya. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam, ketika ditawari sebagai penguasa, beliau mengatakan, ija'alni ala khazainil, jadikanlah saya sebagai pemegang bulog. Ya, sebagai pemegang bulog. Dan Allah mengatakan wa kadzalika makanna. Coba kita lihat. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard. Demikianlah kami berikan Nabi Yusuf kedudukan di muka bumi. Wa kadzalika makanna li Yusufa yatabawwa minha haitsu yasha. Sehingga Nabi Yusuf itu bisa berkuasa sesuai yang dia diinginkan. Nusibu bi rahmatina man nasha. Kami berikan rahmat kami orang yang kami kehendaki, yaitu Nabi Yusuf alaihis salam. Jadi kami yang inginkan adalah bahwa kekuasaan ketika di tangan orang-orang solihin itu rahmat. Maka Allah mengatakan tentang Nabiullah Musa alaihis salam, wa ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika dijadikan sebagian kalian nabi dan sebagian yang lain dijadikan para raja. Jadi memang perlu kajian yang lebih dalam. Bagaimana partai-partai itu ambisinya bukan untuk kekuasaan pengurus partai dan bukan kader partai, tapi ambisinya adalah bagaimana partai itu bisa memilih siapa di masyarakat orang yang paling soleh, baik di dalam partai maupun di luar, untuk diantarkan memimpin negeri Indonesia. Jangan sampai seperti Solo Bapak. Saya sedih Solo ya. Solo pertama kaum ini wala loyalitas, semuanya maju. Tahu kalau semuanya maju kalah dua-duanya. Yang kedua, semua partai ambisi untuk mendorong orang untuk maju karena setiap mencalonkan nanti dapat duit. Itu yang jadi masalah. Dan kemudian yang lainnya mengkafir-kafirkan, enggak mau masuk sama sekali. Akhirnya muncullah Jokowi yang didukung oleh partai yang notabene-nya di situ banyak Kristennya. Kemudian wakilnya VX Rudi. Apa yang terjadi? Selama Jokowi berkuasa di Solo, ternyata yang berkuasa di belakangnya adalah VX itu. Sehingga 80% bantuan negara semua diserahkan pada Nasoro. Bahkan sekarang semua kepala-kepala dinas, kalau enggak wakilnya atau ketuanya, semua sudah dari mereka. Loh,
kita teriak-teriak, gimana gimana. Loh, lah bagaimana sampainya fake surdi itu kepada kekuasaan itu kalau tidak melalui partai? Untuk itu, saya bukan orang yang ambisi kekuasaan dan bukan orang yang fanatik terhadap partai. Tapi alangkah indahnya kita mendakwai partai untuk lebih ikhlas, bukan untuk mencari fee. Biarlah mencari TV adalah fil jannah. Sebab kalau tidak fil jannah nanti fil nar. Ya. Nah, fil jannah keikhlasan termasuk masyarakat ikhlas. Dan memang itu jalan yang ada di Indonesia. Itu. Ya begitu. Dan dalilnya apa lagi? Dalilnya ya. Jadi boleh menggunakan sistem orang kafir asalkan sistem nilai itu tidak ada kekufurannya. Salah satu contohnya adalah Nabi Yusuf tadi. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dari Taif, Rasul tidak masuk kecuali melalui proses perlindungan Mut'im bin Adi. Itu sistem kafir di mana Rasul masuk dengan perlindungan Mut'im. Orang kafir ngata, engkau melindungi atau engkau beriman? Enggak, saya cuma melindungi. Udah, kalau engkau melindungi enggak pas. Akhirnya Rasul masuk dengan itu. Jadi mohon maaf, masalah partai boleh tidak itu sebenarnya perselisihan sangat panjang. Saya harapkan jangan saling kafir mengkafirkan. Kalau kafir mengkafirkan, Hamas kafir karena kafir juga Hamas melalui proses ini. Yang berjuang di sana cuma Hamas kan.

0: 101.4 RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: الشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdosa.

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula.

mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

0: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim.
0: Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu.
1: Idh

0: علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar.

0: Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar.
1: Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan.
0: Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan itu, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
1: Yawma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Yawma

0: Amin.
1: Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat

dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putri suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asali.
0: Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat.

dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahi masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

0: basar.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan mereka, orang-orang munafik, berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami mentaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.

0: رَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqahu wa yattaqihi fa ulaika humul faizun.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig atau dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat atau waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka, selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raj haraju wa la 'alal maridhi haraju wa la

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu mengerti.

yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Dia dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalai perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qal hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk fa inna as-sidqa tumanina wal kadhiba riba. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
3: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumakninah, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
4: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Eh, serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, bayi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Ketahuilah bahwa perilaku seseorang terhadap diri kita dalam setiap aspek kehidupan adalah balasan atas perilaku kita sendiri. Jika kita sering berperilaku baik kepada orang lain, maka kita pun akan diperlakukan demikian. Ketika kita sering mempersulit orang lain, maka begitu pula kita akan sering mendapati kesulitan
8: Jika tingkah kita sering menipu atau suka melalaikan amanah, maka demikianlah orang lain akan bersikap pada kita. Abu Kilabah, salah seorang ulama, berpetuah, kebajikan itu tidak akan pernah usang, dosa tak akan pernah dilupakan, sedangkan Allah Maha Pembalas tak akan pernah mati. Lakukanlah apa yang engkau suka, sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Maka pendengar, saatnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Asep Sobari dengan tema Bagaimana para sahabat Rasulullah menghadapi wabah. Ceramah ini kami ambil dari akun YouTube Masjid Al-Irsyad TV. Selamat mengikuti.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man istana bi sunnatihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati-akhwati muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'adzana Allah wa iyyakum min kulli syurur wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, negeri kita dari segala bala dan ujian, terutama wabah COVID yang sekarang sedang tidak hanya melanda kita atau negeri kita, tapi melanda dunia, sudah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik. Semoga sekali lagi kita selalu atau tidak pernah lepas dari curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bahaya dan kemudian juga dihindarkan dari segala bentuk kekacauan, kekacauan atau fitnah yang bisa terjadi sebagai dampak dari segala yang sedang berjalan saat ini. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu tema tentang bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi wabah. Kita mengambil tema sahabat Nabi sebagai model dan contoh yang sepatutnya jadi pegangan kita semua. Karena tentu saja pertama, para sahabat Nabi adalah generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang terdekat dengan beliau, yang paling mengerti tentu secara zahir dan batin ya, apa yang seharusnya menjadi sikap seorang mukmin sebagai muslim menghadapi kondisi seperti wabah ini. Kita tidak mengambil judul bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi wabah, karena memang wabah terjadi di generasi sahabat, artinya tidak terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kerangka terkait dengan ini. Tentu satu kaidah penting bahwa terkait dengan kehidupan ini tidak ada yang ditinggalkan kerangkanya gitu. Tidak ada yang terluput gitu, dari arahan-arahan yang mendasar, baik itu dari Al-Quran atau Sunnah. Ma farrotna fil kitabi min syai', dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sangat penyayang terhadap umatnya, tentu beliau memberikan semacam prinsip-prinsip ataupun pandangan-pandangan awal terkait yang mungkin terjadi, termasuk terkait dengan wabah yang sebenarnya tidak terjadi di masa beliau tapi terjadi di masa para sahabat. Tentu hikmahnya bagi kita sekarang dengan adanya wabah di masa sahabat, ya seperti yang kemudian jadi tema kajian hari ini, ketika itu terjadi pada kita sekarang, kita bisa mendapatkan satu gambaran yang bisa menjadi model bagi kita semua, keteladanan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu telah mendidik para sahabat, dan hasil dari pendidikan itu beliau sendiri yang menyatakan, atau bahkan Allah dulu sebelum Rasulnya yang menyatakan bahwa para sahabat itu mendapatkan dalam tanda petik ijazah yang sangat luar biasa dari Allah dengan pujian Allah radhiyallahu anhum wa radu'an dalam sekian banyak ayat Al-Quran. Dan tentu saja dengan semisal atau pujian-pujian semisal. Yang kedua, bahwa Rasulullah sendiri menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang hidup bersamaku, yaitu para sahabat. Sehingga dari sini apa yang dilakukan oleh para sahabat ataupun sikap, apalagi itu terkait dengan sikap bersama gitu ya, baik itu secara konsensus atau ijma ataupun katakanlah mayoritas, itu menjadi hujah bagi kita semua. Kita menjadi tenang, kita punya pegangan yang secara katakanlah legal lah gitu ya, bahwa mereka ini insya Allah adalah orang-orang yang telah dijamin, pasti bukan insya Allah, telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang terbaik, dan kita bisa meneladaninya. Kapan terjadi wabah di masa sahabat persisnya? Wabah yang terjadi di masa sahabat disebut dengan Ta'un Amwas, terjadi pada awal tahun 18 Hijriah. Ta'un Amwas disebut dengan Amwas karena berasal dari satu daerah kecil, terpencil. Artinya bukan daerah besar, bukan kota besar, justru daerah kecil di sekarang kawasan Palestina. Artinya sebelum ke Baitul Maqdis, sebelum ke Yerusalem. Artinya bukan berasal dari kota, tapi sudah dari daerah kecil, yang kemudian merebak, melebar, sampai menyentuh bisa dikatakan seluruh wilayah Syam, bahkan sampai ke Basrah, artinya sampai ke masuk ke wilayah Irak. Jadi meluas sekali. Dan itu berjalan dalam waktu disebutkan famakatha ashhuran, beberapa bulan, artinya terjadi atau berlangsung selama beberapa bulan, berarti tidak singkat ya, walaupun tidak bisa dipastikan berapa bulan pastinya. Cuma kalau kita melihat bahwa Umar bin Khattab, sebagaimana yang kita tahu bahwa Ta'un Amwas ini masyhur dalam riwayat karena memang Umar juga hendak masuk ke Syam, kemudian membatalkan perjalanannya untuk masuk ke Syam ini ketika masih di perbatasan karena persoalan tahun yang sudah terjadi atau wabah yang sudah terjadi. Nah, itu disebutkan pada bulan sekitar Rabiul Akhir atau ya Rabiul Tsani, ya Rabiul Tsani berarti kalau bahasa kita. Sementara dalam satu riwayat disebutkan bahwa tahun Amwas atau wabah itu sudah mulai di sekitar bulan Muharram di tahun 18. Artinya Umar saja itu di bulan keempat, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Artinya sudah berjalan sekitar 3-4 bulan ketika Umar membatalkan rencananya untuk berkunjung masuk ke Syam. Nah, begitu Umar kembali, kita tahu bahwa itu terus berjalan semakin parah. Dan kita tahu bahwa di antara yang syahid atau wafat karena taun ini adalah yang terkenal adalah Yazid bin Abi Sufyan, kakak Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu setelah diminta oleh Umar katakanlah untuk mengambil alih kepemimpinan kaum muslimin setelah Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal yang juga gugur tentunya sebelum itu. Nah, tapi itu tidak bisa berjalan karena ketika Yazid bin Abi Sufyan itu kembali dari waktu itu sedang berupaya untuk mengepung kota terakhir yang belum ditaklukkan sepenuhnya oleh kaum muslimin yaitu Kaisaria. Yazid bin Abi Sufyan kembali dan kemudian gugur di situ atau meninggal terkena taun juga atau wabah ini, dan itu di akhir tahun 18. Itu artinya memang bisa katakan berjalan hampir satu tahun gitu ya. Hampir satu tahun dari mulai awal tahun 18 sampai akhir tahun 18. Mungkin di sebagian daerah sudah lebih dulu steril, tapi bahwa kejadian itu masih berjalan berlangsung sampai akhir tahun 18. Jadi ini cukup lama berjalan. Nah, jadi kejadiannya itu dulu ya, bahwa wabah Amwas ini terjadi pada tahun 18 Hijriah. Dan itu bisa dikatakan berjalan hampir sepenuhnya satu tahun dari awal dari bulan Muharram sampai akhir tahun, dan mencakup wilayah yang sangat luas, bermula dari satu katakanlah kampung kecil yang namanya Amwas gitu ya, di sekitar Palestina atau sebelum Baitul Maqdis, tapi kemudian melebar merambah seluruh kawasan Syam bahkan sampai ke Basrah gitu ya. Nah, sehingga di sini korban yang berjatuhan sebenarnya riwayatnya cukup beragam, dan itu wajar karena belum ada semacam sensus yang menyeluruh tentunya pada masa itu. Artinya para perawi atau yang menjadi sumber riwayat tentang peristiwa itu mengambil dari keterbatasan data yang dimiliki dari pengalaman masing-masing di wilayah, barangkali wilayah masing-masing gitu. Cuman kita tahunya bahwa itu terkait dengan Amwas. Yang terkenal dalam tarikh Tobari itu sekitar 25.000. Tapi saya perlu koreksi karena saya membaca ada sebagian yang menulis 25.000 sahabat. Enggak, itu total maksudnya 25.000 kaum muslimin gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan 20.000 alfan itu bukan kaum muslimin tapi total korban dalam satu riwayat gitu ya. Sementara dalam riwayat yang menyebutkan 25.000 itu atau ada yang mengatakan 24, ada yang 25, kaum musliminnya 20.000, sehingga yang 5.000-nya berarti bukan kaum muslimin, kemungkinan besar begitu. Tapi ini bukan satu-satunya riwayat terkait dengan jumlah

jumlah tentara. Tentu kan korban wabah ini bukan hanya tentara, tapi juga yang lain-lain gitu ya. Sehingga kalau 30 ribu aja tentara, berarti yang sipilnya bukan tentaranya juga bisa jadi jatuh korban dan juga sangat banyak gitu ya. Artinya sebenarnya tidak ada satu jumlah yang pasti tentang berapa jumlah korban wabah Amwas yang terjadi pada tahun 18 itu. Dan melihat lamanya waktu berlangsungnya wabah ini dari awal tahun 18 sampai akhir tahun 18, wajar kalau dan luas juga di wilayah yang sangat luas cakupannya, wajar kalau kemudian jumlah itu tidak bisa kita ambil dari satu riwayat sebenarnya. Artinya lebih dari 30 ribu itu sudah jelas, sudah pasti gitu ya. Nah, teman persis yang berapa Allah Ta'ala. Nah, dengan jumlah begitu besar, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang katakanlah atau para sahabat yang berada di Syam waktu itu menjadi korban dari wabah ini. Walaupun tentu saja tidak semuanya tercatat atau tidak semuanya mencatat gitu ya. Yang paling terkenal adalah Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin di Syam saat itu, bagi itu militer ataupun administrasi pemerintahan. Dan kemudian Mu'ad bin Jabal, kemudian Syurahbil bin Hasanah, Yazid bin Abi Sufyan, kemudian juga ada sahabat secara usia senior dan tokoh besar yang jelas masuk Islam setelah Fathu Makkah, ya Suhail bin Amr, dengan juga putranya Utbah bin Suhail. Juga Mu'ad bin Jabal juga meninggal, dengan putranya juga meninggal, Abdurrahman bin Mu'ad gitu ya. Kemudian ada lagi Al-Haris bin Amr, Al-Haris bin Hisham, itu adalah saudara kandung Abu Jahal. Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Al-Haris bin Hisham tidak meninggal di sini, tapi itu biasa perbedaan riwayat. Tapi yang jelas dari nama-nama ini kita dapat ketahui bahwa bisa dikatakan orang-orang penting, termasuk Bilal sebenarnya. Cuman banyak yang tidak menceritakan, padahal Bilal juga meninggalnya di sini, artinya setelah ini. Walaupun kemungkinan Bilal terlambat terkena tahun itu atau terkena wabah itu, atau mungkin Bilal meninggal karena urusan lain, wallahu ta'ala alam, tapi kurang lebih tidak berjauhan masanya gitu ya. Nah, yang jelas para sahabat yang besar ini, yang utama ini, yang meninggal karena tahun ini, meninggalkan banyak sekali riwayat-riwayat, artinya menjadi catatan riwayat baril sejarah, yang dari situ itu hikmahnya kita bisa mendapatkan pelajaran penting bagaimana kaum muslimin dalam posisi sebagai masyarakat dan tentu saja sebagai pemimpin. Dalam hal ini tentu saja peristiwa ini melibatkan kaum muslimin secara umum, artinya secara sikap ya, Umar bin Khattab sebagai pemimpin tertinggi saat itu, Abu Ubaidah sebagai pemimpin tertinggi di Syam, terus kemudian tokoh-tokoh besar seperti Mu'ad bin Jabal, Amr bin As, kemudian Syurahbil bin Hasanah dan lain-lain gitu ya. Nah, riwayat-riwayat inilah yang ketika kita baca sangat menarik, sehingga sebenarnya dalam posisi baik itu pemimpin ataupun dalam posisi masyarakat yang menghadapi taun atau wabah ini, menurut saya cukup jelas, cukup clear bagaimana seorang mukmin menggabungkan antara imannya terhadap qada dan qadar, takdir gitu ya, dengan bagaimana secara fisik dan materi gitu ya menghadapi katakanlah yang kita sebut sekarang ancaman, tentu itu bahasa kita sekarang gitu ya, ancaman terhadap ketahanan dan pertahanan dan seterusnya, artinya keselamatan nyawa yang itu terkait dengan urusan-urusan duniawi gitu ya. Artinya kita bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif di situ, yang sisi manapun yang lebih diutamakan, baik itu sisi tawakal kepada takdir ataupun sisi prevensi atau menjaga ketahanan, itu adalah teladan yang baik bagi kita semua gitu ya. Dan tentu saja ketika kita berbicara soal wabah, kita harus menempatkan masalah ini bukan sekedar masalah individu, itu yang penting. Artinya ketika kita membaca
sisi

dominasi dari aspek tawakal terhadap takdir yang ditunjukkan oleh para sahabat gitu ya, atau sebagian para sahabat gitu ya, kita tentu bukan berarti menganggap para sahabat yang lain yang mungkin secara zahir kita anggap kok seakan-akan lebih menimbang aspek bertahan hidup atau materi atau kelangsungan hidup bertahan yang itu sifatnya duniawi dengan menghindar dari takdir. Tentu tidak mungkin begitu, karena para sahabat ketika bersikap seperti itu, mereka tidak sendirian pertama. Kedua, mereka berada di satu generasi yang kalau ada satu hal yang katakanlah bertentangan dengan syarak gitu ya, dengan maslahat yang itu terkandung dalam syariat itu sendiri, tidak mungkin mereka tidak saling menasehati. Ini penting sekali. Artinya keberadaan Umar bin Khattab saat itu menjadi, dan tentu saja para sahabat yang lain, masih ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib di Madinah, ada Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, itu tidak mungkin membiarkan adanya sikap-sikap yang tidak benar menurut syarak terkait dengan masalah ini. Nah, artinya apa? Dua fenomena ini berjalan beriringan gitu. Kalau kita baca secara sekilas sekali lagi, artinya secara zahir, bahwa ada yang tampaknya lebih dominan pas dalam tanda petik pasrah atau tawakal kepada takdir sebenarnya yang tepatnya, dan ada yang seakan-akan lari dari takdir karena mementingkan aspek keselamatan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini kembali kepada keseimbangan dari sikap para sahabat dalam dua sisi ini yang harus kita baca dengan tepat. Sekali lagi, kalau dua sikap ini itu yang kelihatan secara zahirnya berbeda itu dianggap atau dipandang bertentangan dengan syarak, tidak mungkin generasi saat itu di luar Syam, terutama gitu ya, di luar Syam yang terkena wabah, membiarkan, apalagi Umar bin Khattab. Nah, ini penting, dan lain-lain, dan para sahabat utama lainnya. Sehingga masing-masing sebenarnya ada pertimbangannya dalam syarak. Tapi sekali lagi, kunci yang harus kita pegang terkait dengan masalah ini, bahwa ketika persoalan itu terkait dengan wabah, kita tidak bisa melihatnya itu dari sudut pandang pribadi. Sebagai sikap pribadi, maka ada hal-hal yang bisa kita maklumi dengan pilihan-pilihan yang mungkin bagi kita, oh, kok sepertinya fatalistik, sepertinya, saya katakan sepertinya, bukan iya, tentu tidak mungkin para sahabat fatalistik atau jabri, kan gitu ya. Tapi itu sebagai pilihan pribadi. Tapi wabah bukan persoalan pribadi. Ini terkait dengan masalah kepentingan bersama. Nah, ini kaidah yang penting yang harus kita ketahui sebelum kita membaca riwayat-riwayat terkait dengan wabah tahun Amwas sebagai model yang harus kita jadikan pegangan bagaimana para sahabat bersikap pada waktu itu. Baik, terkait dengan tahun Amwas, sumber-sumbernya sangat jelas. Ada dalam Sahih Bukhari, Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, bahkan Ibnu Hajar pun membuat buku secara khusus terkait dengan wabah ini dalam Al-Ma'un, dalam kitab Al-Ma'un fi Fadli Ta'un. Dan buku itu ada, sudah dicetak artinya dalam bahasa Arab. Bisa dibaca lebih detail terkait dengan bagaimana pandangan, tentu dengan pendekatan ahli hadis dan riwayat seperti Ibnu Hajar terkait dengan masalah taun gitu ya, ataupun wabah dalam bahasa kita. Nah, selain dalam Sahih Bukhari yang dijabarkan cukup panjang oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga ada dalam Sahih Muslim, ada dalam kitab-kitab Sunan, ada juga dalam ya seperti Al Baihaqi, ada juga dalam kitab Muwatta dan lain sebagainya. Artinya bahwa ini sebagai sebuah fakta itu sangat clear dan jelas bahwa memang terjadi pada masa khilafah Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 18 Hijriah. Nah, kita tahu bahwa seperti tadi yang saya katakan bahwa wabah Amwas ini bermula sekitar bulan Muharram dan terus berkembang. Umar bin Khattab kemudian berencana masuk ataupun dalam kunjungan kedua ke Baitul Maqdis atau ke Syam sebenarnya secara umum. Kunjungan kedua karena Umar sebelumnya sudah ke Baitul Maqdis, yaitu ketika menerima kunci Baitul Maqdis, penyerahan Baitul Maqdis dari orang-orang Nasrani ketika mereka takluk
kepada kaum muslimin. Jadi kejadian ini tahun 18 ini artinya sebenarnya di satu sisi latar belakangnya kaum muslimin memang setelah waktu itu telah menjalani proses yang sangat-sangat melelahkan dalam rangkaian jihad peperangan Futuhat Syam atau Futuh Syam mengalahkan Romawi gitu ya. Dari sejak tahun bahkan dari sejak tahun 12 sebenarnya masuk 13. Masuk 13 kemudian lanjutkan 14, 15, 16 perang Yarmuk, kemudian penaklukan kota Damaskus, Fihl, kemudian Qanisrin dan lain-lain, dan tentu saja yang terakhir tahun 15 atau tahun 16 itu adalah Baitul Maqdis gitu ya. Berarti Palestina sudah ditaklukkan. Tahun 17 itu terkait dengan Kaisaria, itu yang terakhir. Sampai tahun 18 itu terjadi taun atau terjadi wabah Amwas ini. Jadi kondisi fisik kaum muslimin dari sini bisa kita baca atau bisa kita dapatkan sangat-sangat lelah gitu ya. Sangat-sangat lelah sekali. Pertempuran-pertempuran besar sekali ya selama kurang lebih 5 tahun terakhir gitu ya, sebelum terjadinya wabah Amwas ini gitu ya. Nah, dan tentu saja kaum muslimin juga belum bisa menata Syam setelah ditaklukkan dari Romawi, dalam arti tertata dengan baik, terstruktur, tersistem gitu ya. Artinya sudah berjalan. Tentu saja itu masih belum sejauh itu gitu ya. Sehingga ini berdampak pada penyebaran wabah yang terus masif dan tidak bisa di antisipasi dengan cepat gitu ya. Dan juga katakanlah kaum muslimin tidak bisa menyelesaikan dengan mudah ini karena segala sesuatunya masih dalam kondisi darurat perang atau baru selesai perang. Ya, perang Palestina itu kan tahun kurang penaklukan Baitul Maqdis sekitar tahun 15 atau tahun 16 lah, ada perbedaan riwayat di situ, sebagian mengatakan tahun 16, berarti kan ini sangat dekat sekali dengan wabah ini, hanya terpaut sekitar 1 tahun dan sebelumnya sudah sangat-sangat telah. Dan tentu saja menata administrasi wilayah seluas itu, dan itu adalah bekas wilayah Romawi dengan segala ancaman yang masih juga bisa dikatakan secara militer ya dari pihak Romawi, baik itu dari arah Afrika yaitu dari arah Mesir ataupun dari Asia Kecil gitu, bila di Rum saat itu atau Asia Kecil gitu ya, Anatolia dan sebagainya yang di situ Herakles masih ada gitu ya. Itu tentu tidak mudah. Ini tidak mudah. Artinya ini membuat masalah wabah ini semakin bisa dikatakan liar dan sulit untuk ditangani dengan cepat gitu ya. Nah, Umar bin Khattab masuk ke atau berangkat bertolak dari Madinah menuju ke Syam, dan ketika sampai di Sarag. Sarag ini daerah perbatasan masih antara Syam artinya dan Hijaz, artinya belum masuk ke Hijaz. Maka disebutkan Umar al-Ajdad Ajnad atau para panglima menyambut Umar di perbatasan ini, Abu Ubaidah, kemudian Mu'adz bin Jabal dan lain-lain yang saat itu belum terkena wabah, belum terkena wabah. Artinya wabah sudah merebak, tapi Abu Ubaidah dan kawan-kawan belum kena saat itu gitu ya. Nah, mereka datang menemui Umar bin Khattab dan memberikan kabar tentang adanya wabah itu yang semakin mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Ingat, ini sudah bulan keempat artinya ya, bulan Rabiul Akhir. Maka kemudian Umar bin Khattab dalam hal ini tidak memiliki satu alasan atau argumentasi yang kuat yang bisa memutuskan sikap yang seharusnya diambil, dalam arti tidak memiliki dalil dari nas untuk menghadapi masalah ini. Maka Umar bin Khattab meminta pandangan dari Muhajirin, kemudian dari Ansar, kemudian dari senior-senior Quraisy gitu ya. Dan Muhajirin dan Ansar semuanya terpecah menjadi dua pendapat, antara melanjutkan perjalanan masuk ke Syam atau kembali gitu ya. Sementara senior-senior Quraisy semuanya sepakat waktu itu untuk kembali. Maka kemudian Umar dari bahan-bahan musyawarah ini kemudian mengambil kesimpulan, aku akan kembali, artinya balik ke Madinah. Ini adalah ijtihad Umar kan itu. Sampai kemudian disebutkan Abdurrahman bin Auf muncul
wa kana qad taghayyab, disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf artinya dia tidak berada di situ ketika terjadi musyawarah itu, gitu ya. Tidak terjadi, dia tidak tahu sebelumnya, sampai ketika muncul di situ baru dikasih tahu bahwa ada persoalan nih terkait dengan wabah yang terjadi di Syam. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan tentang ini. Artinya dijelas, ini ada dalil terkait dengan ini. Nah gitu ya. Dalilnya apa? Adalah idza sami'tum bihi bi biladin falataqdamu alaih. Jika engkau mendengar atau dapat informasi bahwa di satu negeri terjadi wabah, maka jangan masuk. Jangan masuk. Dan ini adalah ijma, kemudian pemahaman ulama bahwa masuk ke wilayah yang sudah terkena wabah itu tidak boleh. Ijma, artinya masuk itu tidak boleh. Nah, wa idza waqa'a, jika terjadi wabah itu bi biladin, pada suatu negeri, sementara wa antum biha, dan kalian berada di dalamnya dan kalian masih sehat gitu ya, ataupun sakit apalagi, fala takhruju firaran min, maka jangan keluar dari negeri di mana engkau berada dan di situ ada wabah, firaran untuk atau untuk sebagai upaya melarikan diri, menghindari wabah yang ada itu. Jadi tentu ini ada dua keadaan yang berbeda. Jika seseorang berada di luar wilayah yang terpapar atau terkena wabah, maka jangan masuk. Ini penjelasannya seperti itu. Dan ini ijma, artinya memasuki wilayah yang sudah terpapar wabah itu haram. Nah, masalahnya yang kemudian adalah apabila wabah itu menjangkiti suatu negeri dan seseorang sudah berada di dalamnya, nah ini dilarang keluar. Nah, larangan ini kemudian ada khilaf di situ, apakah boleh keluar atau tidak boleh keluar, sama sebagaimana tidak boleh masuk. Ada khilaf di situ, gitu ya. Nah, jadi ini perlu dipahami sisi ininya aja, gitu ya. Pemahaman terhadap teks ini. Tapi yang jelas, begitu Umar mendengar penjelasan Abdurrahman bin Auf, kata Umar, ya sudah, alhamdulillah, kalau begitu aku kembali. Jelas bahwa antara ijtihad Umar dengan sabda Rasulullah SAW sebagai dalil dalam ini pasti jelas, sinkron, gitu ya. Tidak ada perbedaan sedikit pun dan tidak perlu ditakwil, gitu ya. Maka kembali, kan gitu. Nah, Abu Ubaidah, ada dua riwayat menurut penuh keterangan Ibnu Hajar, di mana yang pertama Abu Ubaidah sebenarnya termasuk yang setuju Umar kembali, tapi kemudian berikutnya Abu Ubaidah mengingatkan Umar gitu, Umar afiraron min qadarillah, engkau kembali ini dalam rangka melarikan diri dari takdir Allah. Nah, kita harus garis bawahi pernyataan Abu Ubaidah sebagai bukan sekedar pertanyaan biasa yang terkait dengan sikap keluar hanya sekedar menghindari, tapi engkau ingin menghindari takdir Allah. Artinya begini, Umar, apa masalahnya? Kan engkau sendiri bilang engkau punya urusan penting sekali harus diselesaikan di Syam. Dan artinya engkau sudah punya azam untuk masuk. Ya masuk saja. Bahwa di dalamnya sekarang ada wabah, wabah itu kan takdir Allah. Kan gitu. Dan artinya kalau engkau memang sudah dicatat oleh Allah atau ditakdirkan Allah untuk kena, ya pasti kena. Kalau enggak, ya enggak. Nah, sekarang belum apa-apa engkau sudah mau atau masuk aja belum, kamu sudah mau pergi gitu. Apakah engkau dengan begitu takut akan terkena wabah itu, padahal wabah itu kan intinya adalah takdir dari Allah. Kalau memang engkau tidak ditakdirkan, engkau tidak akan kena juga gitu. Nah, jadi di sini persoalannya. Maka Umar waktu itu berbalik bertanya kepada Abu Ubaidah, dalam arti sekaligus mengingatkan Abu Ubaidah gitu ya. Umar sampai mengatakan, aku kalau pakai bahasa kita, aku nggak habis pikir orang sepertimu berpikir seperti itu, kan gitu, berkata seperti itu. Kata Umar, jawabannya tegas, ya, na'am. Artinya na'am apa ya? Aku lari dari takdir Allah, tapi kepada takdir Allah yang lain.
Ini adalah jawaban sangat luar biasa. Ketika atau ini bagian dari fikih Umar yang sangat tajam menghadapi masalah ini, bahwa wabah itu adalah takdir Allah, tidak ada yang mengingkari. Kita sebagai orang beriman, kita yakin bahwa itu takdir dari Allah. Terkena atau tidak kenanya, itu adalah takdir Allah. Kalau memang Allah menakdirkan kita kena, gitu ya, sehebat apapun cara kita memproteksi diri, tidak akan bisa menghalangi takdir Allah itu. Itu pasti terkena kita. Sehebat apapun kita proteksi diri, gitu ya. Tapi kalau memang kita ditakdirkan untuk tidak terkena, gitu, walaupun kita santai, ya tidak akan kena, gitu. Artinya kita tidak memproteksi diri sekalipun, katakanlah begitu. Itu kan kalau kita baca bicara bahasa takdir kan begitu. Ya tidak akan kena, karena merasakan takdir Allah. Cuman kan tidak ada di antara kita ini yang tahu. Pertama, ini harus jadi pegang kita. Takdir Allah untuk kita itu seperti apa? Ini penting kita dalam memahami masalah takdir. Kita kan tidak pernah tahu. Yang ditakdirkan Allah untuk kita itu, kita kena atau tidak kena, kan itu. Artinya ini bukan ruang kita, ini bukan wilayah kita, ini wilayah takdir, wilayah Allah. Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah yang memberikan takdir itu, takaran itu, ukuran kita. Tapi kita gak tahu takdir itu. Sehingga kita jangan masuk ke wilayah ini untuk menjadi sikap kita. Sikap kita adalah apa yang harus kita lakukan sebagai hamba, sebagai manusia. Wilayah kita adalah kewajiban kita yang diberikan Allah kepada kita, bahwa manusia harus berusaha, berikhtiar. Ini yang difahami Umar. Ketika Abu Ubaidah mengatakan, afiraran min qadarillah, engkau ingin melarikan diri dari takdir Allah, wahai Umar? Kata Umar, iya. Memang karena Umar, ya kita sebagai mukmin yakin, yang namanya penyakit itu takdir dari Allah. Iya, aku melarikan diri dari wabah itu. Naam. Itu nasnya dalam Bukhari. Artinya, dalam Bukhari ada nas itu. Dalam Muslim dan lain juga ada. Ini hadisnya sahih. Naam, betul. Tapi, ini bukan titik, tapi koma. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir Allah, atau kita lari dari takdir Allah, menuju takdir Allah yang lain. Apa salahnya? Kan sehat juga takdir Allah kan? Kenapa kemudian kita berpikir masuk ke wilayah katakanlah yang terinfeksi atau wilayah yang berbahaya dengan alasan kalau memang itu takdir kita kena, kalau memang juga kalau Allah nakdirkan kita tidak kena. Kan ada wilayah yang tidak berbahaya. Dan kalau kita berada di wilayah yang tidak berbahaya, apakah itu bukan takdir? Takdir juga kan? Semuanya kan itu bagian dari takdir Allah. Sekarang tinggal wilayah yang menjadi wilayah kewajiban kita sebagai mukmin. Maka fikih Umar sangat tajam di sini. Dan Umar berikan contoh Abu Ubaidah. Seandainya engkau, ini kalau diibaratkan ya, Umar berikan analogi. Atau seandainya seorang gembala, atau seandainya engkau menggembala dan membawa gembala itu ke tempat, tentu saja menggembala itu kan ingin membuat gembalanya kenyang kan. Dan di hadapan ada dua tempat. Yang satu padang rumput yang subur, hijau. Yang satu kering, kerantang. Apakah kalau engkau membawanya kemana? Kalau dijadikan dialog begitu, ya pasti ke tempat yang subur itu, gitu kan. Padahal padang rumput yang subur itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Padang rumput yang kering itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Apakah ketika kita menghindari padang rumput yang kering itu dan membawa gembala kepada yang subur, kita lari dari takdir Allah? Kan bukan. Bukan dalam arti kita melarikan diri takdir Allah, takut takdir Allah, bukan. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ini fikih yang sangat mendalam. Ini yang ingin saya tegaskan kepada saudara-saudaraku sekarang dalam kondisi saat ini. Artinya mengambil langkah prevensi, pencegahan, mengambil langkah terkait dengan wabah ini supaya tidak meluas, melebar dengan
menjaga ruang gerak kita agar tidak padat, social distance atau apa istilahnya itu. Terus kemudian dengan lain-lain. Bukan karena kita takut dengan takdir Allah, tapi kita sedang lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, kalau dalam bahasa Umar bin Khattab. Dan itu tidak salah. Dan itu tidak salah. Nah, itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Umar kembali tentunya. Umar kembali, sementara Abu Ubaidah tentu bertahan di Syam. Dan meskipun Abu Ubaidah tidak terkena, terus berjalan wabah ini sampai tentu kita ketahui bahwa Umar itu sangat detail dengan semua informasi. Kita tahu itu, yang mempelajari Umar bin Khattab akan faham itu. Dalam kelas Madrasah Sirah bersama Sirah Community, Madrasah Khilafah Rasyidah, saya menegaskan tentang itu, atau menekankan aspek ini, bahwa Umar sangat detail terkait

dia sudah mati. Nah, ini adalah sikap kepedulian dan keprihatinan yang sangat luar biasa kuat dari seorang pemimpin seperti Abu Ubaidah. Saya katakan lagi bahwa Abu Ubaidah punya alasan, yang dengan alasan itu dia tidak akan disalahkan, baik itu secara syarak ataupun secara struktural gitu, katakanlah begitu, ataupun secara sosial, karena diminta oleh pemimpin tertinggi yaitu Umar bin Khattab untuk meninggalkan Syam. Dan Umar di situ mengatakan, aku punya hajat yang harus disampaikan langsung empat mata, artinya tidak bisa tidak. Nah itu. Tapi Abu Ubaidah melihat bahwa keberadaannya di tengah kaum muslimin yang menghadapi wabah yang sangat luar biasa itu, dia harus menempatkan dirinya menjadi bagian dari itu sebagai bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menyelesaikan urusan, karena harus ada yang diurus terkait dengan segala apa namanya dampak ataupun katakanlah resiko yang ditanggung kaum muslimin dari kondisi yang kacau akibat dari wabah ini tentunya itu. Artinya Abu Ubaidah tetap memainkan perannya sebagai pemimpin tertinggi di Syam, mengatur segalanya. Sehingga kondisi yang tentu saja kacau atau chaos akibat itu, Abu Ubaidah tetap dalam posisinya untuk menyelesaikannya. Dan itu kita bisa baca sampai pada akhirnya ketika Abu Ubaidah meninggal, kan gitu ya. Abu Ubaidah itu kan kemudian di apa namanya masa terakhirnya sebelum meninggal, dia dari Jordan, dari apa namanya waktu itu dari Jordan hendak masuk ke Baitul Maqdis, mau sholat gitu ke Baitul Maqdis. Nah disitulah terkena Abu Ubaidah dan kemudian baru kemudian meninggal, tapi tidak langsung berproses. Karena kalau menurut Ahmad Adil Kamal dalam kitabnya Tariq La Dimashq, bahwa penyakit atau wabah amwas itu dia semacam tonjolan yang ada pada di bawah kulit gitu ya, yang itu ketika mengenai seseorang maka kemudian dia akan menjadi gatal dan kemudian membuat orang itu mulai dari demam ringan sampai kemudian menguat-menguat, kemudian bengkak itu akan semakin apa namanya kayak bisul gitu, kemudian menjadi matang. Nah kalau pecah itu sebenarnya orangnya menjadi sembuh gitu ya, tapi kalau tidak pecah, nah itu dah, dan itu prosesnya sekitar 5 hari gitu ya, sekitar 5 hari. Sehingga Abu Ubaidah punya waktu itu. Abu Ubaidah kemudian mengangkat Mu'ad bin Jabal gitu ya, sebagai penggantinya. Artinya otomatis ini kondisinya darurat, jadi Mu'ad bin Jabal diangkat. Artinya kalau ada urusan apa-apa dengan bukan ada urusan, kalau kemudian aku meninggal engkau sudah menjadi pemimpin gitu ya. Jadi Abu Ubaidah tidak sempat meminta kepada pertimbangan Umar bin Khattab terkait dengan ini. Dan kemudian akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, pesan Abu Ubaidah ini sebagai pemimpin. Falamma hadaratul wafat, dalam ini Ibnu Asakir menjelaskan dalam kitabnya, maka dia berpesan kepada Abu Ubaidah sebagai penggantinya, akri wa amirul mu'minin salam. Sampaikan salamku kepada Umar amirul mu'minin. Wa alimuhu, dan laporkan kepada Umar, artinya sebagai tanggung jawab terakhir sebagai pemimpin Syam, Abu Ubaidah memberikan laporan terakhir kepada Umar melalui penggantinya yaitu Mu'ad bin Jabal. Wa'alimuhu, dan laporkan kepada Umar, annahu lam yabqa min amanati syai', semua amanah artinya yang menjadi tugasku telah kulaksanakan semua. Sebagai pemimpin tertinggi di Syam tentu banyak sekali tugas, apalagi terkait dengan wabah ini. Maka laporan terakhir yang diberikan Abu Ubaidah kepada Umar sebagai atasannya, sebagai khalifah, melalui Mu'ad bin Jabal, wa'alimuhu annahu lam yabqa min amanati syai'un, semua tugas yang menjadi amanahku sudah kutunaikan, illa waqad kumtu bihi wa addaituhu ilaih, kecuali satu yang belum tuntas laporannya, illa ibnata kharijah nukihat fi yawmin baqiya min iddatiha lam akun qadaitu fihi bihukumah, kecuali kasus putri Kharijah yang dinikahi ketika masih dalam masa iddah gitu ya, aku belum memutuskan
artinya belum menyelesaikan persoalan itu, mungkin masih dalam pengadilan, mungkin kemungkinan besar gitu, sehingga belum bisa, artinya dalam masalah masih penyelidikan.

0: sejauh apa, sehingga belum tuntas urusannya. Tinggal itu. Jadi semua tugas yang dituntaskan terkait dengan kewajibannya sebagai pemimpin di Syam yang saat itu perang masih ada, di Kaisariah masih ada pengepungan, kemudian terkait dengan wabah itu, dengan orang-orang yang tentu kehilangan sanak saudara, wali dan sebagainya, dan seterusnya seterusnya, semua sudah kuselesaikan semuanya, dan tinggal satu yang belum kuselesaikan, yaitu kasus pernikahan putri Kharijah yang dinikahi di saat masih iddah, dan itu belum diselesaikan. Qad kana ba'asa ilayya bi 100 dinar farudduha ilaihi. Dan sebelum ini, artinya sebelum dia meninggal, beberapa saat sebelum meninggal, Umar mengirimkan 100 dinar kepada Abu Ubaidah sebagai pemberian, wallahu alam seperti apa pemberian, seperti dalam arti sebagai apa, hadiah kah atau apa, atau bahasanya kita akan lihat, atau tunjangan kah. Farudduha ilaih, maka kembalikan kepada Umar. Wadfinuni min gharbi nahri al-Urdun ila al-ardhil muqaddasah. Dan makamkan aku di bagian barat tepi atau di sebelah barat Sungai Jordan yang lebih dekat ke arah Baitul Maqdis. Tapi kemudian dia meralat idfinuni hasu qadait, tapi enggak jadi. Maka kuburkan aku dimanapun aku meninggal. Fa ini atakhawfu an takuna sunnah, aku takut ini kemudian menjadi kebiasaan yang akan diikuti banyak orang. Artinya masalah pribadi, pengennya secara pribadi Abu Ubaidah dikuburkan di tanah yang lebih dekat ke Baitul Maqdis, gitu ya. Sedekat mungkin ke Baitul Maqdis. Tapi khawatir ini akan menjadi model yang akan ditiru oleh banyak orang sehingga kemudian itu menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari. Nah, maka kemudian Mu'adh bin Jabal dari situ, ini lagi-lagi pelajaran penting bagi kita. Seorang Abu Ubaidah tadi yang menolak untuk keluar dari tempat itu karena posisinya sebagai pemimpin harus menyelesaikan masalah di situ sampai titik terakhir, dan itu sudah diselesaikan dan mengatakan lam yabqa min amanati syai'un illa waqad kumtu bihi wa addaituhu ilaih. Semua tugas telah kuselesaikan dalam kondisi krisis yang luar biasa itu. Artinya semua tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin sudah diselesaikan. Itulah jiwa pemimpin dan kehadiran pemimpin di tengah persoalan masyarakatnya. Nah, wasiat lainnya dari Abu Ubaidah, karena ini di masa yang sangat berat sekali, artinya di masa menghadapi wabah itu dan untuk kemudian, untuk kedepannya, ini wasiat jangka pendek dan jangka panjang dari seorang pemimpin ketika mau meninggalkan rakyatnya. Ini musikum bi wasiatin in qabiltumuha lan tazalu bi khair. Aku akan menyampaikan wasiatku sebelum meninggal ini. Tidak ada kegamangan, tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan ketika menghadapi kematian ini. Kalau kalian menerima wasiatku ini dan memegangnya dengan baik, maka kalian akan baik-baik saja. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Wasumu syahr Ramadan, puasalah di bulan Ramadan. Ini terkait dengan wasiat. Artinya jangka panjang, bukan sekadar itu karena ini masih jauh bulan Ramadan. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Wa hujju wa atamiru, hajilah, umrahlah. Wa tawasaw wa ansahu li umarakum, dan saling menasihatilah, dan nasihatilah pemimpin-pemimpin kalian. Nasihati di antara Abu Ubaidah meminta rakyatnya untuk menasihati. Nasihat itu bagaimana? Menyampaikan segala sesuatunya apa adanya, termasuk jangan menjilat pemimpin. Itu adalah bagian dari nasihat kepada pemimpin. Jangan mengemas segala kekurangan pemimpin untuk terlihat bagus, terlihat nggak ada apa-apanya. Itu justru membiarkan pemimpin tidak tahu kesalahannya, kekurangannya, sehingga dia menjadi pihak yang paling dirugikan ketika rakyatnya atau orang-orang yang terdekatnya tidak mau menyampaikan apa adanya, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat, yang benar untuk rakyatnya. Ini yang diinginkan oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sebagai pemimpin justru meminta masyarakat atau rakyat untuk menasehati pemimpin, menyampaikan abadnya. La taghushuhum, jangan kalian bohongi pemimpin kalian. Jangan memberikan data yang salah sehingga kemudian bersikap salah dan mengambil kebijakan salah. Itu diantaranya. La taghushuhum. Walatulhikumud dunya, dan jangan sampai dunia itu melalaikan kalian. Fa innam ru'an Sesungguhnya seseorang law umira alfa haulin, jika diberi umur 1000 tahun sekalipun, maka lahu buddun min ayasira ila masra'i hadza. Jangan pernah kalian lalai gara-gara urusan dunia. Karena kalau seseorang diberi umur panjang sampai 1000 tahun sekalipun, enggak ada artinya, karena ujung-ujungnya akan seperti aku sempat saat ini, mati. Artinya Abu Ubaidah menjadikan kematiannya sebagai ibrah pelajaran bagi siapapun yang ada di hadapannya. Innallaha katabal mauta ala bani Adam fahum mayitun. Allah telah menakdirkan bahwa semua keturunan Adam akan mati, dan itu pasti. Wa aqyasuhum, dan orang-orang yang paling bijaksana di antara manusia, yang paling cerdik, pandai, bijaksana adalah atwa'uhum li rabbih, yang paling taat kepada Tuhannya. Wa a'lamuhum wa a'maluhum li yaumi ma'adih, dan paling banyak amalannya sebagai bekal untuk menghadapi hari kembalinya kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wasiat dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ketika hendak meninggal. Nah, dari situ kemudian Mu'ab bin Jabal yang mengambil alih. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan wabah ini, selain sikap dari Abu Ubaidah Ibn Jarrah, sebenarnya Umar itu memberikan arahan lain selain tadi, sebenarnya mencoba untuk meminta Abu Ubaidah untuk kembali. Umar itu meminta kepada Abu Ubaidah agar melakukan penanggulangan, yang ini ada riwayatnya ada dalam beberapa riwayat disebutkan di sini. Sebentar, saya ingin sampaikan dari beberapa sumber. Di antaranya adalah menurut Ibnu Hajar Al-Haitham bin Kulaib, dan ada dua sumber yang lain yang saya lupa untuk menyebutnya atau untuk mengingatnya, kalau enggak salah Al-Baihaqi juga. Disebutkan bahwa Umar mengatakan innakum tanziluna ardan ghamiqah atau bi ardin ghamiqah, gitu ya. Kalian berada, kepada Abu Ubaidah, kalian ini berada di wilayah yang ghamiq. Maka pindahkan orang-orang ke ila ardin nazihah, kata Umar. Maka pindahkan orang-orang ini ke tempat yang disebut Umar dengan sifat nazihah. Apa itu ghamiqah dengan nazihah? Ghamiqah menurut keterangan kamus dalam Al-Wasit, As-Sihah, dan Mu'jam Maqayis, Al-Lughah, dan sebagainya. Ardun ghamiqah artinya wilayah yang lembab. Jadi Umar memahami betul keberadaan kaum muslimin bersama Ubaidah, terutama pasukannya, di wilayah yang lebih lembab, banyak air, kemudian disebut di situ juga sering turun embun, berembun, sehingga cenderung lebih lembab. Kalian berada di tempat seperti itu. Itu artinya kemudian lebih memudahkan perkembangan katakanlah virus gitu. Sehingga wabah semakin sulit untuk ditangani. Maka pindahkan orang-orangmu ke tempat yang disebut dengan nazihah. Nazihah itu artinya kebalikan dari ghamiqah. Artinya lebih bersih udaranya gitu ya, lebih kering sifatnya. Ini dikatakan Umar, dan Abu Ubaidah berusaha melaksanakan itu. Dengan waktu itu memang sudah ada kondisi darurat, meminta Abu Musa Al-Asy'ari yang sedang berada di Jordan saat itu untuk menyelesaikan itu. Tapi begitu Abu Musa Al-Asy'ari pulang ke rumah, istrinya ternyata terkena wabah ini, sehingga kemudian dia pun sibuk sehingga tidak sempat untuk mengantisipasi ini, dan Abu Ubaidah kemudian kena setelah itu. Intinya ada fikih Umar lain tentang ini, bahwa Umar jelas bahasa kita gitu, melakukan tindakan-tindakan sebagai pemimpin terhadap rakyat. Sekali lagi, ini bukan masalah urusan pribadi. Secara pribadi kalau kita baca Mu'ad bin Jabal, Syurahbil bin Hasanah, terkenal pidatonya yang ini, mengatakan bahwa ta'un ataupun wabah itu bukan satu hal yang harus ditakuti. Satu sisi, ini adalah syahadah bagi kaum muslimin. Nah, tapi mereka mengatakan ini dalam kapasitas pribadinya, artinya sekaligus untuk menenangkan kaum muslimin gitu ya. Tapi bahwa kemudian sebagai pemimpin yang harus melindungi rakyatnya, mereka punya pandangan yang sangat jelas terkait dengan ini. Artinya bukan semata-mata ini bahwa ini adalah apa namanya orang yang Muslim yang mati karena tahun itu syahid, kemudian ya sudah kalau begitu kita mati aja karena itu syahid. Enggak, Umar melakukan tindakan penyelamatan, pindahkan orang-orangmu dari wilayah yang disebut Ghamiqah tadi yang lebih lembab gitu ya, yang lebih banyak air, yang terlalu lembab banyak airnya dan sebagainya gitu, ke wilayah yang lebih kering, ila ardin nazihah. Ini jelas. Ini jelas. Di sini ada upaya yang sangat clear dari pemerintah dan Umar gitu ya. Artinya Umar tidak menangkan rakyatnya. Ini adalah ujian dari Allah. Sabarlah kalian. Tidak hanya begitu. Ada tindakan-tindakan yang sangat konkret terkait ini untuk menanggulangi ini. Baik. Jadi ini yang harus kita pahami terkait dengan itu. Terakhir tentunya saya perlu memberikan penjelasan bagaimana setelah wabah. Tentu setelah wabah itu yang menghabiskan atau yang menelan korban puluhan ribu itu, Umar begitu sedih. Kita tahu setelah menerima surat yang menjelaskan wafatnya Abu Ubaidah, kemudian Mu'adz bin Jabal, Umar menangis sangat luar biasa hebat gitu ya. Setelah itu Umar sebagai pemimpin mengumpulkan para sahabat di Madinah, dan kemudian Umar mengatakan, aku akan berkeliling ke seluruh wilayah Islam. Artinya melakukan inspeksi ke seluruh wilayah Islam, dan aku akan mulai dari Syam. Gitu ya. Saya akan bacakan riwayatnya di sini. Ini diriwayatkan oleh At-Tabari, kemudian Ibnu Athir, dan atau ditulis oleh Ibnu Athir, At-Tabari dan sebagainya. Inna mawarisa ahli Syam qadda'at. Urusan yang terkait dengan warisan ahli Syam itu kacau lah sudah. Ya kita bisa bagaimana mendata puluhan ribu orang meninggal itu, keluarganya dan sebagainya. Fa'abdau bisyam. Aku akan menyelesaikan itu dengan memulainya dari Syam. Gitu ya. Fa'aqsim al-mawaris. Maka aku akan bagikan warisan-warisan itu kepada ahlinya. Berarti Umar punya kekuatan data yang sangat luar biasa, kemudian artinya punya kemampuan untuk mitigasi dan sebagainya, dan otomatis pendataan juga yang luar biasa, dan itu kita tahu tentang Umar. Wa uqimu lahum ma fi nafsi, dan kemudian aku akan menetap di sana untuk sampai apa yang kuinginkan terkait dengan mereka selesai. Suma arji' fa ataqallabu fil bilad, kemudian aku keluar dari Syam untuk kemudian berkeliling ke seluruh wilayah. Wa ubdilahum amri, untuk kemudian ia menyampaikan pandangan, kebijakan dan seterusnya. Fasara anil Madinah wastakhlafa Ali bin Abi Talib, maka Umar bertolak meninggalkan Madinah dengan meminta Ali bin Abi Talib untuk menggantikan beliau posisinya sebagai wakilnya di Madinah. Falamma qadima Syam qasama al-arzaq, setelah sampai di Syam yang pertama dilakukan adalah Umar membagi-bagi arzak. Di sini adalah tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada rakyat dari negara. Tentu masyarakat Syam sangat membutuhkan waktu itu uang dan sebagainya untuk merecovery kehidupan mereka setelah wabah itu. Maka Umar membagikan. Artinya kas negara masih ada, gitu ya. Punya Umar, gitu ya. Wa sama syawati wa sawaif, kemudian juga hasil-hasil peperangan, baik itu di musim dingin atau musim panas, itu kemudian juga dibagikan dengan sesuai dengan peruntukannya ataupun kepada orang yang berhak. Wasadda furuja syam wa masalihaha, kemudian Umar menyelesaikan semua kebutuhan yang terkait dengan infrastruktur di Syam termasuk pertahanan dan sebagainya. Wa walal wulat, dan kemudian mengangkat pemimpin-pemimpin baru. Fa'ayyana Abdullah bin Qais ala sawahil, daerah pantai atau pesisir, wilayah-wilayah pesisir yang itu berhadapan dengan Romawi karena itu bagian pertahanan sangat luar biasa. Itu untuk urusan ini diangkatlah Abdullah bin Qais. Kemudian wasta'amala Muawiyah ala Dimashq, sementara Muawiyah diangkat menjadi gubernur Damaskus. Dan kemudian setelah itu Muawiyah tentu menggantikan Yazid bin Abi Sufyan, dan kemudian menggantikan Amr bin As, yang Amr bin As kemudian punya tugas baru yaitu ke Mesir, sehingga kemudian Muawiyah menjadi pemimpin tertinggi di Syam, gitu ya. Nah, jadi Umar mengangkat pemimpin-pemimpin baru untuk menyelesaikan urusan Syam pasca wabah ini yang sangat luar biasa. Nah, dan juga ada bagian yang tidak mungkin tidak saya sampaikan, bahwa Amr bin As gitu ya, ketika menggantikan Mu'ad bin Jabal, karena pemimpin Syam sebelumnya adalah Abu Ubaidah, kemudian Mu'ad, kemudian Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan walaupun diangkat oleh Umar kemudian kan meninggal, dan kemudian untuk sementara digantikan oleh Muawiyah, tapi secara umum artinya dalam kondisi darurat itu Amr bin As. Amr bin As terkenal dengan pidatonya waktu itu, disebutkan dalam riwayat Tabari, ayuhan nas inna hadzal waja' idza waqa'a innama yasta'ilu isti'alan nar. Wahai manusia, maksudnya masyarakat, ini lagi-lagi posisinya dari pemimpin ke rakyat, tanggung jawab. Amr bin As tidak hanya berbicara tentang sabar, takdir dan sebagainya. Inna hadzal waja', penyakit ini, wabah ini ketika terjadi, ketika berlangsung itu seperti kobaran api. Bagaimana api membakar? Seperti itu. Fatajannabu minhu fil jibal. Maka berpencarlah ke gunung-gunung. Artinya kalian jangan menyatu supaya kemudian tidak terinfeksi, tidak menular. Karena ya bagaimana api membakar? Tentu dia akan membakar yang lebih dekat lebih dulu. Kalau kemudian diputus mata rantainya, berarti akan berhenti. Fa kharaja wa kharajan nas fatafarraqu. Maka kemudian semua orang mengikuti apa namanya perintah dari Amr bin As, fatafarraqu, mereka kemudian berpencar, hatta rafa'allahu anhum, sampai kemudian wabah itu berhenti. Fabalagha Umar ma fa'alahu, kebijakan Amr, yang penting ini kemudian, kebijakan Amr bin As ini sampai ke telinga Umar, fama kariha, Umar tidak menyalahkan Amr bin As. Berarti ini sikap yang benar. Kita harus sampai dengan ini. Demikianlah kurang lebih gambaran yang sangat seimbang kalau menurut saya, bagaimana kita menempatkan diri terkait dengan apa namanya penyakit ini. Betul bahwa penyakit ini adalah takdir dari Allah, tapi kesembuhan pun juga adalah takdir dari Allah. Tentu tidak ada salahnya kita menghindari diri dari wabah ini dengan cara-cara yang pertama kita ikuti para ulama yang menenangkan hati kita, dan kita ikuti para ahli terkait dengan penyakit ini untuk kemudian bisa menjaga maslahat kita secara duniawi, dan itu tidak salah karena semuanya adalah bagian dari takdir Allah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Wallahu ta'ala alam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air, atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi pula seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo aku mobilku kae lho.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه.
2: dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu ditutupi oleh berbagai kesenangan, sedangkan surga ditutupi oleh berbagai ketidaksenangan. Muttafaqun alaih.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
4: Walladzina

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Fir'aun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
0: وَبَشِّرِ

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
0: Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janji-Mu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

"Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?"

"Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini."

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: azim.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.
0: وَإِذْ فَرَقْنَا

tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan. Wa idh

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan

patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang.

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

0: ناظرين.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: يَعْقِلُونَ. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?
1: أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: وَمِنْ

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: الرحيم.
1: Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: الظالمين.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: mu'minin.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

0: dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kui?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta-merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepadanya seraya berkata, "Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak seperti badui tadi. Kita hanya memikirkan kebahagiaan itu adalah untukku, untuk anakku, untuk istriku, untuk keluargaku, untuk kaum kerabatku, untuk handai taulanku, golonganku, partaiku, dan lain-lain, dengan selalu memakai kataku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, "Manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain." Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah. Pendengar, berbuat baik dan menabur kasih sayang adalah sifat yang paling mulia. Sekecil apapun perbuatan baik dan kasih sayang itu dilakukan, mungkin orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan itu tetap dihitung dan bernilai besar di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala, "Barang siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar zarah pun, Allah akan melihatnya." Quran Surat Al-Zilzal.

0: Pendengar, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa curhat itu tidak perlu dilakukan karena privasi seseorang. Ada juga yang beranggapan bahwa curhat itu hanya membuang waktu dan tidak menyelesaikan masalah. Mengutarakan suatu gundahan hati atau problem kepada seseorang yang kita kenal, baik secara kepribadian dan agamanya, merupakan salah satu perbuatan yang baik. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan penerima wahyu. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang dan menemui istrinya yaitu Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimutilah aku." Kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sampai perasaan takut yang dialami beliau reda. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Khadijah apa yang terjadi ketika turunnya wahyu. Beliau berkata, "Aku takut kejadian itu membahayakan diriku." Khadijah pun berkata, "Meredamkan ketakutan apa yang dirasakan Rasulullah? Sungguh tidak. Sesungguhnya Allah tidak akan membuatmu sengsara selamanya karena engkau selalu menyambung silaturahim." Lalu Khadijah pun mengajak Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, anak dari paman Khadijah. Beliau merupakan seorang yang pandai agama Nasrani dan Khadijah pun berkata kepadanya, "Wahai anak paman, dengarkanlah apa yang terjadi dengan anak saudaramu." Waraqah bin Naufal berkata, "Apa yang terjadi denganmu wahai anak dari saudaraku?" Rasul pun menceritakan apa yang dialaminya. Waraqah pun mengatakan, "Ini adalah tanda kenabian yang diturunkan kepada Nabi Musa. Aduhai, diriku seorang pemuda dan diriku masih hidup ketika kau mengeluarkanmu dari tanah kelahiranmu." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Kami ringkaskan. Dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, jika seseorang mengalami suatu masalah atau sesuatu yang penting, maka jangan ia sembunyikan. Alangkah baiknya jika kita memberikan tahu kepada orang yang telah kita percayai untuk meminta nasihat dalam suatu urusan. Karena jika kita dapat memberitahu kepada orang lain, dapat memberikan ketenangan untuk diri kita dan menjadikan hiburan dari suatu masalah yang sedang kita alami. Yang kedua, mintalah nasihat kepada seseorang yang terpercaya kepribadian dan juga agamanya. Ketiga, disukai oleh seorang pendengar atau orang yang mendengarkan curhatan kita untuk menenangkan seseorang yang sedang mengalami suatu masalah. Curhat adalah di mana seseorang ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain yang dianggap dekat. Sebagai satu hal, baik itu pekerjaan, keluarga, masa depan, dan lain sebagainya, untuk mencari solusi ataupun pandangan-pandangan yang baik yang dapat menyelesaikan suatu masalah yang tengah dihadapi. Setiap orang kita yakin pasti punya masalah masing-masing. Ada yang terbiasa cerita, ada yang tidak mau membagi cerita kepada orang lain. Perlu kita tahu bahwa manfaat untuk membagi cerita atau curhat sangat berpengaruh kepada kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Dapat mengurangi beban hidup, mengeluarkan isi hati dan perasaan emosional kita untuk membantu kita menjadi lebih baik, percaya diri terhadap masalah yang kita alami. Maka dari itu, curhat adalah suatu perbuatan baik yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu. Maka ketika kita mempunyai masalah, ceritakanlah kepada orang lain yang kita percaya ia adalah seorang yang amanah dan dapat dipercaya agar kita mendapatkan solusi ataupun jalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boyo, kayak gue ya. Ya wes neng kanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam bawa roda engkau tau kang, iki serengeng ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya iki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok loh.
2: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah, kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener. Dua pintu, iya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa bermajlis kembali meneruskan daripada dars am kita yang cukup lama terhalangi untuk bisa terlaksana ya, yang bersama dengan Ustaz dan karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang lain, kemudian juga kemarin sedang dalam posisi menata jadwal-jadwal yang baru, ya sehingga kemudian terjadi tabrak-tabrakan, ya jadwalnya ini tabrakan, ya dengan kegiatan yang lain dan sebagainya, sehingga cukup lama ya untuk belum bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan setelah ini, ya untuk bisa rutin kembali, di mana jadwal kajian yang sebelumnya adalah hari Rabu sore, ya kan? Dulu Rabu sore, ya? Rabu sore, dan sekarang kita pindahkan kepada Senin sore, ya buat anak-anak yang putra dan untuk putri nanti di Selasa sore. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan taufik pada kita kemarin telah menyelesaikan pembacaan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, ya sudah selesai kita baca semuanya alhamdulillah. Hadis-hadis yang terkandung di dalamnya yang dikutipkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, ya mengantarkan kita untuk semakin kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan seperti mana yang kita ketahui bersama, yang Ustadz sudah sampaikan juga di dalam majelis-majelis sebelumnya, bahwa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting. Sangat penting sekali. Bahkan dia termasuk dari tiga ilmu dasar yang harus dikuasai oleh seorang muslim. Ya. Yang pertama mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal dinul Islam. Ya. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal dinul Islam. Ya, sehingga ini disebut sebagai al-usulut talata, tiga dasar utama. Artinya tiga dasar ilmu penting ya di dalam kehidupan kita. Karena tiga inilah yang menentukan keselamatan akhirat kita. Ya, dalam arti kata kamu nanti di kuburan kalau sudah meninggal. Insyaallah mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu nanti di kuburan yang ditanya oleh malaikat adalah man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Ya kan? Maka penting buat kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal dinul Islam dalam hidup kita ini. Nah, sedangkan di akhirat itu, di alam akhirat, di kuburan itu kita tidak bisa menjawab kalau tidak sesuai dengan konteks yang betul-betul kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Kalau di dunia kamu masih bisa tipu-tipu. Ya, atau kita lah, bukan kamu saja. Ustadz juga sama, semua orang bisa tipu-tipu di dunia ini. Kita mau bohong sama hakim manapun gitu ya. Kalau kamu masuk pengadilan nanti hakimnya disogok, bukankah itu banyak terjadi? Ya. Khususnya di zaman sekarang ini, di zaman penuh fitnah sekarang ini, hakim-hakim sudah begitu mudah untuk dipermainkan dengan uang, dengan apa korupsi dan sebagainya. Sehingga hukum bisa dipermainkan. Kalau di dunia masih bisa. Tapi kalau di akhirat, tidak ada satu bagian pun daripada kehidupan kita yang akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal, berbuat perbuatan yang baik di dunia walaupun sebesar seberat mithqala dzarrah, seberat biji dzarrah. Ada yang mengartikan biji dzarrah itu biji jagung, dzarrah. Ada yang mengartikan dzarrah itu adalah intinya atom. Jadi intinya inti. Kalau sekarang ini di dalam teori tentang materi, ya katanya molekul paling kecil adalah namanya atom, ya kan? Itu paling kecil. Tapi dzarrah itu dikatakan adalah intinya atom. Ya, di mana dia intinya itu ada dua, ada neuron dan elektron, ya di dalamnya itu. Nah, begitulah kira-kira. Ala kulli hal, Allah Subhanahu Wa Taala kenapa menyebutnya mithqala dzarrah? Karena itu untuk menunjukkan betapa kamu beramal kecil saja pasti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu gak akan luput, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan buat kita ini dua malaikat yang membersamai kita, ya, yang mencatat dan memperhatikan terus apa yang kamu lakukan lalu dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dengan detail. Maka dari itu, ya, kalau di akhirat kita enggak akan bisa. Dan kubur adalah termasuk di dalam alam akhirat. Ya, maka dari itu kita kalau di sana mau jawabannya benar, Rasulullah SAW ketika menceritakan orang di kuburan ditanya oleh mungkar dan nakir, ya mungkar dan nakir, bagaimana man rabbuka? Kalau muslim maka dia dengan mudah menjawab Allah. Kenapa? Karena di dunia betul-betul dia menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Dia betul-betul tunduk patuhnya ibadahnya, ya, semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya man nabiyuka, maka dengan mudah dia menjawab Muhammad. Kenapa? Karena di dunia ketika dia di dunia dia dengan mudah untuk dia menjalani hidupnya dengan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang ketika dia di dunia menjadikan Rasulullah sebagai kuduahnya, menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka dengan mudah dia akan bisa menjawab karena itulah yang ada selama di dunia dia jadikan Muhammad sebagai nabinya. Ya. Kemudian wa ma dinuka, dan apa agamamu? Maka seorang muslim yang menjadikan hidupnya ketika di dunia itu Islam sebagai cara hidup dia, sebagai dinnya, sebagai the way of life. Ya. Cara hidup yang dia jalani ketika dia hidup di dunia mencakup seluruh bagian daripada kehidupan dia, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya adalah di atas style Islam. Ya, berpakaian, makan, minum, tolabul ilmi dengan cara Islam, ya, perilaku dan akhlaknya adalah cara Islam. Ya, dia cari cara Islam itu bagaimana, dia hidup dengan itu, dengan cara itu.
5: maka dengan mudah pula dia akan menjawab ketika dia ditanya oleh malaikat, ya,

Qila, qila, apa makna qila? Katanya, katanya, katanya, katanya. Kenapa kok katanya? Bisa jawabnya cuma katanya. Karena ketika di dunia dia tidak menjadikan Allah sebagai Rabbnya, tidak menjadikan Muhammad sebagai Rasul ataupun Nabi yang dia panuti, tidak menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Maka tiga hal ini menjadi penting ya syabab. Ya. Nah, dari tiga hal ini yang pertengahan tadi apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu yang kemarin kita pelajari di Syama'il Muhammadiyah termasuk penting sekali untuk kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya syabab, ada satu hal penting ya pada semua ilmu yang kita pelajari. Wallahi ilmu kalau dipelajari tidak diamalkan itu tidak ada gunanya. Ya, ilmu dipelajari tapi tidak diamalkan tidak ada gunanya. Selama ini kita belajar tentang bagaimana Rasulullah, cara berpakaiannya, cara bertutur katanya, cara hidupnya, cara hidupnya bersama teman-temannya dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau makan, minum dan sebagainya. Semuanya sudah diceritakan di dalam Syama'il Muhammadiyah. Berapa nih yang kita tiru? Atau jangan-jangan kita malah malu mau meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kemudian, ya, kalau anak-anak muda sekarang ini, ya, insya Allah kalau antum mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini, malah lebih bangga kalau mau meniru hidupnya itu meniru siapa? Artis-artis, ya, oh, Korea-Korea mungkin gitu ya, artis dari barat, dari timur, dari mana, yang gaya-gayanya itu adalah gaya-gaya maksiat, gaya-gaya syaitani, kehidupannya itu adalah gaya syaitani. Ya. Allah menyebutnya dengan apa? Wa kana amruhu furuta. Ya, dan begitulah gaya hidup dia itu furuta. Furuta itu berlebihan, melampaui batas. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Kahfi. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Ini pesan jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh hidup sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang setiap pagi dan sore itu selalu mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud rukuk pada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya semuanya apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kau ikuti orang-orang yang kami tutup hati-hatinya. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dari mengingat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan lagho, tertutup dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya itu kalau tadi artis-artis, ya, mereka itu hidupnya seperti itu, tertutup, kapan mereka mau zikir sama Allah Subhanahu wa taala? Karena hidupnya umum, hidupnya itu adalah wah mencari foya-foya dunia, foya-foya dunia, sehingga tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Ya. Kami lalaikan. Ya. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Syahwatnya diikuti, hawa nafsunya diikuti, hidup zina sana, zina sini, khomer sana, khomer sini, judi sana, judi sini, hura-hura sana, hura-hura sini. Nah itu hidup yang nanti akan menjadikan dia tidak akan bisa menjawab tuh ketika di kuburannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa kana amruhu furuta. Dan sungguh kondisinya, ya, kehidupan dia furuta, semuanya berlebihan, melampaui batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala, semua dilampaui, dilanggar semuanya. Maka pentingnya syabab ya untuk menjadikan dalam hidup kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai panutan, sebagai pegangan, sebagai tiruan buat kita. Idola. Idola yang ada di hidup kita hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Ustaz sudah jelaskan itu dahulu, ya kan? Apa ayatnya? Siapa yang ingat? Apa ayat yang memerintahkan kita untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai tempat untuk kita meniru beliau secara keseluruhan? Siapa yang ingat ayatnya? Hai syabab. Naam. Allah
Taib, kul in kuntum tuhibbun.

0: Innallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini salah satu ayat, tapi ada ayat lagi yang lebih menjurus lagi, lebih tepat lagi. Siapa yang ingat? Naam, irfa' sautak. Naam, ahsanta. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ini ayat yang lebih menjurus Musa, ya. Lebih tepatnya ini ayat ini yang menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah. Ma makna uswah hasanah? Contoh yang terbaik, ya. Uswah itu lebih kuat dari ittiba. Ta'assi, ya, ma makna ta'assi? Ta'assi dengan ittiba. Kalau tadi kan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu ittiba, ya, ayat untuk ittiba. Ittiba itu mengikuti biasa, mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti biasa. Tapi kalau uswah al at-ta'assi, ta'assi itu artinya menjadikan seluruh hidupnya itu panutan. Menjadikan panutan dan idola dalam hidup kita. Di mana kita itu menjadikan beliau sebagai panutan dan kita bangga untuk menjadi pengikut dan manut beliau. Ini makna uswah. Ya. Ini makna uswah. Paham tuh, syabab? Beda antara uswah dengan muttabi'. Atau at-ta'assi dengan ittiba'. At-ta'assi itu menjadikan seluruhnya dan kita bangga dengan itu dan kita senang dengan itu. Kalau ittiba' itu mengikuti saja. Belum tentu sampai sedalam ta'assi. Paham tuh? Maka dari itu Rasulullah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ ada hal penting yang membuat kita itu bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berta'asi padanya. Apa? Iman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Buat orang-orang yang punya harapan dengan Allah wal yaumal akhir dan punya harapan dengan hari akhir. Orang kalau hidupnya itu punya harapan sama Allah itu artinya mindset pikiran hidupnya itu Allah, Allah, Allah, Allah. Hari akhir berarti mindset hidupnya adalah akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah? Beliau katakan apa? Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Begitu kata Rasulullah SAW. Akhirnya mindset orang mukmin itu disetting oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu Allah dan akhirat, Allah dan akhirat, Allah dan akhirat. Dan ini penting sekali ya syabab. Karena orang kalau sudah menjadikan dunia sebagai mindset tujuan daripada hidupnya, pasti dia akan tersesat. Pasti dia akan berbelok, ya, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tadi ayat tadi yang Ustaz baca di surat Al-Kahfi. Allah bilang apa? Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala tad'u wala wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutah. Bukan ayat yang menceritakan tentang orang kalau dia mencari dunia pasti dia akan terhindarkan dari atau terselewengkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, makanya penting untuk bagi seorang mukmin itu untuk menanamkan di dalam dirinya bahwasanya kehidupan dia itu mindsetnya adalah akhirat. Ya sejak muda harus ditanamkan semua itu ya sahabat. Karena kalau tidak dibiasakan seperti itu, nanti akhirnya sampai tua, kalau masih mudanya tuh dunia terus, nanti sampai tua tuh mau balik ke menanamkan, oh sekarang kita menuju akhirat, itu sulit sekali, ya. Semua itu dibiasakan sejak muda. Makanya hidup kita ini kita tahu. Kita ini hidup ini apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita ini miliknya Allah dan kita ini semua akan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah sesuatu yang badihi yang semua orang sudah maklum dengan itu dan semua orang sudah faham dengan itu. Maka dari itu syabab, kunci untuk selamat mengikuti Rasulullah SAW dan kunci bisa mengikuti Rasulullah SAW adalah menanamkan di dalam diri kita untuk ar-raja ilallah subhanahu wa ta'ala, harapnya itu pada Allah subhanahu wa ta'ala. mindset hidupnya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa-apanya adalah lillahi taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian apa-apanya itu harapannya balasan akhirat. Belajar niatnya adalah bagaimana untuk menjadi sarana menang akhirat. Bukan tujuannya hanya dunia tok, belajar rugi. Ya. Apalagi kalau belajar ilmu syar'i tujuannya hanya sekadar dunia. Wah, saya belajar biar nanti pintar jadi mufti, biar diangkat jadi mufti di negara, gajinya besar. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau itu dijadikan cita-cita enggak boleh. Tapi kalau nanti suatu hari Allah Subhanahu wa taala berikan antum ilmu, antum menjadi alim besar, antum menjadi murabbi bagi umat, tiba-tiba negara meminta antum untuk melakukan menjadi mufti dan membimbing umat ini menuju jalannya Allah, maka antum jalani semua dengan niat terus membawa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya, Syabab? Tapi kalau cita-cita dunia enggak boleh. Ya. Jadi belajar kalau cita-citanya hanya dunia, hanya urusan-urusan dunia saja, maka itu namanya belajar yang tidak fisabilillah, gak diridhoi oleh Allah SWT, sehingga barokah ilmunya tidak ada. Ya, baik. Jadi kita kembali kepada poin awal tadi ya Syabab, bahwa kita sudah alhamdulillah mempelajari tentang Rasulullah, dan Ustaz ingin mengingatkan pada kesempatan ini bahwa kalian harus betul-betul mengingat bahwa apa yang kita pelajari di sana adalah sarana kita mengenal Rasulullah. Dan kenapa mengenal Rasulullah? Karena itu adalah sarana selamat kita untuk akhirat, supaya kita bisa mengikutinya ketika di dunia, supaya kita nanti selamat nanti di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah selesai kita mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lanjutkan pembelajaran kita dengan mengenal para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka-mereka ini juga menjadi contoh buat kita. Ya, mereka-mereka ini adalah umat yang terbaik dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, generasi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah umat atau orang-orang yang hidup di kurunku. Dan itu orang-orang yang bersama dengan beliau maksudnya, bukan yang maksudnya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin walaupun hidup satu kurun, satu zaman dengan Rasulullah, tapi mereka tidak beriman sama Rasulullah. Itu kita enggak bicara. Ya, kita bicara para sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW dari umatnya Muhammad SAW beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, itu mereka para sahabat. Mereka lah yang dijamin atau dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu. Ya, mereka adalah sebaik-baik umat. Ya, dan nanti ada banyak hadis yang akan kita ambil tentang hal itu. Ya, para sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Tapi sebab mungkin ada pertanyaan, terus siapa Ustaz yang disebut dengan sahabat? Siapa yang disebut dengan sahabat? Sahabat Nabi, ya bukan sahabat kita, kalau sahabat kita ya kita-kita ini. Tapi kalau sahabat Nabi adalah orang-orang yang mereka ini adalah generasi terbaiknya umat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dalam keadaan beriman, lalu mereka istiqamah dan sampai wafat mereka dalam keadaan beriman. Ini yang disebut dengan sahabat. Ya, satu, mereka adalah generasi terbaik. Dua, mereka hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu, sezaman dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketiga, mereka dalam keadaan beriman bertemunya, ya beriman pada Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan beriman. Jadi kalau ada orang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, ketemu sama Rasulullah SAW, gak beriman sama Rasulullah SAW, apakah itu disebut sebagai sahabat? Gak. Contohnya Abu Jahal and the gang dan teman-temannya dari kalangan musyrikin, Abu Lahab dan konco-konconya, ya, atau orang-orang munafikin yang mereka berpura-pura untuk menjadi orang Islam, tapi hakikatnya mereka tidak beriman pada Rasulullah SAW. Ya, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan teman-temannya. Nah, mereka ini tidak disebut sebagai sahabat, tidak disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka hidup sezaman dengan Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, tapi mereka tidak mengimani Rasulullah. Atau ada orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, mengimani Rasulullah SAW, lalu setelah Rasulullah meninggal, mereka murtad. Siapa? Contohnya orang-orang para mani'i zakah, kalangan-kalangan yang tidak mau bayar zakat. Kan setelah wafatnya Rasulullah SAW, ketika itu banyak orang-orang yang kemudian murtad. Ya, mereka bertemu Rasulullah SAW, sebagian mereka bertemu Rasulullah SAW dan beriman pada saat itu, tapi karena imannya lemah, begitu Rasulullah wafat, mereka tidak mau bayar zakat. Maka itu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq kan, di era khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka ini tidak disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Nah, tapi mereka-mereka yang hidup beriman bersama Rasulullah ketika hidupnya, lalu kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka tetap istiqamah di atas iman, ya. Lalu kemudian meneruskan keimanan mereka sampai istiqamah, sampai mereka wafat, bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, maka mereka disebut sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang terbaik. Mereka memiliki kemuliaan. Apa saja kemuliaan para sahabat-sahabat ini? Ya, yang pertama bahwa para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, Allah bilang apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radwan. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, dari kalangan muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah bilang apa? Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka adalah kalangan-kalangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan di mana mereka adalah kalangan yang diridhai oleh Allah, ya. Kemudian mereka ini disebut sebagai sebaik-baiknya umat. Ya, satu, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran 110, ya, Allah bilang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebagian mufassirin mengartikan bukan seluruh umat ini, tidak. Ayat itu adalah para sahabat-sahabat yang dimaksud, sebagian mufassirin yang mengartikannya yaitu para sahabat. Tapi sebagian mufassirin ada mengartikan ya sahabat dan seluruh umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Maksudnya para sahabat dan seluruh umat ini. Tapi setidaknya bagi sebagian mufassir yang mengartikan itu adalah para sahabat, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah khairul sebaik-baik umat ini. Jadi harus dihormati betul. Para sahabat itu harus dihormati betul. Ya. Kalau nanti, kalau umpamanya ada yang tiba-tiba sahabat itu ada di zaman sekarang, wah, harus dihormati betul. Ya. Tapi kan enggak mungkin, ya, zaman sekarang udah 1500 tahun sudah pada meninggal semuanya mereka, ya. Nanti insyaallah kita ketemu nanti insyaallah di jannah, ya, bersama mereka-mereka. Ya, siapa tahu kita tinggal di jannah dapat firdaus, ya. Tonggonya depan rumah Rasulullah, sebelah kanan ini rumahnya Abu Bakar, belakang agak belok dikit sana itu rumahnya Umar bin Khattab. Ya. Masuk gang depan rumahnya Utsman bin Affan. Siapa yang enggak suka kalau tinggal sama orang-orang seperti itu? Ya. Nah, pasti jadi cita-cita kita. Itu bertetangga dengan orang soleh itu nikmat. Ya. Itu kalau punya tetangga orang yang apa? Orang fasik, orang ahli maksiat, ya, orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Ya, hidup sama orang-orang begitu itu wah. Sengsara kita, ya. Ninggal sepeda sebentar di depan rumahnya hilang langsung gitu ya. Ini kan ada tuh daerah-daerah yang begitu ya, enggak aman sama sekali. Kenapa? Tetangga-tetangganya maling semuanya gitu. Ini enggak aman. Kenapa? Hidup sama orang-orang fasik. Susah. Listrik digantol, istilah tanya, tahu digantol enggak? Jadi listrik itu dicuri jalurnya, dia masukkan ke rumah dia, kita yang bayari. Itu kejadian banyak tempat. Itu kalau tetangga-tetangganya tidak soleh, apa-apa enggak aman, semua dicuri. Belum lagi nanti kelakuan-kelakuan buruknya. Belum lagi nanti aurat-aurat yang terbuka, perempuan-perempuannya tidak menutup aurat dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. ya. Belum lagi nanti kalau tinggal bersama orang-orang fasik, itu ketika mereka, kan mereka bermaksiat tuh. Kalau Allah turunkan adab, itu kena semua termasuk ente yang tinggal di situ. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, fitnah ya, ke atas umat yang bermaksiat, berbuat dolim, kamu kalau tinggal bersama dengan mereka kena juga sekalian. Allah enggak akan pilih-pilih. Ya. Pertanyaannya, ngapain kamu tinggal di situ? Beramar ma'ruf nahi mungkar enggak di situ? Kecuali kalau kamu berada di situ, kamu sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, kamu sedang menghadapi mereka, berjuang, berjihad melawan mereka, lalu Allah turunkan adabnya, maka insya Allah kamu dibangkitkan dalam keadaan diselamatkan oleh Allah. Ya, walaupun kena, gitu ya. Maka insya Allah kamu dibangkitkan dalam keadaan selamat. Tapi biasanya orang-orang yang seperti itu oleh Allah biasanya akan diselamatkan dengan caranya. Lihat bagaimana tabiat para nabi-nabi. Para nabi-nabi ketika Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan adabnya, mereka biasanya dihindarkan dahulu, ya, dikeluarkan dahulu baru kemudian adabnya diturunkan. Nabi Lut, ya, nabi-nabi yang lain semuanya seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau kamu berada di tengah komunitas masyarakat ahlul maksiat, pastikan kamu berada di situ untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan diam aja, apalagi kamu tenang-tenang seneng. Makanya para ulama mengatakan enggak boleh tinggal di tengah-tengah komunitas orang kafir, itu enggak boleh. Senang tinggal di tengah-tengah negeri kafir, senang di sana melihat kemaksiatan mereka. Walaupun, tapi kan saya muslim, ya. Tapi apa yang kamu lakukan dalam upaya dakwah di situ? Apa namanya yang kamu lakukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar di situ? Kalau enggak ngapa-ngapain, buat apa? Ya. Hati-hati, nanti kalau Allah turunkan azabnya kamu kena sekalian. Begitu dibangkitkan sama orang-orang fasik-fasik itu. Ya. Kebetulan lagi bareng-bareng sama si Netanyahu. Sama Netanyahu, bangkit-bangkit di sebelahnya ada Netanyahu, ya Allah, ya. Betapa menyesalnya kita, ya. Bangkit sama Netanyahu. Na'udzubillah min dzalik. Paham tuh, Syabab? Makanya penting untuk kita memilih komunitas untuk kita tinggal. Di mana kita tinggal? Supaya apa? Supaya din kita selamat. Karena kalau kita tinggal di tengah-tengah orang fasik, biasanya tidak akan kuat kita mempertahankan iman. Kita pasti akan kebawa arus maksiat, kita kebawa arus-arus kefasikan. Makanya kalau milih teman, milih tetangga, milih tempat tinggal, milih apa semua itu, kaum muslimin itu milih tempat-tempat yang baik. Nyari tangga-tangganya yang baik-baik, ya. Baik. Jadi mereka ini orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terbaik. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka, bahkan bukan hanya di Al-Qur'an. Allah memuji mereka sejak di Injil. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 29, ya. Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu, ya, asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Tarahum ruk'an sujadan. Terus yabtaguna fadlan min rabbihim. Hah? Terus simahum fi wujuhim min athari sujud. Terus talika mataluhum fit taurati wal injili wal qur'an. Ya. Begitulah cerita-cerita mereka atau tanda-tanda atau kisah-kisah mereka yang Allah sebutkan di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Nah, jadi sahabat ini bahkan sudah diceritakan di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga sudah diceritakan di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya, sahabat-sahabatnya juga seperti itu. Dikisahkan ada Nabi terakhir nanti akan muncul lalu dikelilingi oleh orang-orang terbaik yang bersama dengan beliau. Nah, begitu. Jadi mereka dipuji bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya. Sehingga luar biasa sekali para sahabat-sahabat Nabi ini memiliki kemuliaan yang tinggi, maka jangan sampai, ya, kita termasuk orang-orang yang abai dalam memuliakan mereka. Lalu dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tadi khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Hadis ini Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sahih, bahwa Rasulullah menjamin kurun terbaik adalah kurunnya beliau, yaitu generasi yang hidup bersama dengan beliau, yaitu para sahabat-sahabatnya. Ya. Makanya kalau mau menjadikan contoh ya para sahabat. Kalau mau nyari contoh ya gimana cara dagang, gimana cara hidup dengan atau berpolitik, gimana cara memimpin sebuah negara yang besar. Lihat siapa? Umar bin Khattab. Lihat Utsman bin Affan. Ya. Itu sudah memimpin negara yang sangat luas. Di eranya Umar bin Khattab itu beliau memimpin negara dari mulai Syam ke barat itu nanti sampai ke Maghrib, Maroko sana itu ya, sampai ke perbatasan Afrika Barat sana, terus turun sampai ke mana namanya Somalia ya, dan turun lagi kalau sekarang ini ya daerah-daerah Somalia itu, terus turun lagi ke timur nanti ke Jazirah Arab semuanya sampai Yaman, terus ke timur lagi nanti sampai Iran, Pakistan ya, sampai terus naik ke atas daerah-daerah Uzbekistan dan semua itu, wilayah-wilayah itu sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab ya, karena itu tadinya wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Persia, dan kerajaan Persia tunduk di eranya siapa? Umar bin Khattab. Nanti insya Allah kita baca di dalam kitab yang akan kita pelajari semua itu tentang sejarahnya. Itu contoh yang benar. Kamu kalau mau belajar politik, ya politiknya Umar bin Khattab itu terbaik. Ya, politiknya Umar bin Khattab itu yang terbaik. Bagaimana beliau mimpin, bagaimana beliau ngatur rakyatnya, bagaimana beliau menertibkan menteri-menterinya biar gak korupsi. Ya, jangan niru orang-orang yang lain. Itu uswah yang benar. Nah, kalau kamu nirunya orang-orang yang lain yang mengambil teori-teori barat sebagai gaya kepemimpinan mereka, ya sudah kamu akan keblasok. Karena Islam sudah hadir dengan berbagai teori dan adab-adab untuk kepemimpinan di dalam berpolitik, mengatur negara yang multi etnis, multi bangsa, multi suku ya, dan sebagainya. Masya Allah. Ada Arab, ada Afrika, ada Eropa, ada apa namanya Persia, ada sebagainya, semua dipimpin oleh satu orang, Umar bin Khattab. Dahsyat itu, ya. Nah, di mana sekarang pemimpin seperti itu di dunia ini nggak ada. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya syabab juga mengingatkan kita, melarang kita untuk mencela sahabat. Ya, ini hadis yang jelas sekali melarang untuk mencela para sahabat. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla mithla Uhudin dahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nusaifah." Ya. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Maka demi yang jiwaku berada di tangannya, ini sumpah. Ya. Kalaulah salah seorang kalian itu ya berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh amalnya itu tidak akan menyamai apa seperti mudda ahadihim, segenggam tangan mereka, atau nusaifah, setengahnya atau sebagiannya ya, sebagian kecilnya. Artinya amal kita dibanding dengan mereka nilainya di sisi Allah lebih dicintai sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada apa-apanya. Nah, kalau sekarang nilai amal kita sama mereka aja sudah bainas sama iwas sumur gitu ya, sudah jauh sekali. Lalu mau bangga apa? Apalagi kalau sampai ada orang yang berani mencela sahabat. Berani mengkafir-kafirkan mereka. Siapa pelakunya itu? Nah, sebagian orang-orang Syiah. Ya. Sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim. Ya, yang Syiah yang sesat seperti Syiah Ismailiyah, ya, kemudian Syiah Qaramithah, ya, dan sebagainya lah. Nanti ada banyak, nanti insya Allah kalau satu waktu antum mempelajari tentang milal dan nihal, ya, milah-milah atau ajaran-ajaran yang sekte-sekte yang ada di yang melekatkan diri kepada dinul Islam, bahkan mereka bukan dari Islam sebenarnya, tapi mereka berusaha melekatkan diri dengan Islam. Nah, ini orang-orang ini apa? Berani mencela sahabat. Syiah Ismailiyah itu sampai mengkafirkan semua sahabat kecuali hanya berapa sahabat saja. Ya. Sebagian dari kalangan Syiah ada yang disebut dengan kelompok Rafidhah. Ya. Di mana kelompok Rafidhah ini nanti ada dari kalangan Ismailiyah, ada juga sebagian dari kalangan Syiah yang disebut Syiah Itsna Asyariyah atau Imamiyah. Ya. Di mana mereka ada yang mencela sahabat, enggak suka sama sahabat-sahabat Nabi. Tapi ada di antara mereka yang masih menghormati sahabat, tapi kecil. Itu pun wallahu alam mungkin takiyah. Ini muskilnya orang Syiah, ya. Susah kita kalau ketemu sama orang Syiah bilang, "Enggak, saya enggak mencela sahabat." Waduh, saya mau percaya gimana, Mas? Kamu suka takiyah sih. Tahu takiyah? Takiyah itu menutupi kebohongannya. Dia bilang cinta sahabat tapi sebenarnya dia benci sama sahabat. Ini orang-orang Syiah biasanya begitu, karena di dalam Syiah di antara ajaran mereka itu bertakiyah itu menjadi sesuatu yang bagian dari penting dari ajaran agama kata mereka. Ya, ini muskil. Ya. Ala kulli hal, tidak boleh mencela sahabat. Jelas sekali hadisnya, larangan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim aw nusayf wala nusayfahu. Ya. Kemudian mencintai sahabat termasuk iman. Nah, ini. Ya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, ya, hadis riwayat Bukhari juga dan Muslim juga, Rasulullah SAW menyebutkan ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Ya. Di antara tanda iman adalah mencintai kalangan Ansar. Dan di antara tanda nifak adalah membenci kalangan Ansar, kata Rasulullah SAW. Kenapa kok Rasulullah begitu? Kaitkan dengan masalah itu. Ya sebab urusan cinta itu adalah bagian penting di dalam iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam adalah kepada Allah. Ya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan awthaqu'ural imani al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Ikatan iman, simpul iman yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling dasar adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Ya. Jadi kamu harus cinta sama orang-orang yang dicintai oleh Allah dan benci dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Nah, para sahabat, orang-orang yang dicintai atau dibenci Allah? Ah, para sahabat, dicintai atau dibenci Allah? Dicintai oleh Allah SWT. Ya, tadi sudah kita baca dalil-dalilnya semua. Maka mencintai mereka adalah bagian daripada keimanan kita. Konsekuensi daripada keimanan kita. Lah itu kan bukan cuma sahabat, Ustaz. Semua, oh iya, semua orang mukmin. Ya. Makanya Rasulullah katakan talatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya kan? Hadis itu. Antum sudah pada hafal kan hadis itu? Ada tiga hal yang apabila ada pada diri seorang dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu yang kedua. Ya. Dia mencintai siapapun kecuali tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Nah, itu bagian daripada iman. Artinya bahwa mencintai sahabat, menghormati sahabat-sahabat Nabi adalah bagian daripada keimanan, ya. Dan ini menjadi penting sekali, ya. Kemudian sedikit poin tambahan, mengapa membela sahabat itu penting? Kita harus bela para sahabat. Kalau ada orang mencela sahabat, kita harus bela. Ya. Di sana ada beberapa poin, ya, bahwa sahabat itu mereka adalah orang-orang yang membawa kepada kita tentang agama kita ini. Rasulullah mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala lalu menyebarkannya kepada siapa? Siapa yang saat itu hidup bersama dengan Rasulullah? Para sahabat. Lalu sahabat mengajarkannya kepada para tabi'i dan kepada para tabi'ut tabi'i dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai kepada kita. Artinya Islam yang benar, tidak ada Islam yang benar kecuali kembali kepada para sahabat. Ya. Tidak ada sekarang orang menjalankan Islam kecuali dia akan mengambil dari para sahabat. Nah kalau kemudian sahabat dianggap gak benar semua, ya seperti orang-orang Syiah itu, bagaimana mau ngambil Islam? Dari mana ngambil Islam? Ya, berapa ajaran dari ajaran Islam yang harus dibuang gara-gara mengkafir-kafirkan sahabat? Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hati. Makanya penting, karena mereka adalah para pembawa agama dinul Islam. Ya. Ada sebuah perkataan dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu menemukan ada orang mencela sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang zindik. Apa makna zindik? Zindik itu adalah orang munafik. Orang jahat yang munafik. Sebenarnya dia pura-pura saja beriman. Kalau dia iman, berarti maksudnya dia, kalau dia mengaku beriman, berarti dia adalah orang munafik. Karena enggak mungkin orang beriman kok mencela sahabat. Ya. Intinya orang jahat, ya. Kemudian Imam Tahawi, ya, dalam Aqidah Tahawi, ya, beliau mengatakan wa nuhibbu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadihim minhum wala natabarra'a min ahadin minhum. Ya, kita mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah, kita tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang dari mereka dan tidak berlepas diri dari salah seorang pun di antara mereka. Jadi mencintai sahabat, kalau menurut beliau, karena beliau saat itu sedang menceritakan tentang iman, maka itu menjadi bagian dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mencintai para sahabat. Tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam kecintaannya kepada para sahabat sehingga terjadi ghulu. Seperti ghulunya orang-orang Syiah kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kita bilang, mereka terlalu cinta sama Ali bin Abi Thalib sampai kemudian apa, melebih-lebihkan Ali bin Abi Thalib. Ismailiyah itu mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu aslinya adalah nabi, yang jadi nabi itu harusnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Jibril itu salah alamat ketika itu, katanya gitu. Mereka bilang begitu. Iya. Berani mereka bilang begitu. Ya. Ada yang bilang kalau kamu mendengar suara petir itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau suara bledek itu wah gitu, oh itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, suara lagi ngapain itu maksudnya? Lagi bersin apa lagi apa gitu. Ya. Nah, begitu khurafat yang mereka ciptakan karena berlebih-lebihan hulu di dalam mencintai sahabat. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak semua itu. Enggak. Kita cinta pada Ali bin Abi Thalib. Kita cinta kepada Hasan dan Hussein. Kita cinta kepada cucu-cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah, karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mau berlebih-lebihan. Ya, melebihkan seperti itu tidak boleh, karena itu nanti akan membawa kesesatan. Ingat, talbisnya iblis kepada orang untuk menyesatkan manusia adalah kalau dia tidak menjadikan orang bermalas-malasan di dalam suatu kebaikan, maka akan didorong supaya berlebih-lebihan di dalam kebaikan. Hati-hati, ya. Di antaranya cinta sama sahabat kebaikan, tapi kalau berlebih-lebihan sudah menjadi tidak baik, ya. Menjaga kehormatan sahabat adalah menjaga kehormatan Rasulullah. Karena sekarang gini, kalau sahabat-sahabat Nabi itu dibilang tidak baik, ya, orang-orang yang jahat, masa Rasulullah kerasan temenan sama mereka? Mereka, sebagian orang Syiah menggambarkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu itu jahat, dia itu apa, merebut harta warisan Rasulullah, dia itu begini begitu. Umar bin Khattab itu penjahat begini. Tapi kenapa Rasulullah ketika hidup kok begitu dekatnya hidupnya sama beliau-beliau? Ya, kalau ini orang-orang jahat, berarti Rasulullah juga orang jahat dong. Wong temenannya sama orang jahat. Yang suka ngumpul sama orang fasik, orang jahat, ya orang jahat. Al arwahu junudun mujannadah. Arwah itu, ruh-ruh itu saling nempel-nempel. Ya. Kalau kita itu ketemu sama orang yang sama-sama beriman, Kita kalau ketemu kita seneng sama dia. Nah itu artinya ruhnya itu nyandol, paham? Ruhnya itu kayak frekuensinya masuk. Makanya kalau ada orang berbuat dengan ahlul maksiat, kalau kamu adalah thalibul ilmi yang jaga takwa dan sebagainya, kamu ketemu sama ahlul maksiat itu mesti ada kayak gak nyaman. Gak nyaman, mau temenan deket sama dia itu gak bisa. Rokokan, ngefit, gitu ya. Oh, pakai baju gambarnya iblis. Kemudian sholat, wallahu alam, gak sholat apa dan sebagainya. Kalau ngomong mesti misuh-misuh. Nah, gimana kamu seneng temenan sama orang begitu? Mesti gak nyaman. Kalau kamu orang baik, tapi kalau kamu nyaman dengan orang seperti itu, berarti kamu sama-sama dia. Ya, kalau teman-teman kamu adalah model seperti itu, berarti kamu juga sama-sama dia. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah SAW. Ya, seseorang itu dia hidup bersama dengan orang-orang yang seperti dia. Begitu. Maka hati-hati, pilih teman yang benar. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, kalau sahabat adalah orang tidak baik, berarti Rasulullah juga orang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini iftira dan ini betul-betul bentuk ucapan yang bisa mengakibatkan rusaknya dasar iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena syahadat kita la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Kalau kamu tidak mengakui Muhammad orang baik, ya berarti batal imanmu. Nah, kalau sekarang Rasulullah itu berteman dengan orang jahat, berarti Rasulullah adalah orang tidak baik. Maka ini menjadi konsekuensi apabila ada orang-orang yang mencela para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu sampai memerintahkan kepada kita untuk banyak ya mendoakan para sahabat. Bukan hanya mendoakan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, tapi juga kita menyebut wa ala ashabihi ajmain. Ya kan? Dalam salawat kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajmain. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa taala firman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, itu di situ kita diajarkan untuk minta ampun ya, dan umat walladzina ja'u min ba'dihim, yaitu umat-umat yang datang belakangan kita-kita ini. Ya, yaquluna, mereka mengucapkan doa-doa, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang sudah terdahulu dari kami. Siapa mereka? Sahabat. Ya, maksudnya adalah para sahabat-sahabat, para tabi'i, atba'u tabi'i sampai kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan di dalam hati kami itu ghil, iri, dengki, benci kepada sesama orang beriman. Ini doa penting sekali ya syabab. Ini doa penting sekali. Antum harus baca doa ini setiap hari. Ya, minta supaya Allah kondisikan hati kita ini senang, cinta kepada sama orang-orang mukmin. Ya, membela mereka dan mendoakan mereka selalu dan membersamai mereka selalu. Ya, ala kulli hal, inilah beberapa materi penting kita hari ini di mana kita sebagai mukaddimah untuk masuk insya Allah kepada kitab yang sudah ada di tangan antum semuanya, yaitu apa, dalilul rasyidin fi tarikhil khulafa'ir rasyidin. Ya, kitab yang membahas tentang para khulafa'ur rasyidin. Ya, kita ingin mengenal mereka, bagaimana fadail mereka dan sebagainya. Lalu kemudian ini sebagai langkah pertama kita mengenal para sahabat. Jadi kalau kenal para sahabat, siapa yang kita kaji pertama? Ya Khulafaur Rasyidin. Karena para sahabat yang paling afdol itu adalah para Khulafaur Rasyidin. Ya, dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu mutlak mereka adalah sahabat terbaik dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita membahas tentang para sahabat, mulainya dari membahas para Khulafaur Rasyidin. Ya, mudah-mudahan buku yang akan kita baca itu akan bermanfaat buat kita, menambahkan pemahaman kita, pengetahuan kita untuk mengenal para sahabat-sahabat Nabi dan juga semakin menjadikan mencintai mereka, dan kita ingin meniru juga dari mereka kelakuan mereka, akhlak mereka, ya perilaku mereka, sehingga menjadikan mereka sebagai contoh di dalam kehidupan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini dahulu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah.

0: Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah bahwa nanti orang yang terakhir kali masuk jannah adalah seorang lelaki yang terkadang berjalan dan terkadang terjatuh, sehingga kadang api neraka menyambarnya. Ketika telah selamat dari api neraka, ia berkata, "Maha suci Zat yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahiku sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, baik orang terdahulu maupun kemudian." Setelah itu nampaklah olehnya sebuah pohon. Ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku dengan pohon itu, agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, boleh jadi bila aku kabulkan permohonanmu, engkau akan meminta yang lain lagi." Maka orang itu pun menjawab, "Tidak wahai Rabbku." Allah memaklumi keinginannya dan mendekatkannya ke pohon tersebut, sehingga bisa berteduh dan meminum air di bawahnya. Tak lama kemudian pendengar, nampaklah olehnya pohon lain yang lebih indah daripada pohon pertama. Ia pun meminta lagi dan terjadilah dialog sebagaimana dialog pertama. Kali ini Allah Ta'ala juga mengabulkan permintaannya dan mendekatkannya dengan pohon yang lebih indah tadi. Ia pun berteduh dan meminum air di bawah pohon yang kedua. Berikutnya nampak lagi olehnya pohon lain yang jauh lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Letaknya di dekat pintu jannah. Ia tak kuasa menahan keinginannya dan meminta lagi agar didekatkan dengan pohon tersebut. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan orang tadi. Ketika ia telah di dekat pintu jannah, ia mendengar suara dari dalam jannah. Suara yang mendorongnya untuk meminta lagi kepada Allah Ta'ala agar ia dimasukkan ke jannah. Padahal sejak permintaan kali pertama, ia berjanji untuk tidak meminta lagi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang akan membuatmu puas? Apakah kamu rela jika aku memberimu jannah yang seluas dunia dan semisalnya lagi?" Orang tadi berkata, "Ya Rabbi, apakah engkau mempermainkanku? Padahal engkaulah pengatur seluruh alam." Allah Ta'ala pun tertawa mendengar perkataan orang tadi, lalu berfirman, "Aku tidak sedang mempermainkanmu, tetapi aku berkuasa untuk melakukan apa yang aku kehendaki." Pendengar, subhanallah, itulah untuk penduduk jannah yang terakhir. Bagaimana dengan yang terdahulu pendengar? Maka mari kita berlomba untuk mendapatkan.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kelima, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-7, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari amalan mereka. Pendengar, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan akan membalas amalan baik kita dengan balasan yang lebih baik. Selain memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan rizki yang mulia, sebagaimana diperjelas di dalam Al-Quran Surah Al-

Hajj ayat 50, di sana Allah berfirman yang artinya, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ada ampunan dan rezeki yang mulia. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu berusaha untuk menyempurnakan iman dan senantiasa membasahi amalan kita dengan amal yang saleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mendengarkan.
1: Kemakitan anak wejo, mawawan papasan karena aku

0: blas rang gagas. Jane kowe iki mau gagas sapa to, Jojo?
1: Apa iya to? Apa aku mau pas nyawang ya?
0: Nyawang apa? Ayo. Kek-kek nyawang sing ora-ora.

0: yen wis gedhe kuwi sok malah kandhanane angel aja. Terus pinter do alasan. Malah enek sing mani karo wong tuwa bareng lho, Jo.
1: Nek kuwi tenanan ora Kang.
0: Iya.
1: Sopo kuwi?
0: Wis wis. Mudah-mudahan bocah iki ndang entuk hidayah yo.
1: Amin.
0: Jo yo. Ndang nganggo jilbab lan bekti karo wong tuwa.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Didiklah putri Anda untuk memakai jilbab sejak dini. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
3: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل من
2: Pendengar, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Menikmati hidup ini tanpa merasa terbebani oleh berbagai masalah. Dan hal ini hanya akan dirasakan orang yang sungguh-sungguh berupaya ikhlas menjaga setiap amalnya, baik amal ibadah maupun amal salih dalam kehidupan bermasyarakatnya, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbesit keinginan untuk dipuji, dihargai, dihormati makhluk. Ringan saja ketika melakukan sesuatu. Yang penting baginya adalah ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia ini hanya dua saja. Pertama, meluruskan niat selalu hanya demi meraih cinta Allah. Lalu selanjutnya, ia harus menyempurnakan ikhtiar agar hasil yang diharapkan betul-betul optimal, terbaik yang dapat dipersembahkannya. Sehingga, ia tidak peduli dengan penghargaan orang lain. Ia tetap bersemangat beramal solih. Baginya yang terpenting, apa yang dilakukannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki baginya adalah ketika ia mampu berbuat meluruskan niat dan beramal dengan amal terbaik untuk mencapai tingkatan ikhlas tertinggi, yaitu meraih ridha Allah. Menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada beberapa level ikhlas. Di antaranya, yang pertama, ikhlasnya seseorang untuk meraih kebahagiaan duniawi. Ketika berdoa pun, ia berharap keinginan duniawi semata. Walaupun ini tingkatan terendah, namun lebih baik karena ia hanya meminta hanya kepada Allah saja. Yang kedua, ikhlasnya seorang pedagang. Ia berusaha ikhlas, namun dengan menghitung-hitung pahala terlebih dahulu. Jika suatu amal banyak mendatangkan pahala, pasti ia semangat mengerjakannya, berharap amal tersebut dapat menghapuskan dosa serta menguntungkan duniawinya. Yang ketiga, ikhlasnya seorang hamba sahaya. Ia takut sekali dengan ancaman Allah, sehingga ia berusaha ikhlas dalam berbuat hanya demi Allah, agar Allah tidak murka padanya. Yang keempat, ikhlasnya orang yang berharap surga, balasan baik bagi Allah, sehingga amal yang dikerjakannya betul-betul diperuntukkan sebagai bekal hidup di akhirat kelak, agar ia meraih surga, balasan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan terakhir, yang kelima, ikhlas tingkat tertinggi. Ia pasrah dengan ketentuan Allah. Baginya, ia berbuat terbaik hanya demi keridhaan dan berharap cinta Allah. Ia hanya berkehendak dapat berjumpa Allah kelak. Selain itu, terserah Allah. Ia tidak begitu peduli dengan balasan Allah. Cukup baginya cinta dan perjumpaan dengan Allah nanti. Subhanallah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat meraih tingkatan ikhlas tertinggi ini. Untuk menjadi seorang yang ikhlas pasti memerlukan latihan. Berat memang pada awalnya, namun jika sungguh-sungguh berupaya, pasti akan berbuat keikhlasan yang tiada bandingnya dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, cobalah memulai berusaha melupakan setiap amal yang kita lakukan, seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Dan jangan membeda-bedakan amal besar atau amal kecil. Semua amal sama saja. Upayakan berbuat terbaik dalam amal apapun juga. Lupakan pula penghargaan dan celaan orang lain. Upayakan bersikap biasa-biasa saja dengan semua yang kita lakukan. Serta jangan berharap balasan berbentuk pujian, materi, atau penghargaan dari orang lain. Ridho dan pujian Allah lebih menenteramkan hati, karena Dialah sumber dari segalanya. Marilah kita senantiasa menata keikhlasan hati kita dengan mulai berlatih dalam setiap kesempatan amal. Dengan begitu, mudah-mudahan suatu saat nanti bahagia teraih dunia akhirat.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar yang budiman, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kali ini kisah-kisah penggugah hati akan menemani Anda untuk membuka hati kita, menyegarkan kembali ruhiyah kita. Dari pengalaman beberapa banyak kaum muslimin yang berada di belahan dunia, pengalaman itu sendiri merupakan kenyataan-kenyataan hidup manis maupun pahit yang dialami siapa saja. Dialami oleh orang-orang sebelum kita, orang yang semasa dengan kita, atau kita alami sendiri. Kita sangat mungkin dan pasti pernah merasakan apa yang menimpa kita juga pernah menimpa orang lain. Apa yang kita dapatkan juga pernah didapatkan orang lain. Jalan berliku yang kita lewati juga mungkin pernah dilewati orang-orang lain sebelumnya. Maka ambillah ibrah dari kisah kita ini.

Pemilik kisah ini mengatakan, "Aku berkenalan dengan gadis itu di bangku kuliah saat mata kuliah tertentu. Dia sangat berbeda denganku. Minatnya terbatas pada ilmu, kerja keras, dan nilai tinggi. Baginya, kuliah adalah masa depan. Sedangkan aku, minatku adalah apa yang kupakai, apa yang kukoleksi, di mana aku belanja, dan siapa yang kutemani. Karena perbedaan minat di antara kami itulah, maka aku tidak memperhatikan persahabatanku dengannya. Karena aku tidak menyukai tipe gadis seperti itu.

satu semester berlalu, dan aku kembali berkumpul dengannya pada semester 2 untuk mata kuliah yang lain. Pada semester ini, aku menjadi akrab dengannya karena pengetahuanku yang dangkal dari mata kuliah sebelumnya. Dia suka memberikan jasanya tanpa ku minta. Misalnya, dia memberikan fotokopi berkas-berkas kepadaku dan memboking tempat duduk untukku di sampingnya. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya dosen mata kuliah tersebut meminta kami untuk membuat penelitian bersama. Hal ini semakin menambah keakrabanku dengannya. Percakapan telepon di antara kami berlangsung terus-menerus. Dari situlah aku tahu banyak tentang sisi kehidupannya. Aku menjadi rindu pada jam kuliah yang membuat kami bisa berkumpul, sehingga aku bisa berjumpa dengan wajahnya yang cerah dan selalu tersenyum.

Hari-hari berlalu hingga aku mengalami masalah kesehatan dan harus istirahat total selama 2 minggu. Selama itu pula, dia tidak pernah berhenti menelpon, mengirim bunga, dan memberi hadiah. Ibuku sangat menyukainya, dan dia memintaku agar mengundangnya untuk berkunjung ke rumah.

0: Temanku itu datang ke rumahku, dan kegembiraanku pun tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Pada hari itu juga, aku melupakan sakitku. Begitu kami mendengar azan maghrib, ia langsung minta izin dengan berkata, "Izinkan aku sholat sebelum ibuku datang, dan aku membutuhkan sebuah sajadah."
1: Wanadathu min hunaka al-judud wa talaqat asdaa'uha wa tuyufun.
0: Aku tersentak kaget mendengar permintaannya. "Apa? Kamu perlu apa?" tanyaku. Dia menengok ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu? Aku perlu sajadah sholat." Kepalaku serasa diguyur air panas. Aku menjawabnya sambil berpikir keras, "Sajadah sholat? Oh maaf, di rumah kami tidak ada sajadah sholat."

Kemudian dia berkata, "Sajadah sholat tidak punya tempat di rumahmu." Aku tak percaya. Dia berkata sambil tercengang. Wajahnya menampakkan tanda-tanda keheranan. Temanku itu meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil menangis. Matanya berlinang air mata dan berkata, "Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak ingin persahabatan kita putus gara-gara kufur, gara-gara ingkar kepada Rob langit. Aku sangat mencemaskanmu. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur, tertawa dan minum, sementara kamu tidak bersyukur kepada Rabbmu dengan melaksanakan sholat kepadanya?" "Permisi, aku mau sholat di lantai marmer itu dan meninggalkan hatimu seperti aku memasukinya."

Temanku itu sholat, sementara aku memikirkan ucapannya. Ketika ibunya datang, ia bermaksud keluar, tapi langsung kupegang tangannya dan berkata, "Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Tolonglah aku, karena dari kamulah aku bisa mengenal arti kehidupan dan banyak hal yang telah berubah dalam hidupku. Aku mohon, bimbinglah aku. Hapuslah kegelapan dari mata hatiku. Jangan lupa berdoa untukku dan untuk keluargaku."

Namun, temanku itu keluar begitu saja, tanpa menjawab sepatah kata pun. Karena air mata lebih banyak daripada kata-kata. Dia keluar dari rumah, sementara aku terus memandanginya sambil berucap, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau berkenan mempertemukanku sekali lagi." Dan ketika aku mengucapkan kata-kata itu, aku berkata di dalam hati, "Apakah kamu tidak malu meminta sesuatu kepada Tuhanmu, sedangkan kamu tidak menunaikan hak-haknya? Apakah kau tak malu?"

Aku bergerak cepat, sementara berbagai perasaan melimpah ruah memenuhi hatiku. Aku ingin berubah. Aku ingin ketenangan dan kedamaian. Aku berwudu, tapi menurutku, aku tidak berwudu dengan baik. Kemudian aku sholat maghrib. Aku merasakan ketenangan jiwa luar biasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku memanjatkan doa kepada Allah. Ku angkat kedua tanganku seraya memohon kepada Rabbku agar berkenan memberikanku pertolongan dengan menyambung kembali hubunganku dengan temanku itu. Akan tetapi, apa yang kupakai dalam sholat? Aku memakai spray yang ada di atas kasur. Maka aku berjanji kepada Rabbku bahwa aku tidak akan meninggalkan kewajiban sholat

Pagi-pagi sekali, pembantu mengetuk pintu kamarku sambil membawa sebungkus hadiah yang besar. Aku membukanya dan melompat kegirangan karena aku menemukan mukena dan sajadah sholat. Aku merasa sangat gembira karena dua hal. Pertama, karena temanku tidak meninggalkanku, dan hadiah ini menunjukkan bahwa dia masih menyukaiku. Yang kedua, karena aku mendapatkan hadiah yang sangat indah. Ku baca kartu di dalam bungkusan itu yang bertuliskan, sahabatku, berjanjilah padaku bahwa aku akan tetap menjadi sahabatmu, dan berjanjilah bahwa di rumahmu akan ada lebih dari satu sajadah sholat.

aku bergegas pergi ke toko buku Islami dan membeli buku-buku yang secara khusus membahas tentang sholat, tata caranya, dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Lalu aku mencetak beberapa bagiannya dan menempelkannya di ruangan tengah di rumahku. Itu sebagai pengingat bagiku. Maka semua orang mulai membacanya dan aku merasa bahwa yang menolongku dalam hal ini adalah semata Allah Azza wa Jalla. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar berita yang sangat indah. Saat ibuku memberitahuku bahwa ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama ayahku. Aku benar-benar bersyukur kepada Allah dengan jalan temanku ini, keindahan Quraisy, kesenangan ku dapatkan, begitupun ketenangan hidup. Aku pun berterima kasih kepada temanku yang membuat perjalanan hidup rohaniku menjadi berubah, menjadi sebuah sajadah yang indah. Hari-hariku kulewati dengan sujud kepada Allah Azza wa Jal. Sebuah ibrah bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hidup orang lain dan kita dapat memetik hasilnya yang baik. Begitupun kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, baik gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, gawe mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Dusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
2: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. Insyaallah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran. Misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah. Dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku cinta kepadanya tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallahu

Harta seolah-olah sudah menjadi tolak ukur tinggi dan rendahnya status sosial di masyarakat. Sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian harta menjadi buruan yang senantiasa diintai. Bahkan bagi beberapa orang ada yang bersedia melakukan apapun untuk bisa mendapatkan harta, walaupun dengan menghalalkan segala cara. Setelah dapat, sebagian dari kita ada yang merasa berat untuk mengeluarkan harta, untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Padahal dalam rezeki yang mereka dapatkan ada hak bagi anak yatim dan kaum duafa. Maka marilah kita sedikit merenungi dan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan infak atau sedekah serta bahayanya daripada sifat kikir atau bakhil ini. Allah pernah berjanji dalam firman-Nya di Quran surah As-Saba ayat 39. Allah pun berjanji akan mengganti orang yang berinfak dengan ganti yang lebih baik. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, niscaya ia Allah akan menggantinya. Dalam Quran surat yang lain, Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Tidaklah ada satu hari pun yang dilalui oleh setiap hamba pada pagi harinya kecuali 2 malaikat yang turun." Berkata salah satu dari keduanya, "Ya Allah, berilah orang yang suka menginfakkan hartanya berupa ganti dari harta yang diinfakkan tersebut." Dan berkata malaikat yang lain, "Ya Allah, berilah orang yang kikir kebinasaan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, yang perlu diperhatikan di sini adalah pentingnya menjaga keikhlasan ketika kita beramal. Karena suatu amalan ibadah apapun bentuknya, jika tidak diniatkan ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ini akan sia-sia. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa ternyata penghuni neraka itu kebanyakan adalah para wanita. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat belas kasih terhadap umatnya. Tidak membiarkan umatnya menghadapi masalah tanpa tahu jalan keluarnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian para wanita adalah mayoritas dari penduduk nar, dari penduduk neraka." Rasulullah memintahkan mereka untuk banyak-banyak bersedekah, walaupun mungkin ada di antara mereka yang tidak memiliki kelebihan harta. Beliau tetap memberikan dorongan untuk berinfak, bersedekah, dan memberikan apa yang dimiliki kepada siapa saja yang membutuhkan. Jannah Allah, seluas langit dan bumi, juga telah disediakan untuk orang-orang dermawan yang dengan ikhlas menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kebinasaan yang akan ditimpa oleh orang-orang yang kikir tidak hanya di akhirat nanti saja. Bahkan Allah menyegerakan azab bagi mereka di dunia. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Tidaklah suatu kaum mencegah dari memberikan zakat kecuali Allah akan menimpakan balak kepada mereka dengan pacekli." Karena itu pendengar, marilah kita semua berhati-hati dari sifat kikir dan berusaha untuk menghilangkannya dari sifat tersebut pada kita. Setelah kita semua mengetahui keutamaan dan keburukan akan apa yang kita dapatkan jika kita menjadi orang yang kikir atau bakhil, mulai sekarang, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersedekah, berinfak secara rutin setiap bulan, setiap hari untuk menjauhi sifat kikir, sifat yang bakhil. Wallahu a'lam bishawab.

Ayo Lefatul Kiram, kita harus bisa melatih diri kita untuk dapat mengklasifikasikan masalah yang masih berbeda di kalangan umat Islam. Ini tadi yang saya terangkan secara singkat. Masalah-masalah perbedaan itu ada, apakah masalah-masalah sifatnya usuliyah ataupun furu'iyah. Masalah-masalah yang kita menjadikan dia sudah keluar dari batasan Islam ataupun tidak. Artinya kalau dia masih di dalam lingkar Islam, dia adalah saudara kita. Walaupun dia mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan pandangan-pandangan kepada kita, atau mungkin kita masih menilai dia ini bid'ah, ini tidak ada dalilnya, tidak ada sebagainya, tidak ada masalah selagi dia masih muslim. Sepakati bersama dengan dia, punya cita-cita sama menegakkan syariat, punya, berarti kamu saudara saya. Tapi kalau sudah bid'ah dan sebagainya, kemudian diajak punya cita-cita syariat Islam, tidak punya, berarti bukan muslim. Orang Islam kok gak mau mencita-cita syariat Islam, itu Islam cap apa? Berarti bukan muslim, bukan saudara kita. Ya. Maka dari itu, ketegasan pada batas tersebut. Perbedaan-perbedaan itu urusan belakang. Ya. Sama sahabat dulu pun begitu. Masih ada perbedaan di dalam beberapa pengamalan, tetapi mereka bisa menomorsekiankan perbedaan-perbedaan tersebut.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Perhatikan dengan hati paling bening, betapa kita jarang menyatakan kerinduan cinta kepada Sang Khalik dengan rintian dan air mata. Hari-hari dipenuhi dengan kesenangan dan hura-hura belaka. Hidup seakan tak menemukan wajah sejatinya karena didera tawa yang menutup basirah mata batinnya untuk menatap wajah ilahi. Padahal pendengar, sungguh pada setiap desah nafas adalah untaian langkah perjalanan menuju hari akhir. Teringatlah kita akan sikap mahabbah penuh cinta para perindu Allah. Siang hari, Ia mengepakkan sayap kehidupannya dengan penuh marhamah dan kasih sayang. Bagaikan singa jantan, Ia menundukkan dunianya. Tetapi, bila kelambu malam menyelimuti dirinya, Ia pun meneteskan air mata, merintih penuh harap dan takut, bagaikan anak kucing yang merindu dalam dekapan induknya. Alangkah indahnya, tetesan air mata yang merembes dari kelopak mata karena takut, cemas, dan penuh harap kehadirat Allah. Sejatinya, memang tangisan itu adalah bahasa batin, ungkapan kalimat yang tidak mungkin diungkapkan dan diartikulasikan sepenuhnya dengan bahasa lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 109, "Dan sujudlah mereka sambil menangis dan bertambah khusyuk." Tangisan yang muncul karena takut kepada Allah akan menambah rasa khusyuk dan keyakinan bahwa dia akan terbebaskan dari beban yang berat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berkata-kata tentang betapa pentingnya menangis, tetapi beliau pun memberikan contoh kemuliaan akhlaknya dengan menunjukkan sikapnya bahwa menangis itu memang dibutuhkan. Ketika salat dan berdoa, Rasul khusyuk dan tenggelam dalam kerinduan kepada Allah disertai dengan isak tangis yang merintih. Imam Abu Dawud meriwayatkan, "Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau melaksanakan salat, maka terdengar nafas tangisannya bagaikan suara air mendidih dalam bejana." Hadis riwayat Abu Daud. Hal serupa juga ditunjukkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali berkata, "Tetesan air mata dan ketakutan hati adalah bagian dari rahmat Allah saat berzikir kepadanya. Jika kamu mendapatkan kondisi ini, sampaikan doamu. Dan sekiranya ada seorang hamba dalam umat ini menangis, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi umat itu karena zikirnya yang disertai tangisan." Menangislah dengan derayan air mata. Ia sangat diperlukan untuk menundukkan hati dan jiwa yang kaku karena tidak pernah merasa takut kepada Allah. Menangislah karena tangisanmu akan membawamu pada perasaan yang halus dan peka pada kehidupan. Karena itu saudaraku, iringilah doa-doa kita dengan air mata. Adukan suka duka kita kepada Allah dengan wajah basah dan hati gerimis. Karena sesungguhnya, di setiap tetes air mata kita akan ada ijabah ilahiyah yang tersenyum. Wallahu a'lam.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد الكريم مؤمنين ذاكرين متعلمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Yang kita muliakan, semoga dengan apa yang kita mohonkan ini juga dianugerahkan kemuliaan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga besar, yang pertama tuan rumah dari manajemen Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Pak GM Kolonel Penerbang Ali Sudibyo, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebaikan baik dalam karir ataupun kehidupan beliau. Seluruh unsur pejabat, para pimpinan, baik di lingkungan Bandara Halim, ini ada GM juga di Airnav dan yang lain-lain, Kepala Bea Cukai, semoga semuanya juga dijaga oleh Allah sehingga menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan diberkahi di sekitaran dan di dalam lingkungan Halim Perdana Kusuma ini. Yang kita hormati, kita muliakan, hari ini juga membersamai ada dua perwira tinggi dan juga yang lain menyertai di lingkungan TNI Angkatan Udara. Marsekal Muda Andi Wijaya, juga Marsekal Muda Muhammad Nurdin, serta teman-teman yang mengiringi, baik mungkin di unsur Koopsub 1 di sini adalah Nud Halim. Semoga semua yang hadir ataupun yang tidak hadir saat ini, kolega kita di TNI khususnya Angkatan Udara, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dimudahkan dalam tugas, serta keluarganya diberikan kesehatan dan keberkahan. DKM dan seluruh yang bertugas di Masjid Baitus Salam Al-Mafar ini, baik yang menginisiasi lahirnya masjid ini, yang bertugas dari awal, mungkin sebagian telah meninggalkan kita ataupun yang masih hadir hari ini, yang menginisiasi kajian awal ini yang insya Allah akan diteruskan, semoga senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keikhlasan itu mengalirkan keberkahan dan jariah hingga dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana fi hadzal baitis salam bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargaku, saudara-saudariku, jamaah sekalian, hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan pertama di tahun yang baru 1448 Hijrah. Kita membuat tema besar dalam kajian perdana ini tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyambut tahun baru dengan keimanan, dengan pengetahuan yang baik, yang dengan keduanya mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Jadi ada sebagian ulama memberikan komentar seperti ini. Jika ada orang yang harinya, ini belum bulannya, belum tahunnya ya Pak, baru harinya Bu, jika ada yang harinya itu sama dengan hari yang kemarin, itu sesungguhnya dia sedang merugi. Kalau ada yang harinya lebih buruk dari hari yang kemarin, itu dia sedang celaka. Kalau ada orang yang harinya lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin, nah itulah orang yang beruntung. Jadi di dalam Islam itu jangankan tahunnya, harinya pun berkualitas. Harinya pun istimewa. Jadi sebelum kita berbicara tahun, di dalam Islam itu setiap harinya, jamnya, menitnya, bahkan detiknya itu ditampilkan oleh Al-Quran dengan momentum-momentum yang harus diisi dengan kegiatan positif sehingga berkualitas. Sama saja rugi. Saya tanya nih yang suka dagang bisnis ya. Kalau bapak misalnya dagang, ibu dagang, punya modal 24 juta. Kemudian setelah transaksi, selesai, pulang, kembalinya 24 juta juga. Untung tidak? Rugi tidak? Rugi. Karena keluar tenaga, hilang waktu, hilang pikiran. Itu dibayarnya pakai apa? Jadi kalau ada orang berniaga 24 juta, kembalinya 24 juta juga, itu dalam konsep standarnya itu bukan kembali modal, rugi. Karena ada kegiatan tenaga, kegiatan pikiran, kehilangan waktu, tapi tidak menghasilkan apapun dengan modal yang telah diberikan itu. Sekarang saya tanya, kalau modalnya 24 juta, kembalinya cuma 12 juta, rugi tidak? Ah, itu celaka namanya. Karena setengah dari modal yang dimiliki sudah hilang. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana mengisi setiap waktu itu punya nilai lebih dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Nah sekarang pertanyaannya, kita baru bicara hari ya, belum tahun nih. Jadi butuh 365 pembahasan itu. Setiap hari satu kan. Ini baru kajian perdana sudah harus merekap 365 hari itu. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan kita supaya bisa mengisi setiap hari itu berkualitas sehingga kualitas itu terakumulasi sampai dengan satu tahun dan melahirkan sesuatu yang berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Setelah itu bagaimana dari pengalaman tahun sebelumnya merencanakan suatu yang berkualitas yang baru sebagai persiapan terbaik di tahun berikutnya. Itulah yang kemudian diberikan pengantar awal melalui Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah di ayat ke-36 yang tadi baru saja dibacakan. Nah, kita akan mulai dari situ. Insyaallah karena waktu kita perdana, biasanya perdana itu tidak banyak-banyak materinya dan waktunya pun terbatas. Pulsa perdana itu enggak banyak. Setelah isi ulang baru kemudian tambah ya. Oleh karena itu kita sekarang batasi dulu ayatnya di Quran surah 9 ayat 36 untuk menguatkan hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1967 dari sahabat rawinya Abu Bakrah, nama aslinya Nafi' Ibnul Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kita bacakan hadisnya. Kitabnya bisa nanti menggunakan Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, atau tambahannya nanti ada kitab namanya Shifa'ul Gharam bi Akhbaril Baladil Haram karya Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ali Al-Fasi Al-Hasani Al-Makki, gelarnya Taqiyuddin, wafatnya di tahun 283 Hijrah. Baik, kita mulai dari ayatnya dulu, kita baca kembali, lalu kita keluarkan apa pesan di ayat itu yang menuntun kita menyusun agenda tahun-tahun baru lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Catatan sedikit termasuk untuk qori kita, untuk dibacaannya bagus sekali. Ya, mudah-mudahan tetap dijaga ya dan dalam keadaan baik. Khusus untuk surah At-Taubah Al-Bara'ah diawali pembuka dengan a'udzubillah tapi tidak dengan bismillah. Ya. Baik dibaca dalam keadaan tartil, murattal ataupun mujawwad. Mujawwad itu tadi yang pakai nagam, pakai lagu tadi ya. Informasi dulu sebentar, Bu. Bu. Nah, kenapa di At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Ibu boleh cek. Sedangkan 113 surah yang lain pakai bismillah. At-Taubah itu surat yang khusus diturunkan oleh Allah yang membawa izin kepada Rasulullah dan umatnya pada masa itu, izin untuk mempertahankan wilayah dibela secara militer, yang disebut dengan izin jihad fi sabilillah, dalam perjuangan militer. Tadinya adaptasinya diterima dulu, sabar dulu. Setelah kemudian terlalu berlebihan, kemudian dianggap orang Islamnya pun sudah bisa mempertahankan diri dengan baik, turun kemudian syariat. Dasar ini yang menjadikan dalam lingkungan umat Islam yang tinggal di negara manapun sebagai kewajiban untuk membela negaranya sebagai ungkapan untuk penghambaan kepada Rabbnya. Jadi satu-satunya di muka bumi ini ajaran agama yang mengajarkan pemeluknya untuk cinta dengan membela negaranya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Islam. Makanya beruntung ada negara, ada umat Islamnya, apalagi mayoritas umat Islam, karena di saat negara membutuhkan dalam kondisi yang genting, itu ada ajaran dalam agamanya untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Nah, sebab logikanya sederhana. Kalau nanti terganggu, ngaji susah, Bu. Coba kalau terjadi perang, Ibu masih ikut pengajian? Gak bisa. Mau pengajian susah. Mau jamaah susah, mau ibadah susah. Oleh karena itu melekat kewajiban jihad fisabilillah. Maka turun kemudian ayat bara'atum minallah. Izin dari Allah turun untuk menjaga kesucian, kebaikan dan kebaikan dalam kehidupan. Di sini kemudian ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara bagian dari ekspresi keimanan seorang muslim. Tapi itu bukan hadis. Ingat ya, ungkapan yang diambil dari intisari ayat dan hadis. Nah, karena ini pertahanannya militer, di dalamnya ada tindakan-tindakan yang mungkin menumpahkan darah, maka tidak disertakan kalimat kasih dan sayang yang melekat pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebab tidak ada orang berperang pakai kasih sayang, Bu. Saya tanya pada Ibu atau yang TNI di sini, ada enggak kalau perang misalnya menggunakan sifat kasih dan sayang? Izin nembak ya. Kena ya. Maaf ya. Kan enggak ada ya. Karena di situ darah tumpah kemungkinan. Di situ luka kemungkinan muncul, maka tidak layak disandingkan dengan Asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang di dalamnya mengandung sifat kasih dan sayang. Itulah sebabnya kenapa At-Taubah itu tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti diganti di An-Naml di ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap berjumlah 114 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jelas sampai sini? Baik. Yuk kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat cukup sampai di sini dulu. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Itu di kaidah ilmu nahunya. Huruf yang berfungsi menguatkan sebuah pesan, sehingga pesan itu harus diberikan harakat nasab setelah huruf inna ini, yang harus ditanamkan kepada jiwa, jangan pernah diragukan informasinya. Jadi asal nasabah ini, si mungkin ada para ustad, para kiai, sudah biasa kita ketahui. Orang Arab kalau mengatakan begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkat di tanah dengan kuat. Artinya jangan goyah. Saking kuatnya tidak goyah. Jadi kalau ada informasi di Al-Quran dibuka dengan huruf nasab, di antaranya inna, artinya informasi yang disampaikan itu tancapkan pada hati, jangan sampai goyah, jangan ragu sedikit pun. Itu poinnya. Karena itu tandanya setelah inna, itu kalimatnya, kalau tunggal dia mesti fathah, kalau jama' itu di ujungnya biasanya ada ya sebelum nun, atau kasrah kalau dia untuk mu'annas. Kalau saya katakan misalnya, hadzal masjid baitus salam al-matar. Ini masjid baitus salam al-matar. Itu netral, Bu. Tapi kalau saya katakan, inna hadzal masjid baitus salam al-matar. Hei, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, catat baik-baik ya, di hati. Jangan cuma di sini. Ya, catat di hati. Kenapa sampai ke hati? Sebab kalau sampai ke sini, perasaannya dibawa kuat, Pak. Makanya kalau suami ibu cintanya cuma sampai di sini, pikirannya banyak, Bu. Tapi kalau cintanya sampai ke sini, dimanapun dia berada, pasti ibu tetap terbawa. Nah, makanya ibu berusaha berinteraksi dengan suami sampai nama ibu itu berkesan ke dalam hati. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kalau lain waktu kita bahas, ada pengajian lain, mungkin kita bisa bahas satu tema tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Ya, ini sedikit lompat sebentar aja. Ibu tahu enggak rahasianya kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Jangan senyum dulu yang bapak-bapak ya. Nah, saya enggak akan macam-macam, Bu. Ini penting nih ya. Ternyata di antara hikmahnya, karena semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Tinggal nanti ibu pulang, cek ibu mirip siapa. Kalau yang lincah kayak Sayyidah Aisyah, yang senang bikin kue kayak Sayyidah Saudah binti Zam'ah, yang senang fashion penampilan kayak Sayyidah Zainab, tapi sedikit yang seperti Sayyidah Khadijah. Suami pulang dari tugas, membawa kegelisahan, dibuka pintu rumah, melihat Sayyidah Khadijah, setengah gelisah, setengah masalahnya hilang. Suami lihat wajah istri, Pak, sedang gelisah. Melihat wajah istri, setengah masalahnya hilang. Kepala bea cukai pulang ke rumah, sedang bawa masalah. Lihat istri, setengah masalah hilang, Khadijah tuh. Tambah masalah, nah, silahkan komen sendiri. Lalu kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku. Diajak masuk kamar, diselimuti, lalu dibisikkan di telinga Nabi. Kalau bahasa kitanya gini, Pak, Bu, suamiku sayang, engkau itu orang baik, selalu menolong orang lain, penopang yang lemah, perawat anak yatim, tidak pernah punya lawan musuh yang akan mengecilkanmu, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Nah, ini yang diingat Nabi kemanapun sampai kepada hatinya. Sehingga ada ungkapan mengatakan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk... Ah, hafal tuh. Nah, itulah inna. Masukkan informasi ini dalam hatimu, sehingga engkau tidak ragu dan selalu terbawa dalam jiwamu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh, tanamkan pada hatimu yang paling dalam jumlah bilangan bulan. Catat ini, kita mulai serius di sini. Saya mohon izin berdiri. Nah. Baik, pelan-pelan ya. Jumlah bilangan bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah. Saya ulangi, jumlah bilangan bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah sejak mencipta langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Ada berapa, Bu? Ibu, Bapak boleh cek di kitab mana yang disucikan? Di kitab suci mana kita menemukan kalimat yang mengandung informasi yang secara langsung mengatakan setahun itu jumlahnya 12 bulan? Al-Quran menyampaikan itu. Dan menariknya, nanti kita urai, minha arba'atun hurum. Dari 12 ini, aku tata, aku bagi waktunya yang diberikan sebagai inspirasi kepada hambaku untuk memanage waktu 12 bulan ini. 4 bulan diantaranya jadikan sebagai bulan hurum. Nanti kita bahas. Dzalika dinul qayyim. Inilah konsep beragama yang benar. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Khusus untuk 4 bulan ini, jadikan bulan untuk evaluasi, untuk menata diri. Jangan sampai Anda menzolimi diri Anda sendiri sebelum memulai aktivitas berikutnya. Nah, ini konsep dasarnya. Sekarang kita uraikan secara sistematis. Saya akan bahas ini agak pelan-pelan supaya pemahamannya insya Allah mudah untuk dicerna. Saya boleh urutkan dalam bentuk tulisan ya, Bu, Pak, supaya mudah untuk dilihat dan nanti bisa direview, ya, dilihat kembali. Ibu, maaf yang agak keluar, Ibu kelihatan ini? Kelihatan ya? Masyaallah. Memang beda kalau Jumat tuh, belum ditulis sudah kelihatan ya. Ini berkahnya masjid nih, imannya kuat sekali tuh. Belum saya tulis sudah kelihatan. Ambil dulu Quran surah 9 ayat 36. Kita ambil konsep dasarnya dulu ya, Bu ya, Pak ya. Kita pengajiannya kayak kuliah nih. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Di sini dulu. Sejak Allah mencipta ruang kehidupan di semesta ini, di langit juga di bumi. Jadi di langit ada kehidupan, di bumi ada kehidupan. Sekarang kita di mana? Ya, di Baitus Salam, di Al-Mator ya. Masuk daerah bumi. Nah, sebelum bumi ini dicipta untuk kita tinggali dan berkehidupan di dalamnya, Allah sudah menyampaikan kepada kita tentang konsep kehidupan yang teratur. Kita ambil buminya dulu. Sejak bumi terkait kita ya, dicipta, bersamaan dengan penciptaan bumi ini, Allah mengiringi konsep penciptaannya di ruang yang telah dicipta, ada ruang di sini, dengan waktu yang mengiringi aktivitas yang dikerjakan di ruang ini. Jadi di sini kalau konsep fisikanya agak lebih keren sedikit, ada konsep penciptaan ruang dan waktu. Di sini ada ruangnya, bumi. Di sini ada waktunya. Apa yang Allah desain dalam penciptaan ruang dan waktu ini? Ditetapkan ruang untuk beraktivitasnya untuk kita, yaitu bumi, ini ada manusia. Beraktivitasnya di mana? Di bumi, ini ruangnya, Bu, tempatnya ini. Nah, ketika kita masuk ke tempat ini, saat akan menjalani aktivitas, Allah berikan di saat yang sama, saat ruang ini diciptakan, waktu yang mengiringi aktivitas kita. Tidak ada orang hidup yang tidak diberikan waktu dalam menjalani aktivitasnya. Ada ruang, ada waktunya. Desainnya apa? Dalam setahun kehidupan di bumi ini, diurutkan jumlahnya ada berapa? 12 bulan. Satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Ini dulu pelan-pelan. Nanti kalau ingin lebih detail kita akan temukan setiap bulannya ada berapa pekan, setiap pekannya ada berapa hari, setiap harinya ada berapa jam, setiap jamnya dibagi berapa waktu. Lengkap dalam Quran. Lengkap kita temukan. Misal kita temukan dalam nanti sebulan ada pekan. Pekannya pun langsung dinamakan puncaknya dengan Jumat. Sekarang ini Jumat. Nanti konsep Jumat ketemu Jumat kita akan temukan. Dan kenapa disebut dengan Jumat, ada penjelasan lagi. Pernah enggak ini yang pria-pria, yang muslim, yang ikhwan, pernah enggak kita berpikir dan bertanya, kenapa setiap masuk Jumat, zuhurnya diganti menjadi Jumat, dan ada khutbahnya? Apa artinya Jumat? Kenapa disebut dengan Jumat? Ada makna apa dalam Jumat? Mengapa dua rakaat dalam zuhur itu diganti dengan khutbah? Itu ada petunjuknya, ada maknanya. Nanti pekan ketemu pekan, ketemu pekan, ketemu pekan, tengah-tengahnya nanti 14 hari, 13, 14, 15, ada tengah-tengah. Disebut dengan ayyamul bid, ada petunjuk lagi. Nanti ketemu bulan dalam 30 hari, akumulasi bulan dalam 12 bertemu dengan tahun. Jadi kalau kita uraikan dari 12 bulan, setiap bulan ketemu akumulasi nanti pekan, ada 4. Setiap pekan ada hari, nanti ada 7. Setiap 7 ada harinya 1 hari, ada 24 jam, dibagi ke dalam 5 bagian. 5 bagian inilah yang akan kita temukan dalam waktu-waktu sholat. Dan namanya itu luar biasa. Waktu pertama apa sholat? Subuh. Punya dua nama. Satu subuh, yang kedua fajar. Pernah enggak bertanya, apa artinya subuh? Apa artinya fajar? Setelah itu apa? Zuhur. Apa artinya zuhur? Bukan sholat siang, Pak. Siang itu nahar. Waktunya nahar. Sholatnya kenapa namanya zuhur? Setelah zuhur apa? Asar itu bukan sore. Sore itu bahasa Arab masa. Masa al-khair. Kenapa waktunya sore, sholatnya namanya asar? Setelah itu apa? Maghrib. Setelah maghrib apa? Isya. Kenapa waktunya disebut lail? Kan malam. Tapi sholatnya bukan sholat lail. Sholatnya sholat isya. Lail itu malam, Bu. Ya, lail, layali, layla, lili, lala, itu artinya malam. Ibu leli, ibu malam-malam tuh. Ya. Nah. Tapi sholatnya namanya isya. Nah, di situ kita akan temukan rahasianya. Cuma karena judul kita sekarang masih tahun, menyambut tahun baru, kita batasi di sini dulu nih. Nanti kalau kita ada kajian lanjutan, kita baru terangkan ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. 7 hari ini, jadi begitu selesai dalam sehari, kita bawa sepekan jadi 7 hari, dan dahsyatnya nama kita sebagai manusia di dalam Al-Quran ditampilkan dengan 5 nama. Ada 5 waktu sholat, dibagi ke dalam 5 waktu, nama manusianya 5, dalam 5 itu ditemukan kata Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, dan 7 ini dibawa untuk menjalani pedoman hidup kita 7 hari dalam sepekan. Dievaluasi kemudian di hari Jumat pekanan, dikembangkan dalam bulanan, dibawa ke dalam manajemen tahunan. Nah, sekarang kita fokus kepada yang ini dulu, dengan ayat yang ini, seperti apa kita dibimbing menghadapi tahun dalam pedoman Al-Quran dan hadis. Jelas sampai di sini dulu? Ya. Ini kita belum mulai ya, ini masih pengantar ini. Ya. Masih mukaddimah ya. Ya. Saya serius. Ya. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Sekarang kita fokus. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini, cobalah Anda bagi untuk beraktivitas. Maka masuk pada kategori manajemen waktu. Manage ini, atur. Bawa dalam konteks manajerial di Halim. Apa perencanaan setahun ke depan? Tahun 2027 itu apa yang akan dikerjakan? Dibagi. Quran kasih contoh, bisa dibagi 3 bagian per catur bulan. 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Dulu kami belajar waktu di SD itu ada rapot, ya kan? Per catur bulan ada evaluasi, kan? Nah, itu konsep kehidupan, Pak. Bu, Allah ajarkan setiap kita ingin menata kegiatan, menata aktivitas, maka pelan-pelan, perhatikan baik-baik, aktivitas yang baik itu yang cenderung mengantarkan pada kesuksesan adalah aktivitas yang tertata dengan teratur, yang termanage dengan baik. Dimanapun kita bekerja di ruang bumi ini, Anda bekerja di Bandara Halim, Anda bekerja di Jakarta di perusahaan A, Anda berdagang, ibu merawat di kehidupan rumah tangga, ada yang mengajar di sekolah, ada yang kuliah, maka apapun aktivitasnya sepanjang dijalani di bumi, atur kata Allah supaya aktivitas itu tertata dengan baik, terarah dengan baik, diantaranya aturlah waktu yang Allah berikan pada kita untuk menjalani aktivitas itu dalam kehidupan di muka bumi. Aturan besarnya, yang satu tahun Allah bantu kita ambil 4 bulan sebagai waktu evaluasi. Pelan-pelan. Ini contoh yang Allah berikan pada kita. Ambil 4 bulan sebagai waktu evaluasi. Jadi kalau 12 bulan diambil 4, sisa berapa? 4. Nah, yang paling menarik nanti kita akan temukan dalam peristiwa rapat para sahabat sepeninggal Nabi. Diambil konsep ini, di konsep kehidupan yang tertata setahun, diberikan nama di dalamnya. Secara singkat, 12 bulan ini dibagi ke dalam 3 aktivitas besar utama. 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. Yang 4 bulan pertama ini langsung diberikan oleh Allah sebagai bimbingan dasar bagi kita semua. 1, 4 bulan evaluasi. Sebelumnya ada 4 bulan untuk menjalani aktivitas. Sebelumnya ada 4 bulan persiapan, pelatihan, training bahasa kitanya, pembelajaran. Khususnya bagi yang kita semua muslim yang beriman, ini langsung manajemennya dari Quran. Jadi kalau ingin sukses apapun pekerjaan kita, bagi 3 konsepnya. Jangan mengerjakan apapun sebelum kita pahami apa yang ingin kita kerjakan. Pelajari dulu, berlatih dulu, tata dulu, sehingga apa yang kita kerjakan itu basicnya sudah diisi dengan pengetahuan yang kokoh. Nanti diturunkan dalilnya di Quran surah ke-17 di ayat ke-36. Pelan-pelan ya, saya langsung masuk ke tema. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah Anda menjalani aktivitas apapun atau mengikuti aktivitas yang diminta oleh orang lain tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Inna sam'a, sungguh semua sumber pengetahuan itu pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, dan kedalaman pengetahuan kita itu, semua sumber informasi ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Satu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi yang menyatakan jangan lakukan aktivitas apapun tanpa basic pengetahuan yang jelas, kecuali Quran. Jadi semua pekerjaan di Islam itu basicnya mesti ada ilmunya, Pak. Bu. Apa pekerjaan bahasa Arabnya? 1 juta. Enggak, ini serius. Waktu habis karena mau Jumatan. Semua pekerjaan itu bahasa Arabnya namanya amal. Apa namanya? Amal. Nih, ain, mim, lam. Amal. Amila ya'malu. Amal. Misal, di mana Pak Ali bertugas bekerja? Ana a'mal mudiran Matar Halim Perdana Kusuma. Saya bekerja, beraktivitas sebagai GM misalnya di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. A'mal. Aina Ustaz Adi ta'mal? Ana a'mal ustadzan fi jami'at misalnya, Universitas Pendidikan Indonesia. Ustaz Adi kerja di mana? Oh, saya beraktivitas sebagai dosen mengajar di kampus X misalnya. Ibu madza ta'mal? Apa yang ibu kerjakan? Jadi semua pekerjaan kita itu tangan bekerja, kaki melangkah, mata melihat, semuanya disebut apa? Amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Nah, semua pekerjaan ini basicnya dalam Islam itu harus diawali dengan ilmu ain, lam, mim. Coba perhatikan hurufnya. Ini bukan ilmu takatik ya, karena kami spesialisasinya juga di kajian bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab. Coba lihat hurufnya. Amal ada berapa? 3. Ain, 1, mim, 2, lam. Ilmu ada berapa? 3. Ain, 1, lam, 2, mim, 3. Jumlah hurufnya sama tidak? Hurufnya sama tidak? Sama. Yang beda apa? Susunannya. Ini ain, ini ain. Ini mim, ini lam. Ini lam, ini mim. Jadi ketika kita akan beramal, ain, min, lam, Allah dahulukan ilmu dulu. Ain, lam, mim. Saking eratnya antara ilmu dengan amal, itu disatukan bentuk hurufnya, jumlah hurufnya, hanya dalam tampilan yang berbeda. Seakan-akan ingin mengatakan, tidak pernah ada amal yang berhasil, kecuali dengan ilmu yang kuat yang menopangnya. Makanya semua manusia itu sebetulnya makhluk berilmu. Apalagi jadi muslim. Tidak ada orang masuk Islam kecuali jadi pintar. Bu. Ibu bapak boleh cek, siapapun sahabat Nabi yang tertinggal, itu saat masuk Islam semua jadi pintar. Silahkan keluarkan profilnya. Cari biografinya. Karena kenapa saat Quran turun, semua pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat, ada yang di birokrasi, ada yang di perdagangan, ada yang di militer. Itu sebelum pekerjaannya dilakukan, ilmunya dulu dipelajari. Sehingga semua sukses. Yang dagang, sukses. Gak pernah ada orang Islam, Nabi ajarkan ilmunya, dagang, kembali modal tuh gak ada. Yang ada kembali untung. Tidak ada karir apapun, baik di dunia militer. Khalid bin Walid belajar dari Nabi, gak pernah kalah selama tugasnya. Uthman bin Affan, Abu Hurairah sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam ingatannya terbatas. Saat masuk Islam mau lupa susah. Kan ingatan normalnya dibagi 4. Cepat ingat, lambat lupa. 1. 2. Cepat ingat, cepat lupa. 3. Lambat ingat, lambat lupa. 4. Ini musibah. Lambat ingat, cepat lupa. Disampaikan 2 jam baru ingat, setelah itu lupa. Nah, ketika para sahabat belajar dari Nabi, kurikulumnya diwariskan, sebelum mereka belajar, ada ilmu bagaimana cara belajar yang benar. Itu melahirkan tipikal orang nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, Pak. Mau lupa itu sulit. Bu, biasanya kan utang tuh, yang begitu. Ya? Ini ilmu, jadi bukan mau ingat, mau lupa itu susah. Abu Hurairah itu soan ke Nabi, pengen menghafal. Nabi ajarkan dulu, buka sorbanmu, baca ini. Didoakan oleh Nabi, dipakai sorbannya, begitu digunakan tidak pernah lupa selama hidupnya. Lalu ilmu ini diwariskan pada generasi setelahnya, diserap oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sulit lupa. Padahal ibunya single parent merawatnya. Nah, tapi dasarnya apa? Basicnya adalah jangan pernah kerjakan apapun dengan kecuali dengan dasar pengetahuan yang jelas. Di poinnya dulu, 1. 1, kita dapatkan ilmunya. Pengetahuannya. Bagi. Nih teman-teman di Bandara Halim, ada program yang akan dilakukan untuk tahun depan misalnya. Begini, begini, begini. Pertanyaan dasarnya, basic research-nya apa? Sudah ada risetnya atau belum? Yang akan melakukannya study training atau belum?
2: bagaimana pelatihannya, bagaimana ujinya, apa alat ujinya. Itu dibagi oleh Quran, termasuk teman-teman yang akan masuk kuliah di kampus. Apa yang mau dicapai? Jadi ahli apa? Sudah riset kampusnya belum? Ya, sampai detailnya, berapa dari jarak rumah ke kampusnya, berapa waktu yang akan ditempuh. Ya, dari kuliah itu akan berapa lama, SKS-nya berapa. Saya masuk kampus mengamalkan isi Quran, sebelum masuk saya pelajari dulu isinya. Saya waktu mau ke Tripoli, itu sampai tanya, di sana itu jarak dari masjid ke apartemen, ke asrama, itu berapa meter? Dari situ ke perpustakaan berapa meter? Perpustakaannya ada berapa ruangan? Kitab ini ada di mana saja? Dosennya siapa saja? Mata kuliahnya apa? Belajarnya akan berapa lama? Jadi begitu sampai ke tujuan, kita sudah mengerti apa yang akan harus dilakukan. Nah, ini basic yang diajarkan dalam Al-Quran. Jangan pernah kerjakan apapun kecuali dengan dasar pengetahuan yang kokoh. Jelas? Nah, sekarang kita bawa ke dalam diri kita dulu, jangan tinggi-tinggi. Karena semua yang akan kita kerjakan harus ada ilmunya. Pekerjaan itu pertama kembali pada tubuh kita. Ini materinya agak dalam, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan ringan. Mata bekerja tidak? Apa pekerjaan mata? Melihat. Telinga bekerja tidak? Apa pekerjaan telinga? Demikian sampai ke ujung kaki. Berarti sepanjang mata beramal, telinga beramal, sampai kaki beramal, itu pun pasti konsepnya ada ilmunya. Karena tidak ada ilmu yang tidak dibuktikan lewat amal, sebagaimana tidak ada amal yang tidak melekat ilmu di dalamnya. Bila tidak belajar ilmu tentang memandang, maka berpotensi salah melihat. Kalau melihatnya salah, sementara melihat ini adalah alat untuk merekam di dalam akal kita, ditembuskan pada jiwa kita. Kalau yang dilihat salah, otomatis yang dipikirkan pun akan salah. Ini teman-teman kalau keluar dari masjid ini, salah lihat sendal, itu pikirannya akan salah. Kalau pikirannya sudah salah, hatinya pun pasti salah. Jelas? Makanya kenapa nanti dalam Islam kita akan temukan ilmu untuk membantu mata, bagaimana caranya memandang. Ini mulut, kalau kita enggak belajar ilmu tentang berbicara, bisa salah ucap, Bu. Salah ucap, bisa salah yang kita dapatkan. Resikonya bisa besar. Betapa banyak orang kehilangan jabatan karena salah ucap. Kan? Betapa banyak orang berselisih karena salah bicara, kan? Ya? Itu kalau pengumuman salah disampaikan salah jam, diumumkan aja. Keberangkatan harusnya jam 5, disampaikan jam 6 misalnya. Penumpang karena dengar jam 6, santai dulu, tiba-tiba berangkatnya ketinggalan pesawat. Bisa ribut. Kalau ada delay, salah mengucapkan, salah menginformasikan, salah menyampaikan informasinya, tidak disampaikan dengan baik, maka potensi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tuh. Maka bicara pun itu ada ilmunya. Dan menariknya, di dalam Quran dan dijelaskan dalam hadis, itu diatur dan dijelaskan dengan sempurna bagaimana Allah mengajarkan kita fungsi tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan ilmunya. Dan dahsyatnya, ilmu itu dibuka dengan kata iman sebagai pertaruhan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah mengatakan begini, "Hei, yang mengajarkan aku ya, Tuhan yang menciptakanmu. Pertaruhkan keimananmu dengan menggunakan ilmuku yang engkau bawa untuk bersikap dalam kehidupan." Pertanyaan dasarnya, ketika menyambut tahun baru 1448 Hijrah ini, bagaimana Quran mengajarkan kita untuk menata tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan menggunakan ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Kita ambil contoh. Satu. Ibu dari mata dulu ya. Kita belajar ilmu mata hari ini. Satu. Apa fungsi mata tadi? Bukan. Tapi jangan maksa. Ya. Kita lihat dulu Qurannya. Bagaimana Quran mengajarkan kita melihat dengan benar. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Kul, katakan ya Muhammad SAW, lil mu'minina, bagi pria-pria yang masih merasa punya iman. Tuh, tadi saya katakan, imannya dulu, baru ilmunya. Di kita begitu Pak, Bu. Indahnya Islam tuh begitu. Imannya dulu, baru apanya? Ilmunya. Jadi seakan-akan begini, kalau ada kata iman mengawali informasi, itu menunjukkan, maaf, iman kita dipertaruhkan berdasarkan amalan yang kita kerjakan. Contoh, kata sholat dibuka dengan kata iman. Pertama kali disebutkan dalam Quran. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kenapa sholat dibuka dengan iman? Ingin memberikan kesan iman kita dipertaruhkan dalam menunaikan sholat. Kalau semangat sholatnya, benar sholatnya, ini menunjukkan imannya kuat dan benar. Tapi kalau malas sholatnya, ditinggal-tinggal sholatnya, ini menunjukkan imannya sedang bermasalah. Jelas? Dengan kaidah yang sama, kalau ada ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman, artinya dalam mengamalkan ayat itu iman kita pun dipertaruhkan. Kalau benar mengamalkannya, benar imannya. Kalau salah mengamalkannya, salah imannya. Bicara tentang mata, ilmunya pun dibuka dengan iman. Kullil mu'minina, katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa beriman padaku. Yaghuddu min absarihim. Maka buktikan keberimanan itu, pancarkan cahaya iman itu, membawa ilmu pada mata untuk menatap. Apa ilmu itu? Namanya ilmu ghadd.

Jangankan manusia, hewan pun melihat. Ayam melihat tidak, Bu? Walaupun agak rabun. Kambing melihat tidak? Elang melihat tidak? Lebih tajam mata elang dibandingkan dengan kita, lebih tajam elang. Dihisab tidak? Tidak ya? Kita dihisab tidak? Baik, perhatikan. Kalau hanya bicara fungsi melihat, jangankan manusia, hewan pun melihat. Nah sekarang kalau kita ingin naikkan di atas standar, bagaimana cara melihat memandang kita? Gunakan fungsi iman dan ilmu sekaligus. Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman, gunakan imanmu untuk memandu matamu memandang. Dengan apa caranya ya Allah? Yaghuddu min absarihim, ilmunya disebut dengan ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Singkatnya, memandang kepada yang baik menurut imannya, ketika yang dipandang itu tak baik, segera palingkan dari pandanganmu. Jadi ternyata di dalam Quran itu, ada satu ilmu yang kalau kita praktekkan, mata kita pasti selama hidup akan memandang yang baik saja. Kalau yang dipandang yang baik-baik, nanti Allah akan naikkan keberkahannya di atas yang standar. Nih, standar. Kalau standar itu hanya melihat, Pak. Ini lihat seperti ini, melihat. Normal. Ngelihat keluar, normal. Tapi ketika pandangan kita diisi dengan iman dan ilmu sekaligus, maka Allah naikkan keberkahannya di atas standar yang biasa. Ditemukan di mana dalilnya? Quran, di surah ke-58, di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setiap ada yang beramal menggunakan iman dan ilmunya, Allah naikkan derajatnya beberapa derajat. Dinaikkan keberkahannya, dinaikkan kualitasnya. Enggak cukup dengan amin, kita praktekkan dulu ya. Satu, dunianya selama hidup di bumi. Dua, akhiratnya. Ilmunya untuk menambah keberkahan dunianya, imannya memberikan tambahan bekal akhiratnya. Contoh, saya gunakan konsep iman dalam memandang. Begitu saya memandang, melakukan pandangan karena Allah, maka setiap apa yang saya lihat berubah amalnya itu memiliki sifat baru. Namanya salih. Apa namanya? Ini rumusnya, Pak. Setiap amal diawali dengan iman, maka sifat iman ini merubah nama amal ini punya tambahan baru dengan sifat salih. Iman plus amal, amalnya berubah menjadi soleh. Jelas? Baik, saya melihatnya amal. Melihatnya pakai iman, iman plus amal. Maka pandangan saya menjadi amal soleh. Setiap ada iman, ketemu dengan amal, maka amal jadi apa? Soleh. Contohnya Quran surah ke-103. Wal asr, innal insana lafi illal ladhina amanu. Iman dulu. Wa amilus solehat. Maka dengan iman, amal itu menjadi apa? Soleh. Nah ketika amal itu menjadi soleh, maka dia punya nilai di hadapan Allah. Nilainya disebut hasanah namanya. Apa namanya, Bu? Iman plus amal, maka menjadikan sifat soleh. Ketika pekerjaan jadi soleh, dia punya nilai namanya apa? Hasanah. Nah hasanah ini punya dua sifat. Awas, jangan ragu ya, karena dibukanya dengan inna tadi, jangan pernah ragu. Satu sifat dunia, dua sifat akhirat. Sifat dunia disebut berkah namanya, barokah. Mata yang berkah, telinga yang berkah, lisan yang berkah, baju yang berkah, mobil yang berkah, rumah yang berkah. Pernah dengar itu? Baik. Akhiratnya disebut ajrun. Jamaknya ujur. Kita singkat dengan pahala. Ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau Jumat malam baca Yasin, siang baca Al-Kahf. Di surat Al-Kahf itu, alhamdulillahilladzi, ha? Alhamdulillahilladzi.

0: اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ قَيِّمًا. Terus? Terus? يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا أَجْرًا حَسَنًا. أَجْرًا ketemu حَسَنًا. Lihat baik-baik. Sekarang kita praktekkan. Bawa ke mata. Mata melihat pakai iman. Ilmunya ghadul basar. Setiap yang kata imannya lihat, dia pandang. Yang kata imannya jangan lihat, dia langsung palingkan, dia buang. Maka seketika Allah tambah keberkahan pada mata ini. Mata ini Allah akan jaga selama hidupnya, akan selalu melihat yang baik-baik saja. Nah, kalau matanya sudah terjaga dari yang tidak baik, otomatis apa? Semua yang masuk ke dalam jiwanya melalui mata itu akan baik, Pak. Karena Bapak terbiasa memandang yang baik. Bapak punya istri, yang baik itu istri Bapak, bukan istri orang. Kalau yang biasa dilihat istri Bapak, maka Bapak tidak akan pernah peka dan sensitif melihat istri orang. Walaupun hanya dalam status di media sosial. Ibu juga begitu. Kalau ibu yang tahu yang halal, yang baik itu adalah suami ibu, maka ibu gak akan sibuk memikirkan suami orang. Saya ini suami orang, Bu, bukan suami ibu. Jadi ibu harus lebih gembira menyambut suami ibu dibandingkan suami orang. Ustadz datang, wah, Masya Allah, rekam. Suami sendiri pulang gak pernah direkam. Coba. Betul gak? Oh, Masya Allah, Masya Allah, Ustaz. Coba pulang ke rumah, ayah, Masya Allah. Oh, ayo, ngaku. Ini kan sederhana. Ya? Bawa ke pekerjaan. Kalau mata ini dijaga, dihilangkan dari yang haram-haram yang gak boleh dilihat, maka yang masuk ke sini bersih. Godaan-godaan yang tidak baik hilang dengan sendirinya. Itu yang dimaksud barakah. Ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambah kebaikan-kebaikannya dan dijaga oleh Allah konsisten sampai dia meninggal pulang. Sambil contoh, di antara sahabat yang matanya Allah berkahi selama hidupnya sampai mendapat gelar khusus yang melekat pada beliau. Ibu kenal Ali bin Abi Thalib? Kenal di mana? Huh? Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya gelar khusus selain radhiyallahu ta'ala anhu. Gelarnya karramahullahu wajhah. Allah telah memuliakan wajahnya, pandangannya selama hidupnya sampai wafat. Kenapa? Maaf ya, maaf. Jangankan di luar tubuhnya, pada aurat utama tubuhnya pun selama hidup tidak pernah melihatnya. Gitu. Saking dijaganya oleh Allah pandangannya sehingga terjaga selalu memandang yang baik-baik. Masya Allah. Itu baru mata. Coba bayangkan, sumber informasi pertama, setiap ngelihat yang baik, senang. Yang tidak baik, palingkan. Jadi kalau selama ini, maaf, Quran baik tidak? Masjid baik tidak? Orang sholat baik tidak? Baik. Kalau kurang suka melihat masjid, berarti ada pandangan yang selalu digunakan pada yang tidak baik, sehingga pandangannya gak berkah. Kalau kurang tertarik melihat Quran, mushaf, untuk melihat saja, sudah merasa gak nyaman, maka boleh jadi mata ini sering digunakan pada yang tidak baik. Mata hanya akan menjadi soleh ketika dia terhindar dari yang salah. Nah, ini dasarnya. Jadi ketika Anda mengatakan, saya ingin menyambut tahun baru dalam Islam dengan iman dan ilmu, maka praktekkan bahwa iman dan ilmu itu sebagai pondasi tubuh kita untuk beraktivitas, menyambut aktivitas di tahun baru ini. Bagaimana caranya memandang menggunakan iman dan ilmu. Kalau itu kemudian kita pakai, saya sekarang mau lihat di pengajian, bismillah saya niatkan mandang karena Allah. Maka secara otomatis Allah perintahkan pada malaikat, malaikat catat si fulan memandang karenaku dengan iman dan ilmunya, berikan hasanah untuk akhiratnya. Diberikan 10 poin kebaikan di sini. Itu yang kita sebut pahala, Pak. Kegiatannya selesai. Pengajiannya tuntas, pakaiannya hilang. Meninggal gak akan dibawa ini, Pak. Tapi apa yang kita pandang, itu poin yang dituliskan, itu yang kita bawa pulang. Itu yang kita sebut dengan pahala. Di mana ditemukannya? Quran surah ke-6. Di ayat berapa? 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan, mendatangkan perbuatan bernilai hasanah, matanya hasanah, dituliskan langsung 10 poin. Di hadis Muslim, sebagai contoh, 10 itu jangan begini menghitungnya. 1, 2, 3, bukan begitu caranya. Orang yang datang ke masjid, baru datang berniat ibadah, baru datang, belum mengerjakan, dia dapat 25 poin. Jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, sampai yang terakhir itu 500 tahun. Makanya kalau memandangnya pakai iman, otomatis cahaya imannya langsung muncul, naik ke mata. Begitu melihat sesuatu yang tak pantas, palingkan. Itu langsung jadi hasanah. Jelas? Oke. Dari mata turun ke? Langsung ke hati aja. Ke lisan dulu, ke mulut. Ibu langsung ke hati aja. Dari mata turun ke lisan. Coba lihat fungsi lisan di dalam Quran. Semua dibuka pakai iman dulu. Sehingga langsung Nabi komen begini, ya. Ini kalau Nabi komennya baik, kita cuma punya dua tugas, like and subscribe, selesai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, matanya turun ke mulut, mulutnya jaga dengan iman dan ilmunya, katakan yang baik saja, tak mampu diam. Ini masya Allah. Diminta berlatih menjalani tahun baru dengan iman dan ilmu. Iman dan ilmu masuk ke mulutnya. Buka tahun ini bicara yang baik-baik. Tak mampu bicara, diam. Ini gak mudah, Bu. Pak, siapa anaknya Sayyidina Ali? Yang kembar? Kakaknya siapa? Al-Hasan. Adiknya? Al-Husain. Al-Hasan itu mewarisi akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin lihat bagaimana akhlaknya Nabi, lihat biografinya Sayyidina Hasan. Al-Husain mewarisi ketampanan dan fisiknya Nabi. Kalau ingin lihat kuatnya, keberaniannya, perjuangannya, lihat Sayyidina Al-Husain. Al-Hasan itu saking istimewanya akhlaknya, setelah terjadi fitnah kubra, situasi yang rumit secara politik dan sebagainya, fitnah di mana-mana, celaan, cercaan dan sebagainya. Beliau pernah jalan dengan anaknya, tiba-tiba di perjalanan ada riwayat mengatakan, maaf Bu ya Pak, itu ada yang mencela habis. Cucu Nabi dicela habis. Beliau diam. Fantolaka, ketika orang ini meninggalkan Sayyidina Hasan, anaknya nanya, perhatikan pertanyaannya. Ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa Papa gak klarifikasi, gak balas? Hanya sekedar mengatakan begini, saya tidak seperti yang Anda katakan itu. Apa jawab ayahnya? Kata Sayyidina Hasan, wala adri kaifa arud. Papa tuh enggak tahu cara balasnya gimana. Karena beliau berpikir begini, kalau saya klarifikasi pun saya khawatir, saya berpikir yang tidak baik tentang dia. Saking enggak menemukan kosakata yang tidak baik untuk diungkapkan, saking baiknya. Enggak ketemu, Pak. Kan kalau ada orang bilang begini misalnya, mencela, kamu tuh begini, begini, begini, terus kita klarifikasi, saya tidak seperti yang Anda duga, berarti kan kita menduga dia tidak baik kan? Ya kan? Nah itu nyari kalimat klarifikasi pun gak bisa, karena takut dengan itu berprasangka buruk pada dia. Saking baiknya akhlaknya. Masya Allah. Tidak mudah, Pak, Bu. Maka kalau lisannya sudah seperti itu, Allah angkat derajatnya. Dari mata turun ke lisannya. Matanya baik, lisannya baik, derajatnya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang enggak punya jabatan tapi kata-katanya meneduhkan. Diapresiasi di dunia, diapresiasi. Itu lihat tuh, kata-katanya teduh, baik, tenang, nyaman. Digabungkan mata dengan lisan, praktek pulang dari sini habis Jumatan keluar. Tiba-tiba lihat misalnya ada iklan, auratnya terbuka. Imannya kemudian mengatakan, jangan lihat, kata imannya, itu gak boleh. Melanggar kehormatan, ghaddul basar, ilmu pakai, palingkan. Lisan langsung istighfar, astagfirullah. Dapat 2 poin. Amalan lisan, amalan mata. Tapi gak boleh terlambat. lisannya istighfar, matanya enggak berpaling. Astagfirullah. Salah ini pasang. Latihan. Nah, tugas kita menjalani hidup sebagai pribadi di situ dulu, Pak. Nanti dari lisan turun sampai ke ujung kaki. Idealnya ini yang dimaksud tasbih harian. Tasbih harian itu begitu. Idealnya demikian. Nah, bagaimana cara melatih kita supaya otomatis semua bagian tubuh kita itu bersikap baik? Karena ilmu dan amal, ilmu dan iman dipakai menjalani aktivitas setiap berganti tahun, hari dan bulan, maka Allah turunkan cara yang mudah dan lebar. Dalam bahasa Arab, cara dan mudah dan lebar disebut syariat namanya. Apa namanya? Di syariat itu jalan artinya, dari kata syara'. Jalannya bagaimana? Caranya bagaimana? Turun satu. Diturunkan nih caranya. Lewat satu ibadah yang kalau dikerjakan semua bagian tubuh ujung kepala sampai ujung kaki otomatis langsung jadi baik. Nama amalannya sholat. Apa namanya? Sholat. Maka ketika diturunkan perintah sholat, langsung dijelaskan fungsinya. Quran surah 29 di ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sungguh sholat itu kalau benar dikerjakannya, benar dikerjakannya, maka semua isi dalam sholat itu akan langsung menaikkan iman, dan iman itu membantu mengalir ke seluruh tubuh kita, membantu tubuh kita tercegah dari dua sumber keburukan. Jadi kalau maaf ya, ada seseorang berbuat dan bertindak buruk, sumbernya cuma dua. Satu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Zina, pornografi, pornoaksi, LGBT, kata-kata jorok yang kotor, itu fahsya namanya. Mungkar, semua keburukan yang sumbernya nafsu, perut, dan akal. Diingkari langsung oleh hati. Menipu, merampok, menghilangkan nyawa, korupsi, dan turunannya, itu mungkar. Jadi kalau sholatnya benar dikerjakan, dilatihlah dalam gerakan dan bacaan sholat, supaya tubuh ini terbiasa berbuat baik. Kita barangkali 10 menit lagi ya, karena persiapan Jumat ya, untuk kondisikan saf ya. Sepakat ya Bu ya? Nah, saya dalami dulu di satu contoh ini. Jadi kita langsung belajar praktek. Saya tidak ingin yang muluk-muluk membahas ini jauh-jauh panjang-panjang tapi gak bisa diamalkan. Sekarang teorinya ini, prakteknya ini, menyambut tahun barunya seperti ini, prakteknya bagaimana? Yuk sekarang kita lihat ya. Saya terangkan 5 menit terakhir, saya bawa ke dalam konsep yang lebih umum. Sholat itu semua gerakan dan bacaannya bukan sekedar gerakan dan bacaan formalitas, tapi semuanya ada maknanya, ada artinya. Contoh, ini saya cepat sekali. Kita berdiri sama laki-laki perempuan, berdiri ini tegak. Kakinya kalau mau ideal sejajar dengan bahu, tidak terlampau begini lebar, tidak terlampau rapat begini, sejajar dengan bahu. Menghadap kiblat, angkat tangan sejajar dengan bahu di sini, hadwaman kibaihi, atau sejajar dengan daun telinga di sini, Ibnu Majah hadisnya. Diucapkan Allahu Akbar, kemudian telapak yang kanan menutup punggung yang kiri begini. Atau menggenggam seperti ini, atau di sini, sampai sini, tidak sampai sini, sampai sini, jelas? Begini, begini, atau begini. Disimpan kemudian di dada, dadanya sodrun. Sodrun tuh ma bainan nahri wal batni, jadi sini ada rongga kosong di sini. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi seperti ini. Di sini, bisa begini, bisa begini. Ada riwayat mengatakan di perut begini tapi agak lemah. Yang di sini ini sangat lemah. Ya. Jadi yang agak tengah-tengah yang lebih agak kuat dibanding riwayat-riwayat yang ada itu di sini, sodr. Sodr itu di sini. Jadi antara dada bagian atas nahar ini dengan batnun perut di sini. Di sini, rongga kosong. Nah, ini baru takbir begini sampai di sini itu ada artinya, Pak, Bu. Saya percepat. Nanti kitabnya banyak. Ya, ada Asrarus Shalah, Nadharat fi Ma'ani Shalah dan seterusnya. Contoh, berdiri tegak begini, apa artinya? Saya agak cepat, mohon izin, mohon maaf. Dalam menjalani kehidupan, jadi apapun Anda, aktivitas apapun yang dikerjakan, sepanjang masih menegakkan diri kita, mampu kita berdiri, jangan pernah gantungkan kehidupan kita pada orang lain. Tawakal pada Allah, tapi tegakkan diri Anda dengan semua kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan punya mental peminta, jangan punya mental pengemis, tapi tegakkan diri kita dan jalani kehidupan dengan kokoh. Jelas? Baik. Nanti ini ada lanjutannya, ada teorinya, ada prakteknya, ada hikmahnya, ada kisahnya. Nah, kisah tentang berdiri ini nanti dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Diajarkan oleh Nabi sampai beliau menjadi pedagang yang sangat sukses. Cuma kalau saya jelaskan ini nanti terlalu panjang berlebihan, tidak sampai saya nanti ke sedekap. Ya. Saya jelaskan dulu cepat. Kemudian mengangkat tangan begini. Sejajar dengan bahu atau bisa sampai di sini. Tapi fungsinya apa? Mengangkat tangan seperti ini maksudnya, ketika Anda hendak sholat, tersambung khusyuk dengan Allah, maka pasrahkan dirimu, buang urusan dunia ke belakang. Jadikan hanya Allah yang besar, yang agung saja. Yang lain semua kecil, buang. Buang semua. Kenapa ada orang sulit khusyuk dalam sholat? Karena ketika mau sholat, dunianya masih di bawah. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar. Tapi dalam hatinya dunia masih di bawah. Cicilan kredit, Akbar. Motor, Hu Akbar. Mobil, Hu Akbar. Masakan, Hu Akbar. Pakaian jemuran belum diangkat, Hu Akbar. Ya? Itu yang menjadikan begitu takbir, karena enggak dibuang dunianya, itu masih melekat dalam benaknya. Setan tinggal numpangin. Ada setan khusus dari 9 jenis setan yang bertugas menggoda manusia, satu setan bertugas menggoda orang sholat, namanya Khanzab. Ya? Di Abu Daud dikatakan, kata Nabi, kalau adzan berkumandang dia lari, setelah adzan selesai dia balik, iqamat dia lari, setelah iqamat dia balik, begitu orang bertakbir baru dia goda. Nanti cek saat Jumat ya. Itu sebelum Jumatan, sebelum takbir, itu kita bisa fokus. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar, yang tidak ingin Anda ingat bisa ingat. Ini ceramah saya yang sekarang ini, nanti akan muncul saat takbir nih. Ya. Ada setan namanya Khanzab goda Anda. Itu setan itu. Begitu muncul itu. Ya, ingat itu. Kata Nabi, hatta la yas'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai nanti ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Udah enggak usah, iya saya tahu pelakunya itu, udah. Pokoknya hadisnya begitu. Nah, kuncinya bagaimana? Buang urusan dunia ke belakang. Lalu ini. Telapak tangan kanan, punggung yang kiri simpan di sini. Ini ada kisahnya. Awalnya begini, Pak. Makanya di mazhab Maliki, riwayat-riwayat Imam Malik, itu sholatnya begini, Allahu Akbar. Ini menunjukkan hadis awal, namanya irsal. Tapi ada kejadian yang menjadikan Nabi setelah itu mencontohkan sedekap. Dengan turunnya Quran surat 11 di ayat 114. Kejadiannya cepat. Sebelum sholat dimulai, datang seorang sahabat mengaku berbuat salah, minta dihukum pada Nabi. Ya Nabi, saya barusan salah. Saya takut kalau saya meninggal dihukumnya di akhirat. Mumpung masih di dunia, ya Nabi hukum saya. Untuk membebaskan nanti potensi hukuman akhirat. Oke, yang pedang-pedang jabatan ini mesti hati-hati. Termasuk kita juga yang tidak menjabat. Kalau ada masalah, selesaikan di dunia. Di akhirat lebih rumit. Sekaligus ini pun memberi kepastian bahwa jangan sampai menyimpulkan kalau enggak dihukum di dunia, bebas, masih ada akhirat. Itulah kenapa ada akhirat, untuk memberikan keadilan yang sempurna supaya orang yang merasa punya kuasa dengan harta, ilmu dan kedudukannya di dunia tidak menyimpulkan dia bebas dari nilai-nilai keadilan. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba Nabi katakan, "Udah sholat dulu." Saat sholat itulah turun Quran surat 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Selesai sholat, tiba-tiba orang itu menuntut Nabi, ya Rasulullah, tadi kan setelah sholat saya mau dihukum, saya minta hukuman. Kata Nabi, kamu telah dibebaskan oleh Allah dengan turunnya ayat tadi. Dengan sholat itu menggugurkan otomatis dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Maka turun hadis, as-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna ma lam takunil kabair. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat pekanan, Ramadan ke Ramadan sampai dengan tahunan, otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Jadi salat nih, subuh nanti zuhur salat, itu antara subuh ke zuhur dosa-dosa kecilnya gugur seketika. Sepanjang bukan dosa besar atau yang diniatkan sengaja berdosa. Makanya para pejabat, para pimpinan kalau ngasih sambutan, saya koreksi sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jika ditemukan kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Pertanyaan saya, kenapa Anda sengaja bikin salah? Udah cukup aja, maafkan bila pasti ditemukan kesalahan. Gak usah ditambah, baik yang disengaja. Pertanyaannya, kenapa sengaja bikin salah? Itu niat namanya. Jelas? Oke, balik tuh, setelah itu apa yang terjadi? Maka ditunjukkanlah seperti ini. Turunlah bacaan doa iftitah atau istiftah. Kenapa ada iftitah? Kenapa ada istiftah? Karena doanya ada 9. Yang pendek dibaca iftitah, yang panjang dibaca istiftah. Apa hubungan dengan sedekap seperti ini? Nih, ini menutup sodrun. Sodrun ini pintunya setan, jamaknya sudur. Setan masuk waswas lewat sini. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Masuknya dari sini. Di balik sodrun ada kolbu. Di dalam kolbu ada nafas. Di dalam nafas ada nafsu dan takwa. Setan masuk lewat nafsu supaya menyingkirkan takwanya. Takwa dan nafsu, nafsu nama lainnya fujur. Adanya dalam nafas. Ditempatkan di Quran surat 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha. Di nafsun ada nafsu namanya fujur. Di dalamnya ada takwa, yang bisikin takwa malaikat, yang bisikin nafsu itu setan. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Maka itulah sebabnya kenapa dalam jiwa kita selalu ada pertarungan. Kadang pengen baik, kadang pengen buruk. Yang dorong kebaikan malaikat, yang dorong keburukan setan. Nah kalau Bapak Ibu misalnya umpamanya disupport yang godaan setannya, provokasi setannya, maka keluarlah lewat sini tindakan-tindakan yang buruk. Tindakan buruk biasanya digambarkan oleh bagian kiri. Aliran kiri buruk, pemikiran kiri cenderung tidak baik. Yang kanan-kanan selalu digambarkan umumnya pada yang baik-baik. Maksudnya apa ditutup begini? Tidak ada manusia yang sempurna karena masih ada nafsu dalam dirinya dan masih ada setan yang berdinas dalam hidupnya. Jangan menyimpulkan menjadi orang suci, sepanjang manusia pasti pernah berbuat salah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menyimpulkan Anda suci. Tapi kalau pernah berbuat salah, segera tutup dengan yang baik. Karena kebaikan ini sejatinya akan menutup dan menghilangkan keburukan-keburukan. Ini yang dimaksud hadis Nabi, riwayat Mu'adz bin Jabal, serta Jabir bin Abdullah atau Jundub bin Junadah, dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini maksudnya. Makanya langsung kita ucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Khataya jamak dari kesalahan-kesalahan, ya kecilnya ngaku. Jadi begitu takbir begini, Allahu Akbar, ya Allah, saya mengucapkan Allahu Akbar, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Besar. Tapi saya mengakui, ya Allah, saya hamba yang punya banyak salah. Saya punya banyak kesalahan dan dosa, ya Allah. Dan saya malu kalau saya kembali kepadamu membawa kesalahan itu. Maka mohon dalam sholat ini, gugurkan kesalahan saya, jauhkan saya dari dosa seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Saya tidak ingin melihat dan bertemu dosa saya di akhirat nanti, ya Allah. Jauhkan saya sekarang dengan dosa saya dan gugurkan kesalahan saya meskipun masih dicuci dengan air yang sangat dingin. Itu maksudnya. Baru kita katakan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Pertanyaannya, paham enggak arti kalimat itu? Itu poinnya. Itu disebut oleh Quran di Quran surah 29 ayat 45, lu sebelum sholat, baca dulu, pahami dulu. Pemahaman yang kita baca dan bawa dalam sholat, kita akhiri, itu yang membuat kita khusyuk sekaligus mendapatkan manfaat dari sholat. Ya Allah, aku pasrahkan diriku saat ini kepadamu, penguasa semesta alam. Bila selama ini aku sholat, aku ibadah wa nusuki, aku hidup, atau engkau wafatkan aku saat ini dalam sholat ini, ya Allah, engkau wafatkan aku. Aku pasrah kepadamu. Dan bila pun kau berikan aku kehidupan setelah sholat ini, maka aku berjanji, ya Allah, wa ana minal muslimin, setelah sholat ini, aku akan jadi pribadi yang lebih tunduk kepadamu, lebih baik karenamu, dan patuh pada semua ketentuanmu. Itu poinnya. Sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita yang mau menjalani tahun baru ini di 1448 Hijriah dengan konsep iman dan ilmu tadi, setidaknya kita bawa melekat pada tubuh kita dulu sebelum kita menilai orang lain dan menilai semua kelengkapan di luar tubuh kita sendiri. Karena ini yang akan pertama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru jabatan, baru kedudukan dan peran-peran dalam kehidupan. Jika merasa sudah baik pertahankan, jika merasa ingin menambah, maka saya akhiri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hijratu wal muhajiru man hajara. Perhatikan kalimatnya. Dan orang yang hijrah itu ialah siapapun yang berhijrah dari perbuatan yang kurang baik menuju kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah artinya berubah menjadi lebih baik, pindah pada suasana yang lebih baik. Kalau pengen hijrah disebut hijri pakai ya. Kalau kita ingin ambil sifatnya yang baik-baik, tambahkan tak di ujungnya, hijriyah. Kenapa setiap tahun namanya hijriyah? Dalam rapat yang diberikan pada kekhalifahan Umar bin Khattab, ingin memberikan pesan bahwa setiap tahun orang Islam itu harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini kita awali dengan agenda yang baik, dengan mata yang baik, telinga yang baik, pekerjaan yang baik, dan diawali dengan muharram, yaitu meninggalkan yang haram-haram. Kalau yang haram di telinga ditinggalkan, maka yang halal akan muncul. Kalau yang salah yang haram di lisan ditinggalkan, maka yang soleh akan baik dan muncul dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sebagai kajian perdana ada manfaat yang kita dapati. Nanti saya akan koordinasi, Bang Ali izin ya, dengan DKM juga. Saya akan coba berdiskusi dengan bagian penjadwalan. Jika nanti memungkinkan ada kajian yang rutin dilakukan di sini, saya akan koordinasikan dan saya akan buatkan kurikulumnya dulu, sehingga bukan menjadi kajian bebas, tapi nanti ada kitabnya, ada kurikulumnya, dan ada catatan yang kita bawa. Baik ya? Sepakat insya Allah? Baik. Tapi saya belum janjikan, saya cek dulu ya. Baik, kita akhiri karena cepat dengan berdoa. Mudah-mudahan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim la tad'a lana fi maqamina hadza fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan ada di area masjid ini dan di area bandara ini keburukan-keburukan dan dosa, kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta, jika ada yang sedang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan mohon mudahkan segala urusan kehidupannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi pula seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berubah merah padam. Beliau tak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kepala negara yang berkuasa penuh, kaum elit Quraisy berharap Rasulullah dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usama dapat bernegosiasi dengan Rasulullah, karena selama ini Usama dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani. Dengan mudah, Rasulullah SAW menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usama, yakni adanya upaya kolusi dan bersekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi, beliau berkata kepada Usama, "Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir dengan tegas beliau mengatakan, "Sesungguhnya hancur binasanya bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elit, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apapun. Tetapi bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata Rasul bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri adalah sangat tidak mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga nubuah. Seorang putri kandung yang sangat dicintai melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bila mana pesan Rasulullah ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu